0: Kan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
1: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
3: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEPPA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEPPA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
4: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
3: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
5: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
3: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yorika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
6: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
7: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
8: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi,
6: penyediaan lapangan kerja serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
7: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yohanita sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
9: Kawasan Sentra Industri Garam Nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote Jawa amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang lebih baik lah dari untuk produksi garam ya, dari Pantura maupun Madura. Jadi dia punya bulan panas yang lebih panjang, kemudian juga kualitas air yang lebih bagus. Nah, di kawasan tersebut itu akan pemerintah akan mengembangkan ada potensi sekitar 10.000 sampai 13.000 hektar yang potensial untuk dikembangkan sebagai tambak apa kawasan industri garam. Dari sekian itu sekarang ini modeling pemerintah akan mengembangkan di tahap 1 dan tahap 2 dimulai dari 2025 kemarin, nanti akan kita lanjutkan di 2026. Nah, bagaimana dengan sisanya? Sisanya itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
7: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP, Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
10: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
7: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional, sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
11: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
12: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
13: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
2: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan

0: kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan kelima pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
1: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
0: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
2: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Pro 3. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini

Petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan Flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan Flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus, untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari eksit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari

0: Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayun dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayun yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda dua yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1 kali 24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan. Selamat pagi dan salam presisi. Sapira, kembali ke Anda.
1: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karipro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karipro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya cerah untuk pagi hari ini. Semoga juga tentunya bisa menambah semangat Anda kembali lagi berkutat dengan aktivitas keseharian. Dan tentunya pagi ini kalau Anda sudah memulai dengan kegiatan-kegiatan yang menyenangkan, satu di antaranya sarapan dengan menu makan favorit Anda, wah udah harus semangat lagi nih. Berjibaku dengan begitu banyak aktivitas gitu ya. Boleh kita syukuri dan nikmati, namun tentu kita harus bisa juga menjaga kesehatan. Biasanya kalau siang hari itu kan, apalagi di Surabaya ya, wah panasnya di luar biasa. Tapi kemarin juga sempat ngobrol sama satu teman gitu ya, masih lumayan loh bersyukur ya meskipun panas gitu ya, tapi nggak panas-panas banget. Air tuh kalau pagi masih dingin gitu kan ya. Apapun itulah perlu kita syukuri, karena memang di bulan September kita ada di puncak musim kemarau. Kita udah dilihat juga ya, ada begitu banyak peristiwa-peristiwa kebakaran. Ayo tetap sama-sama saling mengingatkan, kebakaran hutan dan lahan, kebakaran bangunan tuh banyak sekali terjadi. Di Surabaya pun juga banyak. Jadi kalau misalnya Anda mau bepergian, cek lagi. Kira-kira sudah dicek lagi nggak sih kondisi kompor mungkin, ataupun juga kalau Anda meninggalkan rumah lebih lama bagaimana dengan kondisi listrik dan lain sebagainya. Itu menjadi sesuatu yang harus diperhatikan. Mengingatkan kembali nanti sesi diskusi kita dalam dialog aspirasi, temanya juga cukup menarik. Ini merunut pada dua peristiwa yang baru saja terjadi, keracunan dari MBG yang terjadi pada hari Senin itu ada di kawasan Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo ya. Jadi ini yang dikabarkan pada hari Senin terjadi kasus keracunan yang totalnya hingga hari Rabu kemarin, data yang dihimpun ada sekitar 567 orang yang terdampak dari keracunan MBG tersebut. Ya, ini di salah satu pondok pesantren, dan yang terbaru ini di SMA N3 Nganjuk kemarin kejadiannya. Jadi puluhan siswa ini diduga mengalami keracunan MBG. Jadi setelah menyantap menu nasi goreng pada pukul 10 pagi gitu ya, siangnya, nah ini mereka udah mulai banyak yang mengeluhkan hal tersebut. Ya tentu ini bukan kali pertama, lagi-lagi dan lagi gitu kan ya. Kalau kita lihat ada kasus-kasus yang seperti ini. Apa yang masih salah, apa yang masih kurang, dan apa yang harus benahi? Karena sebuah program yang baru, ini baru 1 tahun, tentu harus terus kita kawal gitu ya. Bagaimana upaya untuk memastikan SOP berjalan dengan baik, bagaimana juga dengan evaluasinya gitu ya. Ini penting agar tidak terus berulang hal-hal semacam ini. Kasihan loh yang di Medan, itu sampai ada salah satu siswa ketika diwawancarai, wah traumanya luar biasa gitu ya. Bahkan bilang, enggak deh saya enggak mau makan makanan itu lagi gitu ya. Cukup dari makanan yang dibuat oleh orang tua saya, meskipun itu sederhana, tapi daripada seperti ini. Agaknya sakitnya memang luar biasa gitu ya. Bahkan trauma-trauma lain yang mungkin muncul akibat kasus keracunan ini gitu ya. Banyak juga yang sudah menjenguk adik-adik kita dari pondok pesantren yang terkena kasus keracunan kemarin gitu ya, dan sebagian besar juga mengaku bahwa tidak ingin menyantap makanan-makanan yang berasal dari MBG. Meskipun ada sanksi yang diberikan begitu ya, bahkan BGN ini mencopot kepala SPBG Kalitengah dan investigasi diperdalam. Agaknya ini menjadi pengingat dan juga alarm khususnya bagi SPPG-SPPG yang lain agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi. Itu yang nanti kita akan perbincangkan ya. Tema kita pagi ini itu menyasar pada dua kasus tersebut. Menjaga mutu MBG melindungi generasi. Nanti kita akan berbincang bersama dengan Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur, dan juga Ibu Dr. Anas Buwanasita SKMM Gizi, Ketua DPD Persagi Jawa Timur. Anda juga kami undang untuk bisa berinteraksi bersama kami via line telepon dan juga WA di Persatu RRI Surabaya.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Ahmad Rokim bin Akut, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, dahulu bertempat tinggal di Perum Graha Surya Nata Blok C3, nomor 22, RT1, RW5, Kelurahan Sumberjo, Kecamatan Pakal, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2833/PDT-TTIG/2026/PA.SBY antara Herliana binti Majeri sebagai penggugat dan Ahmad Rokim bin Akut sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Motivasi hari ini. Tidak peduli bagaimana kerasnya kehidupan yang kamu miliki di masa lalu, kamu selalu bisa memulainya kembali.

0: update terbaru ya berkaitan dengan kasus keracunan di Tanggulangin Sidoarjo. Badan Gizi Nasional ini menangguhkan atau memberikan suspend berat kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo selama 30 hari. Dan sanksi itu diberikan setelah kejadian dugaan keracunan makan bergizi gratis MBG yang berdampak pada 567 siswa Pondok Pesantren Manbaul Hikam Tanggulangin Sidoarjo. Cukup banyak loh, dari total 1000 santri, ini 567 siswa Pondok Pesantren tersebut mengalami kasus keracunan. Ketut Sumadena, Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN, mengatakan pihaknya juga mengusulkan kepala SPPG tersebut dicopot dan digantikan. Jadi ini yang sudah disampaikan begitu ya oleh Ketut Sumadena. Dan Ketut juga mengatakan Sudaryono Kepala BGN telah berkomunikasi dengan kepala daerah dan pimpinan Pondok Pesantren Manbaul Hikam untuk menindaklanjuti kasus tersebut. Prioritasnya saat ini adalah memastikan siswa yang terdampak ini mendapat penanganan hingga sembuh, dan BGN juga melakukan investigasi bersama Dinas Kesehatan untuk mengetahui penyebab kejadian tersebut. Dan pemerintah Provinsi Jawa Timur ini juga menyatakan bahwa penanganan korban dugaan keracunan di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo menjadi prioritas. Emil Elisanto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, mengatakan seluruh pasien yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo telah mendapatkan penanganan dari rumah sakit dan tenaga medis. Dan hingga pukul 00:30 waktu Indonesia Barat pada hari Selasa dini hari kemarin ya, sejumlah pasien telah diperbolehkan pulang setelah kondisinya dinyatakan membaik, dan rumah sakit tetap bersiaga untuk menangani kejadian tersebut. Cukup banyak loh 500 itu, ya kan? Jadi ini yang memang harus diperhatikan. Karena ya ketika kita ingin memberikan asupan gizi dan nutrisi bagi generasi penerus bangsa, ya bagaimana kalau masih didapati adanya hal-hal yang semacam ini. Ya meskipun ada sanksi tentunya ya bagi SPPG yang kemudian melanggar. Ada suspend berat selama 30 hari, bahkan kepala SPPG pun nanti kabarnya akan dicopot juga ya. Ya tentu ya, evaluasi berkaitan dengan pelaksanaan SOP-nya, keterpenuhan syarat-syaratnya, itu menjadi poin yang sangat penting berkaitan dengan kasus ini. Karena kembali lagi, ini bukan kasus pertama, tapi sudah sering terjadi dalam program ini. Program yang sekiranya mulia begitu ya, harapannya memang bisa diimbangi dalam implementasinya. Berkaitan dengan kasus keracunan massal yang diduga akibat mengkonsumsi MBG di Kabupaten Sidoarjo, membuat para korban serta orang tua berharap agar program tersebut tidak dilanjutkan. Hal ini diungkapkan Syafaat, warga Ketegan, orang tua dari MR, salah satu santri kelas 7 di Pondok Pesantren Manbaul Hikam Sidoarjo yang masih menjalani perawatan di RSUD Notopuro Sidoarjo hingga hari Rabu sore kemarin. Dan saat ditemui di ruang IGD RSUD Notopuro Sidoarjo, Sufaat ini menceritakan putranya telah mengkonsumsi menu MBG di pondok yang berisi telur orak-arik, tempe, dan sayur yang didistribusikan oleh SPPG Kalitengah Kecamatan Tanggulangin sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat Selasa malam kemarin. Dan sehari usai menyantap makanan tersebut, MR ini mulai mengalami gejala pusing serta mual sejak pukul 6 pagi. Nah, karena kondisinya tidak kunjung baik, ya akhirnya dilarikan di RSUD Notopuro Sidoarjo pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan orang tua tadi ya menyatakan bahwa ketika dapati kondisi anaknya memburuk begitu akibat dampak dari pemberian MBG, harapannya program tersebut tidak dilanjutkan. Ya tentu ada harapan dari masyarakat begitu ya, berkaitan dengan ini ada upaya evaluasi menyeluruh agar kasus-kasus serupa tidak terjadi lagi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Herdi Firdaus bin Ahmad Mulyadi, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wira swasta, dahulu bertempat tinggal di perumahan Wisma Permai 2 nomor 43 RT 5 RW 5 Kelurahan Mulyorejo Kecamatan Mulyorejo Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2813/PDT.G/2026/PA.SBY antara Widi Setiorini Sajoko binti Dr. Randes Sugijono Sajoko IC sebagai penggugat dan Herdi Firdaus bin Ahmad Mulyadi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

Berkaitan dengan peristiwa kasus keracunan MBG begitu ya. Ini ada pernyataan juga dari Kepala SPPG Kalitengah Tanggulangin Sidoarjo, Rafli Ridho, yang juga menyampaikan permohonan maaf atas insiden keracunan yang menimpa ratusan santri pondok pesantren Ponpes Manbaul Hikam dan siswa SMP SMA Tribakti Sidoarjo. Permohonan maaf ini disampaikan Rafli setelah dilakukan sidak oleh Subandi, Bupati Sidoarjo, dan Teguh Bayu Wibowo, Wakil Koordinator dari Badan Gizi Nasional BGN Regional Jawa Timur, serta beberapa pihak terkait. Dan Rafli menerangkan menu makan bergizi gratis yang dikonsumsi santri pada hari Selasa 1 September 2026 kemarin diolah seperti biasanya, yakni pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu, pada paginya dikirim ke sekolah-sekolah sekitar jam 11. Kemudian batas aman konsumsi sekitar 4 jam. Jadi ini sudah rutin dilakukan begitu ya. Sementara itu Rafli menjelaskan kalau sebelum dibagikan ke siswa, menu MBG itu sudah melalui uji organoleptik atau oleh salah satu PIC sekolah. Dan dari uji itu sebelumnya dinyatakan aman oleh PIC, tidak ada indikasi makanan basi atau kecut begitu ya. Dan hingga saat ini Rafli juga belum mengetahui penyebab pasti keracunan tersebut apa begitu ya. Sehingga dia akan menunggu hasil laboratorium terlebih dahulu. Jadi ini yang disampaikan permohonan maafnya dari Kepala SPPG Kalitengah sudah sesuai SOP. Bahkan kemarin Wakil Gubernur Emil Elisanto Darak juga mengatakan SPPG ini sudah mengantongi SLHS. Bahkan fasilitasnya memadai. Nah, apa yang salah? Ini yang nanti akan dilakukan upaya evaluasi begitu ya. Nah, berkaitan juga dengan hal tersebut, ini pemerintah Kabupaten Sidoarjo memastikan seluruh biaya pengobatan santri yang mengalami keracunan dan menjalani perawatan di rumah sakit ditanggung pemerintah daerah hingga dinyatakan sehat dan diperbolehkan pulang. Subandi, Bupati Sidoarjo mengatakan seluruh santri yang sebelumnya dirujuk ke rumah sakit telah terdata dan pemerintah daerah juga terus mendampingi proses pengobatan para korban. Dan berdasarkan perkembangan terbaru begitu ya, total ada pasien mencapai 567 orang. Sebanyak 457 pasien sudah diperbolehkan pulang pada Rabu pagi kemarin dan tambahan sekitar 26 pasien yang masuk dalam penanganan. Ya, kalau tadi dikatakan bahwa ini sudah sesuai gitu ya, diolah pada pukul 00, didistribusikan pada pukul 11 siangnya. Ini estimasi dikonsumsinya sekitar 4 jam gitu kan. Artinya memang sudah sesuai dengan SOP. Nah, lantas apa yang salah gitu ya? Nanti kita akan coba tanyakan begitu ya. Bagaimana sih agar kualitas gizi itu enggak berkurang? Misalnya ada takaran-takaran untuk menu-menunya gitu ya. Nah, seperti apa agar tetap awet, bisa dikonsumsi dengan aman? Itu yang nanti kita akan coba sampaikan begitu ya, bersama dengan narasumber yang nanti kita akan ajak berbincang pada sesi diskusi pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat.

0: Ini Pak, kopi dari Ibu. Katanya biar Bapak gak ngantuk.
1: Wah, cocok ini. Tapi kamu kok tumben ikut nongkrong di ruang tamu, Tondo?
0: Lagi pingin ngobrol aja, Pak. Sambil lihatin aplikasi RRI Digital juga.
1: RRI Digital?
0: Iya, Pak. Sekarang itu RRI udah ada aplikasinya loh. Bisa dengerin siaran langsung dari seluruh RRI yang ada di Indonesia. Ada podcast, ada berita, musik, budaya. Pokoknya komplit banget lah, Pak.
1: Loh, jadi nggak perlu bawa radio-radioan gitu?
0: Ya nggak perlu. Bapak tinggal buka HP dan semuanya ada. Bahkan nih, bisa dengerin Pro 1 sampai Pro 4 dari berbagai daerah.
1: Wah, wah, wah. Zaman emang udah canggih ya. RRI aja udah digital tuh ternyata.
0: Makanya Pak, sekarang RRI itu bukan cuma milik generasi Bapak aja loh, tapi juga buat generasi kayak aku.
1: Coba-coba, tunjukin dong cara downloadnya. Siapa tahu besok Bapak juga pengen denger dangdutan lewat aplikasi, ya kan?
0: Iya, siap deh Pak pokoknya. Kita ajarin Ibu sekalian ya Pak ya. Siapa tahu Ibu juga mau download RRI digital di HP-nya.

0: Kami menyapa Anda, para pendengar Pro 1 dan juga pemirsa kanal YouTube RRI Surabaya dimanapun Anda berada, pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam perjalanan Surabaya pagi ini kami hadirkan sesi dialog aspirasi. Tentunya kami juga mengundang Anda nanti untuk bisa berinteraksi bersama kami melalui line telepon 534-5474 atau WA 081-3314-992. Dan bagi Anda yang mendengarkan kami secara streaming melalui aplikasi RRI Digital ataupun menyaksikan kami melalui kanal YouTube RRI Surabaya, ada kolom live chat juga yang bisa Anda manfaatkan untuk menyampaikan pertanyaan, pendapat, ataupun komentar Anda kepada kami di studio. Berkaitan dengan program Makan Bergizi Gratis, program yang sudah 1 tahun berjalan, tentu kita bisa melihat bagaimana prospek dan juga perkembangannya. Di satu sisi, ibarat dua sisi mata uang tadi ya, ada sisi positif dan juga sisi negatif. Ada hal-hal yang kemudian perlu dievaluasi sehingga program ini menjadi semakin sempurna. Karena baru 1 tahun, tentu akan ada begitu banyak hal yang terjadi, tantangan, kendala. Namun tentu sebagai salah satu program prioritas dari pemerintah kita, ini harus sama-sama kita kawal agar benar-benar bisa memberikan kebermanfaatan bagi utamanya adik-adik pelajar kita. Ya tentunya berkaitan hal tersebut, kita akan berbincang bersama dengan dua narasumber. Tema kita di pagi hari ini adalah menjaga mutu MBG, melindungi generasi. Karena kita tahu melalui program MBG ini diharapkan juga ya, ada upaya untuk bisa memenuhi gizi dari para peserta didik kita, memastikan nutrisi yang dibutuhkan anak-anak ini mampu mendukung mereka agar memiliki daya tahan tubuh yang baik, kemudian juga mendukung aktivitas-aktivitas mereka, termasuk salah satu diantaranya adalah perwujudan masa depan melalui sumber daya manusia yang unggul. Terkait tema kita, saya akan mengajak Anda berbincang satu diantaranya bersama dengan Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur yang kita masih tunggu untuk bergabungnya beliau dalam sesi diskusi kita hari ini melalui Zoom meeting. Namun yang sudah bersama dengan saya ada Ibu Dr. Anas Buanasita SKM MGizi, Ketua 2 DPD Persagi Jawa Timur. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Anas.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Ya, kabar baik juga sehat ya Ibu.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, terima kasih waktunya untuk Pro 1 RRI Surabaya. Sembari menunggu Ibu Lia bergabung begitu ya, kita akan berbincang terlebih dahulu dan nanti pendengar juga kami undang berinteraksi bersama kami. Tema kita menarik Bu, menjaga mutu MBG, melindungi generasi. Karena kita tahu bahwa MBG ini kan program prioritas dari pemerintah kita. Harapannya tadi bisa memberikan asupan gizi dan nutrisi yang baik untuk anak-anak kita, utamanya untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Sejauh ini teman-teman Persagi bagaimana melihat? Tentunya tidak mudah implementasinya, kita tahu ada tantangan, ada kendala dan hal-hal yang masih terus harus dievaluasi hingga hari ini. Dan terbaru kemarin juga kita dengar kabar begitu ya, salah satu di Pondok Pesantren Tanggulangin dan juga di SMA N3 Nganjuk yang kemarin juga baru saja terjadi. Apa komentarnya Bu Anas?
1: Ya baik, terima kasih. Dengan Kak siapa ini?
0: Dengan Sari di studio, Bu Anas.
1: Ya, baik, terima kasih Kak Sari. Saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh pendengar RRI Pro 1 Surabaya. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi, adanya kejadian luar biasa di beberapa SPPG, terutama yang terbaru di Sidoarjo dan Nganjuk. Kami turut berprihatin atas nama DPD Persagi Jawa Timur. Terkait ini tentu kami perlu banyak melakukan evaluasi dan mereview tentang apa yang sudah terjadi, terutama pada proses yang ada di dalam proses pengolahan makanan, mulai dari persiapan, mulai dari pemilihan bahan makanan, persiapan, kemudian pemasakan, kemudian pemorsian, hingga distribusi pada termasuk time atau waktu yang memang sangat perlu kita perhatikan terkait timbulnya risiko food body disease atau keracunan makanan. Begitu Mbak Sari, Kak Sari.
0: Ya,
1: sebenarnya
0: baik.
1: Yang saya sampaikan.
0: Dari perspektif ilmu gizi begitu, seperti apa sih Bu sebenarnya standar dari menu MBG yang bisa disebut bergizi dan seimbang untuk anak? Karena tadi ya, tujuannya memang baik. Namun implementasinya kita masih menjumpai ada begitu banyak tantangan. Kalau menurut teman-teman di Persagi seperti apa?
1: Iya, baik. Jadi sebetulnya terkait MBG ini sudah diatur dalam juknis yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional, terutama di Perpres nomor 83 tahun 2024, bahwa salah satu tujuan mulianya adalah meningkatkan status gizi anak-anak sekolah dan performanya, sehingga harapannya bisa mencapai generasi emas 2045. Tapi tentu ini tidak mudah, tentu banyak tantangan, termasuk diantaranya masalah gizi, bagaimana standar gizi bisa diaplikasikan dengan baik sesuai dengan sasarannya, yaitu umurnya, kemudian usianya anak, kemudian fungsi fisiologis tubuh. Jadi kebutuhan zat gizi pada anak sekolah SD dengan anak sekolah SMA tentu
0: Pasti beda,
1: berbeda juga dengan ibu hamil dan juga anak balita, dan ini sudah ada diatur dalam angka, dalam peraturan pemerintah, dalam perpres juga tentang angka gizi, kecukupan gizi yang dianjurkan. Dan ini sudah diaplikasikan, yaitu pemberian MBG ini adalah sebanyak 30% dari kebutuhan sehari seseorang sesuai dengan usia dan juga fungsi fisiologis tubuhnya tadi. Dan itu diaplikasikan dalam porsi-porsi makanan yang sudah diatur dan diberikan pada seluruh SPPG di Indonesia. Begitu.
0: Ya, baik. Artinya memang
1: Tentunya
0: sudah ada ya takaran-takaran, karena tentu akan sangat berbeda kebutuhannya untuk anak-anak SD, SMP maupun SMA begitu ya, Bu Anas ya.
1: ya, betul sekali. Dan itu komposisinya sama, yaitu ada makanan pokok, kemudian ditambah dengan lauk hewani, lauk nabati, sayur dan buah. Nah, ini salah satu bentuk aplikasi dari gizi seimbang yang telah ditetapkan juga dalam pedoman gizi seimbang Indonesia dengan piramida makanan, di mana makanan pokok proporsinya lebih besar dibandingkan protein hewani, sayur maupun buah. Nah, untuk yang sedang hamil dan juga anak-anak yang lebih besar saat pertumbuhan, maka protein porsinya ditambah ya satu kali dibandingkan yang tidak proses apa yang dibandingkan dengan orang biasa seperti itu. Dan itu sudah saya kira sudah semuanya aware tentang angka kecukupan gizi tersebut dan tinggal aplikasinya bagaimana di lapangan, terutama terkait porsi ya.
0: Baik, tapi kalau melihat begitu ya dari proporsional begitu ya, masing-masing tentu tadi dikatakan ada makanan pokok, ada lauk hewani nabati dan juga buah. Ini komposisinya juga harus dihitung untuk setiap kebutuhan masing-masing penerima manfaatnya dari segi usia tadi ya. Tapi tidak
1: Ya.
0: hanya berhenti sampai di situ saja begitu ya, Bu. Untuk bisa menyajikan menu yang disebut bergizi dan seimbang, ini juga harus melalui sebuah tahapan pemrosesan pemasakan yang seperti tadi dikatakan. Nah, sejauh ini bagaimana juga yang harus dilakukan, karena tidak saja ketika didapati makanan tersebut tidak basi begitu ya, tapi kalau prosesnya nggak benar itu bisa menimbulkan keracunan dan sebagainya. Seperti apa, Bu Anas?
1: Ya, betul sekali, Kak Sari. Jadi ini adalah suatu proses yang panjang yang memang harus dipersiapkan dengan baik oleh tim ya, tim yang ada dalam SPPG yang dikepalai oleh kepala SPPG. Nah, ini mulai dari proses pemilihan bahan makanan, kemudian di situ ada proses persiapan bahan makanan, kemudian sampai pada pengolahan, kemudian proses porsi, pemorsian, distribusi sampai waktu berada di depan konsumen atau dalam hal ini adalah anak sekolah dan ibu hamil, balita maupun ibu menyusui. Jadi ini proses yang harus dijaga dengan ketat ya, mulai pemilihannya. Contoh saja misalnya terkait kejadian yang sering kali menimbulkan keracunan adalah karena adanya kontaminasi protein hewani. Nah, kenapa protein hewani sering kali menyebabkan keracunan? Karena ini merupakan salah satu PHF atau potensial hazard food. Jadi salah satu makanan yang sering kali menimbulkan potensi keracunan adalah protein hewani, di mana di situ banyak sekali ada salmonella, bakteri dan seterusnya yang memang mudah sekali untuk masuk ke sana. Nah, contoh dalam persiapan, dalam pemilihan, misalnya pemilihan telur, maka yang perlu diperhatikan adalah cangkang telurnya, kebersihan telurnya, kemudian apa namanya, ciri-cirinya harus dipenuhi yang memenuhi syarat-syarat telur yang baik. Belum lagi nanti harus posisi setelah waktu itu persiapannya juga harus apa namanya dihandle oleh penjama makanan yang sehat, ya menggunakan APD yang benar, menggunakan apa namanya masker, sarung tangan, kemudian penutup kepala, celemek dan seterusnya ya, sehingga meminimalisir adanya cross contamination pada saat proses persiapan. Jadi memang faktornya panjang sekali Kak Sari. Jadi kalau persiapan saja sudah tidak benar, tentu ini bisa menimbulkan kontaminasi silang baik dari alat yang dipakai untuk memecah telur atau alat yang dipakai untuk mempersiapkan telur atau dari kontaminasi dari penjamah itu sendiri. Kalau misalnya penjamahnya dalam kondisi tidak sedang baik-baik saja, misalnya sedang flu atau sedang mengalami diare dan seterusnya, tentu ini tidak diperkenankan masuk di proses pengolahan. Kemudian di tahap berikutnya, misalnya ini salah satu contoh kecil aja ya, di tahap pemasakan gitu ya. Di tahap pemasakan protein hewani ini juga perlu sekali untuk dijaga suhunya,
0: Oh, baik.
1: suhu pemasakan, Kak Sari. Jadi kalau misalnya kita memasak telur, maka sebaiknya suhunya harus di atas 60 derajat atau bahkan 70 derajat. Nah, contoh misalnya saat dalam mungkin dalam porsi kecil ya, misalnya hanya merebus 5 telur atau membuat orak-arik hanya 5 telur, tentu ini bisa kita jaga, Kak
0: Ya,
1: Sari ya.
0: betul.
1: Sudah
0: Tapi ini
1: ya kita,
0: ribuan begitu ya, Bu ya.
1: betul sekali, karena ribuan, maka ini perlu alat indikator yang spesifik untuk mengetahui suhu dari pemasakan si telur. Kalau proses memasaknya misalnya dalam porsi besar itu mungkin pada saat mengaduk kurang lama atau kurang matang, nah ini menimbulkan risiko kontaminasi tadi dari bakteri yang ada di sana, apalagi kalau dimasak dengan suhu yang tidak tepat. Nah, atau bahkan ada holding time, waktu yang terlalu panjang untuk menunggu sampai pada konsumen. Ini juga akan menjadi sampai pada anak didik ataupun sasaran dari NBG itu sendiri. Nah, ini tentu juga salah satu hazard atau salah satu potensi adanya tadi potensi keracunan atau foodborne disease yang kita sebutkan sebagai FBD begitu. Ini dari proses pemasakan. Belum lagi nanti ada yang keluar masuk mungkin dalam di ruang pengolahan yang tentu ini tidak diperkenankan dan bisa jadi ada cross contamination di sana. Kemudian setelah itu setelah matang, kemudian dilakukan pemorsian pun juga ada risiko kontaminasi lagi untuk pendinginannya seperti apa. Kemudian waktu tunggu antara matang sampai dikonsumsi oleh konsumen itu juga sebaiknya tidak boleh terlalu lama karena itu akan juga menimbulkan berbagai apa namanya patogen ya, bakteri patogen yang mungkin hidup kembali karena seperti yang kita tahu bahwa time and temperature itu sangat penting. Ya, 2T ini harus diperhatikan betul oleh teman-teman di SPPG. Time itu adalah waktu, ya, waktu tunggu lama sampai dikonsumsi oleh penerima sasaran MBG. Di samping itu juga temperatur atau suhu. Nah, pada saat makanan sudah matang, kemudian butuh waktu lama untuk dikonsumsi, sementara temperaturnya tidak diperhatikan, tentu ini merupakan risiko. Nah, sampai pada distribusi juga demikian. Kalau di luar negeri mungkin program MBG di Jepang misalnya mobilnya itu ada pengatur suhu makanannya. Nah, sementara di Indonesia mungkin masih masih progres untuk ke
0: Ya,
1: sana.
0: ya,
1: Nah,
0: ya.
1: itu tentu juga merupakan risiko yang perlu diantisipasi sejak dini.
0: Ya.
1: Bisa jadi harus di-reheat ya. Di-reheat artinya pemanasan kembali
0: Ya.
1: supaya tidak ada risiko-risiko bakteri patogen yang mungkin timbul dan hidup di sana, karena bakteri patogen itu dia akan hidup pada saat suhu sudah di bawah antara antara minus 5 sampai sekitar 60 derajat. Kalau sudah selesai matang kan sudah di bawah 60 derajat ya Kak
0: Betul,
1: Sari.
0: betul, betul.
1: Dan tidak freeze juga sehingga dia bisa jadi dia hidup gitu patogennya.
0: Ya, ya, ya.
1: Itu salah satunya yang mungkin bisa kita evaluasi, kita cermati dan kita harus bijak dalam melakukan pengolahan ini baru kecil ya, baru ke
0: Ya,
1: telur aja nih Kak Sari ya.
0: belum yang lain
1: Belum
0: ya.
1: yang lain.
0: Oke, menarik ya, karena tentu masyarakat pun juga harus mengetahui ya. Kalau kita mungkin masak 1-2 porsi di rumah, it's okay gitu kan ya. Mungkin kita udah tahu cara-caranya. Tapi 1 SPPG itu bisa ribuan begitu yang harus mereka masak, sehingga
1: Betul.
0: ada SOP khusus yang harus dilakukan tadi begitu ya. Nah, tinggal
1: Betul.
0: bagaimana kepatuhan dari masing-masing SPPG untuk bisa, ya itu tadi, melaksanakan SOP dan mewujudkannya agar ketika makanan ini didistribusikan itu semuanya sudah siap makan dan tidak menimbulkan dalam tanda kutip tadi hal-hal yang tidak diinginkan sebagai sebuah resiko gitu. Tadi dikatakan
1: Betul.
0: juga bahwa protein hewani yang lebih memiliki persentase besar ketika tidak dikelola, tidak diolah dengan benar itu akan bisa menimbulkan keracunan. Nah, rentetannya panjang gitu ya. Mulai dari kita pakai sarung tangan nggak sih gitu ya, bagaimana memperlakukan bahan baku, gimana cara memasak, suhu, waktu dan lain sebagainya. Itu poin-poin penting. Tapi kalau dari sudut pandang teman-teman Persagi gitu ya, dari SPPG yang ada untuk mendukung program ini sejauh ini tentu memang sudah ada SOP, tapi bagaimana Bu pantauannya? Apakah memang sudah benar-benar melakukan gitu ya? Karena kan BGN ini memberlakukan sanksi yang tidak main-main loh, kalau terjadi resiko seperti ini ya disuspend, dipecat kepala SPBG dan lain sebagainya, sebagai bentuk itu tadi lebih peduli dan lebih memperhatikan SOP-nya. Bagaimana pantauan teman-teman Persagi?
1: Ya, baik. Terima kasih Kak Sari atas pertanyaannya. Izin terkait ini, kami memang sebagai salah satu organisasi profesi yang membawahi ahli gizi, terutama kami di Jawa Timur, tentu memiliki kewajiban dan juga tanggung jawab moral untuk membina adik-adik kami untuk mengantarkan program MBK ini supaya aman, menyediakan produk makanan yang tidak menyebabkan foodborne disease ataupun keracunan. Nah, oleh karena itu tentu pelatihan-pelatihan terkait bagaimana penyelenggaraan makanan banyak, kemudian menggunakan prinsip-prinsip HACCP yang sangat tepat, ini sudah kita lakukan. Tentu tidak hanya itu yang menyebabkan terjadinya risiko foodborne disease atau keracunan, namun juga bagaimana kepemimpinan, leadership dari suatu SPPG juga menjadi perhatian di sini tentunya. Kolaborasi, koordinasi antara SPPG itu sendiri dengan instansi-instansi yang

0: how to communicate it. Jadi itu yang penting. Jadi seringkali yang tertunda atau seringkali yang jadi kendala adalah how to communicate this, bagaimana mengkomunikasikan risiko keamanan pangan ini kepada tim tim yang ada di SPPG, terutama jika kepala SPPG-nya masih sangat muda. Nah, kepala SPPG-nya mungkin juga dengan berbagai background pendidikan yang bervariasi, yang tentu ini juga perlu di-upgrade, dan juga saya kira ini sudah dibekali, sudah sangat dibekali oleh BGN maupun Dinas Kesehatan maupun DPC Persagi di beberapa kabupaten kota. Namun tentu ini masih perlu ongoing ya, ongoing ya, penyempurnaan-penyempurnaan bagaimana tim ini harus dibentuk dengan baik dan berjalan dengan baik, bekerja dengan baik. Karena seringkali tim HACCP di SPPG mungkin masih masih masih dalam taraf dokumen. Ya, beberapa berdasarkan pengalaman kami melakukan kajian best practice SPPG di Jawa Timur ya, dengan tim kami di DPD Persagi Jawa Timur yang kami lakukan bersama dengan teman-teman KPPG di lima kabupaten kota di Jawa Timur. Tentu ada yang best practice, ada juga beberapa kabupaten kota itu sudah kolaborasi dengan baik, timnya bekerja dengan baik, sehingga kalau ada hazard sedikit aja mereka harus komunikasikan, lalu mereka melakukan action correction. Apa yang harus dilakukan jika ada hazard atau risiko bahaya pangan di SPPG-nya, itu selalu kita ingatkan. Dan ini tentu menjadi PR kita bersama, bagaimana food hygiene culture, budaya melakukan proses produksi pangan yang aman ini harus selalu ditekankan dengan SOP-SOP yang sudah dibentuk. Karena membudayakan ini tidak mudah, Kak Sari, karena terlibat orang banyak, terutama kalau penjamah makanannya sudah senior, kemudian mereka cukup sulit untuk diberitahu oleh adik-adik kepala SPPG maupun ahli gizi SPPG. Nah, ini tentu perlu ada komunikasi risiko. Ini memang banyak sekali faktornya. Tidak hanya penerapan HACCP yang benar di dalam SPPG itu sendiri, tapi juga leadership, kemudian manajemen risiko, komunikasi risiko dalam SPPG maupun tentu performanya itu sendiri. Bagaimana tidak, Mbak? Menggunakan APD yang singkat aja kadang-kadang sulit bagi para pejabat.
1: Ya, betul, betul, betul. Baik.
0: Ini juga merupakan tantangan.
1: Aha. Artinya memang kita harus punya satu kunci berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman SPPG dalam hal ini pelaksana begitu ya dalam program MBG, yakni kedisiplinan. SOP-nya sudah sangat baik, implementasinya di lapangan masih dijumpai adanya tantangan dan juga kendala seperti yang disampaikan tadi oleh Ibu Anas begitu ya, bahwa ya ayo bagaimana gitu, kalau misalnya literasinya belum ya kita terus bantu tingkatkan gitu ya, sembari awasi, lakukan evaluasi. Bahkan tadi kalau sudah memiliki kemampuan-kemampuan tersebut ya harus dikomunikasikan gitu ya, harus dikoordinasikan gitu ya, karena pelaku di dalamnya pun juga sangat banyak gitu ya, keterlibatannya pun juga sangat banyak, sehingga untuk mewujudkan tadi ya mutu dari menu ini gitu ya, keamanan pangan ini ya mau tidak mau harus semuanya begitu, tidak bisa hanya dibebankan pada satu saja, misalnya kepala SPPG saja atau dan lain sebagainya begitu ya. Kedisiplinan poinnya, kuncinya gitu ya, karena ya ini agaknya masih menjadi PR untuk kita. Satu tahun berjalan, evaluasi terus harus dilakukan agar kita tidak mendengar lagi kabar-kabar seperti ini. Baik, Bu Anas, ini gambaran luar biasa, semoga juga memahamkan juga ya masyarakat bahwa setiap makanan harus diproses. Kita bisa kok mengalami resiko seperti ini ketika kita tidak mengolah makanan yang kita konsumsi setiap harinya di rumah dengan cara-cara yang baik dan benar. Apalagi ini jumlahnya ribuan. Iya, baik. Saya geser ya terlebih dahulu Bu Anas, ada Ibu Lia Istifama, anggota DPD RI asal Jawa Timur yang juga sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu Lia.
2: Waalaikumsalam. Iya.
1: Ya.
2: Iya, Mbak.
1: Ketemu lagi Bu Lia, sehat ya?
2: Oke, sehat-sehat.
1: Alhamdulillah. Iya. Nah, Bu Lia, kemarin kalau nggak salah sempat berkunjung juga ya untuk teman-teman atau adik-adik kita di salah satu pondok pesantren itu. Apa pantauan atau hasil yang didapatkan kemarin, Bu Lia?
2: Oke. Jadi saat saya berkunjung kemarin, memang yang dilihat pertama, saya kan lebih ini ya Mbak, ya lebih bicara preventifnya, kuratifnya ya. Kalau preventif itu kan karena sudah terjadi musibah kan, maka kita bicara istilahnya itu pertolongan after kejadian kan seperti itu. Jadi saya lebih kepada bagaimana rumah sakit dalam hal ini, salah satu yang saya kunjungkan, Rumah Sakit Dr. Surya, itu memberikan penanganan yang cepat gitu loh Mbak, di saat mereka yang

0: sangat dehidrasi. Jadi istilahnya itu rehidrasi ya. Jadi memasukkan kembali cairan. Terus yang kedua itu mental health ya. Jadi gini, istilahnya itu mental healing lah. Mental healing kepada anak-anak itu, saya cuma mau lihat bagaimana mereka setelah mengalami kejadian keracunan itu seperti apa psikis mereka. Dan ternyata anak-anak santri ini luar biasa loh Mbak Sari. Jadi mereka itu apa ya, nggak ada sama sekali sikap ingin menyalahkan siapapun atau trauma atau bagaimana. Dan mereka tuh ya udah pokoknya itu kelihatan sekali ya apa ya istilahnya, mereka fokus kepada kesembuhan mereka masing-masing seperti itu kan. Itu yang menjadi poin utama ya. Jadi kita lihat di sini bahwasanya ada sebuah problem yang terjadi dan sama-sama kita semua tuh berpikir bagaimana problem ini bisa ditangani secara baik atau seperti itu.
1: Betul.
0: Terus kemudian sekarang kita fokus kepada sebab ya, atau penanganan preventifnya. Jadi kan ketika Bu Anus menyampaikan itu luar biasa ya Mbak. Memang kalau kita bicara secara apa ya, masa dalam volume yang besar, dalam jumlah yang sangat besar itu kan tidak semua orang itu pasti bisa ya Mbak ya.
1: Benar.
0: Istilahnya kita menjaga taste masakan aja, kalau yang kita awalnya masak untuk 3 porsi kemudian jadi 30 porsi,
1: Ya,
0: apalagi
1: akan
0: terus
1: berbeda
0: jadi
1: tentunya ya.
0: ya taste-nya aja tuh pasti susah gitu kan.
1: Betul.
0: Apalagi menjaga yang lain-lain gitu kan. Maka dari itu ya, tapi kita kan di sini tidak sedang menyalahkan apapun ya Mbak. Itu kan program itu sebetulnya bagus banget kan, MBC itu sebetulnya bagus banget. Hanya saja memang kalau dalam pendidikan nih misalnya itu ada istilahnya robani Mbak Sari. Robani itu rabani, rabani itu bagaimana pembelajaran itu sesuai dengan apa ya, kemampuan. Jadi kayak bertahap gitu loh Mbak. Jadi saya sebetulnya sudah berpikir dulu waktu awal-awal MBG ini ada, saya berpikir saya waktu itu masih yang kepala badan sebelumnya ya, saya sampaikan, Bapak apakah harus yang ribuan porsi gitu loh, karena kan saya sih lihatnya pertama apakah masyarakat itu bisa mengakses program ini, karena mereka harus memiliki syarat SOP yang sekian-sekian kan, gede banget kan, kalau namanya ribuan kan pasti ada tempat yang seperti ini dan sebagainya kan gitu. Apakah masyarakat bisa? Saya waktu itu simpel aja sih, saya berpikir ini program kan Bapak Presiden kan maunya diterima di aks. Jadi gini, penerima manfaat adalah masyarakat dan diakses. Akses itu maksudnya itu yang melakukan itu juga masyarakat. Jadi kan dari masyarakat kepada masyarakat kan. Jadi apakah bisa masyarakat mengakses kalau kemudian syaratnya itu seperti ini nih misalnya kan, seperti itu yang saya sampaikan. Tapi kemudian kan tetap kan sampai yang berlaku program itu juga masih yang 3.000 porsi. Jadi aku berpikir oh ya udahlah kan seperti itu ya. Tapi kemudian saya mencoba ini apa ya, menyampaikan lagi gitu loh Mbak Sari, bagaimana ini program itu okelah kita fokus positif aja ya. Jadi ada sebuah ekosistem lokal. Bagaimana lokal itu kan diajak bergabung. Tapi intinya itu kemudian ketika terjadi misalnya nih ada keracunan dan sebagainya, maka di sini adalah sebuah PR besar. Bagaimana sisi hazard, hazard itu kan seperti preventif ya Mbak ya. Jadi istilahnya kalau sayur, maka sayuran apa yang sekiranya itu bisa dimakan sekian jam itu masih aman gitu loh. Itu berarti kan menjadi sebuah PR ya kan Mbak. Atau mungkin kalau memang sayuran itu harus makan sayuran buncis nih, bayam nih, atau apalah misalnya, tapi harus dimasak seperti apa yang sekiranya awet. Nah, itu kan menjadi sebuah hazard gitu loh. Hazard itu apa, kalau kamu melakukan tindakan ini apa nanti dampak konsekuensinya gitu loh Mbak. Ya kan, kalau kita di pabrik, saya kan pernah kerja ya Mbak, itu di pabrik itu misalnya nih ada kendaraan mesti apa kendaraan ya, di depan kendaraan ini harus ada semacam apa line, line itu kayak garis tidak boleh dilewati orang untuk menjaga risiko jangan-jangan nanti tiba-tiba ini kendaraan jalan sendiri, mesinnya jalan, nah pas ada orang lewat bahaya. Nah kayak gitu kan hazard istilahnya, upaya preventif kayak gitu. Kita sambil ini Mbak, sambil diskusi apa istilahnya apa sih ini ya, sambil apa tektokan ya. Jadi aku juga nanti sambil mendengarkan lagi Bu Anas menyampaikan apa, karena saya juga butuh ilmu beliau terutama terkait dengan gizi-gizi tadi.
1: Ya, betul.
0: Thank you Mbak Sari.
1: Baik. Jadi tadi dikatakan juga nih oleh Bu Lia bahwa ya pasti akan ada upaya pencegahan. Namun setelahnya apa yang harus dilakukan? Karena ini program yang sangat baik begitu ya, kita lihat negara-negara maju lainnya pun berhasil. Ya agaknya memang kita tidak mudah menemui sejumlah tantangan. Tadi aturannya SOP-nya sudah sangat baik, tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Tadi dikatakan juga bahwa masih akan banyak begitu ya,
0: bener-bener
1: literasi-literasi yang harus diberikan begitu ya, pengawasan dan lain sebagainya, termasuk berkaitan juga tadi dengan upaya memahamkan gitu ya, bahwa harus pengelolaan yang benar agar makanan ini benar-benar bermanfaat dan juga tidak menimbulkan resiko. Bu Lia bilang, masak aja untuk 3 orang, taste-nya bisa berubah kalau untuk sekitar 100 orang, apalagi ini untuk ribuan. Ini yang perlu terus dilakukan evaluasi agar semakin sempurna. Ya tentu akan ada kekhawatiran, akan ada traumatis begitu ya. Namun upaya pencegahannya lah yang seharusnya ini memang kita tekankan melalui SOP, melalui pengawasan dan lain sebagainya. Ditahan dulu Bu Lia dan juga Bu Ana, saya ada penelpon, kita terima dulu. Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Sari.
1: Pak Joni, silahkan.
2: Pagi, Bu Lia, Bu Anas, salam sehat.
0: Oh ya, terima kasih.
3: Pagi, Pak.
2: Begini, MBG ini kan memang menjaga MBG melindungi generasi ya. Mm-mm. MBG ini memang program yang cukup bagus. Cuman sepertinya, apalagi sudah ada penggantian kepala MBG, kepala BGN, SPBG, dan sebagainya. Tentunya, sebelum mencanangkan program ini, kan sudah harusnya ada riset ya, ada grand design yang betul-betul komprehensif banget. Karena kita bisa mengestimasi-estimasi bahwa ini pelayanan melayani masakan besar, membuat masakan besar melayani jutaan orang. Harusnya kan sudah ada skema seperti itu. Kenapa masih ada keracunan-keracunan lagi? Yeah. Sepertinya ada beberapa masalah ya. Terkait fokus, mereka tuh lebih fokus pada kuantitas, bukan kualitas. Jadi BGN dan SPPG lebih mengejar target jumlah porsi dan kecepatan kerja. Karena menyesuaikan makanan dengan standar kebersihan juga. Kemudian dapur-dapur baru yang belum berpengalaman. Ini banyak dapur yang belum terbiasa mengelola makanan dalam jumlah besar. Yang ini, jadi ini juga perlu diperhatikan. Terus kesalahan waktu pengolahan dan distribusi. Yeah. Masaknya malam hari, baru dikirim siang hari agak sore. Ya. Kemudian lemahnya pengawasan bahan baku dari supplier. Ini juga harus ada pengawasan ketat sebetulnya. Mm-hmm. Yang terakhir lemahnya sanksi hukum bagi SPPG. Dan selama ini tidak ada sanksi tegas sama sekali. Ini akan terjadi terulang-ulang. Yeah. Jadi itu Bu Lia, Bu Anas, harusnya betul-betul ada green design, jauh-jauh hari ada skema, ada riset ya, betul-betul komprehensif dan menempatkan orang-orang betul-betul punya integritas. Ini kita sudah ganti kepala BGN baru, kok masih berlanjut seperti itu. Saya itu, matur nuwun, selamat
1: baik,
2: pagi.
1: Terima kasih, selamat pagi Pak Joni. Banyak masyarakat kita juga yang mengaminkan bahwa ini programnya bagus. Hanya saja implementasinya di lapangan. Kenapa? Lepas dari 1 tahun masih ada resiko-resiko seperti ini yang terjadi begitu kan ya. Seharusnya tadi bisa ada grand design terlebih dahulu yang ini dimatangkan, kemudian diberikan untuk sebagai panduan SPPG begitu ya, agar tidak keluar dari SOP-nya begitu ya. Karena sangat disayangkan dan selaras juga berkaitan dengan tema kita, menjaga mutu MBG melindungi generasi. Agaknya targetnya berbeda. Sekarang yang dikejar adalah seberapa banyak, bukan bagaimana mutunya. Nah ini yang ditanyakan oleh Pak Joni tadi begitu ya. Harus seperti apa sih agar kasus-kasus serupa pun tidak terulang kembali, termasuk juga sanksi dan penegakan hukum. Yang terbaru berkaitan dengan kasus yang ada di Pondok Pesantren Tanggulangin Sidoarjo, ini BGN juga sudah menyatakan memberikan suspend berat kepada SPPG dan juga memberhentikan kepala SPPG-nya. Saya ke Bu Lia, apa komentarnya menanggapi Pak Joni, Bu Lia?
0: Oke. Iya Pak Joni, terima kasih. Jadi kalau sebetulnya Pak Sudaryono ini banyak ya, apa gebrakan yang ketegasannya kan kuat banget gitu loh. Cuman memang kita ini kan harus ini ya, harus open minded ya. Maksudnya itu memang kita bicara sisi objektif. Memang ini sih, bukan kemudian saya menyalahkan siapapun ya. Mm-mm. Tapi memang harus diakui, di awalnya tuh kayak ada beberapa hal yang apa ya Mbak ya, mungkin di awal berjalannya tuh kurang inilah Mbak, kurang ini aja sih, kurang ada beberapa hal yang mungkin kurang detail menjadi pertimbangan gitu di awalnya. Iya, tapi kemudian Pak Sudaryono berusaha melengkapi semua kekurangan itu ya. Jadi kalau memang ada SPPG yang nggak benar langsung di-close, itu kan langsung di-suspend, tutup, dan sebagainya. Jadi ada ketegasan, tapi memang Karena ya nggak tahu ya Mbak ya, seharusnya ketika ada suspend gitu kan seharusnya SPPG yang belum belum merasakan suspend kan harusnya sudah benar-benar yang
1: Lebih
0: ini
1: berhati-hati.
0: apa introspeksi.
1: Ya.
0: Jadi istrinya itu kalau memang sorry ya Mbak, kalau misalnya ada sebuah kendaraan nih ya mungkin awalnya itu ada kurang benar nih misalnya dalam sebuah mesin, tapi karena masih apa ya misalnya masih diperbaiki, masih bisa diperbaiki sambil jalan, harusnya kan bagian-bagian dari mobil itu yang bisa berkaca pada bagian mobil yang lain itu
1: Ya.
0: kan bisa langsung memperbaiki diri masing-masing kan seperti itu kan. Dan saya juga suka tuh sama Pak Joni, dia menyampaikan gini, istilahnya itu kadang orang tuh sebetulnya gini loh, benar sih kebersihan tuh pasti penting iya, tapi benar kata Pak Joni tadi, jadi jangan sampai hanya bicara kan aku sudah bersihkan, aku sudah menggunakan sarung tangan bla bla bla bla, aku sudah ini membuat makanan dengan mode yang lucu itu kan, yang di Sidoarjo kan lucu banget Mbak menunya itu kan, apa ada kayak boneka boneka gitu kan ditata cakep banget ya kan nasinya itu. Tapi kita harus tahu kan sudah jelas ada sebuah prinsip besar kan, don't judge by its cover.
1: Ya.
0: Jadi istilahnya itu jangan sampai orang itu kamu hanya bicara tampilan luar tapi kamu tidak bicara nutrisi di dalamnya. Nah kita padahal ini kan makanan untuk dimakan pagi kan, jadi gini loh kalau memang resikonya itu kalau orang orang masak besar ketika untuk jam makan jam 9 maka kan dia dia mulai subuh kan masaknya kan. Nah, tubuh itu berarti kan harus dipikir sayuran apa yang ketika diolah subuh itu sayuran yang aman ketika dimakan more than 4 jam kemudian kan gitu ya kan, Mbak. Jangan sampai yang dia tuh ngejar supaya jam 9 tuh sudah benar-benar ready lengkap. Tapi dia sudah tengah malam tuh sudah yang apa ya, sudah yang mulai mengolah sayurnya gitu loh, Mbak. Iya kan? Karena jamnya tadi loh Mbak, jadi jamnya kalau jam tengah malam, jam subuh itu kan jam orang yang mungkin tidak semua orang itu memiliki kompetensi masak istilahnya ya kan.
1: Betul.
0: Kalau bukan ya memang dia tuh asli buka buka istilahnya buka warung untuk pecel ya itu memang udah biasa ya kan. Makanya kalau kita lihat kan banyak toh orang orang tuh jualan tuh lebih kepada jam siang kan seperti itu karena faktor itu. Terus kemudian kalau memang itu jam 9 maka seharusnya jam 9 dimakan. Misalnya ya mohon maaf ya kita tidak menyalahkan siapapun, cuma sekali lagi kita kan bicara bicara ini aja ya, hazard tadi ya, preventif tadi. Jadi istilahnya kalau memang sudah seperti ini maka tolong di semua tempat, di semuanya ya. Jadi biar sama-sama nggak terjadi gitu loh Mbak. Jadi semuanya kita sama-sama tahu SPPG itu masaknya pasti dari subuh, maka ketika jam 9 sajikan langsung gitu loh Mbak. Jangan sampai ditunda misalnya karena oh ini ada pelajaran ini atau apa kemudian mereka nunda, jangan. Kalau emang mau ditunda maka sampaikan pada SPPG, bisa nggak masakannya itu jangan dimasak pas subuh, ini kita makannya mau pas siang aja karena anak-anak kalau pagi nggak habis karena alasannya mereka tuh sudah pada makan ya kan, jadi karena jam siang maka bisa nggak di apa Mbak dimepetin di jam siangnya aja. Jadi kayak gitu, jadi intinya tuh semuanya saling terbuka ya. Dan sekali lagi ini kan keprihatinan kita bersama ya Mbak. Karena yang terbaru itu kan kemarin saya baca ya entah ini benar apa enggak ya itu sampai 800 sekian. Tapi sekali lagi tidak ada yang meninggal ya. Jadi kemarin kita ada hoax Mbak.
1: Betul.
0: Nggak ada yang meninggal. Jadi mereka tuh memang saya kesana kan. Jadi ada yang pertamanya tuh dia muntah terus mual pusing. Udah muntah mual selesai tinggal nyeri di perut sama pasti pusing. Ada yang tersisa masih di pusingnya. Ada yang tersisa masih yang dilemesnya seperti itu. Jadi insya Allah sehat semua lah Mbak Sari, thank you.
1: Ya baik, ini juga yang disampaikan oleh Bu Lia begitu ya, bahwa kuncinya adalah kepatuhan, kedisiplinan, dan satu lagi komunikasi. Pihak-pihak sekolah pun juga harus dilibatkan karena selama ini masih minim begitu ya, bagaimana untuk berbincang dengan kawan-kawan SPPG dan lain sebagainya. Poinnya penting, tadi sempat juga disampaikan oleh Bu Anas. Bu Anas tahan dulu ya, ada penelpon juga ingin gabung, kita coba terima ya. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, Mbak Sari.
1: Selamat Ramadan, silahkan.
4: Ya, selamat pagi juga buat untuk Bu apa Bu Lia sama Bu Ana ya.
1: Ya, Bu Anas, betul.
0: Iya, terima kasih.
4: Ya, Bu. Khususnya apalagi ini Bu Anas ini, Bu Ana, Bu Lia. Bu Lia ini kan DPD RI ya. Berarti kan ada fungsi legislasinya. Jadi pengawasan kepada eksekutif, kemudian produk-produk undang-undang, kemudian budgeting kan, ini tiga ini kan harus ibu lihat melihat semua ini. Jadi begini, kenapa sih kita Indonesia tidak Indonesia ini tidak mengadopsi dapur dapur MBG terbaik di dunia? Ini ada dua, yaitu Jepang dan India. Jadi aman, praktis, higienis, anggaran juga paling hemat, kemudian tenaga kerja juga tidak terlalu banyak. Kemudian apa ya, ya distribusi cepat dan sangat disiplin. Jadi ya, artikel yang saya lihat ini seperti standar keamanan pangan, food safety and hygienis, itu sonasi alur kerja besi dan kotor. Jadi dapur dibagi secara ketat menjadi area penerimaan bahan mentah, area pencucian atau pengupasan, area persiapan atau area memasak utama hingga area packing. Jalur ini dibuat satu arah atau one way flow untuk mencegah kontaminasi silang. Kemudian sterilisasi dan suhu terkontrol menggunakan mesin pencuci piring atau wadah otomatis bersuhu tinggi, serta alat masak massal bertenaga atau apa stirner yang memastikan makanan matang merata hingga ke dalam guna mematikan bakterinya. Kemudian uji laboratorium rutin dan ahli gizi. Ya, ini setiap menu dirancang, diawasi dan diuji oleh ahli gizi terverifikasi sebelum didistribusikan. Kemudian paling penting juga kepraktisan dan efisiensi tenaga atau labor efisiensi. Jadi otomatisasi peralatan masak skala besar alih-alih bergantung pada tenaga manusia secara manual untuk jumlah apa ya masif. Dapur sentral menggunakan mesin pengupas sayur otomatis ya, continuous rice cooker hingga apa kettles yang uap raksasa industri sistem kettles itu. Hal ini memangkas jumlah pekerja yang dibutuhkan secara drastis. Kemudian sistem standar operating procedural atau SOP ini yang ketat. Setiap pekerja memiliki tugas spesifik yang repetitif dan terukur. Misal, divisi khusus pencacahan atau divisi khusus pengemasan sehingga alur kerja berjalan sangat sangat cepat, layak apa ya Pak, layaknya lini produksi pabrik begitu. Efisiensi anggaran atau cost control dan budgeting ini. Nah, ini juga pembelian skala besar, bahan baku dibeli secara dari petani atau peternak atau seperti yang kita lakukan sekarang, tapi atau grosir utama dengan kontrak jangka panjang guna menekan harga per porsi, tetapi tidak mengurangi porsi untuk yang lain, pedagang tradisional misalnya, supaya masyarakat umum bisa beli di pasar dengan harga yang sama. Kemudian manajemen porsi dan apa itu namanya menu dirancang dengan memperhitungkan bahan baku secara presisi menggunakan sistem digital sehingga tidak ada bahan yang terbuang sia-sia. Ah, ini sangat penting. Kalau kita lakukan itu sama dengan negara terbaik di dunia yaitu Jepang dan India, NBG yang tidak pernah ada masalah. Kenapa kita tidak lakukan itu, Bulia? Bulia kan bisa bicara, Bulia kan punya apa itu namanya wewenang budget apa namanya legislasinya itu loh. Ya. Seperti itu, tolonglah. Terima kasih.
1: Ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, terima kasih. Agaknya ini memang rentetan dari sebuah proses begitu ya. Oleh karena itu penting adanya SOP. Bu Lia, apa komentarnya, fungsi legislasi dalam hal ini tadi seperti yang diharapkan Mas Ramadan? Bu Lia masih di mute, mohon maaf.
3: Neng Lia.
0: Oke, sorry.
1: Iya, baik.
0: Ya, memang, iya. Sebetulnya program ini kan sudah ada perpresnya Mbak, nomor 115 tahun 2025 tentang tata kelolanya ya kan. Jadi saya mencoba meng-underline itu tentang aturan batas waktu konsumsi. Diwajibkan dikonsumsi maksimal 4 jam setelah matang. Nah, berarti di sini sekali lagi ya, kita kan tidak menyalahkan siapapun ya Mbak, tapi kita lihat kenapa sih ada miskomunikasi. Seharusnya ini buat semuanya ya, karena kan masih berjalan di program ya. Jadi benar-benar lah dapur itu SPPG itu menyampaikan secara jujur berapa jamnya, sejak jam berapa gitu loh Mbak. Dan sampai kepada sekolah atau penerima manfaat supaya benar-benar dimakan gitu loh Mbak. Harus terbuka semuanya. Jadi jangan sampai ya dia harus apa ya, dan benar-benar dipastikan gitu loh Mbak. Makan ya jam segini kayak gitu loh. Berarti kan logikanya kan kalau jam subuh jam 5 dia masak lah. 4 jam itu kan berarti jam berapa? Jam 9. Apakah mungkin anak-anak jam 9 makan? Logika aja kan kita berpikir. Saya kan juga pernah menjadi guru ya Mbak ya. Namanya anak itu kalau pagi kan saya juga orang tua kan. Anakku masih makan sebelum
1: sarapan,
0: dia
1: betul. Sekolah.
0: Iya, jadi jam 9 mesti dia nggak mau makan.
1: Masih kenyang ya.
0: Dan iya, berarti kan ya udahlah. Ini kan di tata kelolanya kan nggak ada kewajiban jam berapanya kan. Tapi kan hanya ada kewajiban jam 4 jam setelah masak ya kan harus dimakan. Maka gimana ya kalau kemudian ya ini kan menjadi suara kita juga Mbak ya, karena sekali lagi saya baca itu 800 sekian loh Mbak, korban keracunan itu kan banyak banget ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi bisa nggak ya kita geser, udah gitu aja deh. Jadi jam 10 dia anak, kalau jam 10 tuh anak-anak masih lapar Mbak. Jadi masaknya itu ya jam 6, jam 7, jangan dimepetin juga kan seperti itu kan. Dan karena ini kan program kan sudah jalan ya, sudah SPP kita sudah pengalaman banget, maka seharusnya untuk masalah penghantaran itu kan bisa cepat gitu loh Mbak. Karena kan sudah apa ya, kalau orang namanya sudah kebiasaan nganter itu kan pasti cepat. Jadi istilahnya tuh jangan sampai yang ini aku masak jam jam 5 aja walaupun, atau jam 6 deh aku masak, jam 10 dimakan, karena ini estimasi kemacetan dan sebagainya dia berhitung di situ. Itu seharusnya itu nggak jadi problem karena sudah berkali-kali melayani yang seperti itu. Terus kemudian apa ya, apa sih tadi aku mau ngomong, jadi pokoknya ini terkait dengan makanan. Nah berarti benar-benar ini Mbak, ini juga ada problem nih. Ini terkait dengan limbah makanan. Jadi saya lihat apakah sebuah sekolah atau sebuah tempat yang memberikan kepada anak-anaknya pada jam, akhirnya dimundurin di luar jam 9 karena mungkin anak-anaknya pada nggak lapar ya. Karena memang ada banyak sekali tempat, sekolah-sekolah itu mereka itu para gurunya ya adalah ya pokoknya menyampaikan pada saya, cuma saya tidak bisa tahu dong berapa jumlah sekolahan itu ya. Tapi yang jelas mereka tuh mengeluh karena kadang-kadang capek loh ketika ada MBG tapi yang ada nggak dimakan sehingga tuh mereka memilah sampah gitu loh. Maka dari itu saya juga pernah speak juga, intinya mungkin nggak ada sebuah program turunan. Jadi kayak kita, jadi program itu kan kadang-kadang ada yang melekat Mbak. Kalau kita bikin program A maka nanti ada konsekuensi program B.
1: Betul.
0: Perlunya program B apa itu, limbah dari makanan gitu loh. Jadi kalau memang anak-anak itu nggak makan karena kenyang, maka ini bagaimana nasib makanannya gitu loh Mbak, supaya bisa tetap manfaat gitu.
1: Artinya memang
0: pengolahannya bagaimana?
1: Tadi dikatakan oleh Mas Ramadan bahwa Bulia pun juga punya posisi di mana terus melakukan begitu ya, upaya-upaya pendekatan seperti itu sebagai langkah pencegahan agar tidak terulang kembali begitu ya.
0: Iya, sebetulnya saya juga berusaha menyampaikan itu Mas Ramadan. Tapi ya memang sekali lagi kita kan apa sih, kita kan harus di tengah ya Mbak ya.
1: Betul.
0: Menyadari oh kita ini negara yang heterogen kan seperti itu kan. Ya namanya mengapa ya, melakukan fungsi pengawasan atau fungsi perbaikan di semua itu kan pasti butuh waktu ya.
1: Betul.
0: Tapi ini kejadiannya benar-benar semoga menjadi kejadian, ini sudah kejadian terakhir, jangan sampai ada lagi. Karena sekali lagi saya di waktu kesana tuh saya cuma berpikir ya Allah, namanya anak keracun tuh gimana sih Mbak, gitu kan perasaan kita sebagai orang tua. Apalagi sampai yang nambah lagi. Mereka tuh sampai yang dini hari itu, ini loh Mbak, masih yang kayak siaga semua loh, rumah sakit dan pondok itu. Nah berarti kan gimana ya gitu. Ini kejadian yang udah jadi momen yang udah jangan ada lagi kayak gitu loh maksud saya.
1: Tentu besar harapan kita begitu ya, bahwa ini menjadi bahan evaluasi bersama, tidak ada lagi kasus-kasus serupa. Tadi benar, ada begitu banyak program baru memang, maksud kami ada langkah-langkah yang diupayakan oleh Kepala BGN yang baru Bapak Sudaryono. Namun implementasinya yang perlu terus kita kawal, kita bantu dan kita dukung. Baik, saya geser ke Bu Anas begitu ya. Bu Anas, tadi dua penanya kita juga menanyakan fungsi legislasi dalam hal ini Ibu Lia di DPD sudah dilakukan sebagaimana mestinya, termasuk tadi kita ngomong soal kepatuhan, kedisiplinan dan juga komunikasi. Poin pentingnya ada di sana begitu ya. Nah tadi juga dikatakan kenapa kita nggak mengadopsi program-program dari negara-negara lain yang itu bisa dilakukan di Indonesia. Agaknya memang perlu waktu. Termasuk grand design seperti dikatakan Pak Joni. Apa komentarnya Bu Anas?
5: Ya baik, terima kasih Kak Sari. Selamat pagi Neng Lia, assalamualaikum. Tadi saya sebelum sempat menyapa.
0: Iya ya, terima kasih Bu Anas. Okay.
5: Saya sepakat dengan Neng Lia ya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Joni maupun Pak Ramadan. Jadi memang sebetulnya program ini bagus, tapi memang persiapannya yang kurang bagus menurut saat kami. Kalau di negara-negara maju, tentu ini risetnya dilakukan terlebih dahulu, di mana di situ melibatkan orang-orang yang kompeten di sana, termasuk para persatuan ahli gizi begitu. Neng Lia mohon izin, ini kami tentu perlu pelibatan dari teman-teman yang memang kompeten di bidangnya. Nah, kalau di Jepang yang pernah kami belajar di sana, ada namanya program makanan untuk sekolah, Sokuiku ya. Itu sangat berhasil dan bisa meningkatkan performa anak-anak sekolah di sana. Nah, tapi itu juga by research-nya, desainnya dibuat dengan sangat bagus seperti yang disampaikan oleh Neng Lia tadi, bahwa sebaiknya itu mobil disiapkan dengan bagus dulu di depan. Bukan mogok diperbaiki, begitu itu akan lebih sulit ya. Nah inilah yang kemarin, tapi ini sudah terjadi, tidak apa-apa. Mudah-mudahan kita membantu untuk rebuilding, review, dan bagaimana kita mencontoh negara-negara maju, termasuk di Jepang itu, mereka menginkludkan kegiatan makanan sekolah itu dengan sekolah itu sendiri. Kalau sudah ada kantin di sekolah, ya dilibatkan kantinnya. Bahkan mereka masaknya di sekolah, bukan di tempat yang lain, sehingga risiko distribusi, risiko holding time, yang risiko apa namanya temperatur yang tidak sesuai itu akan terkurangi jika dilakukan di sekolah. Ya. Namun demikian ini kan kita sudah ada, memang di Jepang tidak semuanya di sekolah ya, ada juga yang di luar sekolah, tapi pelibatan itu menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan masuk dalam kurikulum sekolah. Mm-hmm. Bagaimana anak-anak dididik tentang menu gizi seimbang menggunakan program MBG-nya begitu, Sokuikui tersebut. Nah, tentu di sini masih punya waktu kita untuk memperbaiki diri, bagaimana tadi holding time-nya bisa dilakukan dengan baik, yaitu warning di lunchbox ya. Kalau Bapak Ibu para pendengar, kalau di beberapa catering besar ya, penyelenggaraan makan massal, kalau mereka punya box itu pasti ada warning, ada peringatan. Ya, harus dimakan sebelum jam 4 sore misalnya, kalau dia masaknya pagi. Kalau masaknya dia malam, harus dimakan sebelum jam 10 pagi misalnya. Itu harus benar-benar ketat. Kenapa? Kan ini nyawa seseorang. Ya, meskipun alhamdulillah tidak ada korban jiwa, tapi kan ini secara mental tadi, alhamdulillah Neng Lia menyampaikan health mental mereka masih bagus ya, bahkan mereka masih bisa mensyukurinya, masih hidup. Ya, tapi ini kan tidak boleh terjadi lagi.
1: Betul.
5: Sehingga warning di dalam time itu sangat penting. Apalagi kalau temperaturnya belum bisa dijamin sesuai dengan patogen itu tidak tumbuh ya. Mm-hmm. Karena memang patogen itu tumbuh di ada beberapa danger zone gitu ya. Mm-hmm. Zona yang berbahaya yaitu di atas 45 derajat dan di bawah 63 derajat. Dan itu sangat mungkin terjadi pada saat proses distribusi. Apalagi tadi waktunya disebutkan mereka masaknya malam hari, didistribusi pagi hari tapi dimakan pada siang hari. Tentu ini sudah sangat sangat risiko untuk tumbuhnya bakteri patogen. Ya, dan ini tentu edukasi terkait ini bagaimana kami persagi dilibatkan. Ya. Ini menjadi suatu tantangan dan kami mendukung kalau kami misalnya dilibatkan dalam edukasi masyarakat bagaimana mengenali makanan-makanan basi, mengenali holding time, dan mengenali temperatur yang tidak sesuai supaya tidak lagi terjadi makanan yang basi kemudian tetap dikonsumsi. Mm-hmm. Itu terkait bagaimana menyikapi dari yang ada di Sidoarjo. Lalu terkait riset tadi, saya senang dan setuju. Mm-hmm. Kalau ini sekali lagi kita boleh selection kriteria. Ini usulan kami, Neng Lia, dari DPD Persagi Jawa Timur, untuk kita sebaiknya melakukan selection kriteria. Mungkin sekolah mana yang perlu diberi, sekolah mana yang tidak perlu diberi.
1: Prioritas begitu ya.
5: Pertimbangan, termasuk status gizi dari sasaran itu sendiri. Karena anak Indonesia ada yang gemuk sudah, ada yang sudah overweight, ada yang obesitas. Tentu ini juga mungkin perlu dikaji kembali. Apakah ini akan menyebabkan mereka semakin obesity, sehingga ini akan menyebabkan performanya juga tidak bagus, karena mereka akan memiliki risiko penyakit tidak menular atau degenerative diseases. Seperti itu juga perlu dikaji lebih ulang. Apakah khusus untuk anak-anak yang stunting? Kalau memang tujuan mulianya bagus sekali, tujuannya mulia sekali, yaitu untuk meningkatkan status gizi anak-anak Indonesia, meningkatkan performa sehingga akan tercapai generasi emas 2045. Namun tidak semuanya perlu diberi makanan. Yeah. Ada kalanya mereka cukup diedukasi karena mereka status gizinya sudah gemuk. Ada kalanya mereka diberikan edukasi gizi seimbang, physical activity, dan seterusnya. Atau cukup mikronutrien, tidak perlu makronutrien. Kalau ini kan makronutrien ya, jadi gizi makro karena makanan. Tapi kalau yang sudah gemuk cukup mungkin perlu dia zinc, dia perlunya selenium, dia perlunya adalah zat besi, maka itu harus selektif sekali dalam hal ini, terutama anak-anak yang sudah obesitas.
1: Baik.
5: Nah, terkait selection kriteria ini tentu nanti kami titip kepada Neng Lia, karena memang angka obesitas kita sudah sangat tinggi, sudah lebih dari cut-off point WHO atau WHO, di atas 20%, sehingga ini menjadi keprihatinan juga dari kami, mudah-mudahan ini akan menjadi diakomodir, bagaimana kami mohon dilibatkan dalam proses edukasi dan preventif dari kegiatan MBG ini juga salah satu yang perlu kami izin titip kepada Ning Lia. Dan tentang food waste, menarik sekali. Saya jujur juga sama seide dengan Ning Lia, bagaimana ini supaya tidak menjadi sia-sia, karena tadi SOP yang tidak dilakukan dengan baik, sehingga produk makanan itu akhirnya tidak layak konsumsi, sehingga menyebabkan food waste itu juga harus diantisipasi. Kemudian kalau memang sudah terjadi, maka sekolah memang akhirnya harus diedukasi bagaimana memanfaatkan food waste ini menjadi suatu hal yang berharga. Sampah menjadi emas, itu sudah seringkali kita sampaikan, bahkan kami sudah agak kerja sama bukan dengan Garda Pangan, dengan teman-teman yang sangat giat dalam mengolah food waste ini menjadi sesuatu yang bernilai. Namun ini tentu juga harus dikomunikasikan dengan sekolah. Bagaimana ibu guru sekolah itu akhirnya perlu extra time untuk memikirkan itu. Bahkan kalau boleh saya sampaikan, dari sisi teman-teman adik-adik SPPK juga kasihan. Mereka itu kan harus melayani anak SD yang makannya makan pagi, sementara anak SMA makannya siang. Belum lagi ibu hamil menyusui pada saat, sehingga mereka memang seperti extra time untuk masak mulai malam hari, pagi, distribusi, dan itu juga perlu dipertimbangkan. Apakah mungkin kan nanti ada shift time? Karena mereka kalau untuk persiap untuk makan yang disiapkan pagi hari jam 7, mereka masaknya memang malam hari jam 3, jam 4. Tapi kalau untuk dikonsumsi sekitar jam 10, jam 11, maka dia seharusnya masaknya jam 6 pagi ya, sehingga butuh waktu maksimal untuk makanan matang sampai pada makanan dikonsumsi itu tidak boleh lebih dari 4 jam.
1: Baik.
5: Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Jadi tidak hanya dari sisi sekolah, tapi juga dari adik-adik SPPG juga perlu dilihat juga bagaimana kelelahan mereka gitu ya. Itu
1: baik,
5: juga
1: baik.
5: Mungkin perhatian. Ya. Terima kasih seperti itu, Kak Sari dan Titip Neng Lia.
1: Ya.
5: Salam hormat dari kami, DPD Bersagi Jatim.
0: Terima kasih, Bu Arnas.
1: Baik. Karena memang program ini program yang baru saja berjalan 1 tahun. Yeah. Tadi dikatakan Pak Joni butuh grand design memang. Seperti yang tadi dikatakan ya, rigid begitu ya. Atau secara terperinci dikatakan Bu Anas bahwa harus ini, harus itu, harus itu. Memang sebelum dilakukan harus ada grand design besar terlebih dahulu untuk bisa mencegah hal-hal yang semacam ini. Namun ketika program ini memang sudah diberlakukan, ya evaluasi tentunya ya, agar resiko-resiko semacam ini tidak terulang lagi. Waktu saya singkat begitu ya, sebagai closing statement, apa yang bisa disampaikan? Saya ke Bu Lia dulu, nanti Bu Anas silahkan.
0: Ya, terima kasih Mbak Ter. Jadi kalau kita bicara grand design, kita juga bicara bagaimana Kementerian PPN atau Bappenas kan sebenarnya sudah jelas Mbak, ada 7 pihak yang itu harus masuk ketika ada sebuah pembangunan yang sifatnya inklusif atau jangka panjang.
1: Ya.
0: Jadi tadi yang Bu Anas menyampaikan, beliau selaku asosiasi ya kan Persagi, itu mereka beliau ini dan teman-teman ini sangat mendukung ini program agar berkesinambungan, sustainabilitas dan sebagainya kan. Jadi bagaimana ini terus berjalan. Ini kan program bagus, jangan sampai pada sebuah periode tertentu saja.
1: Yeah.
0: Nah, tapi kita juga melihat, nah supaya ini berkesinambungan, maka kita melihat bahwasannya ada 7 pihak utama yang itu harus ada dalam sebuah grand design policy. Nah, praktisi, akademisi, asosiasi, NGO itu di dalamnya harus masuk. Jadi seperti tadi Persagi ketika menyampaikan masukan itu benar-benar yang dimasukkan itu loh, Mbak, dikolaboratifkan dalam sebuah kebijakan atau policy. Kemudian kita juga melihat tadi ketika Pak Ramadan menyampaikan tentang sebuah fungsi legislasi. Maka di sini kita lihat bagaimana Perpres ini kan masih ada tuh ruang-ruang untuk direvisi, dalam arti direvisi itu diperbaiki sesuai dengan kebutuhan yang penting pada saat, sesuai dengan apa ya, kebutuhan yang penting atau memang alasan yang mendesak untuk dia direvisi ya kan. Nah, kalau saya lihat memang salah satu adalah lebih kepada jam penyajiannya aja gitu loh Mbak. Jadi benar-benar yang jangan sampai makan itu disajikan tapi nggak dimakan, dan juga jangan sampai dimakan tapi jadi problem dan sebagainya. Right. Walaupun case ini kan mungkin hanya satu di antara begitu banyak case yang berhasil, banyak sekali kan pasti sudah berapa MBG ya kan di Indonesia ini. Jadi hanya sekian istilahnya yang ada masalah, tapi sekian ada masalah ini juga tetap problem kita bersama gitu loh. Jadi ini semuanya menjadi momen kita untuk memperbaiki gitu. Karena sekali lagi Mbak, aku kembali kepada sedikit aku spill kejadian yang di Sidoarjo itu ya, mereka tuh makannya siang, ada yang sore sakit, ada yang maghrib sakit, ada yang malam sakit, ada yang besok paginya sakit. Berarti kan berbahaya juga ini ya, ternyata keracunan itu gitu loh. Terima kasih.
1: Ya baik, karena ini program yang baik meskipun sudah berjalan dan kita temui ada begitu banyak hal yang harus evaluasi, ayo sama-sama kita bantu. Tadi berkaitan dengan koordinasi, keterlibatan semua pihak penting karena ini program besar begitu ya, untuk tadi menjaga bagaimana sih generasi kita ini benar-benar bisa mendapatkan mutu terbaik dari MBG. Terakhir Bu Anas, apa yang bisa disampaikan sebagai closing statement, mungkin singkat, silakan.
5: Ya baik, terima kasih. Kami dari DPD Persagi Jawa Timur akan menitipkan ada 5 pilar yang sangat penting yang harus diimplementasikan dengan baik pada saat praktek penyediaan makanan banyak anak di MBG atau SPPG ini. Yang pertama adalah praktek implementasi HACCP dengan baik dan benar. Tidak hanya dokumen dan tim yang dibutuhkan, tapi mereka harus bekerja dengan sungguh-sungguh bagaimana menghandle risiko, menghandle hazard, dan tentu melakukan kegiatan yang sifatnya preventif agar tidak terjadi hasad. Yang kedua adalah leadership atau kepemimpinan dari tidak hanya kepala SPPG ahli gizi dan kepala koordinator pemasak dan distribusi, tapi juga bagaimana mereka mengkomunikasikan ini dengan pihak-pihak terkait, dinas kesehatan kota, pemerintah daerah, puskesmas, dan juga pihak sekolah yang menjadi sasaran. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana melakukan manajemen risiko, komunikasi risiko pada teman-teman SPPG dan juga yang terlibat, dan juga budaya atau culture of food safety. Karena kita di sini adalah hasilnya adalah makanan yang aman atau menjamin food safety itu sendiri, maka budaya atau food safety culture akan harusnya menjadi keniscayaan dalam ruang SPPG. Terima kasih.
1: Baik. Demikian. Kita tentu berharap begitu ya, apa yang sudah disampaikan oleh Bu Anas dalam hal ini mewakili teman-teman Persagi, ada keterlibatan lebih agar tadi ya membenahi hal-hal yang masih kurang. Bahkan tadi ada beberapa kementerian dan juga instansi yang terkait dikatakan Bu Lia ini turun rembuk untuk bersama-sama lah ya, untuk memikirkan bahwa program ini sedianya program yang bagus dan harapannya tadi bisa mendatangkan manfaat jauh lebih baik, tidak hanya sekedar pemenuhan gizi bagi anak bangsa, tapi ada hal-hal lain positif juga yang bisa dirasakan oleh penerima manfaat. Sekali lagi kita berharap tidak ada lagi kasus serupa, baik yang ada di Sidoarjo maupun di Nganjuk, begitu ya. Kita sama-sama terus kawal, bantu pemerintah untuk bisa sukseskan program ini, karena harapannya program ini tidak hanya sekedar berhenti sampai di sini dengan begitu banyak kekurangan, namun kita perbaiki hingga nanti akhirnya bisa mendatangkan manfaat yang jauh lebih baik. Sekali lagi terima kasih Bu Lia, terima kasih Bu Anas untuk waktu dan kesempatannya dalam sesi diskusi ini. Mudah-mudahan kita ketemu lagi dengan kesempatan. Salam sehat, selamat melanjutkan aktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Anas. Salam dari Jawa Timur.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
2: Pendengar, selamat pagi. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda di perjalanan Surabaya Pagi di edisi 3 September 2026. Kami akan hadirkan beragam informasi untuk Anda dalam program Jatim hari ini berjaringan 10 Korwil Nus Jawa Timur. Kami akan hadirkan satu persatu bagaimana informasi-informasi yang sudah kami rangkum bersama dengan reporter RRI Daerah se-Jawa Timur. Pendengar, pagi hari ini sebelum kami hadirkan bagaimana informasi-informasi bersama dengan reporter untuk Anda, kami akan hadirkan komposisi yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita akan awali informasi untuk Anda bersama dengan reporter Emil Akbar. Petani bunga sedap malam di Desa Rembang, Kabupaten Pasuruan, mulai panen raya. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Emil Akbar, silakan laporan Anda.
1: Kecamatan Rembang di Kabupaten Pasuruan dari dulu sampai sekarang dikenal sebagai daerah penghasil bunga sedap malam. Kenapa seperti itu? Karena memang hampir semua daerah, terutama Bali yang terkenal dengan surganya pariwisata, justru hotel-hotel yang ada di sana rata-rata kebanyakan mengambil bunga sedap malam sebagai wewangian di ruangan, mulai dari depan sampai belakang dari sini, Desa Rembang. Saya sudah bersama dengan Bapak Romli, salah satu petani sedap malam yang ada di Desa Rembang. Assalamualaikum Pak Romli.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Romli sudah mulai tahun berapa jadi petani sedap malam?
2: Mulai tahun 2011
1: sampai sekarang
2: masih.
1: Sudah sekarang punya berapa hektar lahan kebun?
2: Insya Allah yang milik sendiri itu ada 3 hektar. Yang 2 hektar itu kita sewa.
1: 1 hektar ini bisa menghasilkan berapa, atau bisa ditanami berapa batang pohon sedap malam?
2: 10.000 ya. 10.000 batang.
1: Iya. Dari nanam sampai panen butuh waktu berapa lama, Pak?
2: 6 bulan.
1: Oh, 6 bulan.
2: 6 bulan.
1: Dan ya, sekali panennya bagaimana sistem panennya?
2: Sistem panennya itu ya dicabut. Ada yang dicabut, ada yang dipetik.
1: Kalau yang dicabut itu untuk apa? Yang dipetik untuk apa?
2: Oh, untuk yang dicabut itu untuk apa itu? Untuk untuk hiasan kemanten, dekorasi itu untuk perhotelan, dan untuk yang tabur itu buat ya juga buat apa? Buat dekorasi juga buat tabur seperti di Pahlawan itu.
1: Sekali panen bisa menghasilkan berapa banyak bunga sedap malam, Pak?
2: Karena nggak semuanya saya buat panu apa itu buat petian. Untuk yang sekarang ini cuma ada 4 gelangsing, 4 kali 15 lah, 15 kilo.
1: 1 kilonya dijual berapa, Pak?
2: 1 kilonya dijual 35 per kilonya.
1: Dijual kemana aja ini, Pak? Sekarang?
2: Dijualnya ke Banyuwangi, ke Surabaya, ke Malang. Pokok semua pasar di Jawa Timur itu ada bunga sedap malam.
1: Kecuali Pasuruan sendiri?
2: Kecuali di lokalnya itu ada, cuman enggak seberapa gitu.
1: Oh, gitu ya. Iya. Kalau bicara masalah pendapatan sendiri per bulannya sampai berapa?
2: Per bulan sampai 2.500
1: ya. Bersih, Pak ya?
2: Iya, bersihnya itu. Ya, alhamdulillah cukup lah untuk membiayai anak sekolah. Untuk sisanya bisa ditabung.
1: Itu per bulan atau per minggu, Pak? 2.500.
2: Per minggu.
1: Per minggu ya.
2: Per minggu.
1: Oh, baik. Nah, Pak, untuk perawatan menghasilkan bunga sedap malam yang bagus ini itu apa aja, Pak, yang dilakukan?
2: Oh, kita tuh harus menjaga apa itu jarak tanam, jarak tanamnya bunga, kemudian cara perawatan, pemupukan, terus apa itu pengairan, itu yang harus kita jaga.
1: Terus apa lagi, Pak?
2: Ya sudah. Pupuk. Ya, pupuknya kita pakai organik juga kita pakai, cuman kalau di Kecamatan Rembang itu organiknya itu rata-rata petani buat sendiri. Terus apa itu pakai urea sama NPK.
1: Oh, begitu ya, Pak. Ya. Jarak tanamnya itu berapa lama, Pak?
2: Jarak tanamnya itu ada 40 cm, kemudian tingginya itu lebar pedengan itu 80 cm.
1: Terima kasih, Pak. Ya, itu tadi apa yang disampaikan langsung oleh Pak Romli, salah satu petani sedap malam di Desa Rembang, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan. Emil Akbar, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih selalu setia bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skor Wilno 10 Jatim. Pendengar, kali ini kita sudah bersama dengan reporter Ulfa Larasati yang akan berbagi kabar untuk Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan pangan beras periode Juli hingga September 2026 di Kabupaten Madiun yang dilakukan secara bertahap. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ulfa Larasati, silakan laporan Anda.
1: Baik, dari Kabupaten Madiun melaporkan penyaluran bantuan pangan beras melalui Perumbulok Kantor Cabang Madiun di Kabupaten Madiun hingga awal September 2026 telah mencapai 21,84% dari total alokasi 3.216.930 kg beras sebanyak 702.570 kg diantaranya telah disalurkan kepada warga. Kepala Perumbulok Kantor Cabang Madiun Agung Saryanto menjelaskan bahwa bantuan periode Juli, Agustus, dan September 2026 ini menyasar sekitar lebih dari 107.000 penerima. Sesuai kebijakan pemerintah pusat, komoditas yang disalurkan pada alokasi kali ini murni berupa beras, di mana setiap penerima berhak mendapatkan 30 kg beras untuk jatah 3 bulan. Agung menyampaikan Perumbulok Cabang Madiun juga telah menyelesaikan penyaluran di sejumlah kecamatan di Kabupaten Madiun. Penyaluran di wilayah lainnya masih berlanjut dan ditargetkan rampung pada 15 September 2026, lebih cepat dari batas waktu yang ditetapkan Badan Pangan Nasional pada 30 September 2026. Terdekat penyaluran bantuan beras akan dilakukan di Kecamatan Dagangan dan selanjutnya penyaluran akan berlangsung secara bertahap di kecamatan lain hingga berakhir di Kecamatan Kare. Agung menjelaskan saat pengambilan bantuan, penerima cukup membawa undangan yang dibagikan melalui perangkat desa serta KTP. Bagi penerima yang berhalangan hadir atau lansia, pengambilan bantuan dapat diwakilkan kepada anggota keluarga yang berusia minimal 17 tahun dengan membawa KK dan KTP penerima. Bantuan pangan tersebut, tambah Agung, merupakan upaya pemerintah mengurangi porsi belanja masyarakat untuk kebutuhan beras sekaligus menjaga stabilitas harga dan menekan inflasi pada komoditas beras di tingkat masyarakat. Dari Kabupaten Madiun, Ulfa Larasati melaporkan. Kembali ke studio.
0: Dari informasi yang disampaikan

6 mendatang. Absennya Gustavo Henrique membuat Arema kehilangan pencetak gol terbanyaknya pada Piala Presiden 2026 yang lalu. Penyerang itu mengoleksi 4 gol sekaligus menjadi top skor turnamen pramusim. Pelatih Arema FC Marco Santos mengatakan kondisi Gustavo belum memungkinkan untuk diturunkan pada pertandingan pertama dan tim pelatih memilih memberikan waktu pemulihan agar cedera yang dialaminya tidak semakin parah. Dan dengan absennya Gustavo, Marcos perlu menyiapkan opsi lain untuk mengisi lini depan Arema FC. Pergantian tersebut menjadi salah satu bagian strategis yang harus disiapkan tim pelatih agar pertandingan melawan Isan Mulang Kalteng FC bisa diraih dengan kemenangan. Sebelumnya, memang Gustavo menjadi salah satu pemain andalan Arema FC di lini depan. 4 gol di Piala Presiden menjadi bukti bahwa penyerang tersebut adalah striker yang selama ini ditunggu-tunggu oleh Aremania, supporter Arema FC, sepeninggal Dalberto Luanpelo ke tim di Brunei Darussalam. Kini, fokus tim pelatih adalah memulihkan Gustavo Henrique sekaligus persiapan menghadapi laga pembuka. Namun demikian, Marco Santos menargetkan Gustavo Henrique bisa diturunkan untuk pertandingan kedua Arema di BRI Super League 2026-2027. William Nathan melaporkan.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz, Pro 1, RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kali ini kita hadirkan informasi lain bersama dengan reporter Rizky Darmawan. Pendakian Gunung Panderman masih ditutup pasca kebakaran hutan kawasan Gunung Buta. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, pendakian Gunung Panderman hingga Kamis 3 September 2026 masih ditutup menyusul kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Buta, Kota Batu. Penutupan jalur pendakian ini dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman setelah tim gabungan berhasil mengendalikan dan memadamkan titik api pada kemarin. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kota Batu, Dodi Faturahman, mengatakan pembukaan kembali jalur pendakian masih menunggu arahan dari Perhutani. Belum ada kepastian kapan jalur pendakian ini akan kembali dibuka, sebab tim Perhutani masih melakukan penyisiran di kawasan Gunung Buta untuk memastikan tidak ada bara api yang tertinggal dan berpotensi memunculkan kembali titik api. Penyisiran tersebut dilakukan dengan mengecek kembali titik-titik yang sebelumnya terdampak kebakaran. Langkah ini menjadi bagian dari penanganan pasca kebakaran sebelum jalur pendakian nantinya dinyatakan aman untuk kembali digunakan. Sementara itu, masyarakat yang sudah merencanakan pendakian ke Gunung Panderman diminta tidak memaksakan diri untuk tetap naik. Petugas di titik lokasi pendakian juga tidak akan mengizinkan pendaki menuju kawasan atas selama status penutupan masih diberlakukan. Sistem loket pendakian Gunung Panderman saat ini telah terintegrasi dengan aplikasi. Dengan sistem tersebut, ketika jalur pendakian dinyatakan ditutup, pendaki yang sebelumnya telah memiliki tiket secara otomatis tidak dapat melanjutkan perjalanan menuju kawasan pendakian. Penutupan jalur ini berkaitan langsung dengan proses pemantauan kawasan pasca kebakaran hutan di kawasan Gunung Butak. Tim gabungan sebelumnya telah berhasil mengendalikan titik api, dan saat ini penanganan dilanjutkan dengan memastikan bara yang tersisa benar-benar padam. Untuk sementara, jalur pendakian masih ditutup, dan belum ada informasi mengenai waktu pembukaannya kembali, karena proses penyisiran dan pemeriksaan kawasan masih dilakukan oleh tim gabungan, dan hari ini juga akan dilakukan pembuatan sekat bakar di kawasan Gunung Butak. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.

tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi, masih dalam program di kesempatan kali ini Jatim hari ini berjaringan Skor Wilnus 10 Jawa Timur. Pendengar, kita sudah bersama dengan reporter Ima Fadila yang akan mengabarkan soal kasus kebakaran di Kabupaten Sampang melonjak tajam hingga lebih dari 200% dalam 2 bulan terakhir. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ima Fadila, silakan laporan Anda.
1: Baik, pendengar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang akan sediakan data dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang hingga tercatat sebanyak 148 kebakaran tajam terjadi pada 2 bulan terakhir. Hanya dalam bulan Agustus terjadi kebakaran sebanyak 58 kasus, naik lebih dari 200% dibandingkan bulan Juni yang tercatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus tersebut, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia atau human error menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus di antaranya, yaitu kebakaran lahan, merambat hingga ke fasilitas umum, menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih Operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Moftu Faturrahman, menegaskan adanya larangan untuk membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
2: Ya, kejadian ini seluruh kabupaten. Terus yang untuk beri, ya berlima dan berada kustari berdapat. Jadi, kita adalah umumnya dia itu. Ini adalah kesalahan waktu manusia itu yang baik dan berbeda.
1: Ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas, di dalamnya melarang pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, juga dengan kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal serta berbagai cara pembukaan sampah lahan yang menggunakan cara dibakar, semuanya secara tegas dilarang untuk dibakar. Dengan lonjakan tajam dan larangan ini, seluruh elemen masyarakat Sampang dihimbau untuk saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir pada akhir September hingga awal Oktober. Dengan demikian, masyarakat Sampang diminta untuk selalu patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Kita.
0: Baik, dari informasi yang disampaikan oleh reporter Imo Fadila, kita akan bergeser ke kabar lainnya di kesempatan kali ini bersama dengan reporter Ayu Citra. Bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri mengajak keterlibatan berbagai lapisan masyarakat untuk mengevaluasi layanan kepada publik. Kita akan simak bagaimana kabar tersebut selengkapnya untuk Anda. Ayu Citra, silakan laporan Anda.
3: Ya, pernah saat ini kesehatan Kabupaten Kediri sedang melakukan keterlibatan untuk masyarakat untuk melakukan evaluasi terkait dengan kesehatan kepada publik. Bapak Ibu pendengar disampaikan oleh PLT Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Ahmad Khotib pada hari ini. Ia mengatakan pendengar bahwa tujuan keterlibatan masyarakat itu akses layanan masyarakat ini di dalam pemerintah tersebut bisa sesuai dengan harapan publik. Adapun memang dan kegiatan tersebut pendengar dan sempat ini ikut mengajak kalangan disabilitas, kemudian lembaga swadaya masyarakat, ada pula perangkat OPD, dan juga mengundang organisasi profesi kesehatan serta instansi dan sekaligus perwakilan kelompok pengguna layanan publik di wilayah Kabupaten Kediri.
4: Hari ini kita penyelenggaranya dalam rangka untuk amanat pada segmen PAN nomor 60 tahun tentang pelayanan karena setiap kerja kita pelayanan itu harus melibatkan masyarakat yang pada nanti dan tentunya untuk menunjuk mengharapkan tentu kita jauh lebih banyak pengguna layanan pendidikan.
3: Dengan sifat yang sama, seorang peserta forum konsultasi publik asal Kediri turut meyakini bahwa kinerja layanan kesehatan kewilayahan ini semakin membaik. Hal itu tampak dari capaian kehadiran masyarakat Kabupaten Kediri ini dalam agenda cek kesehatan gratis atau CKG, yang mana hingga semester satu pendengar yang mencapai 14,07%. Dan diketahui pada tahun ini untuk wilayah tersebut mencapai 46% dari total populasi warga Kabupaten Kediri yang sebanyak 1,7 juta jiwa. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
0: Pendengar, dari informasi yang disampaikan reporter Ayu Citra, kita akan bergeser ke kabar yang akan disampaikan oleh reporter Gea Debora bahwa mahasiswa UNEJ sahabat juara nasional pengolahan limbah kulit kopi. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Gea, silakan laporan Anda.
5: Baik, pendengar Pro 1 RRI Surabaya, limbah kulit kopi atau kaskara yang selama ini kerap terbuang tanpa pemanfaatan optimal di tangan masyarakat berhasil disulap oleh tim mahasiswa Fakultas Teknik Pertanian atau FTP Universitas Jember menjadi wadah minuman ramah lingkungan yang futuristik dan berkelanjutan dengan tajuk Pelantara Smart Eco Cup. Dan inovasi ini diinisiasi oleh beberapa mahasiswa diantaranya Sinta Nuria, Muhammad Akil Syafiq, Devi Ashila Haryanti, dan memang berangkat dari keresahan terhadap penumpukan sampah organik pengolahan kopi serta wadah sekali pakai, tim FTP Universitas Jember merancang Pantara agar memiliki nilai tambah ganda dalam mendukung prinsip ekonomi sirkular. Dan menurut Ketua Tim Sinta Nuriam yang menjelaskan bahwa Pelantara tidak sekedar berfungsi sebagai gelas atau wadah minuman biasa, melainkan dirancang agar memiliki siklus hidup yang tidak berakhir menjadi sampah atau zero waste. Dan berkat keunggulan konsep pemanfaatan limbah kaskara ini, karya inovasi Pelantara Smart Eco Cup sukses mengantarkan tim FTP Universitas Jember meraih juara 2 dalam ajang Prisma Innovation and Paper Competition 2026, di mana kompetisi esai tingkat nasional tersebut diselenggarakan oleh UKM Prisma FISIP Universitas Hasanuddin dengan mengusung tema kontribusi inovasi Gen Z sebagai agen perubahan dalam mendukung pencapaian tujuan SDGs 2030. Dan dalam ajang berskala nasional ini, inovasi mahasiswa mampu menyisihkan ratusan gagasan lain dan bersaing ketat dengan total 350 peserta dengan 205 karya dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Dan melalui raihan prestasi ini, tim FTP Universitas Jember berharap inovasi yang mereka kembangkan dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat luas serta menginspirasi mahasiswa lain untuk terus berkarya. Gea Debora, RRI Jember melaporkan.

0: Kian, kok kamu gak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang gak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Gak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi kalau ada kebutuhan mendadak, gak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Kita sudah bersama dengan reporter, kali ini reporter Aris Deka yang akan mengabarkan soal sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah kota atau Pemkot Madiun. Kabar selengkapnya Aris Deka, silakan laporan Anda.
1: Baik, terima kasih. Pendengar, sepinya aktivitas jual-beli di lantai 2 Pasar Besar Madiun menjadi perhatian pemerintah Pemkot Madiun. Area tersebut rencananya akan ditata ulang mulai 2027 mendatang dengan konsep baru untuk menarik kembali para pengunjung. Hal itu disampaikan oleh pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun. Dia mengatakan persoalan utama yang dihadapi lantai 2 Pasar Besar saat ini adalah minimnya kunjungan. Karena itu pihaknya turun langsung untuk melihat kondisi sekaligus menyerap masukan dari para pedagang. Dalam peninjauan tersebut, pendengar, Bagus juga berdialog dengan sejumlah pedagang. Dari hasil perbincangan itu, sebagian besar pedagang mengeluhkan kondisi lantai 2 pasar yang relatif sepi pembeli. Menurut dia, salah satu penyebab minimnya pengunjung adalah belum adanya daya tarik yang cukup kuat untuk mengajak masyarakat naik ke lantai 2. Bagus juga menegaskan, rencananya perombakan tersebut bukan berarti Pemkot Madiun akan menggusur para pedagang, namun sebaliknya penataan dilakukan untuk menciptakan suasana dan aktivitas baru yang mampu meningkatkan kunjungan di Pasar Besar Madiun. Bagus juga mengatakan lantai 2 Pasar Besar Madiun sebenarnya memiliki sejumlah potensi, diantaranya keberadaan kuliner legendaris, namun sebagian besar tempat kuliner tersebut lebih ramai dikunjungi pada malam hari. Dan dinas terkait juga telah berupaya menghidupkan kawasan pasar tersebut dengan memindahkan beberapa kegiatan pasar di lantai 1 beralih ke lantai 2. Meski demikian, ke depan fungsi utama kawasan itu yang banyak dihuni pedagang konveksi akan kembali diperkuat. Menurut Bagus, pendengar, Pemkot Madiun menargetkan proses perencanaan penataan lantai 2 pasar besar mulai dilakukan pada 2027 mendatang. Sejumlah konsep baru akan disiapkan dengan menyesuaikan perkembangan kebutuhan dan perilaku masyarakat. Dia juga mengatakan tantangan utama pasar tradisional bertingkat adalah mengajak pengunjung untuk mau naik ke lantai atas. Kondisi tersebut tidak hanya terjadi di Kota Madiun tetapi juga di berbagai daerah. Karena itu, pemerintah Kota Madiun akan menyiapkan berbagai alternatif daya tarik, mulai dari pengembangan kuliner, penataan fisik kawasan, hingga menghadirkan layanan yang berbeda dari pusat perbelanjaan lainnya. Demikian Aris Deka melaporkan dari Kota Madiun, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Aris Deka. Pendengar, sesaat lagi kita juga akan simak bagaimana kabar-kabar lain bersama dengan reporter RRI daerah Jawa Timur. Saya juga tidak sendiri, ada rekan saya Tita Sasono yang menemani di kesempatan siang hari ini ya, untuk bisa menghubungi para reporter, untuk bisa berbagi kabar, berbagi informasi berkaitan dengan kabar-kabar yang mereka akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Anda masih bersama kami, masih dalam program Jatim hari ini berjaringan Skorwil News 10 Jatim. Beberapa informasi tadi mulai dari reporter Emil Akbar, Ulfa Larasati, kemudian William Nathan, Rizky Darmawan, Ima Fadila, Ayu Citra, Gia Deborah hingga Aris Deka sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dari reporter Aris Deka, kita bergeser ke reporter Angela Reska bahwa BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini terdapat 57 desa yang mengajukan usulan dropping air bersih sebagai dampak dari musim kemarau. Kabar selengkapnya, Angela, silahkan laporan Anda.
2: Baik, terima kasih. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Pacitan mencatat hingga saat ini sebanyak 57 desa telah mengajukan permintaan dropping air bersih. Data tersebut masih terus diperbarui seiring dengan proses verifikasi dan asesmen yang dilakukan BPBD terhadap usulan dari masing-masing kecamatan. Kepala Pelaksana Kalaksa BPBD Pacitan Erwin Andriatmoko mengatakan pendistribusian air bersih di sejumlah wilayah telah dimulai sejak 15 Agustus lalu. Namun intensitas pengiriman air bersih tidak dapat disamaratakan karena disesuaikan dengan jumlah masyarakat yang membutuhkan. Erwin mengungkapkan rata-rata perharinya BPBD Pacitan mengirim sekitar 70 rit ke sejumlah wilayah terdampak. BPBD Pacitan menggunakan kendaraan engkel dengan kapasitas 3.000 liter mengingat kondisi medan di beberapa wilayah di Pacitan yang sulit dilalui kendaraan yang lebih besar. Sementara itu, berdasarkan prediksi BMKG, puncak musim kemarau berlangsung mulai Agustus hingga November mendatang. Kondisi ini menyebabkan beberapa sumur di wilayah Pacitan Kota mengalami penurunan debit air bahkan kekeringan, seperti di Kelurahan Sidoarjo, Kelurahan Peloso, hingga Desa Tanjung Sari. Oleh sebab itu, Erwin mengimbau masyarakat untuk lebih bijak dalam menggunakan air bersih selama musim kemarau, sehingga dampak kekeringan tidak akan semakin parah. Demikian laporan dari Angela Reska.
0: Pendengar, informasi dari reporter Angela Reska tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini berjaringan Sekor Wellness 10 Jatim. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.
3: Demikian Jatim hari ini.

0: Esensi Buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.
0: Esensi buku Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma tahun 2024 dari penerbit Litera Mediatama. Novel Sepenggal Kata Bunda, karya Aulia Rahma, menghadirkan kisah baru tentang perjuangan seorang ibu bernama Ami dalam membersamai putrinya Nida yang didiagnosis mengidap autisme spektrum disorder. Awalnya, Ami adalah wanita karir sukses di bidang migas. Namun hidupnya berubah drastis ketika ia memutuskan berhenti bekerja demi fokus mendampingi tumbuh kembang anaknya. Melalui kisah ini, Aulia menggambarkan dilema seorang ibu antara tanggung jawab keluarga, tekanan ekonomi, dan pandangan negatif masyarakat terhadap autisme. Bersama suaminya, Abi, Ami melewati hari-hari penuh ujian, dari proses terapi yang panjang hingga perjuangan mengajarkan hal-hal sederhana bagi Nida. Namun di balik kelelahan dan air mata, tumbuh cinta dan kesabaran yang luar biasa. Puncak keharuan muncul saat Nida akhirnya mengucap kata bunda, simbol dari hasil perjuangan yang tak ternilai. Lewat kisah nyata yang ditulis dengan jujur dan hangat, Aulia Rahma tidak hanya berbagi pengalaman, tetapi juga memberikan pemahaman tentang autisme, pentingnya dukungan keluarga, dan kekuatan cinta seorang ibu. Sepenggal Kata Bunda adalah novel inspiratif yang menegaskan bahwa setiap anak, apapun keadaannya, adalah anugerah berharga. Kisah ini menyentuh hati, membuka wawasan, dan mengajarkan arti kesabaran serta ketulusan dalam menghadapi kehidupan. Demikian esensi buku Sepenggal Kata Bunda karya Aulia Rahma. Esensi buku Pro 1 Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kita Indonesia.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Punya keluhan soal pelayanan publik seperti jalan rusak, listrik biarpet, air PDAM yang kurang lancar atau masalah pada pelayanan rumah sakit?
1: Jangan dipendam sendiri, sampaikan problem Anda lewat program Halo RRI.
0: Halo RRI, siap menerima apapun problem yang Anda alami, meneruskan info kepada pihak yang berwenang agar mendapatkan solusi yang terbaik.
1: Ingat ya, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik yang Anda alami dan dapatkan solusinya di program Halo RRI.
0: Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat.
1: Hanya di Pro 1 RRI Surabaya FM 99,2 MHz.
0: Hubungi kami langsung di nomor telepon 031-534-5474
1: atau via WhatsApp di 081-3314-992. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
2: Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

0: Wah, Pak RT, hampir setiap pagi saya lihat Bapak jalan kaki atau senam. Kok rajin sekali sih?
1: Iya, harus rajin Pak Felix. Kalau badan sehat, kita juga lebih semangat ngurus keluarga dan melayani warga.
0: Tapi kan Bapak sibuk, masih sempat olahraga Pak?
1: Justru karena sibuk, kesehatan harus dijaga. Tidak perlu olahraga yang berat, jalan kaki 30 menit, bersepeda, atau senam ringan saja sudah cukup kalau dilakukan rutin, Pak.
0: Iya juga ya. Selama ini saya sering bilang tidak ada waktu.
1: Mulailah dari yang sederhana, Pak. Yang penting konsisten. Kalau badan sehat, aktivitas sehari-hari juga lebih nyaman.
0: Baik, Pak RT. Besok saya ikut jalan pagi bersama Bapak.
1: Wah, mantap, Pak Felix. Semakin ramai, semakin bagus. Ayo kita saling mengajak hidup sehat. Tubuh yang sehat adalah modal untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Luangkan waktu untuk berolahraga secara rutin, makan bergizi, dan terapkan pola hidup sehat. Karena hidup sehat mulai dari langkah kecil yang dilakukan setiap hari.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, selamat siang, apa kabar Anda di siang hari ini? Saya Fresti Oktora kembali hadir menyapa Anda dalam program Jaksa Menyapa di edisi 3 September 2026. Kami akan hadirkan mengenai satu topik yaitu peran intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk bisa ngobrol bareng begitu ya, tapi hanya menggunakan line WhatsApp di 081-3314-992. Topik hari ini berkaitan dengan peran intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum. Kita sudah bersama dengan narasumber kita yang sudah hadir di kesempatan siang hari ini. Ada Bapak Ricardo SHMH, beliau adalah Kasih 1 pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Mbak Resti.
1: Terima kasih sudah hadir. Kemudian ada Bapak Dr. Ikrar Demarkasi SHMH, beliau adalah Kasih 5 pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Selamat siang Bapak.
3: Selamat siang juga Mbak.
1: Terima kasih. Mungkin lebih dekat dengan mikrofon begitu ya.
3: Terima kasih.
1: Baik, hari ini kita akan ngobrol berkaitan dengan peran intelijen kejaksaan dalam penegakan hukum begitu ya Pak ya. Mungkin sebelum kita mulai mengenai hal tersebut, sekilas begitu ya gambaran sebenarnya intelijen itu bidang seperti apa kalau di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Pak?
3: Bidang intelijen di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Nah, mengingat yang hadir ini ada Kasih 1, saya Kasih 5, jadi saya jelaskan dulu. Di Kejaksaan Agung juga Kejaksaan Tinggi itu kan intelijen itu ada berapa bidang. Nah, untuk Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu ada 5 seksi 1 penkum. Jadi ada seksi 1, Kepala Seksi 1 Pak Ricardo, ada Kepala Seksi 2, Kepala Seksi 3, Kepala Seksi 4, dan Kepala Seksi 5 saya, dan ada Pak Kasih Penkum. Nah, di sini kebetulan yang hadir ada pertama itu Pak Ricardo adalah Kasih 1. Nah, berdasarkan jabatan tadi bisa lebih dulu Pak Ricardo menjelaskan. Baik. Nah, jadi di situ juga nanti Pak Ricardo menjelaskan ini loh intelijen kejaksaan tinggi Jawa Timur ada bidang seksi 1 mengenai ini. Nah, nanti bisa kami berdua menambahkan semua tusi dari intelijen itu sendiri yang pada intinya memang untuk intelijen penegakan hukum di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Silakan Pak Ricardo.
2: Ya. Baik, terima kasih. Saya sendiri selaku Kasih 1 mempunyai tupoksi pada dasarnya menyangkut dengan AGHT. AGHT itu adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Kalau di bidang saya sendiri itu biasanya berkoordinasi dengan Kesbangpol, dengan imigrasi. Nah, biasanya kami melakukan deteksi dini, melakukan pencegahan terhadap kondisi wilayah hukum kami, seperti itu. Misalnya dengan imigrasi kami melakukan pengawasan lalu lintas terhadap orang asing yang masuk dan keluar dari wilayah Jawa Timur, seperti itu. Nah, begitu juga dengan koordinasi kami terhadap Kesbangpol, segala sesuatu yang terjadi di Jawa Timur itu selalu kami bicarakan, kami diskusikan. Biasanya ada rapat-rapat rutin dengan Kesbangpol, dengan Kominda, dengan komunitas intelijen daerah. Nah, itu membahas isu-isu strategis yang terjadi di wilayah Jawa Timur, seperti itu Mbak.
1: Baik, jadi itu peran begitu ya Pak ya. Kemudian ya, bisa dibilang juga fungsi utama.
3: Fungsi utama ya, untuk seksi 1.
1: Untuk seksi 1. Kemudian kalau Bapak di seksi 5 ya, begitu ya.
3: Jadi gini Mbak, terlepas dari peraturan Kejaksaan Agung sendiri di Undang-Undang Intelijen tahun 2011 juga kan diatur tentang peran intelijen kejaksaan.
1: Baik.
3: Namun memang di situ peran intelijen kejaksaan ada peran justisi, peran intelijen kejaksaan dalam hal penegakan hukum. Jadi prinsipnya kita itu adalah supporting data. Jadi peran kita intelijen di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur ini mensupporting data untuk bidang-bidang lainnya. Di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu kan ada namanya bidang tindak pidana khusus, tindak pidana umum, tindak pidana militer, perdata tata usaha negara, pembinaan, dan ada yang terbaru lagi itu aset. Ya, itu punya fungsi masing-masing. Nah, dari fungsi masing-masing semua bidang itu memerlukan data, informasi. Nah, disitulah di kejaksaan ada aturan undang-undangnya yang mengatur bahwa bidang intelijen harus mensupporting data terhadap semua bidang itu. Apa yang dibutuhkan dari bidang-bidang tersebut, kita melakukan supporting data. Nah, peran untuk dari seksi 1 mengenai AGHT. Jadi apa yang terjadi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, adanya ancaman, gangguan, hambatan, tantangan, itu datanya sudah masuk di kasih 1. Nah, kasih 1 itulah kemudian mengolah data tadi dengan SOP intelijen, administrasi intelijen yang dituangkan secara tertulis, kemudian diserahkan ke user. Siapa user itu? User itu pimpinan. Kemudian secara berjenjang, pimpinan akan menyampaikan ke Kejaksaan Agung. Dan apa ada tindakan dari yang kita lakukan, kita tuangkan, dan menunggu saran mendapat pimpinan juga dari Kejaksaan Agung. Jadi untuk supporting AGHT itu di seksi 1. Kemudian kita ada juga seksi 2. Seksi 2 itu tugas utamanya salah satunya mengenai konflik sosial, pakem. Misalnya ada konflik agama, konflik sosial, seperti misalnya ada aliran kepercayaan yang baru timbul, atau ada konflik pertanahan di masyarakat, konflik sosial, itu di bagian seksi 2. Nah, kalau di seksi 3, itu mengenai ekonomi dan moneter. Nah, sekarang kita di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu baru tahun ini gitu kan, di seksi 3 itu ada namanya Satgas Ketahanan Pangan, Mbak. Jadi Satgas Ketahanan Pangan di seksi 3 itu kita menghimpun data-data yang berasal dari seluruh kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Setiap yang data yang masuk dari seluruh kasih intel itu tertulis dalam laporan tertulis ke kita secepatnya. Jadi ibaratnya mungkin zaman dahulu kita dengar Pak Harmoko Menteri Penerangan gitu kan, harga cabai hari ini sekian. Nah, kita pun mendata itu, Mbak. Jadi kasih intel itu aktif di daerah, apabila ada gejolak mengenai harga, dia melapor ke kita. Termasuk ada misalnya pupuk subsidi di daerah ini ternyata sulit. Apa sih yang terjadi? Nah, kasih intel di daerah itu mendata. Nah, jadi jangan mungkin masyarakat umum, terutama Surabaya atau Jawa Timur pada umumnya gitu, apabila ada orang kejaksaan turun meminta data, itu jangan salah diartikan. Memang kita ditugaskan kasih intel daerah itu untuk mencari data sebanyak-banyaknya. Itu namanya kita supporting data. Nah, itu kita sampaikan berjenjang ke pimpinan Kejaksaan Tinggi, kemudian diteruskan ke Kejaksaan Agung, ke Pajam Intel. Itu seksi 3. Nah, seksi 4, inilah yang sangat mendukung program pemerintah Pak Prabowo dan juga sebelumnya di Pak Jokowi. Namanya seksi 4 itu pembangunan strategis. Jadi setiap pembangunan strategis daerah yang dikeluarkan oleh gubernur dan bupati, jadi harus ada surat tertulis, Mbak. Surat tertulis dari pimpinan daerah, bupati, wali kota, gubernur menyatakan kami punya anggaran loh di DIPA kami, Provinsi Jawa Timur, pembangunan jalan tol. Ini adalah proyek strategis pemerintah daerah. Nah, kami minta bantuan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan mengajukan surat untuk didampingi. Tapi kami bukan ke teknisnya, Mbak. Bukan teknis pembangunannya, hasilnya. Enggak, kita pembangunan ini ada AGHT-nya enggak? Ada ancaman, hambatan, gangguan di lapangan atau tidak? Contoh, misalnya tanah yang untuk digunakan di jalan tol itu berhubungan masyarakat yang tidak mau melepas, berarti kan ada hambatan. Yeah. Nah, kita maju di sana itu bisa menggunakan instrumen hukum dengan PPS tadi di seksi 4, bisa juga dengan MOU di Datun. Itulah kita laporkan. Kita kerjasama dengan dinas terkait, PU yang biasanya itu, kita cari penyelesaiannya bersama. Apa solusi yang terbaik sehingga pembangunan ini berjalan. Nah, itu TUSI seksi 4. Nah, kalau saya sendiri di seksi 5, teknologi informasi dan prasarana intelijen. Jadi kami mendukung semua seksi di bidang intelijen dan mendukung seluruh kegiatan aktivitas di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, seluruh bidang dan seluruh kejari. Apa hambatan ditemui dalam bidang teknologi informasi dan peralatan intelijen yang ada? Apa kendala dan informasi apa yang dibutuhkan? Terutama informasi dari media. Kita bisa juga melakukan pelacakan, salah satunya konten-konten hoax. Atau salah satu contoh begini, Mbak. yang baru-baru terjadi, dan ini juga pesan kepada masyarakat di Jawa Timur, kita ada tadi yang saya jelaskan asisten pemulihan aset. Baru-baru ini kita melaksanakan lelang serentak se-Indonesia. Iya kan? Lelang serentak itu lelang yang merupakan barang bukti yang telah inkrah, yang final, yang dapat dilelang untuk pendapatan negara melalui kejaksaan lelang. Setelah dilakukan pelelangan itu, ternyata ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan media sosial, baik itu Facebook, Instagram, atau secara langsung menyebar share melalui WhatsApp bahwa ada lelang di kejaksaan dengan harga murah. Dan itu baru terjadi beberapa kabupaten di sini, salah satunya di Ponorogo yang baru-baru minggu lalu. Lelang murah dengan harga yang kalau kita logika nggak masuk akal, Mbak. Contoh mobil Jazz, yang itu kalau lelang kemarin itu ada di Kabupaten Malang, itu lakunya sekitar 150 juta, dia menawarkan hanya 50 juta. Itu kan sudah di luar akal sehat itu, Mbak. Baik. Tapi karena masyarakat ini tergiur dengan barang murah dan bagus, dan menyatakan bahwa ini kan kejaksaan, lembaga resmi, dan memang ada pemulihan aset, dan memang ada lelang, ya kita ikut. Tapi bukan melalui lembaga yang resmi, yaitu KPKNL. Sedangkan kita kejaksaan melakukan lelang itu melalui kerjasama dengan KPKNL. Itu online, tidak di-share melalui medsos, dalam arti langsung ke orang tertentu. Nah itu sudah terjadi ya, jadi kami di sini juga menghimbau kepada masyarakat Surabaya pada khususnya, dan Jawa Timur pada umumnya, jangan percaya dengan adanya konten-konten WhatsApp atau apapun itu di media sosial yang

0: kan bahwa kejaksaan melakukan lelang, padahal tidak. Dan himbau ke seluruh daerah, kepala dinas, buat surat resmi, sampaikan jangan percaya dengan berita-berita atau menyangkut dengan lelang karena sudah sesuai. Nah, itulah tugas kami di Seksi 5. Sedangkan Penkum, seperti biasa mungkin Mbak tahu, seperti Mbak, ini salah satu tugas Penkum, penerangan hukum, penyuluhan hukum, yang ada salah satu programnya itu Jaksa Menyapa sekarang ini, kemudian ada Jaksa Masuk Sekolah, ada juga Jaksa Masuk Pesantren, ada juga di tempat lain itu Mbak, Jaksa Masuk Hutan, Jaksa Masuk Laut. Tapi masuk laut bukan berarti menyelam di laut Mbak ya. Maksudnya Jaksa Masuk Laut itu jaksa yang melakukan penerangan hukum, penyuluhan hukum dengan masyarakat yang tinggal di sekitar laut. Contohnya nelayan-nelayan segala macam. Nah, Jaksa Masuk Hutan juga bukan berarti dengan ya maaf binatang-binatang di hutan, enggak, tapi masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan. Nah, itu Pak. Tupoksi kami di kejaksaan itu supporting data dan mendukung kinerja di Jawa Timur, bintang intelijen, intinya yaitu kita mensupportin data dan kita melakukan pencegahan sejak dini apa yang terjadi di wilayah hukum Jawa Timur.
1: Baik, luar biasa. Jadi ada banyak hal begitu yang kita tahu di kesempatan siang hari ini. Kalau biasanya kita hanya tahu bahwa peran intelijen itu seputar penerangan dan penyuluhan hukum, tapi ternyata begitu luas ya Pak ya. Ya. Sampai juga ada program Jaksa Masuk Hutan dan juga Laut begitu ya. Siap. Karena yang kita ketahui adalah Jaksa Masuk Sekolah, ya, kemudian juga melalui program Jaksa Menyapa, ya, di beberapa instansi begitu ya, dan ya, juga Jaksa Masuk Desa begitu.
0: Siap.
1: Ya.
0: Ya.
1: Baik, ternyata ada banyak hal peran kejaksaan di sana begitu
0: ya Pak ya. Banyak itu intelijen. Tergantung anu Mbak, tergantung wilayahnya.
1: Baik.
0: Nah, kalau memang wilayahnya seputarnya itu laut semua, hutannya nggak ada, jadi nggak berjalan programnya.
1: Baik.
0: Ya kan? Dan kita di kejaksaan ini kan dari Pak Jam Intel juga, Pak Rida Mantopani, Profesor Rida Mantopani menyampaikan, ciptakan inovasi, kreasi untuk membangun negeri kita dan mendukung program Pak Prabowo, Astacita Pak Prabowo. Dan ingat, intelijen itu, istilah intelijen kita itu hampir sama Mbak, semua intelijen berhasil tidak dipuji, gagal ya salah gitu kan. Nah, untuk itu Pak Reda Mantopani, Pak Jam Intel menciptakan slogan buat kita, apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Nah, itu jadi kita intelijen dimanapun harus bahagia, apapun yang terjadi pokoknya jangan lupa bahagia. Intelijen harus tetap bahagia dimanapun kondisi bagaimanapun, tetap harus bahagia. Jadi setiap acara kegiatan intelijen itu beliau selalu menyatakan pas pembukaan jangan lupa bahagia, penutupan pun jangan lupa bahagia. Gitu Mbak.
1: Hai. Jadi nanti kita fokuskan ke apa, seksi 1 dan juga seksi 5 begitu ya Pak ya, dalam hal ini ya.
0: Boleh juga seksi yang lain pun boleh juga Mbak. Okay, ya itu baik. Karena intelijen itu kita supporting data dan ya kita harus bisa
1: semuanya ya Pak ya.
0: Iya, harus bisa semuanya gitu. Ya gitu memang beratnya ya, ya mau enggak mau Pak, tapi memang ya ya itulah nama intelijen. Mungkin sama dengan instansi lainnya bagian intelijen itu juga yang namanya di lapangan, apapun yang harus kita hadapi ya itu sih kita. Jadi kalau Mbak mau bertanya, kita enggak mungkin bisa mengatakan tidak bisa menjawab. Kita mungkin ya Mbak, nanti kita jadi PR kita ya, nanti siap, kita konsultasikan gitu kan ke pimpinan gitu. Gitu Mbak.
1: Siap. Baik, terima kasih Pak Ikrar. Saya ke Pak Ricardo begitu ya. Tadi disampaikan bahwa deteksi dini mengidentifikasi potensi ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan begitu Pak ya.
0: Yeah.
1: Tentu dalam hal ini ada upaya pencegahan yang dilakukan begitu Pak ya. Upaya pencegahan itu dalam bentuk apa sih Pak? Mungkin juga bisa dijelaskan kepada para pendengar begitu ya.
2: Iya. Yeah. Mungkin salah satunya seperti ini adalah salah satu contoh pencegahan ya Mbak ya.
1: Baik.
2: Seperti yang disampaikan tadi sama Pak Kasih Lima. Tapi mungkin salah satu contoh ya, kami juga melakukan tadi yang seperti disampaikan Pak Kasih Lima, supporting data ke bidang lain, kami juga melakukan pengamanan perkara salah satunya. Nah, kerap terjadi ada teman-teman dari bidang pitsus atau bidang pidana umum yang sedang menangani suatu perkara itu, kadang ada oknum yang menyalahgunakan. Itu pernah terjadi juga kepada saya waktu saya bertugas di Mojokerto. Kita lagi menangani perkara, suatu perkara, tiba-tiba ada orang yang sedang kami periksa itu mendapat SMS

0: dari orang yang tidak dikenal, yang bukan pegawai kejaksaan. Nah, bidang satu, kasih satu ini melakukan pencegahan seperti kami mencari tahu ini siapa, seperti itu. Kami sampaikan kepada pihak-pihak yang diperiksa bahwa info-info seperti ini jangan dipercaya, seperti yang tadi sampaikan kasih 5 juga, langsung konfirmasi kepada kami, kepada instansi terkait, kepada bisa juga melalui sosmednya. Mungkin dari masyarakat di Jawa Timur juga mungkin sebagian sudah mengetahui akun-akun resmi dari kejaksaan-kejaksaan negeri dan juga kejaksaan tinggi itu dapat melakukan konfirmasi, melakukan klarifikasi seperti itu. Nah juga kalau misalnya untuk kasih satu sendiri, pencegahan itu juga mungkin terjadi kayak kasus yang baru terjadi di Gresik. Seperti itu, ada namanya warga negara asing yang sedang sedang menjalani proses hukum. Nah itu kami melakukan pencegahan, bentuknya pencegahan ke luar negeri seperti itu. Nah bidang saya itu, bidang di seksi satu itu yang bekerja sama dengan imigrasi, mengirimkan surat permohonan cegah. Itu salah satu bentuk pencegahan supaya warga negara asing ini tidak dapat meninggalkan Indonesia sampai dengan proses penanganan perkaranya selesai. Seperti itu, Mbak.
1: Baik. Jadi banyak upaya atau langkah preventif yang dilakukan.
0: Iya, preventif,
1: ya,
0: betul.
1: Jika ada potensi tindak pidana di sana, begitu ya, Pak, ya. Baik. Dan itu pun juga berlaku untuk pengamanan proyek strategis juga, begitu ya, Pak?
2: Iya, betul. Betul, Mbak. Baik. Jadi itu saya tambahkan, seksi 4 turun ke proyek strategis itu juga dilakukan pengamanan oleh Kasih 1. Jadi kita dikeluarkan juga surat perintah melakukan pengamanan. Jadi intinya intelijen itu adalah melakukan mendeteksi dini, AGHT, dan melakukan pencegahan, pengamanan, penggalangan. Jadi di intel itu ada bahasanya penyelidikan, penggalangan, pengamanan. Nah pengamanan itu segala bentuk yang harus bisa kita amankan ke kejaksaan, kita amankan. Contoh kata Pak Kasih 1 tadi, saya Samu Kasih 1 mengenai Gresik, dikeluarkan surat sprint pengamanan. Pengamanan apa? Karena berhubungan yang sidang ini yang menjadi terdakwa adalah orang asing, kita harus bisa mengamankan saksi-saksi terkait dan juga jaksanya. Pengamanan itu ada pengamanan terbuka dan pengamanan tertutup. Nah, kalau untuk kasus-kasus tersebut kita melakukan pengamanan tertutup. Jadi kita melakukan pengamanan secara intelijen, tidak ada yang tahu kecuali pimpinan apa yang terjadi di lapangan. Juga pengamanan dalam kasus-kasus tindak pidana korupsi, itu yang sering terjadi, dan penggalangan-penggalangan kasus tindak pidana korupsi, termasuk kata-kata Pak Kasih 1 sebagai contoh, ada saksi tindak pidana korupsi yang mungkin keselamatannya kita ragukan, kita takutin bahwa dia tidak selamat, kita lakukan pengamanan. Kemudian juga untuk sumber informasi agar tidak bocor gitu kan, diamankan. Juga kita melakukan penggalangan saksi satu, ada indikasi bahwa ini bisa jadi saksi loh, kita galang. Atau ada saksi yang gak mau ngasih keterangan, padahal dia kan saksi kunci, kita galang, kita lakukan pendekatan. Nah itulah tugas-tugas di intelijen. Nah untuk bangun strategis, yaitu kita galang masyarakat yang mungkin beranggapan, wah ini tanah saya, tanah ini, larinya kemana, ganti rugi. Nah kita diskusilah dengan PU, dengan instansi terkait, wah ini kita harus solusi pemecahannya gimana, tidak ada namanya ganti rugi, pemerintah selalu mengatakan ganti untung. Nah bagaimana bisa harga ini sesuai, kita tawarkan misalnya solusinya harga sesuai NJOP atau bagaimana. Nah disitulah ada kejaksaan itu, penggalangan, pengamanan, dan penyelidikan. Nah dari itu ada peran juga Datun itu kejaksaan itu, Mbak, walaupun kita di intel, kita sampaikan Datun itu sama dengan di intel juga seperti penggadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Gitu. Jadi ada masalah apapun masyarakat di Jawa Timur boleh datang ke kejaksaan, ke intelijen, menanyakan solusinya, menemukan masalah apa. Saya pernah pengalaman lucu, Mbak, itu kan di luar tusi kita sebenarnya. Karena beliau mendengar bahwa bahasanya bisa membantu menyelesaikan masalah, anaknya nggak bisa masuk sekolah dan nggak bisa pindah sekolah. Datang ke kejaksaan, baik. Pak, ini anak saya mau masuk sekolah nggak boleh Pak, karena zonasi ini segala macam. Ya kita cari solusi, kita ke dinasnya, ini gimana, ini. Oh Pak, ini harus begini, nah, terus bagaimana kendalanya ini? Oh bisa Pak, kita atasin Pak, terima kasih Pak. Bisa Mbak, tapi bukan tanda kutip ya, jadi memang kita serahkan ke dinas terkaitnya. Jadi permasalahan masyarakat bagaimanapun kita bisa membantu menyelesaikannya Pak, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, begitu Mbak.
1: Baik, kemudian kalau berbicara mengenai sejauh mana intelijen kejaksaan berperan begitu Pak dalam mencegah terjadinya tindak pidana, itu sejauh ini seperti apa sih Pak gambarannya begitu ya?
2: Oh kalau gambarannya, kalau saya jawab ya Pak Ricardo, ini salah satunya.
1: Baik.
2: Kita makan edukasi hukum, baik. Gitu kan? Edukasi hukum seperti itu tadi, jaksa masuk sekolah, gitu kan? Baik. Terus penyuluhan hukum, penerangan hukum. Kadang juga kita itu diundang instansi-instansi terkait. Saat kemudian ada mereka melakukan pertemuan atau kegiatan diklat-diklat. Bagaimana sih melakukan tindak pidana korupsi itu pencegahannya? Kita sampaikan begini loh, aturannya ini. Sebenarnya kita itu Pak sudah ada aturan semua Mbak. Kalau kita ngikutin aturan, saya rasa tidak akan terjadi tindak pidana. Baik. Nah sekarang ini kan yang sering terjadi di anak-anak muda ini kan bully membully ini Mbak.
1: Ah,
2: iya kan? Nah itulah peran kejaksaan di jaksa masuk sekolah. Kemudian penggunaan medsos, juga judol. Nah kita sampaikan ke mereka bahwa itu adalah perbuatan yang tidak benar, termasuk bully gitu kan. Nah itulah salah satu pencegahan-pencegahan kita. Nah terkendala di kita ini Mbak, salah satunya ya yang tetap kata Pak Jam Intel juga harus berinovasi personil. Kegiatannya kan harus, siapa sih yang di kesana, kita punya kegiatan begini, kita harus ini loh, penjagaan di sini loh. Nah, tapi kita disuruh lagi yang di sini. Jadi kita berbagi. Jadi pencegahan itu tetap kita lakukan, yang mungkin dirasa tidak maksimal kita mohon maaf, tapi kita tetap berusaha bagaimana caranya melakukan pencegahan terjadinya tindak pidana, baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi, terutama buat generasi muda. Dengan banyaknya pergaulan sekarang ini yang kita lihat di medsos itu, yang kadang pun saya perhatikan, waduh ini sebenarnya nggak bisa masuk di medsos gitu kan. Tapi kan alhamdulillah sekarang Komdikti pun sudah membatasi gitu kan. Nah, kita tetap diminta melakukan pembatasan juga pencegahan, tapi kita berharap pemerintah pun mengeluarkan aturan yang juga tegas begitu Mbak.
1: Baik, jadi kontribusi intelijen kejaksaan dalam mendukung keberhasilan proses penegakan hukum ini bersumbernya supporting data tadi begitu ya Pak,
2: yeah,
1: ya?
2: Yeah.
1: Yang saling berkaitan antara bidang satu dengan bidang lainnya, yeah,
2: yeah. Betul,
1: ya, Pak,
2: betul.
1: Ya? Baik, kemudian menarik begitu Pak, ketika di sini tertulis untuk penyelidikan intelijen itu mengumpulkan dan mengolah informasi,
2: siap.
1: Begitu ya Pak ya. Informasi untuk kepentingan penegakan hukum dengan cara pengumpulan bahan keterangan, baik itu data, info awal dari adanya indikasi AGHT dan indikasi korupsi atau mungkin konflik apapun begitu ya.
2: Yeah.
1: Berarti ini tidak berjalan sendiri begitu ya Pak ya. Ada sinergi antara bidang intelijen bersama dengan bidang-bidang lainnya begitu ya.
2: Betul, betul Mbak. Mungkin kita kasih contoh Pitsus ya.
0: Iya.
2: Nah, tapi itu lagi Mbak, balik lagi Mbak. Kita intelijen itu tidak boleh muncul di permukaan.
1: Oh, baik.
2: Penyelidikan itu ada penyelidikan terbuka, penyelidikan tertutup. Dan sekarang kita intelijen itu lebih luas Mbak.
1: Oke.
2: Bukan mengacu kepada penyelidikan tindak pidana korupsi, tapi yang menyangkut AGHT. Jadi balik lagi saya jelaskan di sini, kami sampaikan, saat intelijen turun ke lapangan itu bukan berarti kita mencari tindak pidana korupsi. Dan kita bisa saja langsung on the spot datang. Dan memang itu tugas intelijen. Dan on the spot itu bisa terbuka, bisa tertutup. Kalau terbuka kita sampaikan. Contoh kita datang ke suatu daerah, kita sampaikan kita mau ke sana, kita mencari data. Itu terbuka, ini surat resmi sesuai SOP dari pimpinan. Kita membutuhkan data mengenai kegiatan ini. Contoh ketahanan pangan tadi Mbak ya. Kita mencari kegiatan ke instansi dinas ketahanan pangan. Kenapa? Kita butuh data mengenai kenapa sih di sini terjadi kelangkaan cabai, beras, segala macam. Nah data itu kita olah. Kita olah, kita sinkronisasikan. Ada nggak di sana AGHT? Kemudian ada nggak di sana pelanggaran peraturan perundang-undangan? Nah dari situ kita ketemukan, kita pun dari intelijen Mbak di penyelidikan itu bisa menyerahkan hasilnya ke pemerintah daerah setempat, dan kita serahkan ke pimpinan. Itu berdasarkan telaah kita lagi. Kita bedah data tadi, kita sampaikan, bisa serahkan ke dinas terkait, bisa juga kita serahkan ke tindak pidana khusus apabila ada indikasi pelanggaran peraturan undang-undangan. Tapi bukan korupsi, Mbak. Peraturan undang-undangan banyak, Mbak. Undang-undang apa yang dilanggar? Nanti di bidang tindak pidana khusus atau PIDUM atau DATUN, mereka yang menggali, Mbak. Nah, itu yang penyelidikan di kita itu di Intel. Jadi lebih luas, Mbak, semuanya. Kita selidikin semuanya.
1: Okay,
2: nah, tapi tusi kita bukan hanya penyelidikan, itu pengamanan penggalangan. Tusi utamanya pengamanan penggalangan. Penyelidikan itu oke, kita lakukan untuk mensupporting data. Gitu.
1: Baik.
0: Mungkin saya tambahkan sedikit, Mbak, ya. Mungkin mungkin masyarakat yang pendengar mungkin agak ada sebagian yang bingung hubungannya kenaikan harga cabai dengan kejaksaan apa ya. Seperti itu ya. Tapi mungkin bisa tugas kami lah di bidang intelijen, yang kami punya istilah KIRKA, perkiraan keadaan ya, Mbak, ya. Kami mungkin bisa dibilang mirip-mirip sama dukun lah ya.
2: Iya.
0: Kami harus bisa memperkirakan kira-kira dengan kejadian seperti ini apa yang akan terjadi di kemudian hari. Baik. Nah, mungkin saya kasih contoh, mungkin dengan kenaikan harga cabai atau mungkin harga cabai yang turun ya. Nah, itu kayak kalau saya nggak salah itu sempat terjadi di Jawa Tengah. Harga cabainya turun, petaninya merasa harga nilai yang didapat dengan menjual cabai mungkin enggak worth it. Akhirnya ada pihak yang menyalahgunakan, ngajak provokasi untuk melakukan demo. Nah, dengan demo ini kan potensi untuk terjadi konflik sosial kan ada, Mbak. Baik. Seperti itu. Nah, tugas kami lah yang memperkirakan kejadian-kejadian yang akan terjadi seperti itu, Mbak. Nah, jadi mungkin masyarakat untuk kedepannya mungkin bisa lebih terbuka pikirannya, hubungannya harga cabai naik, harga minyak naik, harga beras naik. Kenapa sih Intel kejaksaan kok
1: turun
0: seperhatian langsung, itu dengan itu? Nah, ada hal-hal yang harus kami pikirkan jauh ke depan seperti itu, Mbak.
2: Saya tambahkan lagi, Mbak, ya.
1: Silakan.
2: Karena gini, masyarakat umumnya kan kejaksaan itu larinya ke tindak pidana korupsi.
1: Iya
2: kan? Nah, tindak pidana umum polisi. Nah, mereka nggak menyangka dari cabai ini kan bisa juga timbul korupsi, Mbak.
1: Iya.
2: Dari mulai awal kita kenapa ngambil contoh cabai, jangan masyarakat tanda kutip, wah kan korupsi aja mereka urus. Nah, nggak menyangka bahwa contoh minyak goreng, Mbak, yang diungkap oleh kejaksaan. Mbak menyangka nggak minyak goreng itu dikorupsi selama ini? Saya jujur dari kecil nggak nyangka. Lah, minyak kan cuma sekedar minyak goreng. Kok bisa dikorupsi? Sama dengan cabai, kok bisa? Lah, harga ini siapa yang nentukan? Ternyata ada permainan. Mereka menjual tidak sesuai harga tetap pemerintah. Kenapa? Ternyata cabai ini dialihkan. Hal sepele, seharusnya untuk kontribusi di sini, dialihkan ke sini. Langkahlah, harganya naik. Kan seperti minyak goreng, harga sekian jadi sekian. Hal yang tidak mungkin ternyata larinya ke korupsi. Di luar nalar kita, saya juga, wah kaget juga. Oh iya ya, ternyata begini. Jadi jangan ke masyarakat umum, kita pun kalau kita tidak selamin dari intelijen, kita juga nggak tahu ternyata ini loh nanti. Itu dari dikir kata di kedepannya apa sih? Seandainya di Jawa Timur ini nggak ada cabai sama sekali, apa sih penyebabnya? Ternyata dia jual ke sini lebih untung. Kenapa bisa begitu? Menteri Pertanian mengatakan, wah itu nggak boleh, seharusnya kita ngasih kuota, terutama itu, Mbak, gas subsidi. Itu kan nggak boleh. Gas subsidi itu, Mbak, sama dengan dulu minyak tanah. Sekecil apapun nilai korupsinya sama pupuk subsidi, itu nggak boleh, Mbak, penyimpangan itu. Itu bisa naik perkaranya. Kenapa? Subsidi masyarakat. Begitu juga itu kita kasih contoh yang simpel aja, pertanian tadi, cabai atau beras. Karena untuk kepentingan masyarakat itu. Nah, intelijen ini sekarang bukan hanya indikasi ke korupsi, Mbak, itu tadi. Ke hal sekecil pun mengenai ketahanan pangan, padi, beras, cabai pun kita butuh datanya untuk support ke pimpinan, untuk menyampaikan ke Pak Presiden. Pada kesempatan pertama, setiap pagi Pak Jaksa Agung itu, Mbak, dapat laporan dari Jam Intel untuk menyampaikan ke Presiden. Itu peran kita intelijen, Mbak.
1: Baik, jadi kalau adanya potensi ancaman dan lain sebagainya dan menyebabkan konflik, pasti ada peran kejaksaan di sana. Begitu,
2: ada ya? Untuk menyelesaikannya, Mbak. Kita baik. Membantu pemerintah, Mbak.
1: Baik. Ya, ke Pak Ricardo kembali, Bapak. Ketika timbul, ada tidak sih tantangan begitu yang dihadapi oleh kejaksaan dalam hal ini bidang intelijen? Kalah begitu ya, karena kan sudah ada upaya untuk deteksi dini, ada pencegahan preventif begitu ya. Tapi selalu saja ada tantangan di dalamnya ketika ada penyelesaian konflik tersebut begitu. Apa kira-kira, Pak?
0: Kalau dari saya pribadi sendiri, Mbak ya, mungkin yang kendala yang saya sering alami itu ya, kita ini kan Indonesia beragam suku, beragam budaya. Nah, saya yang kebetulan baru satu bulan di sini, mungkin kendala yang saya alami untuk pendekatan ke masyarakat Jawa Timur kan berbeda dengan pendekatan yang harus saya lakukan pada saat saya di Satker sebelumnya. Seperti itu. Jadi kebetulan Mbak, saya sebulan yang lalu saya masih di Gorontalo.
1: Oh,
0: nah, baik. Begitu. Itu kan sangat sangat jauh ya.
2: Jauh berbeda.
0: Suku dan budaya itu kan jauh berbeda. Teman-teman di Jawa Timur dengan teman-teman di Gorontalo itu kan beda. Saya mungkin kalau datang ke ke Jawa Timur, saya mau minta data atau saya mau bersilaturahmi, mungkin harus melakukan metode A. Nah, itu mungkin tidak berhasil kalau saya lakukan di Gorontalo. Seperti itu sih, Mbak. Kalau untuk kesulitan saya pribadi dalam melakukan tugas intelijen di sini. Tapi mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin, tapi yang pasti kalau kami dari intelijen itu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk seperti itu. Karena memang kami sendiri di bidang intelijen itu pas biasanya kayak kami sendiri ya, Mbak ya. Itu kami, saya dengan Pak Kasilima ini kan jaksa ya. Karena memang di kejaksaan itu ada yang jaksa dan non jaksa. Kayak kami jaksa ini memang biasanya sudah keliling Indonesia tempat tugasnya
2: dan pindah-pindah.
0: Dan tidak membutuhkan waktu yang lama untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar ya, Mbak. Seperti itu. Jadi memang ya kesulitan pegawai barulah saya bilang ya. Di tempat yang baru itu ya seperti itu, mungkin butuh waktu untuk beradaptasi, Mbak. Seperti itu. Mungkin Pak Kasilima mungkin ada pengalaman sendiri mungkin atau bagaimana?
2: Pengalamannya kalau saya bersama dengan Pak Ricardo, Mbak.
1: Oke, baik.
2: Nah, kita kan basicnya Pak Ricardo dari Sumut, Sumatera, saya pun dari Sumatera, dari Jambi gitu kan. Saat masuk ke sini, wah, bahasanya saya bilang kan. Nah, pelan-pelan, tapi itu balik lagi, intelijen itu harus berinovasi. Tetap harus, tidak ada namanya halangan untuk intelijen bekerja. Makanya kita harus menggunakan jaring-jaring intelijen. Apa itu jaring-jaring intelijen, Mbak? Mbak pun bisa jadi jaring-jaring kami.
1: Baik.
2: Nah, yang saya nggak mengerti, saya tanya ke Mbak. Ini apa sih? Ini apa sih? Pernah kita itu ada suatu kegiatan, Mbak, masuk ke suatu daerah. Nah, ini tusi saya, Mbak. Salah satunya adalah, sekalian bukannya iklan ya, tapi mengingatkan, saya itu tusi utama mengamankan DPO. Nah, jadi saya himbau di sini mungkin ada beberapa atau banyak DPO yang ada di Jawa Timur, wilayah Surabaya atau dimanapun, kita tetap memantau. Nah, saya kan bukan orang sini, Mbak.
1: Okay.
2: Iya kan? Nah, bagaimana caranya? Ya, salah satu dengan alat-alat kita, kemudian yaitu jaring-jaring intelijen.
1: Baik.
2: Dia orang mana? Oh, orang Lamongan. Nah, kita berusaha lah mendekati orang Lamongan. Bagaimana ini? Nah, itu, Mbak. Itulah kendalanya, Mbak. Kita jaksa ini, tapi ya itu kata Ricardo, bagaimanapun kita ini harus siap ditempatkan dimanapun selagi masih ada bendera Indonesia.
1: Baik.
2: Itu, Mbak. Alhamdulillah saat ini kita sama-sama di kota besar ya, Pak Ricardo ya, di Jawa Timur gitu kan. Siap. Alhamdulillah gitu kan. Tapi kita udah pernah merasakan yang jauh-jauh juga. Nah, gitu, Mbak. Jadi itulah hambatan kita jaksa ini adalah menyesuaikan dengan daerah sekitar di mana kita ditempatkan, Mbak.
1: Baik.
0: Mungkin saya tambahkan juga, Mbak ya.
1: Silakan, Mbak.
0: Hambatan kami yang di Jawa Timur itu berbeda dengan hambatan intelijen misalnya kayak di daerah konflik.
2: Betul.
1: Baik.
0: Kayak teman-teman di Papua. Saya kebetulan juga pernah tugas di Papua. Itu hambatannya mungkin lebih ekstrim ya,
2: terkait keamanan.
0: Iya, terkait dengan keamanan seperti itu. Cuman ya seperti dibilang disampaikan Pak Ikrar, ya ya pasti terkait dengan pelaksanaan tugas, ya kalau ditanya di bidang intelijen apa hambatannya, ya kami bilang tidak ada sih.
2: Gak boleh Mbak, gak boleh ada hambatan Mbak.
1: Oke, okay. Harus selalu positive vibe.
2: Harus, ya, Pak. Iya, harus bagaimana caranya mensupporting, mendukung kinerja kejaksaan. Tidak ada namanya hambatan di kami. Harus cari solusi.
1: Okay, baik.
2: Tidak bisa menjawab, tidak bisa. Apapun harus bisa diselesaikan. Itulah tusi intelijen sesungguhnya, Mbak. Intelijen penegakan hukum. Bagaimanapun caranya, hukum harus ditegakkan.
1: Siap. Gitu. Pak, boleh satu pertanyaan dari pendengar begitu ya?
2: Boleh.
1: Ini ada Pak Juan menanyakan mengenai satu hal begitu. Katanya bagaimana peran intelijen kejaksaan mulai dari kasih 1 sampai dengan 5 yang kemudian sudahkah sejauh ini begitu ya, jadi melakukan upaya pencegahan atas potensi penyimpangan yang nantinya bisa muncul terhadap pembangunan dan juga pengawasan strategis milik pemerintah begitu. Oke, baik, mungkin pembangunan-pembangunan strategis milik pemerintah atau proyek strategis nasional mungkin maksudnya begitu ya Pak ya. Jadi seperti apa Pak? Jadi istilahnya peran intelijen kejaksaan ini bisa apa ya, sudah bisa memetakan, oh ini nanti bisa muncul nih potensi penyimpangan kalau misalnya tidak di apa dibarengi dengan pendampingan hukum misalnya dan lain sebagainya. Itu sudah ini ya Pak ya, sudah apa kalau bisa dibilang ada radarnya tersendiri begitu ya. Jadi intelijennya sudah tahu, oh ini kalau misalkan nggak didampingin bisa berbahaya begitu ya.
2: Betul.
1: Proyek strategis nasional bisa kalang kabut begitu ya.
2: Iya.
1: Bagaimana Pak?
2: Silakan Pak Kardu coba.
0: Mungkin saya share sedikit ya pengalaman saya Mbak. Kalau untuk proyek strategis nasional, kalau pengalaman saya belum. Saya lebih ke proyek strategis daerah.
1: Baik.
0: Nah kan kalau yang namanya proyek strategis itu kan pasti ada SK-nya Mbak ya. Kalau daerah itu biasanya dari kepala daerah seperti itu. Nah kalau yang pengalaman saya sih, saya pernah terjadi di tempat tugas saya sebelumnya itu seperti yang disampaikan Pak Kasilima, itu terjadi juga di saya. Cuman pada saat akan melakukan ganti untung, nah itu ada oknum. Nah oknum yang apa namanya, mengatasnamakan masyarakat yang rumah atau tanahnya akan dijadikan atau di apa ya namanya, sebagai tempat untuk pembangunan proyek ini. Nah itu ada oknum-oknum yang kami lihat berdasarkan informasi yang kami terima dari jejaring-jejaring kami, itu akan memprovokasi supaya harganya ganti untung ini lebih tinggi lagi. Seperti itu. Nah tugas kami pada saat itu ya kami mencari informasi siapa orang ini. Setelah kami dapat, ya kemudian kami melakukan edukasi. Kami sampaikan ya, ya jangan seperti itu. Ini kan proyek negara, proyek daerah yang manfaatnya akan kembali ke masyarakat. Pemilik lahan atau pemilik bangunan yang akan diberikan ganti untung ini juga kan sudah mendapat untung, begitu. Dan sekarang kan sudah nggak ada lagi istilah ganti rugi ya, ganti untung. Dan pemerintah pasti sudah memberikan nilai yang layak. Seperti itu. Nah jadi setelah kami memberikan edukasi kepada oknum ini, ya akhirnya masyarakat yang sebelumnya sempat terpancing akhirnya bisa menerima. Seperti itu Mbak, kalau pengalaman saya terkait dengan PPS.
2: Nah bisa Mbak, saya tambahin Mbak.
1: Silakan,
2: Mbak. Untuk pencegahan tadi, yang pertanyaan tadi, salah satunya itu dari SK pemerintah daerah tadi. Kita kan menerima surat dari dinas terkait atau pemerintah daerah. Kita mengundang pihak yang melakukan kegiatan tersebut untuk expose. Expose di kantor kejaksaan, menceritakan apa sih kira-kira. Maka tambah, kok bisa tahu kejaksaan? Nah kita bertanya dulu ke mereka, expose kegiatan apa sih yang kalian akan lakukan? Oh kegiatan jalan tol gitu kan. Lewat mana? Lewat sini, di sini. Oh apa kira-kira hambatan dari kalian? Kita tanya dulu Mbak. Itu namanya supporting data tadi kan, kita butuh dari mereka dulu. Begini Pak, ini ada ini kendala-kendala kata Pak Karu tadi. Ada yang punya rumah, punya tanah begini-begini. Oke. Nah, setelah ekspos tadilah barulah kita tim intelijen tadi yang dibuat tim tadi menelusuri ke lapangan. Oh, ini ancamannya ini, gangguannya ini, hambatan tantangannya ini. Nah, itulah kita dapat informasinya begitu, Mbak. Jadi, informasi kita dapat itu dari pihak yang membutuhkan kita tadi untuk membantu proyek pembangunan strategis nasional tadi. Kemudian kita setelah dapat informasi, kita turun ke lapangan, mendeteksi data informasi tadi, kita olah bagaimana sih pemecahannya yang membuat masyarakat itu untung bukan rugi, dan kegiatan ini bisa berjalan. Nah, bukan kita langsung otomatis melakukan pencegahan tidak pidana korupsi, bukan. Kita pencegahan awalnya dulu, AGHT-nya, larinya ke sana, Mbak. Walaupun nanti ujungnya nanti, wah ada indikasi ini, itu nanti. Yang jelas pembangunan ini harus jalan. Bagaimanapun caranya, kita harus membantu program pemerintah, gitu, Mbak.
1: Baik, jadi nanti tidak timbul potensi penyimpangan lain begitu ya, Pak?
2: Iya, iya. Menyangkut pertama kita AGHT-nya lebih dulu, Mbak. Pembangunan ini berjalan, sukses, berhasil, tanpa halangan, gangguan, hambatan, dan tantangan. Itu yang peran pertama intelijen, Mbak.
1: Baik, luar biasa. Ini tidak terasa ya Pak ya, kita ngobrol begitu ya, banyak informasi yang kita dapatkan juga. Tidak terasa hampir 1 jam berlalu. Saat ini sudah pukul 10:53 waktu Indonesia Barat begitu ya. Sebelum menutup jumpa kita kali ini dalam program Jaksa Menyapa, mungkin masing-masing dari Pak Ricardo atau Pak Ikrar punya pesan tersendiri begitu ya untuk masyarakat berkaitan dengan topik yang sedang kita diskusikan di kesempatan kali ini. Monggo Bapak, Pak Ricardo terlebih dahulu.
0: Iya, baik. Mungkin kalau saya simple aja sih ya, dengan moto dari bidang penerangan hukum, pesan saya kenali hukum, jauhi hukuman.
1: Kalau baik, Rara, apa
2: ya? Kalau dari saya, salah satunya ya pesan tadi, karena menyangkut teknologi informasi, jangan gampang percaya dengan berita-berita yang disebarkan melalui media sosial, dan bantu pemerintah terutama kejaksaan apabila membutuhkan informasi di lapangan. Jangan selalu salah tanggap, salah kira, salah duga, karena kejaksaan itu prinsipnya intelijen itu membantu program pemerintah. Dan buat masyarakat Jawa Timur umumnya, pesan dari intel itu jangan lupa bahagia. Apapun yang terjadi, jangan lupa bahagia, Mbak.
1: Baik, siap. Terima kasih. Di tengah kerutan yang terjadi begitu ya, Pak. Iya, jangan lupa bahagia.
2: Jangan lupa
1: ya.
2: Bahagia.
1: Baik. Siap, sekali Mbak. Lagi terima kasih Bapak untuk kebersamaannya di hari
2: sama-sama,
1: ini.
2: Mbak.
1: Nanti di lain kesempatan boleh ya, Pak ya, datang siap, lagi untuk ngobrol kasih, lagi Mbak. Begitu ya. Dan pendengar juga terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini dalam program Jaksa Menyapa di edisi 3 September 2026. Saya Fresti Oktora mengakhiri tugas bersama dengan Bapak Ricardo SHMH, kasih satu pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Bapak Dr. Ikrar Demarkasi SHMH, kasih 5 pada bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat siang pendengar, sampai jumpa.

0: Baru saja mendengarkan dialog Jaksa Menyapa, kerjasama LPP RRI dengan Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Menyapa, sahabat kita semua.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Moh Aldifani bin Moh Rohim, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan bengkel, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kemayoran Baru 3, nomor 12, RT 6, RW 2, Kelurahan Krembangan Selatan, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya. Dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2815/PDTTTG/2026/PA.SBY antara Izzatu Soleha binti Mukib sebagai penggugat dan Moh Aldifani bin Moh Rohim sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Angga Andika Ade Satya bin Muhammad, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Rangkah 6, nomor 46, RT 6, RW 1, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat. Supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2755/PDTTTG/2026/PA.SBY antara Pradista Debi Nurbani Umar binti Puguh Prabowo Aji sebagai penggugat dan Angga Andika Ade Setia bin Muhammad sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukkan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilia Nadia melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima.

0: serta hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
1: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
0: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
1: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meissner sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
0: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facundo Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facundo Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: Formula One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif, meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai berkomunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertinya. Kita mengikuti aturannya. Sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setia Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran. Musim lalu, gelandang berusia 31 tahun itu tampil dalam 29 pertandingan dengan torehan 1 gol dan 3 asis. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Sousa dapat bekerja keras dan berkembang selama menjalani masa peminjaman. Dengan keputusan tersebut, Persija kini memiliki 8 pemain asing dari maksimal 11 slot pendaftaran I-League.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka mendudukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Kong Dao pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Kong Dao. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak ya, kalau enggak yang klasik gak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Kwangdo

0: Kristianus Lim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk mau explore lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta, dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian.

Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawan.

0: punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup. TKT adalah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup. Dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
1: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
2: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi Ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
1: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
3: Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saya Fresh Doktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini, pendengar. Kami akan hadirkan informasi-informasi untuk Anda bersama dengan reporter. Kita akan simak bagaimana kabar yang akan disampaikan oleh reporter Ani Hasanah di kesempatan kali ini berkaitan dengan Gubernur Kofifah membesuk sejumlah korban keracunan makanan yang masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Sidoarjo. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Ani, silakan laporan Anda.
1: Iya, pendengar, hari ini atau tepatnya baru saja Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa membesuk atau mengunjungi beberapa korban keracunan makanan santri Pondok Pesantren Manbaul Hikam Putat Tanggulangin Sidoarjo. Dan Gubernur Khofifah didampingi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, kemudian juga beberapa OPD terkait, ini meninjau atau mengunjungi sejumlah santriwan-santriwati yang masih dirawat di Rumah Sakit Siti Hajar Kabupaten Sidoarjo. Di mana pada kesempatan tersebut Gubernur Khofifah langsung menyapa para santri yang menjadi korban atau yang sedang dirawat dan juga orang tua yang menunggu dari para santriwan-santriwati itu. Gubernur Khofifah selain berdialog, kemudian menanyakan kondisi atau keadaan terakhir, juga memberikan bingkisan serta tali asih kepada para korban. Dan diharapkan berdasarkan screening yang terakhir, para korban ini hari ini diperkirakan akan dipulangkan karena memang sudah tidak ada keluhan-keluhan yang berarti. Namun ada beberapa santriwan-santriwati yang harus tetap dilanjutkan observasi karena mengalami kondisi medis yang sedikit serius. Dan setelah mengunjungi beberapa pasien di Rumah Sakit Siti Hajar, Gubernur Khofifah langsung bertolak ke gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Demikian laporan Ani Hasanah.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di siang hari ini kami akan bagikan beragam informasi untuk Anda dari reporter RRI daerah se-Jawa Timur ya. Kemudian juga kabar-kabar lain yang juga sudah kami siapkan untuk Anda di hari ini. Pendengar, kalau berbicara mengenai 3 September ya, ternyata hari ini itu merupakan hari Palang Merah Indonesia ya. Jadi hari ini adalah hari PMI begitu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa loh Mbak, bukannya hari PMI itu tanggal 17 September. Nah, jadi ada cerita tersendiri. Jadi latar belakang hari PMI ini, pada 3 September 1945, Presiden Soekarno itu mengeluarkan perintah untuk membentuk Badan Palang Merah Nasional yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan Panitia 5 pada 5 September 1945. Kemudian 17 September 1945 itu Panitia 5 menetapkan Hari Palang Merah Indonesia dan disetujui setiap tanggal 17 September sebagai didirikannya Perhimpunan Palang Merah Indonesia. Kenapa? Kok ada dua tanggal? Jadi kedua tanggal ini penting untuk menandai proses terbentuknya PMI. Tanggal 3 September menjadi simbol awal mula keputusan pemerintah untuk membentuk organisasi kemanusiaan ini. Dan pada tanggal 17 September adalah momen resmi berdirinya dan dimulainya kegiatan PMI. Jadi sudah tahu ya sekarang tanggal berapa, maksudnya 3 dan 17 September itu memiliki arti yang bagaimana begitu ya. Apa sih letak perbedaannya di antara kedua tanggal tersebut? Pendengar, kami akan hadirkan begitu informasi-informasi seputar hal tersebut untuk Anda di hari ini ya. Jadi hari ini menandai lahirnya organisasi kemanusiaan Palang Merah Indonesia yang berdirinya itu sejak tahun 1945 atas prakarsa Dr. Mukhtar dan tokoh-tokoh bangsa lainnya. Pendengar, nanti kita akan hadirkan seputar hari PMI di hari ini untuk Anda. Saya ke reporter terlebih dahulu lagi ya, yang sudah mengirimkan pesan singkat di kesempatan kali ini. Katanya mau report on the spot begitu ya. Kebetulan ini kita sudah terhubung dengan reporter Oni Arianto yang akan mengabarkan soal ITS meluncurkan mobil hemat energi no go geni. Kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Oni, silakan laporan Anda.
1: Jangan takut begini besar. Ya, pendengar, saat ini dapat saya laporkan di kampus ITS sedang berlangsung peluncuran Nongko Geni ITS mobil hemat energi terbaru yang dibuka langsung oleh Kabid Kepemuda dan Keolahragaan Dispora Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum. Berikut keterangan dari sambutan Kabid Kepemudaan dan Olahraga Dispora Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum.
2: Semoga kendaraan dan seluruh tim Nogogeni nanti dapat melaju dengan baik, meraih prestasi terbaiknya, dan menjadi inspirasi bahwa Surabaya memiliki generasi muda yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, saya mengucapkan selamat berjuang Nogogeni ITS Team, membumi untuk mendunia, berinovasi, berprestasi, dan terus menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya.
1: Ya, itu tadi sambutan dari Farida Fitrianing Arum selaku Kabid Kepemudaan dari Dinas Kebudayaan, Kepemuda dan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya yang berharap tim Nogogeni ITS bisa menjadi juara di ajang nasional yakni kontes mobil hemat energi yang akan berlangsung pada 1 sampai 4 Oktober 2026. Dan memang dari tim ITS sendiri menurunkan Nogogeni 9 dan Nogogeni 11 Evo dan kendaraan yang berkonsep urban tersebut mengusung teknologi mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine berbahan bakar etanol dan mengedepankan efisiensi bahan bakar nabati yang ramah lingkungan. Dan diharapkan dari Farida bahwa tim Nogogeni ITS terus tiap tahunnya bisa mengukir prestasi baik nasional maupun sampai internasional. Demikian Oni Arianto melaporkan dari kampus ITS Surabaya, kembali ke studio.

0: Anda masih bersama kami dalam program Surabaya Siang ini, pendengar. Saya Fresh Dioktora masih menemani Anda di kesempatan kali ini. Ada fakta menarik begitu ya berkaitan dengan Palang Merah Indonesia atau PMI. Jadi PMI ini bukan hanya soal donor darah, pendengar. Jadi PMI juga bergerak dalam penanggulangan bencana, pertolongan pertama, pelayanan sosial, kesehatan, dan membantu masyarakat yang terdampak krisis. Bahkan PMI merupakan bagian dari gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional yang memiliki jaringan kemanusiaan di berbagai negara. Relawan adalah kekuatan utama PMI. Banyak kegiatan kemanusiaan PMI dilakukan dengan dukungan relawan yang dilatih untuk pertolongan pertama, kebencanaan, dan pelayanan masyarakat. Darah yang didonasikan itu tidak langsung diberikan begitu saja ya kepada pasien. Jadi darah itu perlu melalui proses pemeriksaan, pengolahan, penyimpanan, dan pencocokan sebelum digunakan untuk transfusi. Dan kita sering juga mendengar bahwa PMI sering terlibat dalam berbagai jenis bencana seperti banjir, gempa bumi, tsunami, tanah longsor, dan erupsi gunung api. PMI memiliki unit donor darah UDD di berbagai daerah yang berperan penting menjaga ketersediaan darah untuk kebutuhan rumah sakit. Bahkan prinsip utama PMI adalah kemanusiaan. Bantuan diberikan berdasarkan kebutuhan tanpa membedakan latar belakang orang yang membutuhkan pertolongan. Apakah Anda juga termasuk masyarakat yang menjadi pendonor setia, begitu ya? Jadi donor darah itu bisa dilakukan begitu bagi Anda yang sehat ya. Kemudian juga tidak punya penyakit tertentu atau alergi tertentu begitu. Anda bisa mendonorkan darah Anda setiap dengan jarak waktu tertentu begitu ya. Ada yang sudah donor darah itu sampai 100 kali. Biasanya kalau misalnya sudah beberapa kali sampai 100 kali atau berapa kali itu akan ada reward begitu ya atau penghargaan tersendiri bagi masyarakat yang mendedikasikan dirinya untuk mendonorkan darahnya. Pendengar, kalau misalnya Anda juga tahu bersama begitu ya banyak kegiatan aktif yang dilakukan oleh PMI atau Palang Merah Indonesia melalui kapal kemanusiaan begitu, seperti halnya beberapa waktu yang lalu di mana 33.947 item bantuan logistik itu melalui jalur laut untuk membantu masyarakat terdampak gempa NTT. Jadi PMI hadir selalu untuk negeri ya, bukan BUMN saja. Jadi Palang Merah Indonesia ini memperkuat dukungan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur. Kala itu memberangkatkan 33.947 item bantuan logistik melalui jalur laut dari Pelabuhan Tanjung Priuk, Terminal Domestik PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK Jakarta, menuju ke Pelabuhan Labuan Bajo NTT. Jadi, dukungan kemanusiaan ini diberikan oleh PMI, begitu ya, melalui berbagai macam upaya. Jadi ada juga yang bersama, jadi PMI tidak berdiri sendiri begitu ya, atau bekerja sama dengan beberapa lintas. Jadi ada yayasan tertentu atau mungkin lembaga tertentu begitu ya, yang memang mendukung untuk kemudian bersinergi dengan PMI untuk membantu atau mendukung atau dukungan kemanusiaan, memberikan bantuan dukungan kemanusiaan kepada mereka yang terdampak. Salah satunya adalah teman-teman atau saudara-saudara kita yang ada di Nusa Tenggara Timur ya. Seperti halnya kapal kemanusiaan untuk Nusa Tenggara Timur yang kala itu tiba di Pelabuhan Wai Kelambu, Manggarai Barat. Jadi seluruh barang bantuan itu dipusatkan di gudang hub logistik Manggarai Barat untuk dipilah sesuai dengan rencana distribusi ke setiap kabupaten kota dan akan didistribusikan melalui jalur darat. Anda bisa menyimak bagaimana rangkaian program-program atau kegiatan-kegiatan melalui akun media sosialnya, begitu pendengar, di Palang Merah _ Indonesia. Pendengar, siang hari ini kami juga sudah tersambung dengan rekan Farida Kusnia yang juga akan berbagi kabar untuk Anda di siang hari ini ya, berkaitan dengan harga daging di pasar DTC Wonokromo Surabaya. Jadi pantauan harga daging, kita akan simak bagaimana informasi tersebut selengkapnya untuk Anda. Farida, silahkan laporan Anda.
1: Saya berada di pasar DTC Wonokromo Surabaya, tepatnya di area penjualan daging. Untuk daging sapi hari ini harganya tidak mengalami kenaikan per kilogramnya. Dan ada 4 pilihan harga daging yang dijual salah satu penjual daging sapi di pasar DTC Wonokromo di Hodija. Saya akan mewawancarainya yang saat ini ada di depan saya. Selamat siang, Mbak Siti. Ini ada 4 pilihan harga daging sapi ya, bisa disebutkan apa saja? Nah,
2: satunya itu yang pakai ya, nanti sama AHA itu 155, kalau itu 130, kalau kayak apa kemarin 120.
1: Demikian untuk harga daging sapi. Kemudian saya bergeser untuk pantauan harga daging ayam yang saat ini mengalami penurunan Rp1.000 per kilogram. Saya akan mewawancarai salah satu penjual daging ayam, Erni Wijaya, yang ada di depan saya. Selamat siang, Bu Erni.
3: Ya, selamat siang.
1: Bu Erni, boleh tahu untuk harga daging ayam ini, yang untuk ayam ras satu ekornya berapa ya, Bu?
3: Satu ekor itu sampai Rp90.000, Rp80.000.
1: Yang broiler, satu ekornya berapa?
3: Satu ekor kalau yang 2 kilo Rp80.000. Kalau lebih ya, lihat timbangannya dulu, Rp100.000. Tergantung beratnya juga.
1: Lihat saja untuk per kilogramnya berapa ya, Bu?
3: Kilogramnya yang Rp40.000.
1: Satu kesempatan.
3: Sami-sami.
1: Iya. Demikian wawancara saya dengan Ibu Erni Wijaya, penjualan daging di pasar DTC Wonokromo Surabaya. Ini berlangsung hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dari pasar DTC Wonokromo Surabaya, Farida Husnia melaporkan.

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.
2: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
0: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
2: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
0: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
2: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
0: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Surabaya siang ini masih hadir menemani Anda. Cuaca di luar cukup terik ya, saat ini sudah pukul 12 waktu Indonesia Barat. Barangkali ada di antara Anda yang saat ini juga tengah bersiap untuk makan siang. Pilihan makan siang Anda hari ini jatuh pada menu yang bagaimana, pendengar? Mau yang berkuah pedas? Atau mungkin kering pedas ya, atau mungkin maunya yang segar-segar ya, tanpa ada rasa-rasa pedas begitu ya. Baik itu sayur sop misalnya, kuah asam, bening ya. Enak banget pendengar ya, sayur bening, makannya pakai pepes ya, atau telur dadar, kemudian tempe dan tahu goreng, mantap. Ikan asin juga boleh. Jadi apapun makanannya, jangan lupa dengerin ya Pro 1 RRI Surabaya ya. Baik, hari ini kami hadirkan informasi untuk Anda di kesempatan kali ini ya. Kemarin atau beberapa waktu yang lalu ya, Bromo kan kembali dibuka setelah kita tahu bersama Bromo menghadapi kebakaran yang luluhlantakan ribuan hektar begitu ya. Jadi ketika Bromo kembali dibuka, dan itu kabar baik untuk kita semua, tapi kebakaran hutan dan lahan yang sempat melanda kawasan ini jadi pengingat bahwa wisata alam selalu punya resiko yang harus diwaspadai bersama. Jadi sebelum berangkat ke Bromo, Anda bisa siapkan diri, cek kondisi kawasan lewat informasi resmi, pastikan jalur dan destinasi yang dituju itu memang dibuka ya. Kemudian Anda bisa mengikuti kuota dan tiket resmi serta membawa perlengkapan sesuai kebutuhan. Selama di kawasan, patuhi aturannya dengan tidak menyalakan api sembarangan, tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan jangan meninggalkan sampah sembarangan. Kalau melihat asap atau api, jangan mendekat untuk mengambil gambar, tetapi menjauh dan mengikuti arahan petugas, lalu segera laporkan karena keselamatan lebih penting daripada konten, ya. Kemudian pendengar, kebakaran yang terjadi sekitar 1.120 hektar hutan dan kawasan konservasi yang sempat melanda kawasan Gunung Bromo menjadi pengingat bahwa destinasi wisata alam itu punya resiko yang harus diwaspadai bersama. Karena itu, setiap wisatawan punya peran untuk menjaga kelestarian alam, keselamatan kawasan, keselamatan diri, dan juga rombongan. Dan tahukah Anda bahwa ada hal yang bisa dilakukan dan tidak bisa dilakukan? Yang tidak bisa dilakukan itu adalah tidak menyalakan api sembarangan, tidak membuang puntung rokok, tidak membuat api unggun di area yang tidak diperbolehkan, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak vegetasi, dan tidak memasuki area yang ditutup atau bahkan dibatasi. Lantas, apa yang bisa dilakukan atau apa yang boleh dilakukan? Cek informasi resmi kondisi kawasan, kemudian pastikan destinasi dan jalur yang akan dikunjungi itu dibuka, ikuti ketentuan kuota dan tiket resmi, periksa kondisi cuaca, siapkan pakaian hangat, masker, air minum, obat pribadi dan perlengkapan sesuai kebutuhan, dan simpan nomor kontak penting atau petugas ya. Nah, kalau tiba-tiba melihat api, tidak perlu panik. Yang pasti adalah ingat tiga langkah. Yang pertama, menjauh dari sumber api atau asap, kemudian ikuti arahan petugas dan gunakan jalur yang ditentukan, dan segera laporkan kepada petugas apabila melihat indikasi adanya kebakaran. Dan jika terjadi keadaan darurat, maka Anda harus menghentikan aktivitas wisata, tetap bersama rombongan, ikuti instruksi petugas, lalu bergerak menuju titik aman melalui jalur resmi, hubungi petugas atau layanan darurat jika diperlukan, dan jangan kembali mengambil barang atau mengejar spot foto. Jadi kita harus punya kesadaran bersama, begitu pendengar ya, untuk menjaga, merawat, dan melindungi, dan mitigasi itu adalah kuncinya. Jadi mitigasi keselamatan pariwisata itu merupakan hal yang perlu diketahui. Barangkali ada di antara Anda yang juga ingin tahu atau ingin mempelajarinya, itu juga bisa loh dengan menyimak beberapa langkah dan beberapa hal yang perlu dilakukan ya. Karena di kepariwisataan itu ada
semacam modul ya, modul kepariwisataan berkaitan dengan mitigasi keselamatan pariwisata. Tinggal di-download, dibaca ya. Nanti kita akan hadirkan pendengar bagaimana informasi lainnya untuk Anda di kesempatan kali ini. Mungkin sayup-sayup terdengar di ruang dengar Anda ya. Suara apa sih Mbak dari tadi? Ini sedang ada maintenance begitu pendengar ya. Jadi mohon dimaklumi ketika ada suara-suara di luar dari suara saya ya. Pendengar, tetap bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas putusan sidang dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Ani Dwi Wahyuningsih Esos selaku jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudari Sylvia dahulu bertempat tinggal di Jalan Karang Tembok nomor 53 RT 11 RW 4 Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 Agustus 2026 dalam perkara perdata nomor 117/PDT/G/2026/PN.SBY antara Hajah Jatini binti Alwi dan kawan-kawan sebagai para penggugat dan Sylvia sebagai tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut. Mengadili, 1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir. 2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dalam first take. 3. Menyatakan almarhum Abdul Manan alias Manan bin Seno adalah pembeli yang sah atas petok nomor 412 tersebut seluas 37,05 meter persegi dari Sylvia tergugat. 4. Menyatakan pembayaran dengan kwitansi. Kwitansi yang bertanda tangan sebagai jual beli yang sah menurut hukum dari Sylvia tergugat ke Abdul Manan alias Manan bin Seno bernama Hajah Nani Sulastri SPD, Yati binti Alwi dan anak kandungnya bernama Hajah Nani Sulastri SPD, Yati Handayani Tri Mariana sebagai para penggugat. 5. Menyatakan para penggugat berhak melakukan proses balik nama petok nomor 412 tersebut seluas 37,05 meter persegi yang masih atas nama Sylvia tergugat beralamat di Jalan Semampir Surabaya yang sekarang dalam penguasaan. Para penggugat menjadi nama para penggugat dengan batas-batas tanah. Sebelah timur, tanah rumah milik Hajah Siti Fatia atau Surani. Sebelah selatan, tanah rumah milik Hajah Siti Fatia atau Surani. Sebelah barat, tanah rumah milik Hajah Siti Fatia atau Surani. Dan sebelah utara, Jalan Karang Tembok. 6. Menghukum tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp7.857. Demikian informasi ini kami sampaikan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pendengar, musim kemarau membawa ancaman kekeringan yang perlu diwaspadai di sejumlah wilayah Pulau Jawa, termasuk Jawa Timur. Kondisi minim hujan yang berlangsung cukup lama dapat meningkatkan kerentanan wilayah terhadap dampak lanjutan seperti kebakaran hutan dan juga lahan. Dr. Supari, Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Pusat, menjelaskan BMKG memiliki tiga kategori kekeringan meteorologis, yakni waspada, siaga, dan awas, yang salah satunya ditentukan berdasarkan lamanya suatu wilayah tidak mengalami hujan. Di tengah kondisi kemarau yang masih berlangsung, masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran. Supari menegaskan api tidak muncul begitu saja karena cuaca panas, angin dan kondisi kering, melainkan berasal dari aktivitas manusia, seperti membakar sampah maupun membuang puntung rokok sembarangan. Namun kondisi panas, kering, dan angin menjadi katalis yang membuat api lebih mudah menyebar dan meluas. Karena itu masyarakat diimbau lebih berhati-hati dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Pendengar, berikut cuplikan wawancara singkat rekan saya Sari Julia bersama dengan Dr. Supari berikut ini.
1: Kalau kita juga bicara begitu ya berkaitan dengan kondisi-kondisi wilayah di Jawa Timur, ini kan tentu ada kategori-kategori khusus ya. Kalau di Pulau Jawa itu kategorinya apa sih Pak untuk kekeringan kali ini gitu ya? Karena tentu kita sudah melihat ada begitu banyak wilayah yang sudah terdampak kekeringan. Bagaimana?
2: Ya, ini sudah banyak wilayah kita yang siaga ya Mbak, kekeringannya siaga. Jadi BMKG itu kan mendefinisikan ada tiga kekeringan meteorologis, yaitu waspada, siaga, dan awas ya. Awas itu jika sudah 60, lebih dari 60 hari tidak ada hujan,
1: yeah.
2: Kita kategorikan awas. Sementara kalau siaga lebih dari 30 hari. Dan kita itu sudah banyak wilayah yang sampai akhir Juli waktu itu sudah banyak yang lebih dari 30 hari. Sudah lebih dari 60 hari, sehingga kemungkinan besar wilayah-wilayah Jawa Timur itu sudah mencapai level awas.
1: Baik, ini yang harapannya bisa menjadi perhatian juga dari teman-teman dinas terkait untuk bisa mengambil upaya begitu ya. Karena tentunya dengan kondisi musim kemarau seperti sekarang yang dibarengi dengan El Nino, ini bisa memicu tadi kekeringan dan juga kebakaran hutan dan lahan. Bahwa intensitas berkaitan dengan hal tersebut juga kemungkinan persentasenya akan mengalami peningkatan. Bagaimana Pak Supari?
2: Ya, mengingat kondisi kering ini masih akan terus terjadi sampai di September yang parah ya. Jadi memang kita sangat berharap masyarakat meningkatkan kepeduliannya ya dengan tidak melakukan pembakaran apapun lah, sampah atau apa yang kemudian tidak terkontrol. Kita tahu di musim kemarau ini cuacanya sangat panas, sangat terik, kemudian angin juga bertiup dan ini semua menyebabkan api itu akan mudah menyebar, mudah meluas. Sebetulnya Mbak, kondisi kering, angin atau El Nino sekalipun itu tidak pernah membakar hutan. Yang membakar ini manusia, karena api itu tidak muncul dari kondisi panas, tidak muncul dari kondisi angin, tidak muncul dari kondisi kering. Karena ada apilah kemudian membesar. Nah, tetapi iklim itu menjadi katalis, menjadi situasi yang memungkinkan api cepat menyebar, cepat meluas, sehingga kemudian sesuatu yang sulit dikendalikan seperti kasus Brom. Jadi kami sangat menghimbau masyarakat untuk tidak membakar skala kecil saja. Kalau dibiarkan tidak terkontrol atau misalnya ditinggalkan gitu ya Mbak, bisa kemudian meluas dan membesar.
1: Ya.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pendengar, siang hari ini kami juga sudah terhubung begitu ya bersama dengan reporter. Kita sudah bersama dengan reporter Ermina Jane yang akan berbagi kabar berkaitan dengan daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi Jatim pada Agustus 2026. Rekan Ermina Jane, silakan laporan Anda.
1: Ya, Presti dan juga pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi tahunan Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2026 ini sebesar 3,32%. Adapun inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep sebesar 3,99%. PLT Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan bahwa perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Dan secara bulanan sendiri, Jawa Timur masing-masing mengalami inflasi 0,34%, dan dari 11 kelompok pengeluaran seluruhnya mengalami inflasi baik kelompok makanan, minuman, dan juga tembakau. Ini mengalami inflasi tertinggi 4,36% dengan andil 1,2% terhadap inflasi tahunan. Sementara itu, untuk inflasi bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil adalah daging ayam ras sebesar 0,28%, kemudian cabai rawit 0,04%, disusul beras, udang, dan juga daging sapi, ini masing-masing 0,02%.
2: Pada Agustus 2026, menunjukkan adanya pengaruh faktor permintaan dan pasokan. Momentum HUT atau HUT Kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan permintaan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hasil peternakan seperti daging ayam ras dan daging sapi. Sementara itu, pasokan yang meningkat selama musim panen memberikan tekanan penurunan harga pada sejumlah komoditas hortikultura, antara lain bawang merah, bawang putih, dan tomat.
1: Ya, sementara itu Ida, pedagang ayam di Pasar Soponyono, Surabaya juga mengakui bahwa kenaikan harga daging ayam ini sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus lalu. Biasanya daging ayam ini dijual di kisaran harga Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram, namun saat ini naik hingga menjadi Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
3: Anak masih sekolah. Tapi bertahap, nggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an. Itu mulai terlihat sekarang. Namanya 3233.
1: Iya. Pada Agustus 2026 sendiri, 11 kabupaten kota di Jawa Timur ini seluruhnya mengalami inflasi year on year. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga terjadi merata di seluruh wilayah pemantauan. Dan BPS sendiri juga menghimbau kepada masyarakat dan pemangku kebijakan untuk terus mewaspadai fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya daging ayam ras dan cabai, yang menjadi pemicu utama inflasi bulanan di Jawa Timur. Demikian laporan Ermina, kembali ke Fresti.

0: Pendengar, Anda masih bersama kami di Surabaya siang ini di edisi 3 September 2026. Tadi kita simak bersama bagaimana kekeringan dan karhutla di Jawa Timur ya, bersama dengan penuturan dari Pak Supari begitu ya. Beliau adalah Kepala Bidang Analisis Variabilitas Iklim BMKG Pusat yang menjelaskan BMKG itu memiliki 3 kategori keringan meteorologis, yakni waspada, siaga, dan awas. Kali ini kabar lain yang juga ingin kami bagikan ke ruang dengar Anda berkaitan dengan penyaluran bantuan sosial ya, masih menghadapi tantangan. Salah satunya memastikan bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak. Di tengah perkembangan teknologi, pemerintah mulai mendorong digitalisasi perlindungan sosial agar seluruh proses layanan dan akses informasi bantuan itu dapat dilakukan dengan lebih mudah. Ali Imron, sosiolog Universitas Negeri Surabaya, menilai digitalisasi merupakan bagian dari perubahan sosial yang tidak bisa dihindari. Pemanfaatan teknologi dalam perlindungan sosial seharusnya tidak justru menambah kerumitan, tetapi mempermudah masyarakat mengakses layanan dan memastikan manfaat bantuan itu benar-benar dirasakan oleh penerima. Menurutnya perubahan sistem menuju digital itu juga perlu diikuti kesiapan masyarakat sehingga teknologi dapat menjadi sarana untuk memperkuat pelayanan publik termasuk dalam pemenuhan hak masyarakat atas bantuan sosial. Berikut cuplikan wawancara singkat dari rekan Sari Julia dengan sosiolog UNESA Ali Imron berikut ini.
1: Kalau bicara tentang bantuan sosial, agaknya memang masih menimbulkan sejumlah permasalahan. Berkaitan dengan kata atau istilah tidak tepat sasaran masih sering kita dengar. Ini upaya dari pemerintah karena di era digitalisasi saat ini ya mau tidak mau kita juga harus menyesuaikan begitu ya. Hal-hal yang diharapkan mampu mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga dilakukan uji coba di beberapa wilayah. Bagaimana sih Pak Ali Imron melihat begitu ya berkaitan dengan upaya pemerintah agar pemberian bantuan sosial itu lebih tepat sasaran dengan adanya perlinsos digital. Bagaimana, Pak?
2: Ya, terima kasih, Mbak Sari. Yang terhormat Bu Aziza, selamat pagi, assalamualaikum, salam kenal Bu Aziza. Oke, Mbak Sari, kalau untuk digitalisasi memang sesuatu yang tak terelakkan ya.
1: Ya.
2: Jadi ini pasti akan kita hadapi. Karena perubahan sosial di dunia ini salah satunya adalah perubahan teknologi. Tapi sekali lagi bahwa makna teknologi itu kan memudahkan pekerjaan, bukan semakin menyulitkan. Kalau menyulitkan, maka sebenarnya itu substansi teknologi tidak kita rasakan manfaatnya. Nah, karena perubahan dalam bentuk digitalisasi teknologi sebagai bagian dari revolusi industri ini, maka revolusi sosialnya juga harus mengikuti. Artinya masyarakatnya, society-nya juga harus mengikuti.
1: Yeah.
2: Kalau kemudian industrinya atau teknologinya atau sistemnya itu sudah berubah menjadi digital, maka masyarakatnya juga seyogyanya berubah. Nah, terkait dengan apapun, Mbak, ya. Jadi pemanfaatan teknologi dalam segala aspek kehidupan, salah satunya adalah terkait dengan pemberian bantuan sosial sebagai kewajiban negara yang sudah tertuang dalam konstitusi. Nah, ini kan soal packaging, pengemasan, bagaimana kemudian dengan hadirnya teknologi itu semakin mempermudah akses, layanan, sehingga benar-benar manfaat itu diterima
1: Terima.
2: oleh masyarakat.

0: Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di kesempatan kali ini. Nanti informasi lain akan kami hadirkan untuk Anda bersama dengan rekan Dio ya. Nanti pada pukul 13 lebih 30 menit sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan program musik kita 100% Indonesia. Anda bisa menyimak lagu-lagunya dan Anda bisa request lagu-lagu yang sudah kami siapkan untuk Anda di kesempatan kali ini. Anda bisa mengakses 5345474 atau 081-3314-992. Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda di hari ini. Tetap bersama kami ya di 99,2 MHz Pro 1 RRI Surabaya, Kanal Informasi dan Inspirasi.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Melanjutkan rangkaian Surabaya siang ini ya. Kali ini Anda bersama saya, Dio Pratama, yang akan terus menemani Anda di paruh lanjutan Surabaya siang ini hingga nanti paruh awal Surabaya sore ini ya. Nanti menggantikan rekan saya, Presti Oktora, yang sudah menemani Anda di paruh awal Surabaya siang ini ya. Tentunya tidak bosan-bosannya saya mengingatkan Anda untuk selalu setia ya mendengarkan Pro 1 Surabaya di Surabaya siang ini tentunya ya. Jangan lupakan nanti 13.30 kita akan ikuti musik kita 100% Indonesia ya. Lagunya apa aja ya nanti saya akan bacakan ya satu persatu ya kepada Anda ya. Komposisinya apa aja di siang hari ini. Kemudian nanti selepas musik kita pukul 15 waktu Indonesia Barat, kita ajak Anda untuk menyimak beranda Asta Cita Nasional ya, yang hari ini akan menghadirkan beranda Asta Cita, materi dari rekan-rekan RRI Palembang dengan topik pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Dan kemudian dari RRI Palangkaraya, dengan topik keragaman flora bawang Dayak. Kemudian RRI Semarang dengan topik taman bawah air pesona flora aquascape. Dan terakhir ada dari RRI Batam dengan ekosistem mangrove untuk masa depan. Itu beberapa ini ya materi dari beranda Asta Cita Nasional sore hari nanti ya pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian selepas beranda Asta Cita pukul 16, kita seperti biasa akan mengajak Anda untuk menyimak info prima atau warta berita daerah. Untuk Anda bisa dapatkan informasi terkini dari rekan-rekan reporter kami di Jawa Timur tentunya. Selepas info prima, Anda akan bersama Dini Wardani, ya, kalau nggak salah ya. Dini Wardani yang akan menemani Anda di Surabaya sore ini. Dan terakhir, di Surabaya malam ini, seperti biasa, Anda akan bersama Jo Adi Yuanda yang akan menemani hingga pukul 24 dini hari nanti. Oke, mengawali jumpa kita di rangkaian Surabaya siang ini ya. Lanjutannya kita ajak Anda untuk menyimak lagu dari Rosa featuring Barsena dengan Bertengkar Manis.

0: Setiap tanggal 11 September diperingati sebagai Hari Radio Nasional bersamaan dengan berdirinya Radio Republik Indonesia RRI pada 11 September 1945. Berbicara sejarah Hari Radio Nasional tidak dapat dipisahkan dengan sejarah RRI. RRI dibentuk sebulan setelah radio siaran milik pemerintah Jepang yang bernama Hoso Kyoku dihentikan. Tepatnya pada 19 Agustus 1945. Pada masa kependudukan Jepang, radio merupakan alat komunikasi yang diperlukan pemerintah Indonesia untuk memberikan informasi dan berkomunikasi dengan rakyat. 8 delegasi Indonesia yang sebelumnya tergabung di radio siaran Hoso Kyoku menggelar pertemuan bersama pemerintah Indonesia di Jakarta. Abdurrahman Saleh yang menjadi ketua delegasi mengutarakan pentingnya radio sebagai alat komunikasi pemerintah dengan rakyat karena lebih cepat dan tidak mudah terputus saat pertempuran. Radio menjadi penting saat itu mengingat tentara sekutu akan mendarat di Jakarta pada akhir September 1945. Pertemuan menyimpulkan diantaranya dibentuknya Persatuan Radio Republik Indonesia yang akan meneruskan penyiaran dari 8 stasiun di Jawa, mempersembahkan RRI kepada Presiden dan pemerintah RRI sebagai alat komunikasi dengan rakyat, serta mengimbau agar semua hubungan antara pemerintah dan RRI disalurkan melalui Abdurrahman Saleh. Dari pertemuan rapat tersebut, didirikannya RRI dengan Abdurrahman Saleh sebagai pemimpinnya.
1: Duh sayang, aku kangen nih dengerin Pro 1 Surabaya. Tapi kan kita lagi di Jogja ya?
2: Tenang aja mas, sekarang itu ada aplikasi RRI Digital loh. Kita bisa dengerin Pro 1 Surabaya langsung dari sini, kapanpun dan dimanapun.
1: Ah, serius? Bisa gitu?
2: Iya dong, aplikasi RRI Digital itu di dalamnya bisa streaming semua kanal RRI dari seluruh Indonesia, termasuk Pro 1 Surabaya. Selain itu, ada juga berita, musik, podcast, bahkan ada kanal dangdut, jazz, sampai musik Mandarin.
1: Wah, keren ya. Jadi, kita bisa tetap update berita dari Surabaya meski lagi di Jogja gitu.
2: Betul, Mas. Yuk langsung download aplikasi RRI Digital di App Store atau di Play Store. Gratis kok, Mas.
1: Wah, sip. Langsung kita download, kita pasang di handphone sekarang juga ya. Nah, ini dia Pro 1 RRI Surabaya. Aduh, akhirnya bisa dengerin lagi.
2: Dengan RRI Digital, informasi dan hiburan dari seluruh Indonesia ada di genggamanmu, Mas.
1: Dengan RRI Digital, unduh sekarang dan nikmati siaran RRI favoritmu di mana saja.

Anda masih bersama kami di rangkaian Surabaya siang ini. Sebelum kita hadirkan musik kita update informasi di siang hari ini ya. Kabar duka, keluarga besar Persebaya Surabaya menyampaikan duka cita atas berpulangnya mantan pelatih Iwan Setiawan. Iwan Setiawan dikenal sebagai sosok yang turut meletakkan fondasi Persebaya saat kembali berkompetisi di sepak bola nasional. Melalui unggahan di akun resminya hari Kamis 3 September 2026, Persebaya mengenang Iwan sebagai pelatih perdana ketika tim berjuluk Bajul Ijo ini kembali tampil di Liga 2 musim 2017. Iwan juga menjadi bagian penting dalam perjalanan Persebaya hingga berhasil meraih gelar juara Liga 2 pada akhir musim tersebut. Persebaya menyebut Iwan Setiawan memiliki peran dalam membangun fondasi tim pada periode tersebut. Kiprahnya kemudian mengantarkan Persebaya meraih gelar juara Liga 2 pada penghujung musim 2017. Persebaya juga mengenang Iwan sebagai sosok yang memiliki pribadi baik selama berada di lingkungan klub. Salah satu mantan pemain yang juga merasakan didikan Iwan Setiawan yakni Randy Irwan. Di dalam komentarnya ia menyampaikan rasa duka mendalam atas kepergian mantan pelatihnya. Di Persebaya, Iwan menjadi pelatih perdana saat klub kembali berkompetisi di Liga 2 musim 2017. Ia turut membangun fondasi tim yang kemudian berhasil menjadi juara Liga 2 2017. Meski dalam perjalanan kompetisi, posisinya sebagai pelatih kemudian diganti.

0: Lisa, inget gak sih dulu kita sering main engklek sama gobak sodor loh?
1: Iya ya, sekarang jarang ya kita lihat anak sekarang main begituan ya.
0: Padahal seru banget gak sih? Bikin kita aktif bergerak ya kan?
1: Iya, bener banget itu. Bukan cuma seru aja sih, permainan itu juga mengajarkan kerjasama, sportivitas, dan juga kebersamaan.

0: gratisan, ada nggak ya?
1: Lah, ngapain galau? Udah coba aplikasi RRI Digital belum?
0: Hah? RRI? Radio?
1: Iya, tapi ini beda loh. RRI sekarang udah digital. Tinggal install aplikasinya, kamu bisa dengerin siaran RRI dari seluruh Indonesia.
0: Seluruh Indonesia? Maksudnya?
1: Ya mau dengerin RRI Kupang, RRI Padang, RRI Surabaya, semua ada. Tinggal klik musik, berita, obrolan seru, sampai budaya lokal. Lengkap deh pokoknya.
0: Wah, serius. Tapi ribet nggak tuh aplikasinya?
1: Enggak lah, ringan, gratis lagi. Tinggal download di Play Store atau App Store, search aja RRI Digital.
0: Asik juga ya. Bisa jadi teman di jalan, pas kerja, atau pas makan kayak gini ya, Sar?
1: Nah itu, nggak cuma hiburan, tapi juga bikin kita tetap update sama Indonesia.
0: Oke, fix. Habis makan aku download. Lumayan, bisa dengerin suara yang adem-adem dikit. Bosen denger suara hati sendiri.
1: Akhirnya kamu sadar juga ya, RRI Digital, satu aplikasi, 1 juta suara Indonesia.

0: Laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini telah terhubung bersama kami, rekan reporter Fitra Adila yang melaporkan. Nelayan di Tuban sudah 2 bulan ini terpaksa libur melaut karena cuaca buruk. Silakan laporan rekan Fitra Adila.
2: Baik, terima kasih pendengar. Terkait dengan cuaca ekstrim beberapa waktu terakhir ini, nelayan di Kabupaten Tuban ini ternyata sudah kurang lebih 2 bulan sudah tidak melaut lagi dikarenakan memang cuaca ekstrim yang cukup membahayakan. Karena gelombang tinggi dan angin kencang ini cukup beresiko dengan keselamatan mereka. Saya bertemu dengan Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Kabupaten Tuban, Bapak Faisal Roji. Beliau membenarkan bahwa di Tuban ini sudah kurang lebih 2 bulan para nelayan ini sudah tidak melaut karena memang cuaca buruk. Dan memang terkait dengan kapan mereka akan berangkat, per hari ini pendengar sudah ada beberapa nelayan yang mungkin merasa jika perahunya sudah mengalami kondisi yang sehat atau perahunya mumpuni begitu ya. Begitupun dengan para pekerjanya juga sekiranya mampu, ada beberapa nelayan yang sudah melaut hari ini. Jadi bisa dikategorikan mungkin nelayan yang muda begitu ya, nelayan dengan usia yang muda, yang jauh lebih mungkin dari segi kekuatan dari tubuhnya begitu ya, itu lebih sehat, lebih kuat gitu, mereka sudah berani untuk melaut hari ini. Karena dari prediksinya sendiri, ada beberapa juga nelayan yang tadi saya sempat ngobrol begitu ya, ada yang hari ini, ada yang besok hari Sabtu, memang bermacam-macam, tergantung dengan memang kesiapan masing-masing dari nelayan itu. Karena prediksinya lagi, hari Senin besok juga sudah angin kencang lagi. Jadi ketika mereka berangkat hari Sabtu, otomatis hari Minggunya mereka juga sudah harus berada di rumah dikarenakan hari Seninnya sudah mulai ada pergerakan angin kencang. Nah, terkait dengan kehidupan mereka saat musim seperti ini atau musim paceklik begitu ya, dari sebagian masyarakat di pesisir, termasuk nelayan ini juga ada yang terpaksa harus berdagang, ada yang juga hanya menghabiskan waktu untuk memperbaiki perahu mereka agar siap digunakan kembali. Bahkan ada juga yang tidak melakukan apapun. Ini artinya hanya mengandalkan uang tabungan mereka yang sudah mereka kumpulkan beberapa waktu lalu untuk menghadapi musim seperti ini. Bahkan tadi saya juga ngobrol ada salah satu nelayan begitu ya, namanya Pak Robin. Beliau mengatakan bahwa, saya bertanya apakah Bapak berdagang begitu, dan beliaunya menjawab tidak. Bagaimana dengan menghidupi keluarganya? Bahkan sampai rela untuk berhutang begitu ya, asal keluarganya bisa tercukupi. Nah, kondisi semacam ini sebenarnya sudah cukup biasa begitu ya, terjadi di masa-masa cuaca ekstrim atau cuaca paceklik. Bahkan tadi saya juga sempat melipir di tepi laut, juga melihat banyak sekali perahu-perahu di Tuban ini memang beneran terparkir begitu. Terkait dengan kondisi ombak, menurut dari Pak Faisal sendiri, ini hari ini, per hari ini sudah agak mereda dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, di mana hari-hari sebelumnya ini ombaknya cukup tinggi. Untuk hari ini juga sudah mereda, sehingga sebagian dari nelayan juga sudah ada yang berangkat. Nah, terkait dengan ini juga bukan hanya berdampak pada ekonomi masyarakat saja pendengar, tetapi juga terkait dengan pasokan ikan yang ada di pasar. Ini juga menurun drastis. Diketahui di Tuban ini sebenarnya juga ada pelasa ikan, namun karena memang cuaca paceklik sehingga stok atau pasokan ikan ini benar-benar tidak ada. Saya tadi sempat melipir juga hanya ada ikan asap yang ini memang juga digunakan karena ada pasokan ikan frozen seperti itu. Jadi suplai ikan segarnya juga cukup berkurang di masa-masa seperti ini. Mungkin hanya itu pendengar informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kehidupan para nelayan di Tuban saat masa paceklik seperti ini. Demikian dari Tuban bersama saya Witra Adila melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Witra Adila, selamat bertugas kembali. Pendengar, kita akan kembali dalam rangkaian Surabaya siang ini.
3: Musik kita, musik Indonesia, Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.
1: Saatnya kita hadirkan musik kita 100% Indonesia ya, ke ruang dengar Anda ya. Boleh saya bacakan dulu ya, ini komposisinya siang hari ini ada apa aja. Ada Sal Priadi, Kita Usahakan Rumah Itu, ada band Kau dan Keajaiban Kecilmu, Leodra dengan Pura-Pura, Noah dengan Separuh Aku, Mahalini dengan Mati-Matian, Mulan Jamila featuring Ahmad Dhani dengan September Ceria. Nah, emang ada. Ada harusnya ya. Kemudian Anji dengan Kekasih Terhebat. Kemudian ada Sleng dengan Terlalu Manis. Kemudian Gea Indrawari, Seribu Kali. Kemudian ada Rosa, Hati Tak Bertuan. Dan Naf dengan Akhirnya Ku Menemukanmu. Kemudian ada Gigi Angan, Ari Lasso dengan Keajaiban Cinta, Tompi dengan Lulu dan Siti, dan terakhir ada Ratu, Salahkah Aku Terlalu Mencintaimu. Ya itu ya pendengar ya, komposisi yang bisa di request ya sore hari, siang hari ini ya. Kita sapa yang di lentil pun musik kita.
0: Atasikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Siti.
0: Sehat, Mas?
1: Alhamdulillah, sehat, Ibu. Gimana kabar?
0: Sehat juga, alhamdulillah.
1: Terima kasih ya, Bu, kirimannya ya.
0: Oh ya, sama-sama. Semoga Mas Dio senang.
1: Senang aku.
0: Senang ya.
1: Lagunya apa, Bu Siti?
0: Tadi apa ya?
1: Mahalini.
0: Yang terakhir apa tadi itu? Bikin bahagia.
1: Salahkah aku terlalu mencintaimu?
0: Apa itu?
1: Ratu.
0: Ya wes itu aja wes.
1: Oke.
0: Okay. Yakin enggak ada Leodra?
1: Enggak ada, adanya Mahalini. Oh, ini Leodra. Leodra ada.
0: Judulnya Mahalini.
1: Leodra ada, Bu. Pura-pura judulnya.
0: Ya wes pura-pura biar no pura-pura. Oh,
1: pura-pura ngerungok nih.
0: Ya wes.
1: Salam-salam ya, Bu.
0: Yang penting Leodra, salamnya buat Umi yang di Queen. Umi Gustia Pondok Maritim, terus Bu Wira, Bu Isti, Bu Titi Damianti, Bu Rameli, Bu Hartini, Bu Yani Jaya, Bu Ani Esther, Bu Musyati Wibowo, Barika Herlin, Mama Yu, Bu Siti, dan Bang Kobar, Bang Freddy, Pak Mul, Mariono, Pak Kanedi, Pak Budi Saseno, apalagi Mas Dio, Mas Ali, apalagi Bu Mimi, dan
1: semuanya.
0: Makasih banyak Mas Dio, sehat selalu, panjang umur, rezekinya tambah banyak. Oh, senangnya hari ini tanggal muda ya.
1: Tanggal muda kenapa, Bu?
0: Enak seneng toh mari ya ke duit.
1: Nah, enggak mesti. Oh, kan ada yang nyaur utang. terima kasih.
0: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Pak Emil sama Bu Dewi nanti bengok-bengok itu ya, Mas.
1: Ya, terima kasih Bu Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa yang di line telepon HP. Musik kita.
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum.
1: Tuh, atuh. Waalaikumsalam. Kemudian.
4: Iya. Enggak. Rosa ada enggak?
1: Rosa tadi ada kak ya. Mana ya tadi ya? Si. Aku rotok ngantuk, Bu. Ini Rosa Hati Tak Bertuan. Ya ini.
4: Ya.
1: Itu ya.
4: Ngopi dulu ngopi biar enggak ngantuk.
1: Siap. Salam-salamnya.
4: Salamnya buat Mbak Amel, lain Mbak Amel masuk.
1: Tetap berusaha.
4: Oke deh buat semuanya aja. Mendengar bersatu buat abang Dionya sama tugas kalau pulang hati-hati. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dian, sehat selalu ya. Bu Siti tadi juga sehat selalu. Kita baca WhatsApp dulu. Ada gak WhatsApp hari ini? Ada Bu Musdiati Wibowo. Selamat siang musik kita 100% Indonesia. Assalamualaikum, request lagunya Anji Kekasih Terhebat. Salamnya buat Bu Isti, Bu Siti, Bu Artini, Bu Ani Esther, Bu Dian, Om Mayanti, Mas Ali, semua pendengar Persatu Surabaya. Untuk Mas Dio, semoga sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih Bu Musdiati Wibowo, sehat selalu juga. Ditunggu Anji Kekasih Hebatnya ya. Kita langsung hadirkan lagu berikutnya. Lagu pertama lebih tepatnya ya. Dengan Leodra Pura-Pura.

0: laporan terkini.
1: Pendengar melaporkan laporan terkini, telah terhubung bersama kami rekan Agustin Irdiani yang melaporkan DPRD Surabaya menyoroti potensi hilangnya pendapatan PDAM dari sejumlah kawasan perumahan elit yang mengelola penyediaan air secara mandiri. Silakan laporan rekan Agustin.
2: Ya, terima kasih rekan Dio di studio. Baik, pendengar, DPRD Kota Surabaya menyoroti potensi hilangnya pendapatan PDAM dari sejumlah kawasan perumahan elit yang mengelola penyediaan air secara mandiri. Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya Muhammad Mahmud yang menyoroti tingginya tingkat kehilangan air atau kebocoran PDAM Surabaya. Pertanyaannya, berdasarkan pembahasan perubahan anggaran keuangan atau PAK 2026, tingkat kehilangan air PDAM disebut mencapai 36% setiap tahun. Mahmud mengatakan angka tersebut menunjukkan total produksi air PDAM mengalir dan digunakan tetapi tidak berubah menjadi pendapatan bagi perusahaan. Dan jika dikonversikan ke nilai ekonomi, potensi pendapatan yang hilang diperkirakan mencapai hingga 400 miliar rupiah setiap tahunnya. Dan menurutnya kehilangan air tersebut dapat disebabkan berbagai faktor, mulai dari pencurian, kebocoran pipa maupun juga faktor lainnya. Karena itu ia meminta persoalan tersebut menjadi perhatian serius untuk jajaran direksi PDAM yang baru.
3: Dalam pembahasan anggaran keuangan juga terungkap ada kebocoran air PDAM setiap tahun itu 36%. Jadi produksi air PDAM yang mengalir dan terpakai tapi tidak jadi uang itu 36% dari produksi. Dari produksi ini kalau dikonversi 36% itu menjadi uang, maka ketemunya 400 miliar setiap tahun uang itu hilang. Ya, nggak tahu kemana. Ada beberapa masukan kebocoran air itu bisa dari pencurian, bisa dari pipa bocor, bisa juga dari yang lain-lain.
2: Ya, dan ia juga menilai jika kinerja PDAM saat ini sebenarnya sudah cukup baik termasuk dalam memenuhi kewajiban dividen, namun menurutnya kinerja tersebut masih perlu ditingkatkan apabila tingkat kehilangan air tersebut berhasil ditekan. Selain kebocoran jaringan, ia juga menyoroti potensi hilangnya pendapatan PDAM dari sejumlah kawasan perumahan elit yang juga mengelola penyediaan air secara mandiri. Ia menyebut pengelolaan perumahan yang memiliki instalasi pengelolaan air sendiri kemudian mengelola dan juga menjual kepada warga dengan tarif tersendiri. Hal tersebut juga berpotensi kehilangan pendapatan PDAM. Karena itu dalam waktu dekat Komisi BDPRD Surabaya juga berencana memanggil para pengelola penyedia air mandiri tersebut untuk meminta penjelasan. Demikian Agustin Irdiani melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Agustin Irdiani, selamat bertugas kembali. Mendengar demikian informasi dari rekan Agustin perihal DPRD Surabaya menyoroti potensi hilangnya pendapatan PDAM dari sejumlah kawasan perumahan elit yang mengelola penyediaan air secara mandiri. Kita akan kembali dalam musik kita 100% Indonesia.
4: Musik kita Pro 1 RRI Surabaya.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Kembali di Musik Kita 100% Indonesia, kita baca WhatsApp dulu atau lebih tepatnya mutar voice note ya dari Bu Nana.
2: Assalamualaikum Musik Kita 100% Indonesia.
1: Waalaikumsalam.
2: Requestnya Ari Lasso. Okay. Salamnya buat Ibu Istiharo, Bu Yuni, Salatiko, Ibu Yani Jaya, Bu Eni Esther, Bu Musdiati, Bu Hartini, Oma Yanti, Bu Wira, Bu Siti Rumia, Bu Siti juga, Bu Dewi, Mama Yu, Bu Wati Ramli, Bu Mimi, terus Mas Asa Aba Awi, Mas Ali Sakti, Mas Di, Mas Jebet, Mas Bandi, Pak Mul, Pak Wandi, Pak Tua, Pak Idris, Pak Freddy juga, dan semuanya. Buat Mas Dio Pratama, terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bu Nana. Sehat selalu. Terima kasih. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Musik Kita 100% Indonesia.
1: Bu Is.
3: Mas Dio. Mm-hmm. Ya Allah, Mas Dio sehat.
1: Sehat, Ibu. Gimana, Ibu sehat?
3: Ibu agak kurang sehat, tapi sudah mendingan.
1: Alhamdulillah.
3: Sudah mulai makan, sudah mulai mau. Kemarin pahit mulutnya.
1: Oke. Okay. Ya. Lekas sembuh, ya, Bu.
3: Ya, amin, ya. Amin. Lagunya ini aja, Fatin aja.
1: Fatin?
3: Memilih setia.
1: Ada.
3: Ada.
1: Benar-benar. Salah ke aku.
3: Itu tak sudah dipilihin lah. Udah enggak milih sendiri ta.
1: Loh, dipilihin ini hari Kamis.
3: Iya. Ibu baru muter radio. Apa yang belum diputar?
1: Ini ada Sal Priadi Kita Usahakan. Ada band Kau dan Keajaiban Kecilmu. Noah Separuh Aku. Mahal ini mati-matian.
3: Mati-matian aja.
1: Mati-matian. Oke, salam-salamnya.
3: Jangan mati-matian.
1: Salam-salamnya, Ibu.
3: Salam yang baru turun. Bu Nana, Bu Mus, Oma Yanti, Bu Siti, Bu Mimi, Bu Titi, Bunda Dewi, Bunda Dian, Bunda Siti Rumiah, Mama Yu, terus Bunda Hartini, Bunda Dian, terus Bunda Wira, Bunda Dewi tadi sudah ya, Pak Idris, Pak Mulyono, Pak Toto sampai jumpa, Mas Asa Ba'awi, Bu Wati Ramli, Bu Esther, Bu Yani Jaya, terus Iku Mas, Bapak Kennedy, Bung Freddy di Merauke, soponah ya Mas Ali Wasik aku lali, Mas Ali Wasik geng telu Mas Ali. Terus apa nih yo sing durung Bang Kobar. Pak Tua mudah-mudahan sehat dan semuanya tanpa terkecuali. Bunda Iklo, Bunda Yuni di Solo Diko juga. Buat Mas Dio, panas Mas di sini, kalau pulang hati-hati ya Mas.
1: Iya, Bu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Bu Is ya, lekas sembuh ya. Kita sapain di line telepon HP. Musik Kita
4: 100% Indonesia. Assalamualaikum Mas Dio.
1: Waalaikumsalam Bu Titi. Lagunya apa?
4: Sehat semua ya keluarga Mas Dio. Anak Anda juga sehat. Sudah kelas berapa anak Anda?
1: Baru TKA Ibu.
4: Oh baru TKA, lucu. Itu harus punya adik lagi. Jadi
1: sudah.
4: Nanti enak.
1: Sudah.
4: Oh pinter dia, jadi dua.
1: Iya sudah dua.
4: Oh, pinter sekali Mas Dio ya. Pinter. Lagunya aku ada band.
1: Ada band yang ini ya, Keajaiban. Ya. Kau dan
4: lagunya
1: Keajaiban.
4: Lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sophia Saat, juga Ibu Istikaro, Bu Pak Bandi, Pak Bambang, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Bu Hartini, Pak Giman, juga Pak Budi Sasena, Pak Idris, Pak Tua, Bu Nur Fadila, Bu Dewi, Bu Kustia, Ibu Wati Ramli, Pak Fitri di Pasuruan, Mbak Siti, Bung Kobar, juga Pak Toto, Pak Tanti, Pak Kiman, Pak Bandi. Terima kasih Mas Tio.
1: Sama-sama.
4: Mari sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Titi, sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu selanjutnya ya, dengan Ari Lasso Keajaiban Cinta. Tapi sebelum itu, kita hadirkan Cek Fakta terlebih dahulu edisi hari ini yang akan dipandu oleh rekan Atit Sasono.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.go.id.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masih ada beberapa komposisi lagu yang bisa Anda request ya di siang hari ini. Seperti biasa kita baca WhatsApp terlebih dahulu. Ini dari mana tadi? Dari Bu Siti Rumiah di Tuban, pendengar ya. Musik Kita 100% Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Request lagunya Noah. Salamnya buat Bu Siti, Bu Dian, Bu Artini, Bu Nana, Bu Dewi, Omayanti Queen, Bang Kobar, Mas Ali, dan salam untuk semuanya pendengar Pro 1 Surabaya. Buat Dio, semangat, sehat selalu. Terima kasih Bu Siti Rumiah. Ditunggu lagunya, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Assalamualaikum Bang Dio Pratama.
1: Bocil. Waalaikumsalam Bang Bocil.
2: Bang, aku mau request dari Noah, sudah diminta Bu Nana.
1: Oh, ya kan yang lain ada.
2: Apa yang lain, Bang?
1: Ada Sal Priadi Kita Usahakan.
2: Mati-matian diminta Bu Istikaro.
1: Iya, enggak apa-apa, yang penting salam-salamnya. Lagunya pasti keputar
2: iya,
1: semua kok.
2: Iya, diminta Bu Diti Damayati.
1: Iya,
2: enggak apa-apa. Abi minta apa? Abi sudah minta lagu.
1: Belum masuk, Abah.
2: Bu Dewi
1: belum.
2: Inang Ampun Cantik Queen?
1: Belum.
2: Siti?
1: Bu Siti sudah tadi, Liodra.
2: Oh, ya itulah. Leodra itu, itu baru batak, cantik banget Leodra itu, suka dia baru batak dia.
1: Cantik lah, cantik.
2: Ya itu Bu tadi Bu Siti Rumiah.
1: Bu Siti Rumiah Noah.
2: Noah.
1: Ini lu masih ada gigi angan, ada naf akhirnya ku menemukanmu, ada naf Tompi.
2: Itu posesif ya Bang.
1: Itu naif.
2: Naif ya.
1: Nah, naif sama naf beda.
2: Iya, betul ya. Bang. Ya, yang di bawah naf aja, Bang.
1: Yang mana?
2: Di tadi yang cara tadi lah apa?
1: Naf, akhirnya aku menemukanmu.
2: Nah, itu akhirnya aku menemukan Bang Dior Pratama.
1: Alhamdulillah. Oke, salam-salamnya, Lupa. Bang.
2: Ganteng dan waduh hebat dirimu, Bang. Kapan? Bang Bocil keturutan, nggak usah punya anak dulu, punya istri dulu lah, baru nanti bikin anak yang gurang, yang banyak.
1: Iya, salah-salahnya.
2: Ya, intervensi Bang. Ya, Bu Tedina, itu Raja Pantun sudah on, Bang.
1: Raja Pantun siapa?
2: Bang Akhman, itu selalu Pantun, itu enak itu, kalau Pantun.
1: Kayaknya nggak pernah masuk sama saya, ya.
2: Ramli ini suka lagu ini. Saya nggak ada di situ. Saya suka lagu Bu Wati Ramli. Ya, Bunda Dian juga. Terus istrinya Bang Freddy itu. Biasa on air itu. Ya, semuanya. Salam saya seduluran. Spesial Bang ini Bang. Buat mantanku Bang.
1: Okay.
2: Sekarang nggak usum. Sakit hati. Usumnya uang. Gak usum sekarang sakit hati.
1: Benar.
2: Cari uang dan cari hiburan. Biar kau sakit di seribu kali, aku coba tertawa sayang.
1: Oke, cukup 3 kali.
2: Terima kasih Bang Dio.
1: Sama-sama Bang Boga. Sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon HP. Cukup 3 kali. Halo, Musik Kita.
3: Warta Musik Indonesia.
1: Bu Dewi, ya. Kok, oh, kok iya. Warta musik nih? Ini
3: Musik Kita.
1: Iya.
3: Musik Kita 100% Indonesia. Ya.
1: Boleh lagunya yang mana, Bu Dewi?
3: Iya, yang Padi.
1: Padi?
3: Uh-uh.
1: Ada tak Padi?
3: Kalau enggak ada, Armada sudah.
1: Enggak ada juga Armada. Ini saya bacakan ya, Bu, ya. Sal Priadi, ini Kita Usahakan. Ratu, Salahkah Aku Mencintaimu. Mulan Jamila, September Ceria. Sleng, Terlalu Manis. Gea Indrawari, 1000 kali. Gigi, Angan. Tompi, Lulu, dan Siti. Yang mana?
3: Sleng aja udah.
1: Sleng, oke, salam-salamnya.
3: Salamnya ya. Buat Pak Idris, Bang Kobar, Bung Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Bambang, Pak Budi Sabena, dan Oma Yanti, Tante Wira, Esti Karo, Bu Nana, Bu Nunung, Bu Nurmadila, Bu Adi Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumiah, Mama Yu, Bu Titi Damiati, dan keponakan saya, Mbak Iin. Sobat Bangkio, makasih.
1: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Dewi. Sehat selalu ya. Kita langsung hadirkan tembang lagu berikutnya dengan Noah, Separuh Aku.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Masuk ke menit-menit terakhir ya. Belum sih, masih setengah tiga ya. Kita baca WhatsApp dulu. Dari Bu Hardini, selamat siang Mas, di Pratama Musik Kita 100% Indonesia. Saya request lagunya Noah, sudah ada di Ibu. Sudah sayang. Salamnya buat Mas Ali, Pak Koirul, Bu Siti, Bu Mus, Bu Wati, Bu Istikaro, Bu Siti Rumia, Bu Yani Jaya, Bu Anester, Om Ayati, buat Mas di Pratama, terima kasih banyak. Saya selalu ya Bu Siti, Bu Hardini ya. Tunggu, tadi sudah ya lagunya. Gak apa-apa, nikmati sisa lagu di siang hari ini ya. Nanti saya putarkan tembang-tembang terbaik ya buat Bu Hartini juga dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Dari Bu Rika Erlin, Musik Kita 100% Indonesia. Lagunya Dr. Tompi, berarti ini ya, yang Lulu dan Siti. Oke, siap. Ditunggu lagunya Bu Rika Erlin. Jadi semangat beraktivitas, sampaikan salam buat Umi Siti Pasuruan dan kawan-kawan Mas Pratama, happy nice day. Siap, terima kasih Bu Rika Erlin. Kita sapa yang di line telepon WhatsApp, ada Bu Wati. Musik Kita.
2: Musik Kita, Pradu Persen Indonesia. Assalamualaikum, panjang terdekat.
1: Waalaikumsalam Bu Wati.
2: Aku minta lagu dari Gigi ya.
1: Gigi boleh, salam-salamnya Ibu.
2: Salam untuk Bang Gobar, Bu Sinti, Bu Mutiati Bowo, Bu Adini, Bu Yani Wijaya, Bapak Andi sama Ibu Tri, Bu Wira sama Mbak Eri, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Nuno, Mama Yo, Bu Siti di Tuban, Bu Siti di Pasuruan, Bu Siaro, Pak Mo, Tata Dinda, Abah Awi, Mas Bandi, semuanya saya doakan ya selalu untuk Oma di pertama yang paling cakep. Ya, nanti pulangnya hati-hati di jalannya.
1: Siap.
2: Sampai rumah dengan selamat.
1: Amin, terima kasih
2: Mas Jagab.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wati, sehat selalu ya. Ditunggu lagunya ya. Begitu, saya baca WhatsApp lagi dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu Noah tadi juga, sudah ya Pak ya. Salamnya buat Bu Wira, Pak Eri, Pak Mulyono, Pak Toto, Bang Ali, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Khairul Huda, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Kak Di Pratama, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki lancar, barokah, amin. Amin, terima kasih Pak Mariono, sehat selalu. Kita sapa yang di line telepon, Musik Kita. Halo. Musik Kita, halo. Jika tidak ada yang bersuara, maka akan saya tutup. 5, 4, 3, 2, saldo. Oke, sayang sekali. Boleh, saya masih membuka kesempatan. Nah, ada lagi nih. Musik Kita.
3: 100% Indonesia.
1: Halo. Halo.
3: Bang Dio.
1: Ini Abah tak?
3: Abah, ya.
1: Abah. Oh, Abah. Oke, dicariin Abah tadi.
3: Iya, tadi.
1: Ya.
3: Ulang Kobar sudah menemukanmu kan?
1: Iya. Akhirnya. Lagunya apa, Mbak Wi?
3: Cari Jodoh kalau ada.
1: Enggak ada. Ini tinggal ini. Sal Priadi kita usahakan. Ratu, salahkah aku
3: menter? Ya, kita usahakan aja supaya cari Jodoh.
1: Oke, sama ya. Oke, salam-salamnya, Mbak.
3: Jodoh, Mianti, Bati Ramli, Ulang Kobar ya. Di Nana, di Isiharo, dan Oma Yanti. Pak Sahil, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Mbak Wi, sehat selalu. Terima kasih, ditunggu lagunya. Kita langsung hadirkan tembang berikutnya ya. Lulu dan Tompi, mana tadi? Oh iya bener sih. Lulu dan Tom, Lulu dan Siti yang nyanyi Tompi. Nanti dilanjutkan oleh Gigi dengan Angan. Dan terakhir ada Sal Priadi dengan Kita Usahakan Rumah Itu. Siap hadir ke ruangan dengar Anda, Lulu dan Siti.

0: Musik Kita, Pro 1 RRI Surabaya.
1: Sebelum mengakhiri rangkaian Musik Kita 100% Indonesia di siang hari ini, ya kembali saya Adi Pratama mengingatkan Anda, nanti pukul 15 waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Beranda Astacita Nasional ya, yang hari ini akan membahas topik atau materi dari rekan-rekan. Yang pertama dari RRI Palembang dengan pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Kemudian ada dari RRI Palangkaraya dengan keragaman flora bawang Dayak. Kemudian RRI Semarang dengan taman bawah air pesona flora aquascape. Dan terakhir ada RRI Batam dengan ekosistem mangrove untuk masa depan ya. Jadi nantikan, dan akan dipandu oleh host Andes Satria dari Pro 1 Jakarta ya. Jadi tetap stay tune ya di Pro 1 Surabaya nanti ya pukul 15 untuk menyaksikan Beranda Astacita Nasional ya. Saya sapa pendengar terakhir di siang hari ini. Musik Kita
2: 100% Indonesia. Alhamdulillah ngelilir penelpon terakhir.
1: Pak Mul.
2: Mau berangkat kerja. Anu yang di, apa? September.
1: September ceria.
2: Ya. Okay. Bulan Jamila ya.
1: Bulan Jamila dan ini suaminya.
2: Ya, siapa suaminya?
1: Ahmad Mulyono.
2: Betul. Kau Ahmad Dhani.
1: Ahmad Dhani. Nggih. Salam-salame.
2: Salamnya untuk cuman saja, selamat sore dan selamat mendengarkan. Untuk Mas Dio pertama, saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat.
1: Siap.
2: Jangan lupa jaga kesehatannya, perut nggak kosong, dan nggak sakit. Mimi lah, nggak apa Mas, nggak mau Mimi lah, ya pokok nggak usah Milan, ya.
1: Yeah.
2: Aku lagi agak batuk ini.
1: Oh, ya sama berarti.
2: Iya, kecapean aku Mas. Ini nanti kalau enggak capek berangkat lagi sore.
1: Oh, nggih.
2: Lekas alasan.
1: Nggih, lekas sembuh Pak Cepak Mul, nggih.
2: Hai, sama-sama. Bagi yang sakit mari kita doakan semuanya lekas sembuh bisa bergabung kembali.
1: Siap.
2: Terutama kepada pemandu acara siang hari ini. Katakan sehat selalu dan selalu sehat untuk selamanya.
1: Amin,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Mul, sehat selalu ya Pak Mul, lekas sembuh. Kita langsung hadirkan lagu terakhir di Musik Kita 100% Indonesia dengan September Ceria, Mulan Jamila dan juga Ahmad Dhani.
0: Usai sudah Musik Kita, jumpa lagi besok hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita Berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah cara bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya, kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya, dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia, dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya, kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya, kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu. Kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami ataupun kehati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat seperti yang saya bilang tadi. Terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Dimana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak ya gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Ya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: pendengar, selamat berjumpa dalam Beranda Astacita, produksi RRI Palangkaraya. Pada kesempatan kali ini, kami hadir dengan topik Keragaman Flora Bawang Dayak. Bicara soal kekayaan hutan Kalimantan Tengah, kita tidak bisa lepas dari rahasia herbal legendarisnya Bawang Dayak. Namun, di balik setiap recikan obat tradisional yang berkhasiat, ada tangan-tangan terampil yang merawat warisan leluhur ini agar tetap lestari. Bersama saya Setiarseno, hari ini kita akan mengetahui langsung khasiat dari bawang dayak sebagai obat tradisional. Pendengar, Beranda Astacita kali ini akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang dayak. Iya, bawang dayak. Nah, bawang dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang dayak. Silakan, Bu.
2: Ini bawang dayak. Bawang dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa dayaknya tuh di punbinyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama nanam padi. Jadi di situ kalau bawang dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker.
1: Nah, itu. Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu, bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, peras, ambil, tutup 2 tetes. Taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu. Kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil.
1: Itu bawang dayaknya yang misalnya kita ambil nih Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah, itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita gunakan untuk obat. Nah itu.
1: Bawang dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya Bu ya modelnya?
2: Iya betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukurannya ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
2: Oh, enggak kecil. Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
2: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil dikit dari bawang bombay.
1: Iya, jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
2: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke.
2: Bagus.
1: Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu ya.
2: Iya.
1: Tinggal diseduh.
2: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
2: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu
2: ya,
1: istilahnya.
2: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa keguna lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya Bu ya untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
2: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri Bu ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
2: Iya betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya. Aja di dalam.
2: Ya, sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi itu.
1: Jadi sebaiknya pendengar ketika bawang dayak ini sudah berubah warna sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
2: Iya betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali Bu sarannya untuk pendengar ya dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
2: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada, agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka. Itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih Bu.
2: Sama-sama.

0: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Astacita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Astacita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape. Seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini, Mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya kan itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya, tengah-tengah sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti Anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh Puce Palandra, ada juga Kadaka atau Java Fern, sama ada Vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau midground, ada Anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, Anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi, Mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan. Biasanya kan ditaruh di mungkin di peralian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditatu teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman.

0: nih jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman awal. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape, itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
1: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh 3 pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
0: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau di ganti air, itu yang wajib terutama.
1: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
2: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ngambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
1: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari beranda Astacita berjaringan nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Ya pendengar, masih di Beranda Astacita berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Astacita berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakau Serip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, Berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove pandang tak jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
3: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bako Srip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bako Srip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
3: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan. Dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sangat banyak sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat. Juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia. Dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akar-akarnya ya, itu seperti pena dia, dia besar. Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu untuk relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove, itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat. Untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk tur langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
3: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau menanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan, seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya seperti ini. Setelah itu jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tajemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tajemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar sanggar tari Pandang Tajemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak ya, udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan, agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
3: Save mangrove, save the earth. Mangrove, jaga dan lestarikan.
4: Ya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air, pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita Berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Pak RT, meja kayu di balai warga ini bagus sekali. Belinya di toko mana, Pak?
1: Bukan di toko besar, Pak Felix. Meja ini dibuat oleh Pak Darto, pengrajin mebel yang tinggal di RT kita.
0: Serius, Pak? Saya kira beli dari luar kota. Hebat sekali Pak Darto ya, Pak.
1: Iya, Pak. Hasil karyanya bagus. Harganya juga bersaing. Sekalian kita membantu usaha warga sendiri.
0: Wah, saya baru tahu. Kebetulan saya juga sedang cari lemari untuk rumah saya, Pak.
1: Nah, coba saja Pak Felix datang ke bengkelnya. Selain mendapatkan produk yang bagus, kita juga ikut mendukung ekonomi tetangga sendiri agar usahanya semakin berkembang.
0: Betul juga, Pak. Kalau produk tetangga yang berkualitas, kenapa harus cari yang jauh?
1: Nah, gitu semangatnya, Pak. Saat kita saling mendukung, manfaatnya kembali untuk lingkungan kita sendiri.
0: Siap, Pak RT. Saya pamit langsung ke rumah Pak Darto dulu ya, Pak.
1: Setiap karya lokal menyimpan semangat, keterampilan, dan harapan. Dengan memilih produk buatan pengrajin lokal, kita ikut menggerakkan roda ekonomi, membuka peluang usaha, dan memperkuat kebersamaan.
2: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudara Suyitno bin Rohman umur 49 tahun agama Islam pekerjaan karyawan swasta dahulu bertempat tinggal di Perlis Utara nomor 20 RT 1 RW 10 Kelurahan Perak Timur Kecamatan Pabean Cantian Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2734/PDT.G/2026/PA.SBY antara Sufiyah binti P. Maryam sebagai penggugat dan Suyitno bin Rohman sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil Saudari Halimatus Sadiah binti Mustafa umur 36 tahun agama Islam pekerjaan ibu rumah tangga dahulu bertempat tinggal di Jalan Sawah Pulau Jaya 1 nomor 3 RT 12 RW 11 Kelurahan Ujung Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2747/PDT.G/2026/PA.SBY antara Aminullah bin Matrawi sebagai penggugat dan Halimatus Sa'diyah binti Mustafa sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Candipanggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan Info Prima, edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Gubernur Jawa Timur sambangi sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggul Angin Sidoarjo. Dampak kekeringan, sejumlah daerah di Jawa Timur alami krisis air bersih. Inilah Info Prima selengkapnya, edisi Kamis 3 September 2026, bersama saya Diana Riza.

0: Kita buka kabar pertama sore ini, Saudara. RRI Malang gelar kegiatan donor darah sebagai wujud solidaritas terhadap sesama, sekaligus kolaborasi bersama aparat dan masyarakat. Berikut laporan Hanum Oktavia.
1: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, LPP RRI Malang, menggelar aksi donor darah sebagai bagian dari rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan yang digelar di Auditorium Seni dan Budaya RRI Malang ini menjadi ruang kolaborasi RRI bersama aparat dan masyarakat sekaligus bentuk kepedulian terhadap kebutuhan darah bagi pasien yang membutuhkan. Ketua Panitia RRI Fest 2026 RRI Malang, Made Suputra, mengatakan, donor darah menjadi salah satu rangkaian kegiatan yang mengedepankan solidaritas dan manfaat sosial bagi masyarakat. Made mengatakan antusiasme peserta cukup tinggi. Donor darah diikuti unsur TNI, Polri, serta masyarakat umum. Dari unsur TNI, peserta berasal dari TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Panitia menargetkan sekitar 200 kantong darah dapat terkumpul dalam kegiatan tersebut. Menurut Made, setiap kantong darah yang terkumpul memiliki arti penting bagi masyarakat yang membutuhkan transfusi darah.
2: Kegiatan hari ini donor darah. Jadi donor darah ini rangkaian dari RRI Fest yang mana solidaritas untuk sesama donor darahnya. Untuk yang mengikuti acara donor darah ini ada dari polisi, masyarakat umum, TNI, TNI AD, AL, dan
3: TNI. Ada target misalkan berapa kantong darah yang mendapatkan hari ini?
2: Kalau untuk target hari ini sekitar ada 200 kantong darah yang
1: sementara itu, anggota Polwan Polresta Malang Kota sekaligus Wakapolsek Sukun AKP Siswati mengapresiasi pelaksanaan donor darah dalam kegiatan RRI Fest 2026. Menurutnya, ini merupakan aksi kemanusiaan sekaligus wujud sinergi antara media, aparat, dan masyarakat. Siswati menyebut kegiatan sosial berupa donor darah juga rutin dilakukan jajaran Polresta Malang Kota secara berkala, setidaknya setiap 2 bulan. Dalam kegiatan donor darah RRI Fest 2026, Polresta Malang Kota mengerahkan sedikitnya 30 personel untuk berpartisipasi. Ia berharap kolaborasi melalui kegiatan sosial seperti donor darah dapat semakin memperkuat kepedulian masyarakat terhadap sesama.
4: Kegiatan donor darah
1: RRI Fest 2026 RRI Malang tidak hanya diisi kegiatan sosial. Puncak rangkaian kegiatan akan digelar pada 5 September 2026, memadukan pelestarian lingkungan, seni budaya, olahraga, serta pemberdayaan UMKM. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tim Singoedan membidik hasil positif pada laga perdana Liga Super 2026-2027 di Stadion Kanjuruan. William Nathan melaporkan.
5: Arema FC membidik kemenangan pada laga perdana BRI Super League 2026-2027 saat menjamu Isen Mulang Kalteng FC di Stadion Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang pada Jumat 4 September 2026 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Pelatih Arema FC Marco Santos mengingatkan timnya agar mewaspadai tekanan dan tingginya tensi pertandingan pembuka. Menurut Marcos, laga pertama kompetisi memiliki tantangan berbeda dibandingkan pertandingan pramusim. Karena itu, konsentrasi pemain dan dukungan supporter menjadi faktor penting untuk membantu Arema mengawali kompetisi dengan hasil maksimal. Marcos Santos menilai pertandingan pramusim yang sudah dijalani tidak serta-merta membuat laga perdana kompetisi menjadi lebih mudah. Tekanan pertandingan resmi tetap harus dihadapi sejak menit awal. Pelatih asal Brasil itu juga berharap Aremania bisa memenuhi Stadion Kanjuruhan.
6: Every first game in any competition, it's a hard game. Piala, like League One, it doesn't matter if you play 5-7 games, but we're going to start the league. So the first game is always a little bit harder, so that's why he's saying that would be very good for us to have Aremania here in the stadium close to helping us like they did at Reims. It's a completely different behavior. If you compare Reims and Delta today with no fans, it's very difficult for the players. So when they come here to help us, it would be great for us.
5: Dukungan langsung dari tribun dinilai dapat memberikan tambahan motivasi bagi para pemain. Marco Santos menyebut kehadiran Aremania bisa menjadi energi tambahan bagi Gabriel Silva dan kawan-kawan untuk menghadapi pertandingan perdana dan mengejar hasil positif. Arema FC dijadwalkan menghadapi Isen Mulang Kalteng FC pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Singoedan menargetkan 3 poin di kandang untuk mengawali perjalanan mereka di BRI Super League 2026-2027 dengan hasil positif. Dari Malang, Bumi Arema, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih di Jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengarkan melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ani Purnama. Ani, silakan.
7: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kekeringan di sejumlah wilayah Sumenep semakin memprihatinkan. BPBD Sumenep memprioritaskan distribusi air bersih ke wilayah yang mengalami krisis air paling parah. Berikut laporan Muhammad Ali.
8: Bencana kekeringan yang melanda sejumlah wilayah Kabupaten Sumenep tahun ini semakin memprihatinkan. Di beberapa desa berstatus kering kritis, pengeboran hingga kedalaman 128 meter belum menemukan sumber air. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Sumenep, Abdul Kadir, mengatakan kondisi tersebut terjadi di antaranya di Desa Montorna dan Prancak. Kedua wilayah tersebut menjadi prioritas penanganan dengan distribusi air bersih setiap hari untuk memenuhi kebutuhan besar masyarakat. Sementara itu, sejumlah desa lainnya seperti Batu Putih Daya dan beberapa desa di Kecamatan Ubero mulai mengalami penurunan ketersediaan air.
9: Memang ada juga permintaan tandon dari sana. Kita akan kirimkan tandon juga, kemudian kita pasrahkan ke desa nanti. Biar desa nanti akan mengatur bagaimana posisi tandon yang sudah kita kirimkan itu. Apakah nanti untuk satu dusun satu tandon atau satu dusun beberapa tandon, sehingga masyarakat juga tidak kebingungan dalam konteks mendapatkan air bersih itu, sehingga nanti sama-sama bisa terlayani lah. Kita bisa memberikan pelayanan dengan baik, masyarakat juga merasa terlayani oleh pemerintah melalui BPBD ini.
8: BPBD tetap menyalurkan bantuan sesuai permintaan dengan intensitas sekitar 2 hingga 3 hari sekali. BPBD mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk menggunakan air secara bijak selama kondisi kekeringan berlangsung.
7: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Sumenep. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Madiun. Sudah ada Prita Audia di sana. Silakan Prita.
10: Terima kasih, Ani. Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui instansi terkait memetakan daerah terdampak krisis air bersih secara detail untuk penanganan kekeringan lebih spesifik sesuai wilayah. Kita ikuti laporan Imam Malik berikut ini.
11: Dampak kemarau semakin terasa bagi warga di sebagian wilayah Kabupaten Ngawi. Di antaranya di Dusun Gagan, Desa Kenongorejo, Kecamatan Beringin. Diketahui puluhan keluarga tidak lagi dapat mengandalkan sumur pribadi untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Sekarang ini warga mengandalkan kiriman bantuan air bersih dari pemerintah. Wakil Bupati Ngawi Dirianto Jatmiko Antok menyampaikan pemerintah telah menyalurkan air bersih bagi warga terdampak untuk memenuhi kebutuhan air. Pemerintah melalui instansi terkait juga memetakan wilayah rawan kekeringan lebih detail, yakni pemetaan hingga ke wilayah dusun untuk mengetahui kekeringan dan potensi yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan air bersih.
12: Saat ini jadi Pemkab ini sudah melakukan pemetaan bersama dengan BPBD, Perkim, lalu juga PU. Jadi yang pertama basisnya diturunkan dari yang semula itu berbasis desa, ini berbasis dusun. Lalu ada mapping juga dari dusun tersebut yang sudah memiliki potensi pamsimas, akan tetapi pada saat musim kemarau seperti ini debitnya kurang. Itu juga ada intervensi yang berbeda tentunya. Lalu ada yang sama sekali, misalkan Gagan ini sama sekali pamsimas belum, lalu juga jaringan ke rumah juga belum. Nah, ini treatmentnya ya harus mulai dari nol.
11: Lanjutkan dari pemetaan ini, pemerintah dapat menentukan bentuk intervensi yang paling sesuai bagi masing-masing wilayah, sehingga kebutuhan air bersih warga dapat terpenuhi. Untuk wilayah yang sama sekali belum memiliki jaringan air bersih, pemerintah akan memetakan potensi sumber air yang dapat dimanfaatkan, termasuk kemungkinan pembangunan sumur dalam. Sedangkan wilayah yang telah memiliki PAMSIMAS tapi debit airnya turun akan diupayakan untuk ditingkatkan. Imam Malik, RRI Madiun.
10: Selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Sandy Wira. Sandy, silakan.
13: Baik, terima kasih Prita. Pemerintah Kabupaten Situbondo mulai salurkan air bersih ke warga terdampak kekeringan. Berikut laporan Diana Dinar.
14: Pemerintah Kabupaten Situbondo menyalurkan air bersih kepada warga di daerah terpencil, Desa Gunung Putri, Kecamatan Suboh pada Selasa 1 September 2026. Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo turun langsung menyalurkan air bersih kepada 2.000 lebih jiwa yang terdampak kekeringan sejak memasuki musim kemarau tahun ini.
15: Yang putuskan kita nambah armada, kemudian pasokan volumenya kita tambah dari seminggu sekali menjadi seminggu dua kali atau tiga kali nanti.
14: Ya. Sementara itu Ririn, salah seorang warga Dusun Sokaan Barat, Desa Gunung Putri, mengaku sudah mengalami kekurangan air bersih sejak Juni 2026. Artinya sudah 4 bulan air bersih sulit diperoleh.
16: Kilo, Bu. 2 kilo.
17: Iya, Ongkon.
16: Berarti mari mandi ojong boleh, Ki?
17: Ojong.
14: Ririn berharap ada sumur bor di desanya sehingga saat memasuki musim kemarau, warga setempat tidak mengeluhkan air bersih yang menjadi kebutuhan sehari-hari mulai dari memasak, minum, mencuci dan mandi. Sementara itu Kepala Desa Gunung Putri Titin Murtina mengatakan ada sekitar 2.000 warganya yang tersebar di 5 RT terdampak kekeringan saat memasuki musim kemarau dan hanya mengandalkan sumber mata air yang terus mengecil.
18: Katanya ya mudah-mudahan ke depan itu ada bor lagi khususnya di RT 15 sama 16.
16: Oh, memang sudah ada sumur bor.
18: Ya, sering kekeringan dan sering kurang air di antaranya RT 14, 15, 16.
16: Di daerah ini ya, Bu Kades?
18: Ya, di daerah sini.
16: Oke.
14: Okay. Pantauan RRI, ratusan warga Dusun Sokaan Desa Gunung Putri mengantri untuk mendapatkan air bersih. Masing-masing warga boleh membawa beberapa jerigen yang akan diisi air bersih oleh petugas. Saat memasuki musim penghujan, masyarakat di wilayah pegunungan di Desa Gunung Putri ini mengandalkan air hujan untuk memenuhi kebutuhan air bersih mulai dari memasak, mencuci, dan mandi.
13: Puluhan lansia mengikuti wisuda sekolah Lansia Tangguh atau Selantang Bages yang digelar di Auditorium LPP RRI Jember. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong para lansia tetap aktif, produktif, serta mampu menjaga kemandirian di usia lanjut. Informasi selengkapnya disampaikan Gia Debora.
19: RRI Fest 2026 bekerjasama dengan Selantang Bages menggelar kegiatan wisuda bagi para lansia yang telah mengikuti program pembelajaran dan pemberdayaan. Kegiatan wisuda dilaksanakan di Auditorium LPP RRI Jember. Kepala Sekolah Selantang Bages Adi Wijaya mengatakan kegiatan pembelajaran bagi lansia diharapkan dapat memberikan berbagai keterampilan dan pengetahuan yang bermanfaat dalam menjalani masa lanjut usia.
20: Bahwa lansia-lansia kita kedepannya akan semakin kreatif, mereka bisa mendapatkan pelatihan untuk kesehatan, untuk bersosialisasi. Semoga di dalam memasukin usia lansia, mereka bisa lebih produktif dan mengurangi amnesia ataupun kepikunan.
19: Sementara itu, salah satu peserta wisuda Amelia Budiman mengatakan bahwa kegiatan pembelajaran dilaksanakan secara rutin 2 kali dalam sebulan. Menurutnya banyak pengetahuan yang diperoleh mulai dari kesehatan hingga pola hidup mandiri.
21: Selama kegiatan 2 minggu sekali, jadi dalam 1 bulan itu 2 kali. Kita banyak mendapatkan ilmu, jadi untuk menjaga diri bagi lansia dalam merupakan vitamin, makanan, terus caranya kita membawa diri sendiri supaya tidak tergantung sama orang lain, sama anak-anak, ya, jadi bisa mandirilah.
19: Semangat mengikuti kegiatan Selantang Bagus juga dirasakan oleh Sri, kemudian Lina yang berusia 91 tahun dan Sutiami. Ketiganya mengikuti prosesi wisuda dan mengaku senang dapat menjadi bagian dari program tersebut.
2: Saya Ibu Sri.
3: Saya Nana.
2: Lina.
3: Saya Ibu Sutiami.
2: Saya S3.
22: S3 semua.
2: Iya.
22: Gimana perasaannya ke Selantang Bagus, Nak?
2: Bagus sekali, bisa tambah ilmu.
19: Melalui kegiatan tersebut, RRI Fest dan Selantang Bagus berharap keberadaan program pemberdayaan lansia dapat terus dikembangkan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
13: Pendengar dan pemirsa dari Jember, kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
23: Terima kasih, Sandy. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan di Tanggulangin, Sidoarjo. Berikut laporan Ani Hasana.
24: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa membesuk sejumlah pasien korban keracunan makanan yang merupakan santri Ponpes Manbaul Hikam Tanggulangin, Sidoarjo. Didampingi Kadinkes Jatim dan Kakanwil Kemenag Jatim, Gubernur Kofifa menyambangi satu persatu pasien di Rumah Sakit Siti Hajar, Sidoarjo. Gubernur Kofifa menuturkan, agar kejadian seperti ini tidak terulang, pihaknya akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua lini, khususnya adalah kepada SPPG selaku pengelola dan penyedia manfaat terhadap MBG.
25: Bahwa ini kasusnya dimasak yang sama, dengan format yang sama, tapi ada yang pengirimannya itu relatif lebih awal dan itu aman. Tapi ketika kemudian pengirimannya terlambat, ini yang kemudian menjadikan masalah. Jadi mari kita terus berbenah bersama. Anak-anak yang dirawat juga mudah-mudahan terus sehat. Semua rumah sakit yang memberikan penanganan kami menyampaikan terima kasih. Itu ya, kawan-kawan ya, makasih.
24: Kedatangan Gubernur Khofifa mendapat sambutan hangat dari para wali santri maupun santri sendiri yang masih dirawat. Salah satunya Priyani. Wali santri dari Ananda Zaidan ini mengaku bersyukur atas kunjungan dan perhatian orang nomor satu di Jatim tersebut.
26: Ya, alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Gubernur Khofifa atas perhatiannya terhadap anak-anak yang tertimpa musibah lah ya, akibat keracunan. Ya senang lah ya, dapat perhatian gitu loh dari pemimpin dari Jawa Timur gitu aja.
24: Di Rumah Sakit Siti Hajar sendiri hingga saat ini masih dirawat sebanyak 27 santri. Kemudian 24 santri diantaranya direncanakan akan pulang hari ini, sedangkan 3 lainnya masih menunggu observasi. Ani Hasana melaporkan.
23: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan sederhana melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk di Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk membuka aksesibilitas masyarakat serta mempermudah mobilitas dan distribusi logistik. Faris Yarbu melaporkan.
27: TNI Angkatan Darat terus memprioritaskan pembangunan infrastruktur penyeberangan melalui program Jembatan Garuda di berbagai daerah termasuk Surabaya. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah mobilitas masyarakat serta distribusi logistik. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Darat, meninjau langsung kesiapan Jembatan Garuda yang berlokasi di kawasan Kalianak, Surabaya. Dalam keterangannya, Maruli mengungkapkan bahwa program pembangunan jembatan berawal dari pengalaman penanganan bencana di Aceh. Saat itu, tidak adanya jembatan membuat prajurit harus memutar jauh untuk mengirimkan bantuan logistik. Selain itu, jembatan Garuda ini menjadi solusi awal untuk membuka akses masyarakat yang terhambat sungai dan infrastruktur yang kurang memadai.
28: Jadi di Aceh, kita berpikir, kalau jembatan tidak ada, anggota saya harus ngirim logistik sampai berputar sampai 5 kilo, 6 kilo untuk mendistribusikannya. Makanya pada saat itu saya sedikit memprioritaskan kegiatan untuk membuat jembatan di sana. Gitu. Di perjalanannya itu sangat efektif dan juga dari Presiden melihat bahwa banyak sekali anak sekolah yang berangkat ke sekolah harus lewat sungai, jembatan rusak, dan lain sebagainya.
27: Jembatan perintis di kawasan Kalianak, Surabaya diharap dapat mempersempit jarak antar wilayah yang dapat mempermudah masyarakat. Faris Yarbo melaporkan.
23: Kabar dari Tuban, reporter Witra Adila melaporkan nelayan di pesisir Kabupaten Tuban selama 2 bulan ini terpaksa libur melaut akibat cuaca ekstrim. Berikut informasi selengkapnya.
0: Nelayan di pesisir Kabupaten Tuban terpaksa memarkirkan perahu mereka dan tidak melaut selama 2 bulan terakhir. Kondisi ini dipicu oleh cuaca ekstrim dengan gelombang tinggi dan angin kencang yang membahayakan keselamatan mereka. Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Kabupaten Tuban, Faisal Rozi, membenarkan jika nelayan di Tuban ini sudah 2 bulan tidak melaut demi menghindari resiko kecelakaan kerja akibat cuaca buruk yang sulit diprediksi. Namun per hari ini telah ada beberapa nelayan yang mulai berangsur berangkat karena cuaca sudah mulai sedikit mereda.
1: Ini masyarakat nelayan khususnya di wilayah Tuban banyak yang tidak melaut terkait cuaca angin timur. Sampai hari ini mudah-mudahan bulan September ini agak reda karena dari Juli Agustus ini mungkin panjenengan sendiri sudah menyaksikan kondisi para nelayan banyak yang parkir. Ada yang dandan-dandan perahunya, ada dandan-dandan alat-alat tangkapnya, dan sebagainya.
0: Keluhan juga disampaikan oleh nelayan pancing, Robin, yang mengatakan bahwa ia harus mencari sumber kehidupan lain untuk menyambung hidup keluarganya. Menurutnya, tabungan hasil tangkapan sebelumnya bahkan sudah habis untuk kebutuhan sehari-hari.
4: Sudah berapa lama tidak melaut, Pak?
5: 1 bulan setengah, Pak.
4: Terus bagaimana, Pak, untuk menghidupi keluarga sehari-hari?
5: Bagaimana pos juga, Pak? Pinjam-pinjam.
4: Terus ini perkiraan mau berangkat lagi kapan, Pak, kalau
5: berangkat
4: rencananya?
5: Sekitar di Stony gitu,
4: Sabtu besok ini ya, Pak, ya. Soalnya sudah agak mereda untuk
5: Senin wis ombak maneh, Pak.
0: Selain berdampak pada kebutuhan ekonomi masyarakat, pasokan ikan segar di sejumlah pasar tradisional di Tuban juga mengalami penurunan akibat minimnya ketersediaan stok dari nelayan lokal. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
23: Bergeser ke Jombang, polemik usai 196 jemaah umroh Jombang dipastikan berangkat usai di mediasi Kementerian Haji dan Umroh. Cantianov melaporkan selengkapnya.
6: Polemik penjadwalan ulang keberangkatan jemaah umroh yang dinaungi oleh KPIHU Muslimat Nahdlatul Ulama Kabupaten Jombang akhirnya menemui titik terang setelah kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang turun tangan memediasi pihak-pihak terkait. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rahim, menyampaikan bahwa pihak travel telah komitmen penuh untuk memberangkatkan seluruh jemaah sesuai dengan tiket yang telah diterbitkan dan disepakati bersama.
7: PT Andisa Ahmada telah membuat skedul

0: Reporter Farida Husnia mengabarkan harga daging sapi dan daging ayam masih terpantau stabil di Surabaya. Berikut laporan selengkapnya.
1: Harga daging sapi di Surabaya saat ini masih terpantau stabil karena penjual daging sapi memiliki beberapa pilihan harga daging sapi yang dijual. Salah satu penjual daging sapi di pasar DTC Wonokromo Surabaya, Siti Khodijah, mengatakan harga daging sapi yang dijual mulai dari Rp125.000 hingga Rp135.000 per kilogram.
2: Harus diturunkan harganya gitu, biar enak gitu. Sepi mbak, gara-gara munda.
3: Gara-gara?
2: Munda itu loh, sepi kan mari munda 2 bulan ini.
3: Oh, 2 bulan ini. Memang naik, tapi yang seminggu ini tetap ya stabil.
2: Stabil, pancet. Ya, kalau munda lagi ya gak ada orang beli.
3: Emang orang dari 2 bulan kemarin itu naiknya berapa?
2: Pertama itu 5.000, terus 8.000, terus 5.000.

0: kasihan Pak masyarakatnya.
1: Masyarakat Jawa Timur bisa mendapatkan informasi harga bahan pokok yang dijual di pasar melalui sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok Siska Perbapo. Sistem informasi ini dikelola Disperindak Jawa Timur. Farida Usnia melaporkan.
2: Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru yang disiapkan untuk berlaga dalam Kontes Mobil Hemat Energi atau KMHE 2026. Oni Arianto melaporkan.
3: 3, 2, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya secara resmi memperkenalkan dua inovasi kendaraan hemat energi terbaru Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo. Kedua kendaraan tersebut dipersiapkan untuk berlaga dalam Kontes Mobil Hemat Energi KMHE tahun 2026 yang berlangsung pada 1-4 Oktober 2026. Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syaroni Kamis siang mengatakan pimpinan ITS memberikan dukungan penuh kepada tim Nogo Geni. Tim tersebut menjadi salah satu tim unggulan ITS karena secara konsisten mengikuti kompetisi tingkat nasional maupun internasional.
4: Kami dari pimpinan ITS sangat mendukung tim-tim unggulan ini. Tim Nogo Geni adalah salah satu tim unggulan ya, yang biasa tiap tahun ini rutin mengikuti kompetisi baik itu nasional maupun internasional. Yang sebentar lagi ini bulan September ini mengikuti event kompetisi mobil hemat energi KMHE 2026 di UNEDS. Tahun lalu alhamdulillah ITS itu juara satu. Baik itu urban concept untuk listrik maupun urban concept untuk etanol. Dan kebetulan waktu itu saya sendiri waktu itu hadir untuk mendampingi waktu itu. Dan luar biasa ya, adik-adik kami sangat mendukung tim-tim yang seperti ini.
3: Sementara itu Kabid Kepemudaan Dinas Kebudayaan Pendidikan Olahraga dan Pariwisata Kota Surabaya Farida Fitrianing Arum turut memberikan dukungan kepada tim Nogo Geni ITS. Pemerintah Kota Surabaya berharap tim tersebut kembali menorehkan prestasi yang membanggakan.
5: Ini saya berharap sih, kami dari pemerintah kota berharapnya tim Nogo Geni ini mencapai sukses yang luar biasa ya, karena kan sejarah sudah membuktikan, sudah berkali-kali jadi juara juga. Jadi harapannya tahun ini bisa mengulang kesuksesan yang sama sampai ke tahap-tahap selanjutnya.
3: Peluncuran Nogo Geni 9 dan Nogo Geni 11 Evo menjadi bagian dari persiapan ITS menghadapi Kontes Mobil Hemat Energi 2026. Ajang tersebut menjadi kesempatan bagi tim Nogo Geni ITS untuk kembali menunjukkan kemampuan dalam pengembangan kendaraan yang inovatif dan hemat energi. Oni Arianto melaporkan.
2: Kita beralih ke kabar olahraga. Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti tunjuk Deni Sulistiawan sebagai kapten tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini. Berikut laporan Farin Regi.
6: Pelatih Persela Lamongan Bima Sakti menunjuk Deni Sulistiawan sebagai kapten tim untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Bima mengatakan, sebelum menentukan kapten, dirinya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemain senior seperti Hendro Seswanto. Dari pembicaraan tersebut, Dendi menilai memiliki karakter yang tepat untuk memimpin tim. Ia menilai keputusan Dendi tersebut dapat menjadi motivasi tersendiri bagi pemain Persela. Terlebih, Dendi memiliki pengalaman panjang di level kompetisi profesional dan kini juga berstatus sebagai anggota Polri.
7: Ya, saya sudah bicara sama Hendro, Dendi, kemudian saya bicara juga beberapa pemain. Ya, Dendi kan anak lokal dan dia sebenarnya banyak peluang untuk main di Liga 1 setelah dari Bayangkara. Sebenarnya banyak tawaran dari karena performanya masih top gitu, sehingga dia mau balik ke Persela, mau balik ke pengalaman itu membela Persela. Saya pikir kita apresiasi, saya tunjuk sebagai kapten. Dia seorang polisi yang bisa memberikan motivasi bagi pemain-pemain
6: Kapten Persela, Deni Sulistiawan, mengaku sempat terkejut ketika ditunjuk menjadi Kapten Laskar Joko Tingkir musim ini. Meski demikian, pengalaman sebelumnya sebagai kapten membuatnya siap menerima kepercayaan tersebut.
8: Agak kaget juga ya, karena di sini juga ada senior seperti Mas Hendro. Cuman mungkin ada pertimbangan lain dari pelatih, jadi ya mau nggak mau harus.
9: Jadi kapten di kampung halaman sendiri udah lama.

0: untungnya udah pernah ya di tim sebelumnya, saya juga jadi kapten, jadi nggak terlalu beban, cuma pressure aja. Lagi saya
1: keberadaan Dendy sebagai kapten diharapkan mampu menjadi jembatan antara pemain senior dan pemain muda. Pengalaman serta kedekatannya dengan Persela diharapkan mampu membangun karakter tim yang lebih kuat. Varian Raki melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke Malang bersama Diana Riza. Riza, silakan.
3: Terima kasih, Dio. Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan salam prima.
4: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Nurfaqi Ibnu Hanif bin Arizal Hanafi umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, dahulu bertempat tinggal di Manuan Yoso 4, Blok 7D, nomor 11, RT 3, RW 1, Kelurahan Manuan Kulon, Kecamatan Tandes, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2714/PDT.G/2026/PA.SBY antara Bella Megawati binti Sutrisno sebagai penggugat dan Nurfaqi Ibnu Hanif bin Arizal Hanafi sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Kamis tanggal 3 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Muhammad Asari bin Marsaid umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan, dahulu bertempat tinggal di Jalan Babadan 1, nomor 16, RT 5, RW 5, Kelurahan Gundih, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya, dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat, supaya datang menghadap di Persidangan Pengadilan Agama Surabaya, Jalan Ketintang Madya 6, nomor 3, Surabaya. Pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2718/PDT.G/2026/PA.SBY antara Lili Umi Saadah binti Marsin sebagai penggugat dan Muhammad Asari bin Marsaid sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.

0: Selamat sore pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Saya Dini Wardani hadir kembali ke ruang dengar Anda edisi hari Kamis ya, tanggal 3 September 2026. Dan Anda saat ini ada di program Surabaya sore ini. Melanjutkan perjalanan dari rekan Dio Pratama pendengar yang sudah menemani Anda mulai dari Surabaya siang ini sampai Surabaya sore ini. Dan sesaat lagi kami hadirkan kentongan ke ruang dengar Anda.
1: Waktunya kentongan.
0: Kita buka dulu informasi dari kawan reporter Imam Fadilah. Mendengar, kasus kebakaran di Kabupaten Sampang ini melonjak tajam hingga lebih dari 200% pada Agustus 2026. Informasi selengkapnya dilaporkan Imam Fadilah.
2: Angka kejadian kebakaran di Kabupaten Sampang mengalami lonjakan signifikan. Berdasarkan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Sampang, hingga Agustus 2026 tercatat 148 kejadian sepanjang tahun. Lonjakan tajam terjadi pada bulan Agustus dengan 58 kasus, naik lebih dari 200% dibanding bulan Juni yang hanya mencatat 18 kejadian. Dari total 148 kasus sepanjang tahun, kebakaran lahan akibat kelalaian manusia menjadi penyumbang terbesar, yaitu 113 kejadian atau 76,35%. Dua kasus diantaranya kebakaran lahan merambat hingga ke fasilitas umum menghanguskan dua gedung sekolah. Kasih operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Sampang, Maftuh Faturrahman, menegaskan larangan membakar sampah dan lahan demi menekan angka insiden.
3: Ya, dari awal Juni ini 14 kejadian, ini seluruh kabupaten, Mbak. Terus yang untuk bulan Juli itu 35 dan bulan Agustus 58. Dari kebanyakan itu pemicunya ya itu seperti tadi saya sampaikan adalah karena human error-nya itu. Artinya kesalahan faktor manusianya itu yang memang yang banyak yang dominan itu.
2: Ketegasan larangan melakukan kegiatan pembakaran tertuang dalam instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2026. Secara tegas melarang pembakaran sampah, pembukaan lahan dengan cara dibakar, hingga kegiatan yang mengatasnamakan kearifan lokal. Oleh karena itu, seluruh elemen masyarakat di Sampang dihimbau saling mengingatkan agar tidak menyalakan api sembarangan. Lebih lanjut, Maftuh juga mengingatkan perkiraan BMKG bahwa musim kering ekstrim akibat El Nino baru akan berakhir awal Oktober. Masyarakat Sampang diminta untuk patuh tidak melakukan pembakaran sampah maupun lahan dengan alasan apapun. Tingginya potensi kebakaran lahan kering akibat kelalaian manusia, human error, memerlukan kesadaran penuh dari seluruh lapisan masyarakat demi mencegah terjadinya bencana kebakaran yang lebih luas. Imam Fadila melaporkan.
4: Waktunya kentongan. Kebakaran hutan dapat memberikan dampak yang besar bagi kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita harus mengetahui cara-cara untuk mencegah kebakaran hutan. Berikut ini yang merupakan cara mencegah kebakaran hutan, yaitu A. Sembarangan membakar sampah. B. Melakukan pembakaran di dekat hutan. C. Melakukan penebangan hutan. D. Membuat tampungan air. Jawabannya adalah D. Membuat tampungan air. Karena cara tersebut dilakukan untuk mengantisipasi munculnya api. Dengan adanya tampungan air, api akan lebih cepat dipadamkan dan tidak menyebar ke seluruh bagian hutan.
0: Dari reporter Imam Fadila, pendengar, kita bergeser ke reporter Syamsuddin di sore hari ini. Aktivitas kegempaan di Jawa Timur selama Agustus 2026 tergolong tinggi. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat bahwa ada 576 kejadian gempa bumi yang telah terjadi di wilayah Jawa Timur. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Syamsuddin.
5: Aktivitas kegempaan di Jawa Timur selama Agustus 2026 tergolong tinggi. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang mencatat Jumat, sebanyak 576 kejadian gempa bumi terjadi di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya sepanjang bulan Agustus 2026. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 3 Malang, Riku Kardoso, mengatakan gempa yang tercatat didominasi gempa bumi dangkal. Dari total 576 kejadian, sebanyak 458 gempa merupakan gempa bumi dangkal, 117 gempa bumi menengah, dan 1 gempa bumi dalam. Pada bulan Agustus 2026, magnitud terbesar pada periode itu adalah 4,77 dan magnitud terkecil 1,06. Berdasarkan data BMKG, aktivitas gempa bumi terbanyak terjadi pada 8 Agustus 2026 dengan 29 kejadian. Sebaliknya, aktivitas terendah tercatat pada 20 Agustus 2026 dengan 10 kejadian gempa bumi. Riko menjelaskan tingginya aktivitas kegempaan di Jawa Timur dipengaruhi pertemuan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia yang berada di selatan Pulau Jawa. Selain itu, sejumlah patahan aktif lokal juga menjadi pemicu terjadinya gempa. Kejadian gempa bumi disebabkan oleh aktivitas pertemuan lempeng tektonik Indo-Australia dengan lempeng Eurasia serta aktivitas patahan lokal.
6: Aktivitas kegempaan di wilayah Jawa Timur dan sekitarnya periode bulan Agustus tahun 2026. Pada periode ini telah terjadi sebanyak 576 kejadian gempa bumi dengan magnitudo terbesar yaitu magnitudo 4,7 dan magnitudo terkecil adalah magnitudo 1,0. Gempa bumi ini pada periode ini didominasi oleh gempa bumi dengan kedalaman dangkal kurang dari 60 km, sebanyak 458 kejadian gempa bumi, dan kemudian berdasarkan magnitudonya, gempa pada periode bulan ini didominasi oleh gempa bumi dengan magnitudo kurang dari 3, sebanyak 474 kejadian.
5: Meski jumlah kejadian cukup tinggi, sebagian besar gempa bumi yang terjadi tidak dirasakan masyarakat karena berkekuatan kecil dan terjadi pada kedalaman tertentu. BMKG memastikan pemantauan aktivitas seismik terus dilakukan untuk mendukung mitigasi bencana di Jawa Timur. Samsudin RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Gempa bumi merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di Indonesia. Bencana ini juga sering menelan banyak sekali korban jiwa. Berikut ini adalah beberapa hal penting yang harus dilakukan saat gempa bumi terjadi. Pertama, melindungi kepala dengan menggunakan bantal atau helm. Kedua, berlindung di bawah meja untuk menghindari benda-benda yang kemungkinan bisa jatuh, seperti atap atau benda berbahaya lainnya. Ketiga, bila keluar rumah, perhatikan kemungkinan pecahan kaca, genteng, atau material lain. Tetap lindungi kepala Anda dan segera menuju ke lapangan terbuka. Keempat, jangan berdiri di dekat tiang, pohon, sumber listrik, dan gedung yang kemungkinan bisa roboh. Kelima, gunakan tangga darurat untuk melakukan evakuasi keluar bangunan. Apabila sedang berada di dalam elevator, tekan semua tombol atau gunakan interphone untuk melakukan panggilan kepada pengelola gedung. Keenam, ikuti instruksi evakuasi dari pengelola, penjaga, atau petugas yang berwenang.
1: RRI, Radio Tanggap Bencana.

Sore hari ini Anda ditemani Dini Wardani, pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 16.56 menit waktu Indonesia Barat, dan nanti tepat pukul 17 ya waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan Cek Fakta ke ruang dengar Anda bersama dengan Nita Sylvia, pendengar. Dan kita update dulu untuk informasi terkini yang dirangkum oleh kawan-kawan redaksi sore hari ini. Gak kerasa deh sore aja ya, perasaan Dini tadi udah sampai kantor dari jam 10:30, masih siang. Iya, mendengar kasus keracunan dalam program makan bergizi gratis atau MBG ini kembali marak ya setelah libur sekolah. Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau JPPI menilai bahwa kondisi ini menjadi alarm serius karena evaluasi yang dilakukan pemerintah dinilai belum mampu untuk mencegah kasus serupa agar tidak kembali terjadi. JPPI begitu ya, ini mencatat bahwa sejak program MBG berjalan pada tahun 2025 sampai 2026 memang jumlah korban yang keracunan ini mencapai 43.838 orang yang tersebar di 36 provinsi di Indonesia. Dan khusus pada bulan Agustus 2026, JPPI mencatat sebanyak 3.079 orang ini telah menjadi korban keracunan MBG. Sementara itu pendengar, sepanjang Januari hingga akhir Agustus 2026, ini jumlah korban yang tercatat bahkan mencapai 15.735 orang. Dan Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai bahwa jumlah ini seharusnya sudah menjadi alarm nasional bagi pemerintah untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh ya. Jadi artinya harus ada sanksi yang tegas juga ya dari hulu ke hilir agar kasus keracunan ini tidak berulang kali terjadi. Karena kalau keracunan ya, ini yang menjadi korban adalah anak-anak ya. Jadi sangat disayangkan begitu ya, ketika anak-anak ini ketika di rumah itu makannya dijaga, begitu kena MBG ternyata makannya malah keracunan. Nah, ini akan melukai orang tuanya begitu ya. Dan JPPI ini juga menyoroti pendengar, belum terlihatnya proses hukum yang tegas terhadap pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang diduga lalai hingga menyebabkan penerima MBG mengalami keracunan. Menurutnya, penanganan kasus selama ini lebih banyak berujung pada penutupan sementara dapur, kemudian teguran atau pergantian pengelola. Kondisi ini dinilai berisiko melahirkan budaya impunitas. Dan Ubaid juga mengatakan aparat penegak hukum semestinya memeriksa dugaan kelalaian apabila terdapat kasus yang menyebabkan banyak orang yang mengalami sakit.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara daftar jadi penerima PIP 2026 lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik rri.go.id.

Saat ini 17:06 waktu Indonesia Barat. Mendengar, kita update dulu untuk informasi arus lalu lintas di sudut kota Surabaya. Sore hari ini kawasan Surabaya ini seperti biasa, kalau udah masuk jam-jam pulang kantor, macetnya udah harus menguras tenaga ya. Gak cocok banget buat yang punya kesabaran setipis tisu karena macetnya sangat luar biasa. Mendengar, di kawasan Jalan Sejuta Umat ini ya, gak pernah ada sepinya kalau udah jam segini. Walaupun apa ya, kalau dari Surabaya mau ke Waru atau mau ke Sidoarjo tuh ya, itu berbagai titik itu selalu macet ya. Mulai dari kawasan Panglima Sudirman sampai mengarah kawasan Jalan Darmo, Wonokromo, kemudian Jalan Ahmad Yani, itu jalur tengah begitu ya, itu udah mesti macet. Belum lagi kalau kita minggir dulu, nah sore hari ini minggir dulu ke kawasan Surabaya, Gubeng, kemudian arah ke Prapen, Jemur Sari, kemudian arah ke Ahmad Yani, ini juga tetap aja sama padat merambat juga ya. Dan kamu mau melipir sedikit ke kawasan Surabaya Utara begitu ya, ini sama juga sampai mulai kawasan Janggir Wonokromo, Gunung Sari, Joyoboyo ya, kemudian Mastrip, ini juga sore hari ini ada kepadatan arus lintas. Jadi mau lewat manapun ya Surabaya, kalau dia masuk ke jam-jam pulang kantor ya harus ekstra sabar, karena di beberapa titik, beberapa jalan alternatif juga sama aja, walaupun macet gitu ya, malah muternya lebih jauh. Nah jadi disabar-sabarin kalau di jalan ya. Kemudian di kawasan Majen Sungkono, Majen Hr. Muhammad, sore hari ini juga ada kepadatan arus lalu lintas karena volume kendaraan ya. Dan juga di depan Unesa Lida, sore hari ini juga cukup padat merambat sampai mengarah ke kawasan jalan mana ya? Pokoknya bukan jalanin aja dulu gitu ya. Di kawasan Plaza Graha Family, ini juga cukup padat merambat ya. Apartemen Puncak Bukit Golf, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas. Kemudian kawasan Jalan Raya Pandigiling ya, sore hari ini ada kepadatan arus lalu lintas karena ada yang traffic light di kawasan tersebut ya. Kemudian Banyurip ya, hal yang sama karena ada traffic light di bawah flyover, itu juga ada kepadatan arus lalu lintas. Sementara itu pendengar, kawasan Rukut Madia mengarah kawasan ke Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno, ini juga ada kepadatan arus lalu lintas sampai depan UNER Kampus C. Kemudian lepas dari itu, Kenjeran arah Kapasan masih ramai lancar aja. Kepadatan arus lalu lintas cuma ada di perempatan traffic light ya, dari Kenjeran arah ke Kapasan. Sementara itu lepas dari itu, kawasan Suramadu masih ramai lancar aja, belum ada kepadatan arus lalu lintas. Untuk informasi cuaca, saat ini Surabaya ada di 28 derajat Celcius suhunya begitu ya. Jadi cukup cerah, cukup enggak seberapa terik ya di sore hari ini. Cocok banget kalau lagi pengen nongkrong-nongkrong cantik gitu ya. Di luar rumah, ini saat ini suhunya cuma 28 derajat Celcius. Dan nanti pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, ini suhunya akan turun ya di 26 derajat Celcius. Lumayan, lumayan daripada lumayan ya. Nggak sumuk-sumuk banget, kalau kata orang Jawa mah nggak sumuk gitu ya. Alias nggak gerah, nggak bikin gerah gitu ya. Kemudian di sore hari ini yang pasti mendengar untuk perkiraan cuaca, ini masih akan cerah ya, dan juga waspadai udara kabur pada nanti dini hari karena ada beberapa kabut begitu ya di beberapa titik di kawasan Jawa Timur. Jadi udara kabur karena kabut. Itu seperti itu ya untuk perkiraan cuaca di hari ini. Hati-hati di jalan bagi Anda yang ada di jalan begitu ya, dan yang pasti semoga perjalanannya aman, nyaman, lancar, dan selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk selalu mengecek dulu kelengkapan surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK, karena kalau tiba-tiba SIM-nya udah kadaluarsa, aduh ribet urusannya. Ya kan, jadi semoga aja perjalanannya hari ini tetap semangat gitu ya, daripada bosan di jalan ditemenin sama Dini Wardani sore hari ini. Thank you.

0: Motivasi hari ini.
1: Nikmatilah hal-hal kecil yang ada dalam hidup. Sebab suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan kemudian menyadari bahwa itu adalah hal-hal besar.

Walaupun harus pergi pagi, pulang pagi gitu ya, yang penting happy ya. Jangan sampai ketika udah pergi pagi, pulang pagi, ternyata yang diusahakan sia-sia. Jadi kita tuh harus menghargai apapun yang dilakukan begitu ya, pergi pagi, pulang pagi. Dan mungkin Anda saat ini pergi pagi, pulang pagi, Dini selalu berdoa begitu ya, semoga diberikan kesehatan. Karena emang gak mudah pergi pagi, pulang pagi. Contoh kayak kawan-kawan dokter. Kawan-kawan dokter tuh pergi pagi pulang pagi karena jamal ya, jam malam gitu ya. Enggak cuma itu aja, teman-teman yang kerja di mungkin bagian kebencanaan ya, kawan-kawan BPBD itu juga pergi pagi pulang pagi. Jadi banyak yang pergi pagi pulang pagi apapun itu. Ah, teman-teman RRI mah juga, teman-teman teknik ini juga pergi pagi pulang pagi. Karena harus standby, harus selalu ada di kantor gitu ya. Jadi ya yang harus sabar gitu ya ketika pergi pagi pulang pagi. Nah, pendengar, kalau bicara seputar pulau yang namanya Sovivi, ini hari ini baru aja ya bisa dibilang lagi searching-searching aja sih ya, ada yang namanya Pulau Sovivi. Nah, Sovivi ini adalah ibu kota Provinsi Maluku Utara yang terletak di Pulau Halmahera, pendengar. Dan ternyata di kepulauan atau Pulau Sovivi atau Kota Sovivi gitu ya, ini merupakan sebuah kelurahan di Desa Oba Utara, bagian dari Kota Tidore Kepulauan. Nah, pendengar, ternyata itu keindahan alamnya sangat luar biasa. Wajib banget deh kalau punya rezeki kesana gitu ya. Baru tahu nih Dini kalau Indonesia ada kota namanya Sovivi ya, yang merupakan ibu kota Provinsi Maluku Utara Indonesia. Ini karena ngepoin gubernurnya cantik gitu ya. Yang merupakan pulau terbesar di Provinsi Maluku Utara, pendengar. Dan ini merupakan kawasan perkotaan Sovivi, meliputi wilayah Kecamatan Oba Utara di Kota Tidore Kepulauan, dan juga sebagian wilayah di Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat. Nah, karena Indonesia tuh begitu indah ya, jadi kalau punya rezeki kayaknya wajib banget keliling Indonesia daripada keliling dunia ya. Karena keliling Indonesia tuh kayaknya gak cukup dalam waktu setahun gitu ya. Indonesia ini dari satu tempat ke tempat yang lainnya itu cukup apa ya, bisa dibilang cukup jauh gitu ya. Dari Surabaya mau ke Raja Ampat aja itu jauh gitu kan. Jadi gak cukup untuk mungkin kalau kesana hanya untuk waktu dalam kurun waktu seminggu itu kayaknya gak mungkin bisa menjelajahi tempatnya. Karena sangat-sangat luas gitu ya. Hanya beberapa titik aja mungkin bisa kita dapatkan. Apapun itu, semoga kita selalu bangga untuk menjadi warga negara Indonesia ya. Dan yang pasti saat ini menit ke-22 lepas pukul 17 waktu Indonesia Barat, sesaat lagi kami hadirkan Renungan Agama Islam bersama dengan Ustazah Yuyun dengan tema Meraih Husnul Khatimah. Dari Studio Pro Satu RRI Surabaya, mendengar kami ucapkan selamat mengikuti.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang artinya sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Sebaik apapun amalan seorang hamba, maka kalaupun dia rajin beribadah terus selama hidupnya, namun jika di akhir hidupnya tidak ditutup dengan husnul khatimah, maka seolah sia-sia sajalah amal yang dilakukannya. Husnul khatimah adalah akhir hidup yang baik, dan tentu saja kita semua menginginkan akhir hidup yang baik, dan husnul khatimah ini merupakan cita-cita tertinggi yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Dan jika kita mengevaluasi diri kita sendiri, tidak ada kebaikan dalam diri seseorang jika ia tidak menutup amalnya dengan kebaikan. Maka kita harus mempersiapkan dengan penuh ketaatan serta dengan penuh kesabaran agar kita bisa meraih husnul khotimah ini. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, perhatikanlah kisah seorang ulama yaitu Imam Ahmad yang diganggu syaitan di akhir hayatnya. Kita bisa bayangkan beliau adalah seorang ulama dan seorang ahli ibadah, namun tak luput dari gangguan syaitan menjelang kematiannya. Kita ingat kembali bahwa di detik-detik kematian seorang hamba akan banyak godaan dan ujian. Bagaimana dengan diri kita? Sakaratul maut adalah sebuah hal yang menyakitkan, dan setiap orang berbeda-beda merasakannya. Beberapa hadis Nabi SAW menguatkan fenomena sakaratul maut ini. Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhuma, ia bercerita ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, bahwa di hadapan Rasulullah SAW ada sebuah bejana kecil dari kulit yang berisi air. Beliau memasukkan tangan ke dalamnya dan membasuh mukanya seraya berkata, La ilaha illallah, sesungguhnya kematian memiliki sakaratul maut. Dan beliau menegakkan tangannya, berkata menuju Rafiqil A'la, hingga akhirnya nyawa beliau tercabut dan tangannya melemah. Kemudian di riwayat yang lain pernah disebutkan bahwa sakitnya sakaratul maut yang dihadapi oleh Rasulullah SAW adalah bagaikan ditusuk dengan tombak dan pedang. Masya Allah. Lalu bagaimanakah dengan kita ketika menghadapi sakaratul maut kelak? Maka sudah seharusnya kita mempersiapkan diri sejak sekarang untuk menjemput husnul khotimah. Bagaimanakah caranya? Yang pertama, perbanyaklah mengingat kematian itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat penghancur kelezatan, yaitu kematian. Sebab dengan mengingat mati ini kita akan tertunda atau kita akan berhenti dari niat-niat yang buruk, kita akan segera berhenti dari perbuatan dosa dan perbuatan jahat, dan kemudian segera bertaubat kepada Allah." Lalu yang selanjutnya adalah berbekal dengan amal solih. Setelah kita mengingat bahwa kita bisa mati kapan saja, maka kita segera menambah amal solih, menambah amal ibadah kita. Jika ada kesempatan beramal solih,

0: amal solih terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja, dan di hadapan mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Ini menggambarkan penyesalan orang-orang yang sudah mati untuk seandainya mereka bisa kembali hidup untuk beramal solih. Kemudian yang terakhir adalah perbanyaklah berdoa kepada Allah. Perbanyaklah meminta kepada Allah agar dikaruniai husnul khotimah. Walaupun kita sudah banyak mengingat mati, walaupun kita sudah banyak beramal solih, namun jangan pernah merasa kita sudah menjadi baik. Jangan pernah merasa kita sudah tinggi di hadapan Allah, karena kita tidak pernah tahu dalam kondisi apa kita diwafatkan oleh Allah. Maka dari itu, berdoalah seperti doa yang diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq kepada kita, yaitu Allahumma ja'al khaira umuri akhirahu, wa khaira amali khawatimahu, wa khaira ayyami yauma alqaq. Ya Allah, jadikanlah usia terbaikku ada di penghujungnya, amalan terbaikku ada di penutupnya, dan hari terbaikku adalah ketika aku bertemu denganmu. Ini dari sebuah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Pendengar RRI Surabaya yang dirahmati oleh Allah, semoga kita semua di sini diberikan oleh Allah kekuatan dan semangat untuk melakukan amal solih, serta Allah nanti akan mewafatkan kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Saya Rahma Ayuning Tias. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, sesaat lagi akan dikumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita semua yang diterima oleh Allah SWT. Amin, amin, ya rabbal alamin.

0: والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعث مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam derajat yang tinggi dan pangkat yang mulia, dan berilah dia kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amalia kita diterima Allah Subhanahu wa taala.

Hadis hari ini. Jarak antara sholat lima waktu, sholat Jumat dengan Jumat berikutnya, dan puasa Ramadan dengan Ramadan berikutnya, merupakan penebus dosa-dosa yang ada di antaranya, apabila tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim.

ala nur yahdillahu linurihi mayyasha. Sinar Allah di atas segala sinar. Allah memberikan petunjuk dengan sinar itu bagi hambanya yang dikehendaki. Wa ma yulaqqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqqaha illa zuhazzin adim. Dan tidak akan menemui cahaya itu melainkan mereka yang berhati sabar, dan juga tidak akan menemui meskipun dia sabar kecuali mereka yang memiliki keteguhan ruhani.

Anda ditemani Dini Wardani sore hari ini mendengar di 99,2 Pro atau RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini kawasan Surabaya dan sekitarnya cukup sudah mulai terurai begitu ya. Kawasan Jalan Pemuda ini masih ramai lancar aja, kalau tadi sempat padat, merambat ya. Sekarang sudah mulai ramai lancar. Dini gak sendiri yang bertugas di sore hari ini, karena ada rekan Mas Ruri ya, kemudian ada rekan Mas Duki dan juga kawan-kawan yang bertugas di Studio Pro 1 RRI Surabaya. Pendengar, kita update dulu ya untuk informasi terkini. Pendengar, ada kabar duka ya dari Persebaya Surabaya yang menyelimuti mantan pelatih Persebaya Surabaya begitu ya. Dan Persebaya ini melalui keterangan resminya, pendengar, menyampaikan duka cita mendalam atas berpulangnya Iwan Setiawan. Nah, beliau ini memiliki catatan penting begitu ya dalam perjalanan Persebaya Surabaya. Ia merupakan pelatih perdana Bajul Ijo saat kembali ke kancah bola tanah air dan berlaga di Liga 2 musim 2017. Di bawah kepemimpinannya, pendengar, Iwan Setiawan ini menjadi salah satu sosok yang meletakkan fondasi awal tim Persebaya pada kompetisi musim tersebut. Dan Persebaya ini juga mengenang Iwan Setiawan sebagai sosok yang baik selama menjadi bagian dari keluarga besar klub Persebaya Surabaya. Dan seperti diketahui, selain pernah menahkodai Persebaya, Iwan Setiawan ini juga pernah menjadi pelatih di beberapa klub sepak bola Indonesia. Mulai dari PSMS Medan, Persija Jakarta, Pusamania Borneo FC yang saat ini berganti nama menjadi Borneo FC, hingga Persela Lamongan. Turut berduka cita, turut berbelasungkawa begitu ya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia begitu ya, Iwan Setiawan atau ex pelatih Persebaya yang hari ini telah berpulang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi.
1: Pendengar Lintas Informasi, pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Pendengar, puluhan calon jamaah umroh mendatangi kantor travel umroh PT Anisa Ahmada di Jalan PB Sudirman, Kelurahan Sentanan, Kecamatan Kranggan, Kota Mojokerto hari ini. Kedatangan mereka dipicu penundaan jadwal keberangkatan umroh hingga 3 kali. Semula, para jamaah dijadwalkan berangkat pada tanggal 30 Agustus. Namun, jadwal tersebut kemudian diundur menjadi 1 September 2026. Dan belum juga terrealisasi, keberangkatan kembali ditunda dan dijadwalkan pada tanggal 5 September 2026. Kondisi ini membuat para jamaah mengambil sikap yang berbeda. Salah satu calon jamaah, Ria Setiawati, mengatakan masih memilih melanjutkan keberangkatan. Namun ia meminta adanya perjanjian tertulis sebagai bentuk kepastian dari pihak travel. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, suara air yang mengalir dari selang tangki ini terdengar di tengah pemukiman warga karena satu persatu jerigen, ember, dan wadah penampungan mulai terisi. Warga bahkan yang sejak pagi menunggu bantuan sudah terlihat lega. Dan bagi masyarakat Desa Wahas, Ganggang, dan Pacuh, Kecamatan Balong Panggang, Kabupaten Gresik, air bersih ini bukan hanya sekadar kebutuhan sehari-hari. Karena saat musim kemarau datang seperti saat ini, ketersediaannya menjadi persoalan yang harus mereka hadapi bersama. Dan salah seorang warga, Juwari, mengatakan bahwa adanya dropping air bersih bisa membantu kebutuhan sehari-hari saat musim kemarau tiba. Pendengar, demikian Lintas Informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama Dini Wardani. Dapatkan informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id.
0: Demikian Lintas Informasi Pro 1 RRI Surabaya.

Bukan pujangga dari base-nya Jam. Kok mau ngomong base? Kamu sih base Jam ya. Ini hadirkan ke ruang dengar Anda mendengar, karena ini adalah salah satu mungkin lagu yang cukup lama gitu ya, tapi masih easy listening kalau didengarkan sore-sore seperti ini sembari melewati kawasan Surabaya dengan macet-macet yang seperti ini gitu ya, biar tambah semangat. Karena kadangkala tidak semua hal itu bisa diungkapkan begitu ya, apalagi pujangga. Gak semua orang tuh bisa menjadi pujangga apapun itu ya, yang penting bisa tetap ngomong yang baik gitu lah ya. Karena bicara yang baik-baik itu juga akan berimplikasi dengan hal-hal yang baik. Karena ada yang bilang bicara yang baik atau diam, itu adalah hal yang sampai sekarang begitu ya, ini masih relevan untuk dijalani. Oke, kita update dulu mendengar untuk informasi sore hari ini. Nah, mendengar kalau Anda pernah jalan-jalan ke Palembang, ada yang namanya Jembatan Ampera. Nah, Jembatan Ampera yang dibangun pada tahun 1962 ini memiliki panjang 1117 meter dan lebar 22 meter. Jembatan yang menjadi salah satu ikon kota Palembang saat ini pendengar ditetapkan oleh Kementerian Kebudayaan sebagai cagar budaya peringkat nasional. Wow, ya, yeah, fresh from the oven ya. Dan penetapan ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk memperkuat perlindungan terhadap warisan budaya Indonesia yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan bangsa. Dan kalau Anda jalan-jalan ke kawasan Palembang, wajib banget pokoknya lewat ke Jembatan Ampera begitu ya, karena saat ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sore hari ini masih ditemani Dini Wardani mendengar, dan Anda masih ada dalam program Surabaya sore ini begitu ya. Dan kalau kita membuka informasi dari kawan-kawan redaksi ya di sore hari ini, informasi di Indonesia. Kalau Anda melihat beberapa bisa dibilang kekayaan alam Indonesia begitu ya, itu emang gak ada habisnya. Karena Indonesia itu sangat luar biasa bagusnya ya, mulai dari alamnya, kulinernya begitu ya, bahkan kebudayaannya itu juga sangat luar biasa untuk dieksplorasi. Kayaknya gak pernah selesai gitu ya buat mengeksplorasi kuliner ya. Ngomongin tentang kuliner aja beragam ya, beda tempat udah beda kulinernya ya, walaupun mungkin sama-sama mie ayam gitu ya. Tapi mie ayam yang ada di Surabaya sama mie ayam yang ada di Solo beda dong. Bedanya apa? Dari mulai bumbunya, isiannya, kadangkala ya beda juga meski namanya mie ayam. Nah, hal-hal yang seperti itu yang terkadang itu membuat apa ya, kita itu merasa kayak ada sensasi yang berlebihan gitu ya. Ketika mau pergi ke suatu tempat yang dicari itu adalah kulinernya ya, bukan yang lainnya. Yang lain apa ya? Mungkin bangunan, cagar budaya dan lain sebagainya, itu seperti itu. Tapi bagi Anda yang mungkin hari ini pengen menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang tersayang, apalagi kalau sudah masuk ke akhir pekan ya, besok udah Jumat, Sabtu, Minggu, cepet banget kayaknya. Padahal baru aja kemarin tanggal 1 ya. Dan kalau bicara seputar menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang terkasih di untuk baik untuk jalan-jalan maupun untuk kulineran, pendengar ini kayaknya memang harus di-spend time begitu ya. Di-spend time kan, diluangkan waktunya agar bisa sama-sama meluangkan waktu dan menikmati momen. Tapi bagi Anda yang mungkin lagi pengen ya mendaki, nah, kalau bicara seputar pendakian, pendengar, saat ini jalur pendakian ini sudah mulai banyak yang ditutup. Kenapa? Karena efek ini ya, waspada kebakaran. Waspada kebakaran karena saat ini kemarau panjang. Nah, pendengar, saat ini ada 9 jalur pendakian begitu ya yang ditutup sementara. Ada di antaranya adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat atau TNKS, kemudian itu ada jalur pendakian Gunung Semeru di TN Bromo Tengger Semeru, kemudian ada TN Gunung Ciremai atau TN itu Taman Nasional begitu ya, kemudian ada Taman Nasional Tambora, Taman Nasional Manusela, Taman Nasional Bukit Baka Bukit Raya, nah kemudian Taman Nasional Gunung Gede Parango dan juga Taman Nasional Gunung Leuser dan Taman Nasional Lorenz di jalur Ilaga, Singa, Sugapa, dan Ugimba. Dan sementara itu pendengar, wisata pendakian yang dibuka ini sebatas TN Gunung Rinjani, TN Gunung Merbabu, Suaka Margasatwa, Dataran Tinggi Hyang atau Argopuro begitu ya. Dan juga Taman Nasional Gunung Halimun Salak dengan pengawasan ekstra ketat serta pembatasan pada zonasi aman. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengumumkan penutupan sementara wisata di pendakian itu. Ia menyampaikan bahwa kebijakan itu benar diambil untuk mengurangi risiko keselamatan sekaligus memaksimalkan sumber daya penanganan karhutla di 6 provinsi mayoritas. Padahal bentar lagi udah weekend, tapi ternyata harus sabar kalau pengen mendaki gitu ya, utamanya yang di Ranukumbolo. Banyak sekali warganet yang menyayangkan, aduh Ranukumbolo kenapa sih harus terbakar? Karena udah tiket warnya susah banget gitu ya, ternyata harus terbakar juga. Padahal Ranukumbolo ini adalah salah satu destinasi wisata yang sangat-sangat bagus lah ya, dan sangat digemari, favorit lah para pendaki. Magnetnya kalau ke Semeru itu magnetnya ya Ranukumbolo itu. Tapi karena saat ini ditutup ya, dalam kurun waktu yang tidak ditentukan atau belum ditentukan begitu ya, jadi kayaknya harus sabar-sabar menunggu Ranukumbolo. Saat ini Ranukumbolo udah gak hijau lagi, Ranukumbolo sudah tertutup abu karena semuanya udah jadi abu begitu ya, udah mulai hitam gitu. Jadi kayaknya harus dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk memulihkan vegetasi ya. Dan sebagai pecinta pendaki, enggak juga sih ya. Kadang Dini tuh heran loh, kok ada gitu ya orang suka daki gitu ya. Padahal daki itu enggak ada, maksudnya daki itu capek gitu ya, capek gitu ya, maksudnya kayak nggak ada seneng ya gitu. Tapi ketika memulai mendaki, oh ternyata gini ya rasanya mendaki.
ada hal-hal yang memang harus dicoba dulu ya sebelum menilai gitu. Kadangkala hal sesuatu hal yang ditakuti itu kalau nggak dicoba itu kayak kurang ada experience-nya gitu ya. Jadi wajib banget untuk dicoba apapun itu, termasuk mendaki. Jadi kalau Ranu Kumbolo lagi ditutup sementara, ya udah ke Ranu Regulo aja. Meskipun sekarang Ranu Regulo udah jadi magnet dan sangat padat banget.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

2000 kali kalau kata Adrian Khalif gitu ya. Jadi walaupun 2000 kali mending berantem sama orang yang sama, mending akur lagi sama orang yang sama daripada cari orang yang baru, gitu enggak sih? Apapun itu, yang penting tahu gitu ya apa yang terjadi. Oke, mendingan kita update dulu ya. Kalau bicara seputar MBG lagi. Nah, kali ini statement Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ini mengungkap ada perbedaan jam pengiriman dalam mendistribusikan menu makan bergizi gratis MBG yang diduga ini menjadi pemicu keracunan massal terhadap 664 santri dan pelajar di Kabupaten Sidoarjo. Wow, jadi jumlahnya kalau kemarin sempat dirilis ya 512, kemudian nambah lagi 556, dan saat ini 664. Tentu ini bukan hanya sekadar statistik saja, tapi ada nyawa yang dipertaruhkan di angka tersebut. Hal ini disampaikan Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa waktu meninjau para korban keracunan yang masih dirawat di Rumah Sakit Islam RSI Siti Hajar Sidoarjo hari ini. Pendengar, Kofifa menjelaskan bahwa SPPG Kalitengah Kecamatan Tanggulangin itu selama ini mendistribusikan MBG kepada 18 lembaga pendidikan di sekitarnya dan tidak ada kejadian apapun. Namun saat terjadinya keracunan massal ini, ia mengungkap adanya perbedaan pengiriman waktu MBG kepada sekolah yang menerima manfaat. Jadi kedepannya jangan sampai diulangi lagi ya.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkannya.
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

18.40 waktu Indonesia Barat, mendengar saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya. Dari Studio Pro Satria RRI Surabaya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya. Semoga amal ibadah kita semua ya diterima oleh Allah SWT. Amin amin ya rabbal alamin.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan. Sesungguhnya engkau ya Allah, zat yang tidak akan mengubah janji.
1: Selamat menunaikan ibadah solat isya. Semoga amaliah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala.
2: Jangan terlalu dikejar. Jika memang jalannya, pasti Allah memperlancar. Karena yang menjadi takdirmu akan mencari jalannya untuk menemukanmu.

Mendengar sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika, oh kok dinamika sih, warta berita sentral. Aduh Dini, sorry hari ini kok nggak fokus sih, karena Dini hari ini multitasking ya. Bahkan hari ini yang satu buka komputer, yang satu buka laptop, yang satu buka handphone. Luar biasa sekali. Semoga multitasking ini segera berakhir 2 tahun lagi begitu ya. Oke, pendengar, kita update dulu untuk informasi terkini yang dibawakan oleh kawan reporter di sore hari ini begitu ya. Sore jelang malam, rombongan Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Polres Mojokerto Kota hari ini. Kunjungan itu, pendengar, menjadi momentum silaturahmi sekaligus sosialisasi tugas dan tanggung jawab MKD, termasuk pengawasan terhadap etika anggota DPR RI. Dan rombongan MKD DPR RI yang berjumlah 6 orang tersebut ya, dipimpin Imron Amin. Dan kedatangan ini juga disambut Kapolres Mojokerto Kota, Wakapolres, dan juga para jajaran pejabat. Kegiatan ini juga menegaskan begitu ya, salah satu tugas utama lembaga ini adalah melakukan pengawasan terhadap anggota DPR RI, terutama terkait dengan aspek etika dan kepatutan sebagai anggota lembaga legislatif. Informasi itu, mendengar, Dini hadirkan sebelum kita ke warta berita sentral yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Kayaknya karena memang ada asap yang memasuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah Warta Berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa, lebih.
4: Isyuras hacel pablagadari tuas, Indonesia i Rusia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichesku atnosenya, katore ditsa bolshe 50 letye.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia, Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto di antaranya Menteri STM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Roslan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet PD Indrawijaya. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat tiga kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah ya community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant bilateral.
19: Komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement, serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi, khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategis lainnya. Pada 2025, total perdagangan Indonesia dan Malaysia mencapai 114 miliar ringgit. Sementara investasi Malaysia ke Indonesia selama 2023 hingga 2025 mencapai sekitar 70 miliar ringgit atau setara sekitar 17 miliar dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penguatan kerjasama juga dilakukan Indonesia dan Arab Saudi, namun kali ini di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
22: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
23: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
23: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
2: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
23: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
23: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah profesi, ya, pada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina dalam menjalankan tugas sebagai salah satu ya, tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya amat mungkin.
24: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan hingga stabilitas pangan nasional dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
25: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas mengalami 3 dekade ya, kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas ya. Di tahun 2022 masuk ya, dan pasar langsung di tahun itu bukan apa ya. Yang akibat penyakit itu masuk itu kurang lebih sekitar 9 triliun gitu ya. Ya kalau kita total sampai sekarang itu barang-barang mencari itu karena sampai kematian tadi juga ada upaya-upaya tadi bagaimana kita bisa memulihkan kembali menghilangkan wabah itu ya, baik dengan vaksinasi ya, dengan ya upaya-upaya lain termasuk juga kita terganggu karena dengan perdagangan ya, dengan masuk penyakit maka beberapa komunitas yang akan kita ekspor itu juga akan terganggu dengan adanya wabah penyakit itu.
24: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional. Sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Farel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengawal tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam, Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Chengkai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yu Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yustin Mulyana dan Bernadi Andia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuchi Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadon Punpanik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
6: Dari yang lainnya, saya juga nonton kemarin berlangsung semua ya pada TV mungkin porti aja ya, kurang beruntung, jadi satu-satunya yang mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada

yang widiwasa, yang menguasai ketiga dunia ini, yang maha suci, dan sumber dari segala kehidupan, sumber segala cahaya. Limpahkanlah kepada budi nurani kami penerangan sinar cahayamu yang maha suci. Om Swastiastu, Om Awigenamastu Namasidem, Om Anobadrah Kratawayantu Wiswatah. Pendengar yang berbahagia, perkenalkan saya IBK Bhayangkara. Dalam kesempatan ini akan berbagi wacana Dharma. Saya mengambil tema Jalan Paramita. Para pendengar yang berbahagia, Moksartam Jagaditaya Caiti Dharma. Ini adalah sebuah sloka yang sering kita ucapkan dan sangat akrab bagi sebagian besar, bahkan seluruh umat Hindu, yang mana sloka ini mengajarkan kepada kita bahwa tujuan dari Dharma itu adalah untuk mencapai Jagadita dan Moksa. Jagadita berkaitan dengan kesejahteraan, kedamaian, dan kelestarian dunia. Dan Moksa berkaitan dengan kelepasan atau bagaimana kita mencapai pembebasan. Di mana pada saat itulah kesempurnaan dari roh itu bisa tercapai, karena pada saat Moksa, pembebasan itu berarti bahwa menyatunya kembali sang roh dengan sumber dari segala roh, yaitu Yang Maha Kuasa. Para pendengar sedharma yang berbahagia, pencapaian tujuan hidup seperti yang kita sebutkan tadi, kedua hal ini memerlukan sarana dan cara yang berbeda. Jagadita cenderung bergantung kepada pemenuhan aspek-aspek duniawi dan material. Sedangkan moksa berkaitan dengan bagaimana kita mampu mencapai pembebasan dari keterikatan-keterikatan yang ada. Apakah kemudian jagadita dan moksa itu dua hal yang bertentangan? Karena yang satu bersifat material dan yang satu bersifat pembebasan dari material. Ternyata tidak. Jagadita bukan berarti kita mengabaikan aspek-aspek pembebasan. Mari kita menikmati semua kenikmatan jasmani atau kenikmatan material. Tetapi dalam kerangka itu pula, mari kuatkan jiwa, kuatkan diri untuk tidak terjebak kepada keterikatan atas keseluruhan itu. Karena sesungguhnya pembebasan bisa dicapai melalui penikmatan atau melalui pemanfaatan dari aspek-aspek material. Tetapi dalam rangka itu pula, kita diharuskan dan diajarkan untuk secara perlahan-lahan menempatkan diri, memanfaatkan material yang tidak menjadikan kita terikat kepadanya. Pemenuhan kebutuhan material lebih banyak berfungsi kepada aspek-aspek material dalam kehidupan kita. Kita membutuhkan makanan, membutuhkan pakaian, membutuhkan tempat-tempat untuk berteduh, dan seluruhnya. Itu adalah semua aspek-aspek material. Tetapi dalam rangka penikmatan itu juga, kita tidak selalu terjebak bahwa saya harus mendapatkan makanan-makanan yang mewah. Dalam tanda petik, walaupun kemudian makanan itu tidak sehat. Saya harus memiliki rumah yang mewah. Dalam rangka mendapatkan itu, kita memaksakan diri. Kemewahan bukanlah suatu hal yang bersifat negatif, tetapi semua harus dalam kerangka bagaimana semuanya itu kita dapatkan dan manfaatkan untuk mendapatkan kebahagiaan, tetapi tidak dalam keterikatan. Yang kedua, moksa adalah pembebasan. Kalau moksa

itu pembebasan, apakah artinya moksa itu baru akan bisa kita capai setelah kita meninggal? Karena kaitannya dengan roh, karena kaitannya dengan menyatunya jiwatman dengan Brahman, atau unsur Tuhan yang terkecil dalam diri kita, kepada Tuhan yang maha besar, menyatu kembali. Moksa memang pembebasan. Tetapi moksa tidak selalu bisa atau harus kita dapatkan atau kita capai setelah kita meninggal. Pendengar yang berbahagia, penikmatan kebahagiaan tanpa keterikatan itu adalah pembebasan. Di mana kita bisa mendapatkan kebahagiaan itu, satu, dengan tidak memaksakan diri. Dua, dengan tidak mengambil hak orang lain. Atau mungkin dalam bahasa sekarang kita dikategorikan serakah. Tetapi semua yang kita dapatkan dalam rangka menjalankan swadharma, kewajiban yang harus kita laksanakan. Apakah mendapatkan kebahagiaan sebuah kewajiban? Memang kalau kita bandingkan antara kewajiban dan hak, mendapatkan kebahagiaan bisa merupakan kewajiban. Kenapa? Karena dengan kebahagiaan itu pula kita bisa banyak melakukan hal-hal baik, di mana pada saat itu juga kita bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Jadi, jaga tita dan moksa bukan merupakan suatu hal yang bertentangan, tetapi jaga tita dan moksa adalah sebuah tahapan di mana tujuan hidup tertinggi kita, yaitu kebebasan, itu tercapai. Dengan kebahagiaan, kita mendapatkan jalan untuk mencapai moksa. Nah, kemudian, bagaimana kita bisa mendapatkan atau mencapai seluruh tujuan itu? Sedharma yang berbahagia, untuk mendapatkan kebahagiaan dan pembebasan itu, kita bisa melalui banyak jalan. Jalan yang ingin saya bagi bersama pada kesempatan ini adalah jalan paramita. Ajaran Hindu mengajarkan tentang catur paramita yang terdiri dari Maitri, Karuna, Upeksa, dan Mudita. Maitri adalah bagian dari cinta kasih atau persahabatan. Karuna adalah bagaimana kita harus memiliki perhatian, memiliki empati kepada saudara-saudara kita yang sedang menghadapi masalah, baik masalah ekonomi, masalah-masalah yang lain, kesehatan dan sebagainya. Jadi karuna mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa berempati dan memberikan kasih sayang kita kepada saudara-saudara yang papa. Upeksa adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri ada di tengah-tengah orang lain dengan sikap yang penuh rasa toleransi, menerima perbedaan, dan mengampuni jika ada hal-hal yang kurang berkenan atau kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain terhadap diri kita. Dan yang terakhir adalah mudita, bersimpati terhadap kebahagiaan orang lain dan bebas dari rasa iri, dengki, dan seterusnya. Mari kita masuk satu-satu dari catur paramita ini sehingga kita bisa menjadikan ini pedoman untuk mencapai jagatita dan moksa. Bagaimana ajaran Weda mengajarkan kepada kita tentang catur paramita ini? Rigveda mengajarkan kepada kita bahwa kita selalu berdoa, semoga semua makhluk memandang kami dengan pandangan mata seorang sahabat. Semoga hamba memandang semua makhluk sebagai seorang sahabat. Dan semoga kami saling berpandangan penuh dengan persahabatan. Demikianlah Yajurveda
mengajarkan kepada kita bagaimana pentingnya bersahabat. Ternyata, saudara-saudara yang berbahagia, sesungguhnya Tuhan ada dalam setiap persahabatan. Kenapa demikian? Ajaran Tatwamasi itu mengajarkan kepada kita bahwa engkau adalah Dia, engkau adalah aku. Bahwa dari sini kita bisa memandang dari perjalanan bagaimana makrokosmos itu berhubungan dengan mikrokosmos. Maka kita memiliki pemahaman bahwa dalam diri kita ada wujud Tuhan yang terkecil yang kita sebut sebagai jiwatman berstana dalam diri kita. Jiwatman itulah sumber dari kehidupan kita. Maka dengan demikian, jika dalam diri kita ada unsur Tuhan, ada Tuhan berstana dalam diri kita, maka itu artinya dalam setiap ciptaannya juga Tuhan berstana. Kemudian kita menyadari dan meyakini bahwa kita harus selalu memuja Tuhan untuk mendapatkan kebahagiaannya. Memuja Tuhan tidak selalu semata-mata dalam konteks bahwa itu terjadi dalam proses persembahyangan. Ternyata memuja Tuhan atau mendekatkan diri dengan Tuhan itu sangat-sangat bisa kita lakukan melalui bagaimana kita menghargai, memelihara, menjaga ciptaan Tuhan. Dan kalau kemudian kita menyadari bahwa dalam diri setiap manusia ada wujud Tuhan dalam bentuk jiwatman, wasudaiwa kutumbakam, bahwa sesungguhnya kita ini bersaudara dan dunia ini adalah sebuah persaudaraan global. Sedharma yang berbahagia, sesungguhnya maitri yang diajarkan oleh catur paramita yang tadi, yang mensyaratkan kita harus bersahabat satu dengan yang lain, adalah nyata seperti yang diajarkan Tuhan kepada kita melalui Yajur Weda. Mari kita lihat sekarang, kalau kita berhadapan dengan orang lain tanpa rasa persahabatan. Satu, mungkin gak kita mendapatkan manfaat dari mereka? Yang kedua, mungkin gak kita bisa memberikan manfaat kepada mereka karena suasana hubungan satu dengan yang lain bukan suasana persahabatan. Kembali kepada masalah jiwatman dan Brahman yang tadi, jiwatman yang ada dalam diri kita, Brahman adalah Tuhan yang Maha Besar. Kalau kita kemudian menyadari bahwa dalam setiap diri manusia ada Tuhan, dan kita harus memuja Tuhan, bukan berarti kita harus memuja teman kita, tetapi kita harus hidup berdampingan, saling menghargai, saling memberikan manfaat. Maka Tatwamasi itu menjadi landasan bagi kita, dan kita disuruh untuk menjawab pertanyaannya. Kalau Tuhan ada dalam setiap diri kita, adakah alasan bagi kita kemudian untuk saling membenci satu dengan yang lain, untuk membahayakan satu dengan yang lain? Bukankah cara-cara seperti itu adalah bagian dari pengingkaran bakti kita kepada Tuhan? Kesimpulannya, kehidupan antar manusia dengan sesama manusia, kehidupan manusia dengan alam dan lingkungan, ternyata harus dilandasi dengan persahabatan. Karena dengan persahabatan itulah kemudian kita bisa saling memberikan dan saling mendapatkan manfaat satu dengan yang lain. Yang kedua adalah karuna. Karuna adalah perhatian, kasih sayang terhadap yang papa dan mereka yang sedang tidak beruntung. Rigveda mengajarkan kepada kita
"Wahai raja, dengan baik hati sediakanlah makanan dan minuman untuk orang-orang yang lapar." Saudara-saudara yang berbahagia, berdasarkan seloka ini, sesungguhnya pemimpin itu harus mensejahterakan rakyatnya dengan penuh kasih sayang. Tidak dalam rangka menilai kepemimpinan yang ada saat ini, tetapi ini berlaku umum pada setiap pemimpin, bahwa setiap pemimpin itu memiliki kewajiban untuk mensejahterakan rakyatnya. Rakyat yang lapar, berikanlah dia makan dan penuh kasih sayang. Kemudian Samaweda juga mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus berempati dengan yang lain. Dalam Samaweda diajarkan bahwa, "Wahai umat manusia, aku tutupi badan dan pikiranmu dengan cintaku, seperti halnya penutup baju baja. Semogalah dengan rahmat yang sempurna dan cinta kasih yang aku berikan kepadamu, engkau diliputi oleh kebahagiaan yang abadi." Begitulah Tuhan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Tuhan bukan merupakan sosok yang harus ditakuti. Karena Tuhan adalah sumber kasih sayang, maka pada saat kita membutuhkan kasih sayang itu, dan kita akan mendapatkan kasih sayang itu apabila kita ada selalu dekat dengan beliau. Kalau begitu, setiap hari, setiap waktu kita harus duduk bersembahyang untuk memuja Tuhan. Sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, iya. Tetapi mendekatkan diri kepada Tuhan tidak hanya pada saat itu. Mari kita belajar bahwa apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, dan apapun yang kita lakukan, pastikan itu sesuai dengan perintah, petunjuk, dan arahan yang diberikan Tuhan kepada kita melalui ajaran-ajaran sucinya yang selalu kita baca dan kita jadikan pedoman dalam kehidupan. Kemudian pada seloka yang lain atau pada kitab yang lain, Sara Samuscaya juga mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang punya kewajiban untuk berempati kepada yang lain. Ini adalah bagaimana pada saat Arjuna mendapatkan petuah. "Ya anakku Janamejaya, putra keturunan Dewi Kunti, orang yang miskinlah yang anakku patut berikan sedekah. Jangan memberikannya kepada orang kaya, sebab kepada orang yang sakit, mereka layak diberikan obat. Akan tetapi bagi orang yang sehat, obat itu tidak ada gunanya." Apa yang diajarkan dari sini? Bahwa apa yang kita berikan kepada orang lain itu akan memberikan manfaat yang maksimal jika kita memberikan kepada yang membutuhkan. Kepada orang yang haus air, minumanlah yang tepat kita persembahkan atau kita berikan kepada mereka. Kepada orang yang lapar, makananlah. Kepada orang yang bodoh, pendidikanlah yang perlu kita berikan kepada mereka. Karena pada saat mereka bisa lepas dari kebodohan, dari yang tidak berpengetahuan, dia akan mendapatkan jalan yang lurus, yang lapang untuk mencapai tujuannya, untuk menjadi manfaat kepada orang lain. Ajaran karuna ini mengajarkan kepada kita bagaimanalah kita bisa berempati. Mungkin pada saat kita diberikan kesempatan sebagai orang yang memiliki banyak harta, banyak materi, sepertinya kita tidak sedang berterima kasih kepada Tuhan jika materi atau harta yang kita miliki itu kita nikmati sendiri
di sebelah dari atau di samping kita ada saudara kita yang tidak makan, yang tidak bisa mendapatkan pendidikan, yang sakit tidak bisa berobat, dan banyak permasalahan-permasalahan sosial yang lain. Kenapa? Karena kita tidak menjadikan apa yang kita miliki itu sebagai persembahan kepada Tuhan melalui empati dan pemberian kepada orang-orang yang sedang membutuhkan. Maka dari itu, ajaran catur paramita ini juga banyak dijadikan referensi dalam rangka bagaimana kita membangun kesetiakawanan sosial. Mungkin tidak perlu terlalu banyak kita bercerita tentang kesetiakawanan sosial pada saat kita memiliki sesuatu dan tetangga kita tidak makan dan kita diam. Kesetiakawanan sosial itu harus kita wujudkan dalam bentuk nyata dan bersifat operasional, di mana setiap orang bisa mendapatkan manfaat dari manfaat yang telah dimiliki orang lain, dan mereka memiliki kesempatan untuk memberikan manfaat kepada yang lain. Yang ketiga adalah upeksa. Upeksa ini adalah tenggang rasa, toleransi. Atharwa Weda memberikan ajaran kepada kita bahwa kita harus rukun satu dengan yang lain, baik kepada orang yang sudah kita kenal maupun kepada orang yang belum kita kenal. Secara utuh doa dalam Atharwa Weda mengatakan bahwa, ya Tuhan, semoga hamba memiliki kerukunan yang sama dengan orang-orang yang sudah hamba kenal dengan akrab, dan dengan orang-orang asing sekalipun. Semogalah Engkau menganugerahkan kepada kami sebuah keserasian, keharmonisan dalam pergaulan kehidupan. Kalau demikian, berarti bahwa sesungguhnya kehidupan yang penuh dengan perbedaan-perbedaan, penuh dengan keanekaragaman ini, bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan. Kenapa? Karena Tuhan memang menciptakan perbedaan itu. Dan pada saat Tuhan menciptakan perbedaan itu pula, Tuhan memberikan ruang, memberikan jalan, dan memberikan waranugrahanya kepada kita dari perbedaan itu dengan cara bahwa kita harus saling melengkapi, saling menerima kekurangan satu dengan yang lain. Dan kita bisa memahami bahwa kekurangan orang lain itu adalah merupakan bagian dari ruang di mana kita bisa melakukan yadnya dengan memberikan manfaat kepada mereka. Yadnya bukanlah hanya dalam bentuk persembahan-persembahan, dalam bentuk sesajen dan sebagainya. Tetapi yadnya juga adalah pikiran baik, perbuatan baik kita kepada orang lain. Pendengar yang berbahagia, bahwa upeksa kemudian mengajarkan kepada kita bagaimana kita dengan yang lain itu harus saling memberikan manfaat, saling menerima kekurangan, saling memahami perbedaan. Seperti halnya yang diajarkan dalam Trihita Karana, ya. Kalau kita melihat Trihita Karana itu, kita akan bertemu dengan hubungan horizontal manusia satu dengan yang lainnya. Ya. Manusia satu dengan yang lainnya akan mendapatkan kebahagiaan apabila kita mampu memberikan, saling memberikan manfaat satu dengan yang lainnya. Begitulah upeksa. Dan yang terakhir adalah mudita. Nah, mudita ini jalan lain bagi kita untuk mendapatkan kebahagiaan, atau jalan yang diajarkan oleh catur paramita untuk mendapatkan kebahagiaan. Ternyata kebahagiaan itu bisa kita dapatkan dari kebahagiaan orang lain. Ya. Bersimpati dengan kebahagiaan orang lain itu adalah juga merupakan bagian dari kebahagiaan kita. Karena kalau kita selalu sirik
iri hati atas apa pencapaian orang lain, sesungguhnya kita seperti orang sakit. Bagaimana Sara Samusjaya memberikan petunjuknya kepada kita? Sara Samusjaya menjelaskan, orang yang iri hati kepada sesama manusia jika melihat sesamanya, melihat wajahnya, kelahirannya yang utama, kesenangannya, keberuntungannya, dan keadaan yang terpuji. Jika kemudian hal itu menyebabkan dia iri hati pada dirinya, maka orang yang demikian itu sesungguhnya adalah orang yang sakit, yang sulit untuk didapatkan obatnya. Demikianlah jalan catur paramita yang bisa kita jadikan pedoman untuk mendapatkan kebahagiaan. Bahwa dengan menghargai kebahagiaan orang lain, dengan berempati kepada orang lain, dengan bersahabat kepada orang lain, sesungguhnya itu adalah sumber kebahagiaan. Dari sana kita bisa berpikir, ternyata bahagia itu tidak selalu mahal. Sangat sederhana dan sangat mungkin untuk kita lakukan. Kunci utamanya adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri supaya jalan kebahagiaan itu melalui jalan catur paramita ini bisa kita dapatkan. Sebagai wujud kebahagiaan untuk alam semesta, mari bersama-sama kita berdoa. Ya. Om Sarwe Bhavantu Sukhinah, Sarwe Santu Niramaya, Sarwe Badrani Pasyantu, Makaci Duka Agbawet. Ya Tuhan, semoga semua makhluk berbahagia. Semua makhluk mendapatkan kedamaian. Semua makhluk saling memahami satu dengan yang lain dan terbebas dari duka. Terima kasih pada kesempatan ini kita telah berbagi wacana Dharma tentang jalan paramita. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat menjadi bahan perenungan bagi kita semua untuk mencapai kebahagiaan atas kebahagiaan orang lain dan membahagiakan orang lain. Mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang tepat dan tidak berkenan. Saya mengakhirinya dengan paramasanti. Om Santi, Santi, Santi.

Pendengar, saat ini 20 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat dan Anda ada di program Seramai Malam ini. Nanti akan dipandu oleh rekan Juadi Wanda. Dan sesaat lagi kami hadirkan mini drama begitu ya, edisi hari Kamis tanggal 3 September 2026 dengan tema atau judul Titik Jenuh, produksi RRI Bandung. Sekaligus saya Dini Wardani pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

adalah anak yang kehilangan perhatian serta kasih sayang dari orang-orang tercintanya. Orang tua Yuri tak pernah puas dengan kekayaan yang sudah melimpah. Sejak kecil, kehidupan Yuri diserahkan kepada Bibi, pengasuhnya. Setelah dewasa, ia mencari kasih sayang itu pada pria. Tetapi, dalam hal asmara, Yuri selalu gagal, gagal, dan gagal. Tidak sedikit laki-laki yang pernah singgah di hatinya. Namun, mereka selalu meninggalkannya setelah mendapatkan segalanya dari Yuri. Kecewa dan kesepian merasuk dalam kalbu. Ia mencoba mengusir rasa itu di gemerlapnya dunia malam. Ternyata, keramaian dunia malam pun tak mampu mengobati kecewa dan menghilangkan kesepiannya. Ia bosan, ia jenuh dengan perjalanan hidupnya. Hingga titik jenuh itu berada pada puncak, rasa gelisah menghantui. Ini berdampak pada tidak bisa tidur nyenyak. Ia lelah. Lalu, ia mulai mengkonsumsi obat-obatan tanpa konsultasi ke dokter, hingga overdosis.

0: Papa sekarang lagi sibuk nih sayang. Sama mama saja ya.
1: Hari ini mama ada pertemuan sayang. Sama bibi saja ya.
2: Neng, tidak usah sedih. Sama bibi aja ya.
3: Selalu bibi saja yang menemani. Dari kecil, aku selalu sama bibi. Aku kan ingin juga ditemani sama mama dan papa juga.
2: Mama papa kan sibuk kerja, Neng.
3: Aku bebas. Mama sibuk arisan dan jalan-jalan ke luar negeri. Papa sibuk bisnis. Bisnis juga ke luar negeri. Jadi, mau apapun aku bebas. Gak ada yang marah.

Sabda, kenapa sih kamu putusin aku? Kenapa kamu tinggalkan aku? Kenapa? Kenapa kamu tak cinta lagi sama aku? Apa salah aku, Garda?

dalam kondisi koma dengan tubuh terbujur kaku di ruang ICU. Bayangan-bayangan kehidupan masa lalu muncul.

Dunia ini sepi. Sepi sekali. Aku punya mama, tapi seperti tidak punya mama. Aku punya papa, tapi seperti tidak punya papa. Aku nggak pernah merasakan pelukan sayang dari mereka. Aku punya pacar, tapi satu persatu pacarku menghilang. Laki-laki yang pernah bersandar di hati aku memusnahkan harapanku. Ia pergi, pergi jauh sekali setelah mendapatkan semuanya dariku. Lalu menghilang dari kehidupanku.

karena overdosis, akhirnya nyawa Yuri tak bisa diselamatkan. Tentu kejadian ini sangat disesali oleh kedua orang tua Yuri.

0: suka dengan cerita kehidupan seperti cinta.
1: Sayang, kenapa?
0: Keluarga.
2: Terima kasih ya nak. Maafkan ayah ya Ayi.
0: Misteri.
3: Aku dengar suara anak kecil lagi nangis, Is.
4: Anak kecil nangis.
0: Dan kisah kehidupan lainnya. Ikuti selalu mini drama persembahan dari RRI se-Indonesia. Hadir menemani Anda setiap hari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hanya di 99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat malam, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Dan malam hari ini kita akan ajak Anda untuk ngobrol-ngobrol bersama dengan 3 orang anak hebat dari komunitas Pintar Bicara Indonesia. Saya nggak sendirian, ada yang cantik-cantik, ada yang juga ganteng di sini yang sudah siap untuk berbagi pengalaman. Dan tentu saja untuk Anda pendengar yang ingin bergabung, langsung saja bisa join bersama kami di sini malam hari ini di 0315345474 dan juga 0813314992. Halo teman-teman.
1: Halo.
0: Iya. Apa kabar?
1: Baik.
0: Iya, boleh perkenalkan satu persatu namanya siapa dari yang dekat sama Kak Adi di sini.
1: Halo semuanya, kenalin nama aku Diandra Kesha Zara, bisa dipanggil Diandra.
0: Hai Diandra, apa kabar?
1: Baik kak, kalau kakak gimana kabarnya?
0: Kak Adi juga sehat. Diandra sudah malam hari ini sudah belajar belum?
1: Sudah dong.
0: Sudah ya, waduh anak hebat, berarti Diandra kelas berapa sekarang?
1: Tahun ini aku kelas 6 SD.
0: Kelas 6 SD, wah kita sepantaran ya. Berapa puluh tahun yang lalu maksudnya. Oke, terima kasih Diandra. Kamu sekolah di SD berapa Diandra?
1: Aku sekolah di SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya.
0: SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya, di daerah mana itu?
1: Di daerah Pakuan City Mall.
0: Di daerah Pakuan City Mall. Wah, keren. Oke, terima kasih sudah hadir bersama kami Diandra. Terus di sebelah Diandra ada siapa lagi?
2: Perkenalkan, nama saya Aska Erlangga, bisa dipanggil Aska.
0: Aska agak mundur dikit, agak mundur dikit. Nah, oke, segitu aja jaraknya. Aska Erlangga namanya ya.
2: Iya.
0: Oke, Aska ini kalau Aska kelas berapa sekarang?
2: Kelas 5.
0: Kelas 5 SD. Di mana?
2: SDN Rangka 1 Surabaya.
0: SDN
2: Rangka 1,
0: Rangka 1 Surabaya kelas 5. Wah, dengar-dengar Askari juga pinter nyanyi loh, bener enggak sih?
2: Iya.
0: Iya, oke. Terus yang berikutnya ini yang paling cute. Cute semua sih tapi ya. Kalau yang satu ini siapa namanya? Boleh diperkenalkan diri dulu. Hai.
3: Hai, perkenalkan nama saya Anindita Putri Zaskia, biasa dipanggil Nindi.
0: Nindi apa kabar?
3: Baik kak.
0: Nindi sudah mandi? Sudah dong ya pasti. Emang Kak Adi belum mandi? Oh udah ya. Terus kalau Nindi kelas berapa sekarang?
3: Kalau sekarang udah kelas 5 SD.
0: Sama kelas 5 SD. Jadi yang kelas tadi siapa namanya Diandra kelas?
3: Aku kelas 6 SD.
0: Kelas 6. Aska kelas 5, Nindi kelas 5. Ya. Kalau Nindi dari SD mana?
3: Aku dari SDN Ketabang 1 Surabaya.
0: SDN Ketabang 1 Surabaya dekat sini ya. Kalau enggak salah betul enggak sih? Depannya Grahadi itu bukan Ketabang. Bukan ya? Bukan. Oke, baik. Nindi sehat?
3: Sehat, Kak.
0: Sehat, alhamdulillah. Nah, ini kan kalian ini anak-anak hebat tuh dari Pintar Bicara Indonesia. Kira-kira prestasi apa sih terakhir yang kalian raih? Dari Diandra dulu deh. Diandra boleh.
3: Prestasi terakhir aku yaitu juara 2 lomba reportase Sejatim 2026.
0: Wow, juara 2 lomba reportase Jawa Timur 2026.
3: Iya.
0: Gimana perasaan kamu?
3: Aku senang banget karena bisa jadi juara 2 dan ternyata usahaku enggak sia-sia selama
0: Wah,
3: ini.
0: Wah, emang usaha kamu apa sih?
3: Jadi aku ngafalin skripnya, soalnya kan emang kalau mama itu juga sibuk banget. Jadi syutingnya harus kayak satu hari setelah dikasih tahu Kak Semi. Nah itu aku hafalinnya cepet-cepetan. Jadi ya sebisanya gitu
0: sebisanya
3: loh Kak.
0: Sebisanya ya, tapi akhirnya bisa ya alhamdulillah kan.
3: Ya alhamdulillah,
0: alhamdulillah bisa. Terus kalau Aska apa nih prestasinya apa terakhir?
2: Prestasiku terakhir adalah menang lomba juara 1 reportase Sejatim.
0: Waduh, kamu seneng banget gak sih?
2: Seneng banget dong karena bisa juara 1 Sejatim lagi.
0: Wah, Sejatim lagi. Terus apa usaha kamu untuk bisa meraih juara 1?
2: Menghafalkan skrip. Tapi kayak bukan dihafalin gitu loh, dipahami.
0: Dipahami.
2: Dan diimprove.
0: Oh, diimprovisasi. Wow, siapa yang ngajarin? Mama?
2: Bunda.
0: Bunda juga. Wow, selamat ya juara 1.
2: Iya.
0: Kalau tadi Diandra juara 2. Nah, kalau Nindi juara berapa?
3: Kalau aku juara 3 reportase sejatim.
0: Terus kamu seneng gak dapat juara 3?
3: Seneng banget sih.
0: Seneng banget ya. Terus kalau Nindi usahanya apa tuh untuk bisa meraih juara 3?
3: Aku gak sia-sia udah ngapalin sama sama bisa
0: apa? Memahami.
3: Sama bisa memahami.
0: Iya, gitu ya. Nindi hari ini nervous gak ketemu sama Kak Adi?
3: Lumayan.
0: Jangan nervous, kan kita udah pernah ketemu, ya kan? Oke, terus bicara soal apa namanya prestasi nih. Selain prestasi terakhir, adakah prestasi-prestasi lain dulu yang sebelum-sebelumnya pernah diraih dan yang paling berkesan gitu? Apa yang paling berkesan selama Diandra, kemudian siapa tadi namanya?
3: Aska.
0: Aska dan Nindi ini juara-juara apa nih kira-kira yang paling berkesan? Kalau kalau Diandra juara apa?
3: Kalau menurut aku juara yang paling kayak gak sia-sia kalau aku belajar itu waktu aku dulu juara 1 Bintang Cilik Surabaya 2020.
0: Bintang Cilik Surabaya, itu nyanyi? Bukan. Enggak.
3: Jadi itu kayak Got Talent gitu. Terus aku speech.
0: Oh, speech. Wow, bahasa Inggris.
3: Iya.
0: Wah, hebat. Nanti coba deh, Kak Adi pengen denger speech-nya. Terus kalau Aska sendiri juara yang paling-paling berkesan apa reportase ini kah?
2: Bisa masuk finalis Cak Ning Cilik 2025.
0: Wow, finalis Cak Ning Cilik 2025. Terus
2: sama lomba nyanyi dapat gold medal.
0: Waduh, berkesannya kenapa berkesannya yang Cak Ning Cilik tadi?
2: Yang Cak Ning Cilik tadi kan diadu se-Jawa Timur. Alhamdulillah bisa sampai masuk ke finalis.
0: Wow, hebat. Itu bisa menyisihkan sekian banyak orang ya. Oke, wah, sama lomba nyanyi dapat gold medal.
2: Iya. Yeah.
0: Itu di mana? Di Surabaya?
2: Di Balpem.
0: Di Balai Pemuda. Yeah. Itu serunya apa tuh? Gold medal itu berarti juara satu nggak sih?
2: Iya.
0: Iya, kayak gitulah ya, juara satu luar biasa. Nah, kalau bakatnya nyanyi niru siapa, Aska?
2: Nggak niru siapa-siapa.
0: Nggak niru siapa-siapa. Bunda suka enggak nyanyi? Nggak. Kalau ayah?
2: Nggak.
0: Nggak juga. Dari Allah ya berarti. Iya. Yeah. Pemberian dari sang kuasa lo ya, luar biasa. Kalau Nindi juara yang paling berkesan apa di?
3: Mungkin juara harapan 2 mungkin.
0: Juara harapan 2 di mana? Acara di apa itu?
3: Acara mungkin saat lebaran mungkin selesai.
0: Lomba
3: lebaran.
0: Apa itu?
3: Lomba speech.
0: Lomba speech juga, bahasa Inggris juga.
3: Bahasa Indonesia.
0: Bahasa Indonesia. Waduh, Kak Adi penasaran banget nih sama apa namanya potensi-potensi kalian. Kalau Nindi sendiri, kenapa sih jago speech itu dari siapa? Belajar atau memang dari mama atau dari papa mungkin?
3: Belajar.
0: Belajar. Sendirian belajarnya. Dibantu enggak. Siapa?
3: Dibantu kakak sama
0: Kak Semi, bukan?
3: Sama Kak Semi dan juga Ibu.
0: Kak Semi dan Ibu, keren. Nah, terus kalau kegiatan sekolah itu kan mesti menyita waktu nggak sih? Kalian kan harus belajar. Terus ada nggak sih prestasi-prestasi kalian selain prestasi di luar sekolah, prestasi di sekolah gitu ada nggak? Kalau Diandra sendiri di SD Al-Azhar 35 Surabaya itu ada nggak prestasinya? Pernah apa di sekolah?
3: Kalau aku di sekolah itu, kalau setiap ada ekskul itu selalu ada lomba ekskul. Dan aku terakhir kali juara 3 ekskul band.
0: Wow, keren. Juara 3 ekskul band.
3: Iya.
0: Kamu sebagai apanya?
3: Aku sebagai singernya.
0: Singernya. Nyanyi lagu apa?
3: Aku terakhir itu nyanyi lagu Katakanlah Cinta by Naura Ayu.
0: Wow, keren. Emang kamu suka nyanyi juga? Selain speech.
3: Iya, aku suka nyanyi. Terus speech, habis itu storytelling.
0: Storytelling juga. Kalau bakat menyanyi kamu dari siapa? Dari mama, dari papa?
3: aslinya juga nggak ada
0: gak
3: yang
0: ada
3: suka
0: juga
3: nyanyi sih.
0: Dari Allah juga.
3: Iya.
0: Wow, luar biasa ya, Allah Maha Besar bisa memberikan bakat luar biasa. Nah kalau Aska sendiri, kira-kira Aska apa sih prestasi kamu selain di luar sekolah nih? Keluar di sekolah pernah jadi juara apa di sekolah?
2: Di sekolah pernah juara fashion show, lomba fashion show tentang pahlawan.
0: Wah, tahun berapa itu? Itu pas kelas berapa maksudnya?
2: Kelas 2.
0: Kelas 2? Waduh, masih kecil banget lomba fashion show ya. Kamu juga hobi nyanyi, hobi public speaking, tapi juga hobi model juga ya?
2: Enggak sih, tapi mode gitar.
0: Oh, gitar, bermain alat musik.
2: Iya.
0: Wow. Gitar apa? Gitar listrik atau gitar?
2: Gitar akustik? Listrik. Iya, gitar akustik ya. Iya.
0: Oh, kamu juga jago main alat musik ya?
2: Iya.
0: Wah, itu belajar di mana? Ada diajarin sama ayah?
2: Guru.
0: Oh, sama guru. Kenapa harus alat musik gitar? Kenapa enggak drum? Kenapa enggak angklung gitu? Atau suling, suling, suling bagus kayaknya.
2: Soalnya kan genreku kan sukanya rock.
0: Oh.
2: Rock kan abis itu rock kan biasanya kan identik dengan gitarisnya.
0: Oh, gitu, betul. Emang gitaris siapa yang paling kamu suka kalau kamu suka musik
2: G-Rock?
0: G-Rock. Wah, kamu berarti suka lagu-lagu G-Rock ya?
2: Iya.
0: Lagu-lagu Japanese rock gitu ya?
2: Iya.
0: Wah, keren. Waduh. Sejak kapan kamu suka musik G-Rock, juga musik apa? Japanese rock itu?
2: Sejak kapan?
0: Dikenalin
2: kelas
0: siapa?
2: Kelas 2 atau kelas 1?
0: Heeh.
2: Dikenali Bun.
0: Dikenalin Bunda juga.
2: Iya.
0: Bunda juga suka musik rock juga.
2: Iya.
0: Wow, metal banget. Keren. Nah, kalau Nindi nih, Nindi kira-kira prestasi di sekolah apa? Pernah jadi juara apa, Nin?
3: Kalau di sekolah aku masih belum ada.
0: Belum ada. Kalau lomba 17-an pernah menang enggak di sekolah? Lomba makan kerupuk gitu.
3: Enggak
0: pernah, belum pernah ya. Coba nanti siapa tahu habis ini Nindi jadi juara nih, juara apa. Kira-kira kalau di sekolah Nindi ikut ekstrakurikuler apa?
3: Melukis.
0: Melukis, oh kenapa kamu suka melukis? Lukisan apa yang kamu suka gambar?
3: Mungkin gambar bunga atau enggak gambar orang.
0: Oh, gambar orang. Siapa orang yang pernah kamu gambar lukisannya? Ayo. Pernah gambar siapa, Bunda?
3: Temen sama mungkin anime.
0: Oh, anime juga suka. Itu pakai cat air atau pakai cat minyak atau pakai krayon?
3: Krayon.
0: Pakai krayon. Bagus gak lukisannya? Ih, Kak Adi penasaran loh, pengen lihat lah lukisannya. Ada, masih ada? Disimpan gak?
3: Kayaknya enggak.
0: Udah gak disimpan. Waduh, sayang banget. Nanti kalau disimpan kan bisa dipigora ya. Siapa tahu jadi juara nanti. Oke nih, terus Kak Adi pengen tahu nih, kira-kira ini untuk pendengar yang mau bergabung boleh ya. Silakan Anda bisa langsung tanya-tanya sama Diandra, sama Aska, sama Nindi, seputar prestasi mereka, seputar apa namanya, kegiatan-kegiatan sekolah dari mereka semua nih, bertiga gitu kan. Nah, ini kan kalau Kak Adi lihat, kalian tuh kan belajar public speaking ya. Tadi udah jago nih, melukis udah jago, nyanyi udah jago. Nah, sekarang kita mau terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam. Ngobras.
4: Iya. Sama Bang Jo Adi Juanda.
0: Iya.
4: Dan cucu-cucu ini, Diandra, Aska, dan
0: Nindi. Nindi.
4: Oh, yeah. Bukan Nindi ya.
0: Bukan.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Salam berprestasi. Saya Om Yang Cicin dari Jawa Barat. Hebat, Masya Allah. Ya Bang Jo ya, anak-anak zaman sekarang ya, Masya Allah.
0: Luar biasa loh. Apa biasa. Potensinya itu bukan cuma satu, tapi banyak sekali.
4: Betul. Gak boleh Oma Yanti Queen bertanya ya.
0: Boleh, silakan Oma.
4: Jawabnya nanti ya.
0: Boleh.
4: Apakah Anak Pintar Indonesia ini, PIP ini tergabung dari... ada ininya, wadahnya Bang Jo.
0: Iya, namanya
4: seperti
0: itu PBI.
4: PBMP ya?
0: PBI namanya, Pintar Bicara PBI, Indonesia.
4: Ya.
0: Okay, betul.
4: Hebat ya. Lalu cerita dong ya, selama ini suka duka dan untuk membagi waktunya bagaimana sama-sama nanti ya bertiga gantian. Lalu target kedepannya tuh gimana sih? Nanti tolong ya kalau bisa sudah mau selesai ditampilkan dong suara emasnya ya Bang Jo ya.
5: Siap ya.
4: Lalu hobi-hobi yang paling favoritnya dari kalian ini apa? Dan paling yang memberikan apa motivasi di rumah selain di sekolahan itu siapa saja? Terima kasih sayang.
5: Ya, baik.
4: Ya, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Oma Yanti namanya. Dia ini dari Jawa Barat. Tahu ada yang pernah ke Jawa Barat enggak?
2: Enggak.
5: Pernah. Pernah aja kemana? Jawa Tengah tahu pernah ke sana?
2: Enggak.
5: Pernah. Jawa Timur pernah ke sana enggak?
2: Pernah.
5: Di mana itu Jawa Timur?
2: Ya ini Jawa Timur.
5: Oh, ini Jawa Timur, hebat. Kirain. Nah, terus apa nih tadi pertanyaannya itu suka dukanya apa nih? Menggeluti atau menjalani hobi seperti ini senangnya di mana? Kalau dari Diandra apa senangnya?
3: Kalau hobiku kan nyanyi ya. Kalau senangnya itu pastinya itu bisa eksplor banyak lagu, lagu barat sama lagu Indonesia. Tapi kadang-kadang nggak sukanya itu kalau misalnya ya kita tuh udah latihan, terus tiba-tiba itu kayak lupa lirik atau salah nada gitu loh kak.
5: Iya, salah nada tiba-tiba.
3: Iya.
5: Lupa lirik ini apa gitu ya. Terus kalau udah ngatasi kayak gitu gimana caranya ya? Kalau udah di atas panggung terus lupa lirik atau lupa nada nih, wah tuh kayak mana tuh?
3: Aku tetap lanjutin, tapi aku dari dulu aku pernah bilang ke diri aku sendiri
5: kalau bilang misalnya, gimana? Hei diriku gitu ya. Enggak ya.
3: Jangan kalau misalnya aku lupa atau aku ngeblank itu aku enggak boleh panik. Soalnya kalau panik makin kelihatan nanti
5: kalau lupa. Oh, jadi akhirnya diimprovisasi.
3: Iya.
5: Ah, keren. Good. Itu tadi ya. Terus kalau Aska sendiri suka dukanya nih jadi apa musisi gitar J-Rock. Waduh. Suka dukanya apa nih menjalani hobi?
2: Sukanya main gitar itu bisa mempelajari lagu rock yang lainnya. Maupun dari Indonesia atau dari Inggris deh.
5: Dari Inggris, dari luar lah ya.
2: Dukanya itu pas mencet senar. Itu mesti apa itu bleset gitu loh.
5: Oh, bleset karena masih kecil jarinya ya. Kurang gede jarinya. Mungkin gitarnya perlu diperkecil mungkin gitarnya. Gak bisa ya, gak bisa jarinya diperbesar gitu. Oh gak bisa juga ya. Oke, jadi pas main nada itu yang masih meleset itu dukanya. Sakit gak sih main gitar itu kan harus ditekannya keras banget itu.
2: Awal-awal ya memang sakit, butuh pembiasaan dulu. Baru bisa
5: terbiasa, ya. Keren. Oke, kalau Nindi apa nih suka dukanya? Apa nih dalam menjalani hobi sukanya di mana?
6: Sukanya di melukis.
5: Melukis. Kenapa suka melukis?
6: Soalnya bisa melukis yang bagus-bagus.
5: Bagus-bagus
6: gitu.
5: Pemandangan, bunga-bunga, wajah orang gitu ya. Dukanya?
6: Dukanya sering kecoret.
5: Oh, sering kecoret. Jadi pas udah serius kecoret gitu ya. Iya. Udah sebel ya karena kan udah gambar udah mau selesai nih kecoret gitu ya. Oke. Tapi sampai sekarang oke ya, maksudnya suka ya dengan melukis ya, enggak masalah ya. Walaupun sering kecoret gitu ya. Oke. Nah, terus cara gimana nih tadi Kak Adi juga mau tanya tuh soal membagi waktu. Ah, ada telepon lagi. Tunggu dulu ya. Halo, selamat malam, Ngobras.

0: apa namanya, masa depannya cerah dirimu.
1: Amin.
0: Karena kalau orang pintar bicara itu Bang Jo ya, itu targetnya sebetulnya kalau secara ilmiah. Satu, jubir. Dua, menteri penerangan.
1: Jubir, menteri penerangan.
0: Nah, itu targetnya sebetulnya.
1: Iya, iya, iya.
0: Tapi sebagian ada yang main gitar. Tapi siapa yang bermain gitar itu?
1: Namanya Aska. Aska.
0: Mas Aska.
1: Aska, Anda Mas main Aska. Gitar.
0: Ya, pintar. Saya dengar, sudah tahu, saya sudah paham. Pertanyaannya, apakah ada keturunan dari orang tua?
1: Ada bakat dari orang tua.
0: Lupa liriknya tadi Bang Jo, siapa
1: yang lupa liriknya tadi adalah Diandra namanya.
0: Diandra, kalau lupa liriknya bagus, dia punya profesi apa mau sih, bila alihkan itu, itulah
1: Bang Jo. Improvisasi, itu, betul.
0: Ya. Oh, ya. Semoga Anda juga nanti jadi anak yang terbaik.
1: Ya.
0: Pertanyaannya. Jadi suka dukanya sudah ditanyakan Nino maupun Yandikuin. Itu sebetulnya cita-cita Anda nantinya yang jadi musik, biarkan jadi musik. Kenapa kok main musik? Gitar, kan banyak musik lainnya ya Bang Jo ya. Kendang kempul.
1: Oh, alat kendang kempul. Yo, jadi andalan orkestra nanti ya, gitar dia tadi.
0: Makanya kok suka gitar. Kok enggak bisa seperti pengganti? Kan ada
1: yang
0: Abdul Fattah yang meninggal dunia itu
1: loh. Iya, iya, hobinya. Gitu. Hobinya memang main gitar.
0: Iya, gitu. Makanya nanti kalau dijawab dari keturunan atau memang inisiatif dari hatimu sendiri.
1: Iya.
0: Dan semoga Anda semuanya adik-adikku, jadilah adik yang terbaik. Harapanku, jangan sombong, walaupun nanti kamu sukses. Itu aja semua.
1: Ya.
0: Bang Jo, terima kasih.
1: Yo, baik. Itu tadi Bang Kobar dari Mojokerto. Ya, tahu nggak? Ada yang pernah pergi ke Mojokerto nggak?
2: Nggak.
1: Belum pernah juga ke Mojokerto?
2: Belum.
1: Kalau ke Sidoarjo?
2: Belum.
1: Belum pernah juga?
2: Pernah.
1: Pernah. Kalau ke Surabaya pernah nggak?
2: Pernah.
1: Oh, iya, Surabaya. Iya, iya, iya. Oke deh. Tadi kalau Aska, kenapa milih main gitar? Karena?
2: Karena ikut om saya.
1: Ikut om saya, keren. Omnya pemain gitar ya. Tapi kalau bakatnya dari papa atau dari mama? Dari ayah atau dari bunda?
2: Ya, dari siapa-siapa.
1: Dari siapa-siapa, tadi udah dijawab ya. Kalau Diandra juga bakat nyanyinya dari bukan dari siapa-siapa ya.
3: Jadi aslinya bakat nyanyi aku itu tante aku suka dengerin musik.
1: Oh,
3: jadi,
1: tantenya. Iya, iya,
3: jadi
1: iya,
3: aku
1: iya,
3: juga
1: iya
3: sering dengerin musik.
1: Oh, jadi ikut-ikutan.
3: Nyoba nyanyi gitu.
1: Akhirnya gitu iya ya. Ini juga sama kayak begitu. Bakatnya bukan dari siapa-siapa.
3: Iya.
1: Ya, itu aja. Jadi bakatnya, terus kalau sekolah kayak mana tuh? Kan antara belajar sama bermain gitar sama menjalankan hobi. Apakah enggak ribut tuh? Kalian ada les-les enggak di luar sekolah gitu, ada les-les lain enggak?
3: Ada.
1: Apa?
3: Kalau aku kan kelas 6 itu udah ada TKA ya. Jadi aku les buat TKA.
1: Ujian.
3: Iya, abis itu les English sama les matematika.
1: Oke, terus kalau hobinya kayak gini, apakah apa namanya? Enggak mengganggu waktu belajarnya?
3: Enggak, soalnya aku bagi waktu yang kayak kalau misalnya Sabtu gitu, Sabtu malam Minggu, biasanya aku jalanin hobi aku kayak nyanyi di rumah gitu. Tapi kalau udah hari Minggu itu kayak hari Minggu sorean gitu, aku udah mulai belajar lagi buat hari Senin.
1: Untuk besoknya, jadi hobinya di waktu luang aja ya, di akhir pekan ya.
3: Iya.
1: Oke, kalau Aska gimana cara pembagian waktunya?
2: Cara membagi waktu? Kan di sekolah kan biasanya ada PR tuh. Ada PR biasanya pulang sekolah langsung tak kerjain, baru baru jalanin hobi.
1: Oh, gitu. Iya. Jadi setiap hari jalanin aja hobinya biar enggak hilang ya.
2: Iya.
1: Oke, kalau Nindi kayak mana cara bagi waktunya antara belajar sama jalanin hobinya?
4: Kalau aku sih belajarnya biasanya ada PR mungkin agak banyak, terus dikerjain di les pulang sekolah. Setelah pulang les mungkin di sekolahnya ibu.
1: Oh, di sekolahnya ibu. Oh, ibunya guru. Oh, jadi ngerjain lesnya di sekolahnya ibu. Ngerjain tugasnya.
4: Iya.
1: Oh, yang keras dong ngomongnya. Iya. Iya apa enggak?
4: Iya.
1: Ya aduh, kurang keras ya apa enggak?
4: Iya.
1: Nah, oke. Gak denger ini pendengar.

0: Ini ngomong apa ini, pelan banget Nindi. Oke, ya udah nanti kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya. Tunggu, nanti Kak Adi pengen tahu nih cita-cita kalian sebetulnya jadi apa sih? Apakah jadi seorang dokter, apakah jadi seorang menteri? Ya tadi kan dibilang kan menteri penerangan, udah enggak ada ya menteri penerangan ya. Zamannya Bang Kobar dulu masih ada kali ya. Nah, nanti ceritain ya kalian pengen jadi apa cita-citanya ya. Oke, setuju? Setuju?
1: Setuju.
0: Oke, jangan bergeser dulu pendengar, tetap bersama kami di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi bersama teman-teman hebat dari Talent atau dari PBI Talent.

0: Oke, Anda masih bersama kami malam hari ini di program Ngobras ya, bersama dengan komunitas Pintar Bicara Indonesia Talent ya. Waduh, betul ya, Pintar BPI PBI Talent. Wah, nggak salah nih saya nih berarti. Kalau salah nanti saya dijewer nih sama ownernya, foundernya PBI Talent. Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Kak Sam, biar resepnya apa sih buat mereka-mereka jadi luar biasa seperti ini. Oke, masih bersama dengan Diandra, bersama dengan Aska, dan juga bersama dengan Nindi. Hai!
1: Hai!
0: Iya. Oke, nah sekarang ceritain dong, Diandra, sebetulnya cita-cita kamu jadi apa sih?
1: Cita-cita aku sebenarnya jadi dokter anak. Soalnya aku itu lihat dokter itu kayak keren aja gitu kalau nolong pasien. Abis itu aku pengen jadi dokter anak, soalnya kan kasihan kalau misalnya ada anak-anak yang sakit gitu, Kak.
0: Waduh, mulia sekali hatimu. Pengen jadi dokter anak
1: Iya.
0: gitu. Semoga tercapai ya cita-citanya ya. Dokter
1: Amin.
0: anak yang pintar nyanyi. Nanti kan anaknya dinyanyiin lagunya ya kan, Nina
1: Iya.
0: Bobo. Oke. Terus kalau Aska cita-citanya pengen jadi apa? Artis, gitar
1: Pengen jadi
0: gutawa, bukan?
1: musisi.
0: Oh, jadi musisi. Seperti siapa? Musisi apa? Misalnya kayak siapa?
1: Musisi Ahmad Dhani.
0: Kayak Ahmad Dhani, wow, keren, bisa nyiptain lagu, terus bisa apa lagi, bisa punya sekolah musik gitu ya,
1: Iya.
0: terus terkenal lagu-lagunya banyak orang yang suka gitu. Oh, pengen kayak Ahmad Dhani ya, yang bebe aja ya.
1: Iya.
0: Yang bebe aja. Terus kalau Nindi apa, cerita kamu apa?
1: Kalau aku pengen jadi guru.
0: Pengen jadi guru, guru apa?
1: Guru bahasa Inggris.
0: Guru bahasa Inggris, kenapa gitu? Pengen jadi guru?
1: Soalnya aku lihat-lihat guru di sekitar sekolahku itu kayak tegas-tegas gitu.
0: Tegas, disiplin
1: Iya.
0: gitu. Kamu gak takut sama guru yang tegas-tegas gitu?
1: Enggak.
0: Gak takut, malah suka gitu ya. Dan kenapa harus bahasa Inggris? Kenapa bukan bahasa Jawa gitu atau bahasa Mandarin gitu?
1: Soalnya aku lumayan suka bahasa Inggris.
0: Oh gitu, wow, keren. Nah itu tadi prestasinya. Terus kemudian mereka meluangkan waktu dan segala macam, bisa membagi waktu antara belajar sama kegiatan ekstrakurikuler gitu ya, kegiatan luar sekolah, akhir pekan masih. Terus kapan kalian mainnya? Kalian pernah main sama teman-teman di rumah gitu atau punya kelompok bermain sendiri? Ada nggak, Diandra?
1: Ada, tapi kalau di perumahan aku emang jarang. Jadi kalau misalnya aku pengen main sama teman aku yang di sekolah itu, biasanya kita play date berdua atau
0: Play
1: bertiga.
0: date, wah. Bahasa Gensi, play date. Kalau play date itu ngapain kalian? Bertiga gitu, biasanya berdua atau bertiga?
1: Berdua biasanya.
0: Berdua. Itu kayak mana? Play date itu kayak seperti apa sih? Kok Kadi nggak ngerti? Dulu zamannya Kadi nggak ada play date gitu, nggak ada.
1: Jadi kalau playdate itu, kalau aku itu kita ketemu di mall gitu.
0: Janjian.
1: Terus kita kayak main gitu. Kalau aku terakhir sih ke Playtopia di PCM. Abis itu kita makan, abis itu sholat, terus main lagi.
0: Oh ya ampun, jadwalnya padat ya ibu yang satu ini ya. Janjian, main, makan, main lagi. Itu biasanya malam minggu ya, itu ya akhir pekan ya.
1: Iya.
0: Oke, nah kalau Aska sendiri gimana? Kan kalau anak band itu kan harus ketemu tuh sama grup bandnya, ya kan? Sama teman-teman yang satu circle lah ibaratnya kayak gitu. Nah kalau kamu gimana?
2: Di rumah sih punya temen. Dan biasanya setiap malam itu main keluar.
0: Main
2: Tapi
0: kemana? Main keluar?
2: main di
0: Main,
2: depan rumah.
0: oh main di depan rumah, di luar di depan di teras rumah gitu. Main apa?
2: Iya.
0: Main musik?
2: Enggak, biasanya main petak umpet,
0: oh
2: lempar sandal.
0: lempar sandal, aku baru tahu nih main lempar sandal. Pantesan banyak sandal yang hilang di tempat kamu ya. Itu berarti perbuatan kalian ini. Terus main apa lagi?
2: Terus aku punya kelompok bermain di sekolahan. Isinya ada cowoknya dua termasuk aku, ceweknya tiga.
0: Oke, itu temen yang circle kamu yang sering kamu ajak main bareng gitu ya.
2: Iya.
0: Oke, kalau Dini gimana cara bagi, ada nggak ada teman-teman di rumah yang kamu biasanya ajakin main gitu atau di sekolah gitu, ada nggak teman-teman yang sefrekuensi gitu bahasanya?
2: Ada, tapi di rumah.
0: Di rumah itu apa tuh?
2: Kayak apa ya? Kayak mungkin muter-muterin gang.
0: Muter-muterin gang, lala pokok hari mbak puter-puterin. Aduh, itu siapa yang nyuruh muterin gang? Apa sih serunya muterin gang? Nanti saya akan tanya sama sama Kak Semi ya, muterin gang itu berapa kali kamu puterin? Kamu olahraga memang, memang niatnya memang berolahraga, muterin gang.
2: Enggak.
0: Enggak, ngapain?
2: Kayak mungkin bosan aja.
0: Bosan. Gangnya mbak puteri gitu ya. Akan sudah bosan baru pulang gitu. Wow, sederhana sekali tapi bahagia ya kamu ya, muterin gang ya. Oke. Saya mau ngobrol-ngobrol dong sama Kak Semi, boleh dong? Kak Semi, ayo boleh dong kita ngobrol di sini, seru-seruan.
3: Di sini ya?
0: Boleh, ada yang kursi atau oh, mungkin iya. Aska boleh ini geser dulu, kasih kesempatan Kak Semi buat gantiin Kak Aska, boleh?
3: Pak Aska di sini aja
0: ya, di tengah sini. Oh gitu, ya. Gak cukup itu minta tolong, nah nanti Aska di situ.
3: Ya.
0: Gitu, selamat malam Kak Sem.
4: Malam Kak Adi.
0: Aduh, ih ada kadanya lu.
4: Mas Mulya.
0: Loh kok Mus Mulyadi?
4: Iya kan Mus, musisi.
0: Musisi.
4: Sama seperti gitar Gutawa tadi.
0: Tapi kalau Mus Mulyadi udah senior banget.
4: Oh, iya.
0: Ini kan ini kan jerok Kak.
4: Oh, iya, iya,
0: Mus Mulyadi tuh di atas oh, iya. Jerok sekali.
4: Oh iya baik. Okay.
0: Kok Mus Mulyadi? Lihat ya Mus Muljiono sih, oke Mus Mulyadi.
4: Iya, iya.
0: Roncong loh Kak. Tapi gak apa-apa kalau dia suka sih, oke. Okay. Tapi gimana Pak, Kak Sem ini kan luar biasa ya. Dari teman-teman PBI Community ini adalah sebuah komunitas yang memang konsernya ini adalah apa nih, memfasilitasi, mengarahkan anak-anak jadi kayak gimana sebetulnya? Latar belakangnya PBI Community terbentuk Kak?
4: Kan kita tahu kalau anak-anak itu yang punya apa ya, minat bakat di sebuah bidang, kalau tidak di maintenance bahasanya ya, itu kan pasti akan stop sampai di situ.
0: Betul.
4: Nah, tugas kita sebagai coach itu kan memaintenin mereka supaya mereka tidak hanya di situ, tetapi bahasa sekarang itu sustainability-nya itu berjalan.
0: Ada berkelanjutan.
4: Berkelanjutan, supaya apa? Supaya mereka tidak stuck dan ilmunya tidak hilang. Nah itu kenapa seperti Diandra. Diandra dulu tidak seperti sekarang.
0: Oh ya. Yeah.
4: Karena suaranya dia jauh lebih kecil daripada Nindi.
0: Oh serius?
4: Serius. Oh. Ya. Jadi dia sekarang kan kelas 6. Diandra itu join di Pintar Bicara Indonesia itu kelas 3 kalau gak salah. 3 SD.
0: Berarti udah 3 tahun dah ya, ya berjalan ini ya.
4: Betul. Terus Nindi pun mungkin tadi Kak Adijo bilang Nindi ini mungkin karakter anak-anak sekarang yang mungkin soft spoken kali
0: ya. Soft spoken.
4: Iya, jadi tetapi perkembangannya dia signifikan sekali karena dulu dia sangat introvert banget.
0: Oh ya, betul. Gitu. Bahkan sekarang juara 3 loh dalam reportase kan, berarti dia memang sudah memiliki kemampuan ya, Kak.
4: Betul. Dan itu dia lakukan sendiri di dekat rumahnya, dia reportase di pinggir jalan.
0: Di pinggir jalan.
4: Kan itu kan dilihat banyak orang.
0: Betul, betul, kalo betul.
4: Untuk mental anak-anak kan pasti juga tidak akan
0: tidak ya, tidak gitu akan mudah gitu tidak loh nonton apa reportase dilihat banyak orang ya pula gitu ya.
4: Betul, betul, betul. Dan Aska sendiri Aska dari latar belakang dia sudah katakanlah sering tampil. Nah, tetapi kemampuan komunikasi skillnya sama public speakingnya belum. Nah, itu semua katakanlah semua anak itu harus dibekali itu karena menjadi seorang performer di on stage atau di atas panggung itu kan juga tidak tiba-tiba langsung main musik, tiba-tiba ya, menyanyi,
0: iya, betul.
4: Tiba-tiba terus dia harus apa? Terjun payung atau apa contohnya kayak gitulah enggak lah ya.
0: Iya, iya.
4: Jadi tetap harus dia harus present, dia tetap harus memperkenalkan diri, dia harus tetap greeting to audience.
0: Yes.
4: Nah, itu adalah komunikasi di atas panggung yang
0: body
4: memang
0: language gitu ya, ya Kak ya.
4: Dan itu memang sangat public speaking sekali.
0: Betul,
4: gitu.
0: Betul. Kalau sekarang progresnya Aska seperti apa Kak?
4: Ya itu tadi, dia juara satu.
0: Artinya selain musik dia udah kelihatan banget ya.
4: Iya.
0: Apa namanya, komunikatif gitu ya.
4: Ya, semoga sebenarnya gini sih, Kak Adijo, mungkin barangkali banyak yang di luar sana setuju. Sebenarnya untuk mendapatkan itu kan lebih mudah daripada mempertahankan.
0: Betul,
4: nah,
0: betul.
4: Mempertahankannya ini itu tidak setiap orang tua itu konsisten ya. Nah, sebenarnya kesempatan untuk orang tua sekarang, mungkin zaman saya atau zaman Kak Adi atau zaman kita dulu itu kan untuk show itu susah banget. Belum tentu 6 bulan sekali itu bisa show di mall atau di mana, itu belum tentu. Atau dapat kesempatan untuk lomba atau mungkin meningkatkan kompetensi dan kompetisinya belum tentu kan.
0: Betul, betul.
4: Nah sekarang itu mudah, cuma banyak orang tua juga yang FOMO. Nah saya selalu pesen, jangan FOMO, jangan ikut-ikutan, jangan mengcompare putra-putri Anda dengan anak orang lain, karena startnya itu berbeda.
0: Betul.
4: Tapi bagaimana fokus, oh ternyata putra atau putri saya itu mempunyai kemampuan seperti ini, seperti itu. Nah, itu dikembangkan.
0: Betul. Nah, ini treatmentnya kayak mana, Kak, Kak Sam? Kalau tiap orang kan, kalau di talent PBI ini kan punya potensi yang berbeda-beda. Oke, nah treatmentnya apakah general atau Kak Sam punya treatment khusus kalau misalnya Diandre ini kayak mana, pendekatannya seperti apa?
4: Oh iya, tidak seperti yang terlihat ya, seperti tahunan ya, apa namanya, behind the scene-nya itu lebih ribet, riweh, dan harus lebih ekstra sabar. Nah, jadi ya saya harus mengetahui, pertama adalah karakter sama jiwa mereka. Itu beda-beda. Diandra, Aska, terus Nindi itu beda-beda gitu. Tetapi tetap formulanya adalah saya mau harus mengerti, oh dia ini strengthness-nya di sini, kekuatannya.
0: Nah, di situ.
4: Aska strengthness-nya di sini, Nindi strengthness-nya di sini. Nah, bagaimana kalau misalnya nanti mereka terlihat weakness-nya atau kekurangannya? Nah, saya selalu bilang kalian harus jadi diri sendiri. Even misalnya mereka salah ngomong di panggung, mereka bisa sorry to say, minta maaf. Oh, maksud saya, oh mohon maaf pemirsa, oh mohon maaf pengunjung, maksud saya tadi tanggal 1, dia ngomongnya tanggal 31. Itu sesuatu yang sangat saya selalu ajarkan, enggak perlu takut, enggak perlu merasa terbeban. Itu adalah manusiawi sekali gitu loh.
0: Betul. Jadi natural.
4: Iya, saya selalu ajarkan mereka jadi diri sendiri, natural, dan tidak boleh katakanlah itu copy paste orang lain.
0: Orang lain, gitu. Betul.
4: Jadi diri sendiri.
0: Jadi originalitasnya tetap terjaga.
4: Ya,
0: gitu. Nah, oke, kalau misalnya teman-teman mau gabung sama PBI Talent ini di luar sana, pengen gabung, ini tertarik nih sama Kak Sam yang sudah mengasuh banyak talent-talent dari yang teen, remaja, teenage gitu ya, sampai yang adult gitu.
4: Ya.
0: Itu gimana caranya?
4: Ya, Instagramnya di PBI Talent Community. Ini adalah komunitas untuk sebenarnya saya memberikan kesempatan untuk outsider, jadi dari
0: orang luar gitu,
4: talent-talent yang mungkin menurut Kak Semi, oh ini kurasinya bagus nih. Nah, ada juga yang graduate, maksudnya itu dia ini jebolan PBI.
0: Jebolan PBI, nah, yang pernah kan belajar di PBI ya.
4: Tidak ada wadahnya kan, seperti kita tahu. Nah, itu saya wadahi. Terus talent-talent yang menurut saya bagus di luar sana, tetapi nggak ada wadahnya, terus juga tidak ada direction yang baik, tidak ada komunitas yang baik, saya tawarkan. Saya tawari bundanya, mamanya untuk join, tetapi saya lebih juga mengkurasi tentang kemampuan, minat, bakat. Jadi benar-benar dia ini yang sudah ready to show, bukan yang latihan vokal, terus disuruh di panggung, terus mamanya moto video, bukan gitu.
0: Dia
4: harus bisa.
0: Artinya sudah bisa, udah tahu ya.
4: Performer.
0: Iya, ya,
4: dia sudah harus memperlihatkan performingnya gitu.
0: Udah show lah ya, ibaratnya begitu. Baik, terima kasih banyak. Ini boleh nggak Kak Sam kalau misalnya tiap-tiap orang ini di sini, adik-adik kita ini kita undang untuk kasih satu performer terbaiknya. Boleh nyanyi, nggak usah satu lagu, nggak usah satu album. Albumnya kebanyakan ya, mungkin satu bait aja, atau performing bahasa Inggris, atau reportase, atau apa gitu. Boleh? Okay. Bersedia? Diandra
4: mungkin speech bebas aja.
0: Bebas speech-nya aja, terserah.
4: Yang kamu ingat.
0: Terus
4: kamu nyanyi.
0: Aska nyanyi.
4: Apa ininya aja sih.
0: Refren.
4: Udah, terus Nindi mungkin yang untuk putri lingkungan hidup, apa yang mau di... disampaikan. Dia juga finalis Putri Lingkungan Hidup. Maksudnya lagi progres.
0: Lagi progres ke sana, keren-keren.
4: Apa gitu ya? Oke, yuk.
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan. Dari Diandra dulu ya. Ayo kita mulai tiga. Kita berikan kesempatan buat Diandra ya untuk mempertunjukkan. Tadi ini juga menjawab pertanyaan dari Om Ayanti Queen ya. Gimana nih, show dong.
3: Bebas
0: bahasa Inggris. Boleh reportase. Siap? Tiga, ini dia Diandra.
1: Hari ini, tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 2026, seluruh masyarakat Indonesia sedang merayakan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Tidak terkecuali sekolah saya. Upacara dimulai dengan hikmat yang diikuti oleh berbagai guru, staf, dan pastinya teman-teman saya. Kegiatan selanjutnya adalah berbagai lomba yang menarik bagi siswa dan siswi SD Islam Al-Azhar 35 Surabaya. Di antaranya adalah Protect the Queen, Protect the King, lomba makan kerupuk, lari estafet, dan masih banyak lagi. Terima kasih.
0: Oke, baik, luar biasa. Sekarang Aska, silakan. Nyanyi. Boleh, nyanyi boleh.

0: I'll probably break down and cry.
1: Oke, luar biasa. Itu judulnya adalah Sweet Child of Mine. Saya kira cublet-cublet suweng, bukan ya? Beda. Selalu curhat lo ya. Sekarang kita berikan tepuk tangan buat Nindi. Silakan Nindi sebagai duta lingkungan. Betul ya? Oke, yuk silakan.
2: Nah, jadi Pandanwangi itu aku singkat jadi Pandawa. Jadi Pandanwangi itu banyak banget manfaatnya. Manfaatnya itu bisa jadi sabun, jadi pewangi, terus jadi pengusir serangga, dan juga bisa jadi yang lainnya mungkin. Nah, kenapa sih aku bisa pilih pandan wangi? Karena pandan wangi itu banyak banget tumbuh di sekitar rumahku dan juga banyak banget manfaatnya.
1: Oke, wah, itu tadi adalah manfaat dari pandan wangi, begitu ya, luar biasa. Baik, terima kasih buat teman-teman semuanya, hebat. Boleh tepuk tangan dong buat kita semuanya. Terima kasih buat Kak Semi Jo yang telah hadir di sini, sudah memberikan wadah bagi teman-teman adik-adik berprestasi ini supaya lebih punya arah dan tujuan yang lebih cerah lagi untuk masa depan mereka. Seneng gak sih mampir ke studionya Kak Adi, seneng gak?
3: Seneng dong.
1: Nanti kapan-kapan mampir lagi ya.
3: Iya.
1: Selamat malam, sampai jumpa, dadah.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PIP tahun 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram aktif. Melansir dari artikel berita online berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PIP 2026 Lengkap Syarat Yang Harus Dipenuhi Pada 5 Agustus 2026, terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PIP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PIP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi pip.kemendikdasmen.go.id.
1: Cek fakta selengkapnya, klik rri.go.id.

Anda suka mendengarkan lagu-lagu Indonesia dan mancanegara lawas? Dan punya kenangan dengan lagu-lagu kesukaan Anda? Andaikan kau datang kembali. Simak Ruang Rindu Pro 1 RRI Surabaya 99,2 FM. Ruang Rindu setiap Senin hingga Minggu pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Dari kawasan Jalan Pemuda 82 sampai dengan 90 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Jo Adi Yuanda kembali hadir menyapa Anda di kebersamaan kita. Edisi hari Kamis tanggal 3 September tahun 2026. Iya, malam hari ini kita akan ajak Anda untuk bersama-sama menikmati lagu-lagu Indonesia lawas gitu ya, tahun 90-an yang bisa Anda dengarkan sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Silakan bisa bergabung bersama kami dengan menyebutkan passwordnya. Kalau saya bilang ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, silakan Anda bisa langsung request lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an ya. Halo, selamat malam ruang rindu.
1: Halo juga ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bu Wira.
1: Selamat malam.
0: Malam Bu Wira, gimana punya kabar malam hari ini? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah. Ya, baik.
1: Request lagu Awal Yang Indah dari Tere.
0: Awal Yang Indah, ya.
1: Mau menyapa selamat malam untuk Buati sekeluarga, Buati Dewa Mustiati, Pak Mariono, Mas Bandi, Mas Asa, Buati, Bu Dewi. Cukup ya?
0: Cukup, boleh.
1: Boleh.
0: Boleh.
1: Cukup sekian.
0: Ya.
1: Boleh sekian waktu.
0: Iya, nggak apa-apa Ibu, jangan bingung-bingung sama saya. Ibu kalau mau lanjutin nggak apa-apa. Nggak usah bingung-bingung kayak anak ya. baru masuk sekolah.
1: Iya. Kan biasa kan 5 nih.
0: Nggak apa-apa. Monggo kalau udah cukup ya cukup. Kalau mau nambah boleh.
1: Nanti panjang nanti mengikutinya.
0: Iya, boleh.
1: Oke, untuk Bang, cukup salamnya. Terus untuk spesial Bang Jo, semoga Bang Jo selalu sehat.
0: Amin.
1: Selalu makmur.
0: Ya. Yeah.
1: Semoga naik jabatan, naik gaji juga.
0: Amin.
1: Doa terbaik untuk Bang Jo sekeluarga.
0: Baik.
1: Semoga pulang nanti tiba dengan selamat.
0: Iya. Yeah.
1: Sampai masuk ke dalam kamar.
0: Iya. Yeah.
1: Amin. Terima kasih, selamat malam.
0: Iya. Yeah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Wira yang sudah bergabung malam hari ini. Terima kasih sudah request lagu Tere, Awal Yang Indah. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam Bang Kobar, silakan.
2: Malam juga. Tahun berapa Bang Jo?
0: Tahunnya 90 sampai 2000, Indonesia.
2: Indonesia. Taksi dari Bruri, Bang.
0: Tahun berapa itu?
2: Bruri yang coveran kan baru, Bang.
0: Aduh,
2: mengapa kita harus jumpa itu, Bang?
0: Yang jangan cover deh kalau bisa ya, lagu yang penyanyi asli aja. Kalau tahun 90 2000 banyak kok.
2: Oh, begitu ya. Kasih. Ya. Kalau yang asli saat terakhir dari ST12.
0: Nah, itu aja lebih enak ya.
2: Saat 1 2 3 semuanya. Zaman sekarang zamannya mencari duit, bukan zamannya nyakit hati. Enggak usum sakit hati. Sekarang usumnya cari duit. Makasih Bang Jo.
0: Oh, apa maksudnya aku garu. Salamnya zaman sekarang Kak Usum ya. Apa maksudnya ya? Hanya Bang Kobar yang tahu, saya tak tahu lah itu. Ya, terima kasih sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat
0: lagu. Yeah. Ibu Dewi dari Pasuruan.
3: Iya.
0: Gimana Bu, punya kabar? Sehat Ibu?
3: Alhamdulillah. Tapi gimana?
0: Saya sehat, alhamdulillah.
3: Doa berdoa
0: ya. Doa berdoa ya.
3: Aku doain di Mahjo, Mahjo doain.
0: Iya dong, siap.
3: Tolong puterin lagu dari Ari Kusmiran.
0: Bu, tahun 90-an Bu izin ya. Tadi sudah saya sebutkan tahun 90-an 2000 ya Bu. Kalau lawas-lawas belum bisa ya Bu. 90-an 2000 ya.
3: Apa ya? Ari Jadikati bisa?
0: Sama toh Bu, orang Arikus Pasir Dikadi, nanti Bu requestnya nanti Jenderal Sutiyo dia sama Mawon.
3: Apa Bang Jo?
0: Nah yang gak tahu, tadi kan saya sudah bilang di awal tahun 90-an sampai 2000-an, tadi yang dua penelpon requestnya ada Tiri Awal Yang Indah, terus ST12, Saat Terakhir. Nah, monggo Ibu menyesuaikan ya, lagunya.
3: Saat Terakhir itu aja, Wes.
0: Ya, oke. Okay. Salamnya buat siapa, Ibu?
3: Ya, buat Bu Siti. Halo, Bu Siti. Oma Yanti, Bu Wira, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Nur Fadila, Bu Wati Ramli, Bu Rika Erlin, Bu Siti Rumi, Ama Mayu, Bu Siti Damiati. Dan Pak Isis, Bang Gompar, Bu Freddy, Pak Kennedy, Pak Mulyono, Pak Budi Sakena, dan semuanya. Batang Jo, makasih.
0: Yo.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi kita mainnya tahun 92.000 pendengar. Kalau terlalu lama 90-an tuh 90-an akhir loh ya. Jangan terlalu oldies karena ada waktunya sendiri. Jadi saya ingin ajak Anda untuk bisa menyesuaikan untuk hari ini. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
4: Pagi Rindu, memori lewat aku. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mul.
4: Armada.
0: Boleh.
4: Pulang malu, gak pulang rindu.
0: Oke, Armada.
4: Ya benar ya Mas.
0: Benar, gak salah Pak.
4: Benar, ya wes.
0: Sing pinter siapa Pak?
4: Salam.
0: Sing pinter siapa?
4: Sing pinter ya penyari.
0: Apa?
4: Aku ngetes, minta akhirnya si golek nongol ketemu klik. Ya Alhamdulillah. Ya,
0: salamnya buat siapa Pak?
4: Untuk semua saja tanpa terkecuali. Selamat malam dan selamat mendengarkan untuk Mas Joy, selamat bertugas dan terima kasih.
0: Baik.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mul dari Gembili Surabaya. Tetap bersama kami pendengar di 99,2 Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Joy Adiwanda dalam program kesayangan kita Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu. Untuk Anda sedang berjalan atau sedang dalam perjalanan, selamat menikmati. Mas Aldo.

0: Pulang malu tak pulang rindu. Aduh, itu kayaknya salah satu motivasi supaya yang jauh-jauh di sana segera pulang ya. Gak usah malu bang ya, keluarga pada nunggu tuh, udah pada kangen nih. Jadi untuk Anda yang mungkin sudah rindu sama kampung halaman, sepertinya saatnya pulang dan bertemu dengan orang-orang yang sudah menunggu Anda nih. Wah, sama halnya ketika kita rindu atau kangen dengan lagu-lagu kesayangan gitu ya. Gak perlu lama-lama, Anda cukup tekan saja 0315345474 ataupun juga bisa langsung menuju ke line WhatsApp kami di 081331494x992 untuk request lagu-lagu Indonesia tahun 90-an hingga tahun 2000-an malam hari ini. Saya akan coba akomodir, saya akan coba siapkan lagu-lagunya untuk Anda. Mohon maaf, untuk lagu-lagu yang 90-an awal, mungkin yang 80-an belum bisa diputarkan ya. Karena malam hari ini kita mainnya lagu-lagu Indonesia, yaitu lagu-lagu Indonesia tahun 2000-an. Tahun 2000-an lebih diutamakan gitu. Baik, silakan 0315345474 dan juga 081331494x992. Ini ada Pak Bapak Mariono dari Tulungagung yang request lagunya Tidak Semua Laki-Laki dari Trio Libels, tapi saya kebetulan tidak punya lagu ini. Mohon maaf Pak Mariono, bisa diganti dengan lagu lain. Saya sampaikan dulu salamnya untuk Bu Wira, Pak Heri, Bu Siti, Bu Titi, Bu Dian, Pak Mulyono, Pak Toto, Pak Ali, dan semua pendengar Pro 1 Surabaya. Bersama Pak Jo Adi Yuanda, selamat bertugas, diberi kesehatan. Terima kasih Pak Mariono, boleh diganti dulu Pak lagunya Pak. Selamat malam juga buat Ibu Siti Rumiah dari Tuban. Halo, assalamualaikum Bang Jo. Waalaikumsalam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ibu malam hari ini pengen mendengar lagu dari Ada Band yang berjudul Kucuri Lagi Hatimu. Oke, saya coba siapkan dulu lagunya, apakah ada ini Kucuri Lagi Hatimu. Baik, ada ternyata. Ditunggu ya Bu ya. Salamnya ini buat siapa ini? Buat Ibu Wati, Bu Ramli, kemudian Bu Hartini, Bu Istikaro, Bu Nana, Bu Wira, dan semuanya. Juga salam untuk pendengar Pro 1 Surabaya. Terima kasih, semoga Bang Jo sehat selalu. Amin, amin, amin, amin, terima kasih. Halo juga selamat malam untuk Pak Bambang di PBI. Betul begitu ya Pak Bambang ya? Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu malam Bang Jo, requestnya Ari Lasso yang Cinta Sejati. Baik, salamnya buat semua pecinta ruang rindu saja dimanapun berada. Gitu aja salamnya. Boleh Pak, terima kasih banyak atas atensinya malam hari ini. Semoga sehat selalu untuk Anda. Penelpon, halo, selamat malam ruang rindu.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, terima kasih Mas Faris dari Batu.
1: Betul.
0: Iya, apa kabar?
1: Baik dong.
0: Monggo.
1: Baik juga ya.
0: Alhamdulillah baik.
1: Iya, itu yang dicari sama.
0: Oh iya. Enggak cari saya nih, cari yang baik.
1: Gimana?
0: Cari saya atau cari ya kabar ini cari baik?
1: Iya dong.
0: Oh iya dong.
1: Iya. Iya. Kan harinya hari Kamis ya, besok Jumat ya.
0: Betul, besoknya lagi Sabtu.
1: Yang enak spesialnya lagi Jumat depan RRI-nya utang.
0: Oh gitu. Iya betul. Ya.
1: Semoga lancar ya Kak
0: Jo. Iya amin. Terima kasih banyak doanya.
1: Iya. Oke. Okay.
0: Mangga.
1: Ini tahun berapa Kak Jo?
0: Oh, tahunnya tahun 2000-an lebih tepatnya. Cuma 90-an tapi 90-an yang masih baru-baru lah ya. 90-an akhir.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: 2000-an berarti ya.
0: Kenapa?
1: Berarti 2000-an aja ya.
0: Iya, boleh.
1: Iya. Lagunya Audi.
0: Audi boleh. Yang mana itu?
1: Yang featuring Nindi yang Aku Berbagi.
0: Oh, sahabat sama Nindi ya?
1: Iya.
0: Siap.
1: Oke. Mm-mm. Salamnya boleh untuk Pak Toto ya.
0: Mm-mm.
1: Yang punya Sampai Jumpa. Iya, selamat malam Pak Toto. Mm-mm. Juga ada Bang Kobar. Terus ada juga semuanya ada wis kado ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbaknya. Mulai ngebleng lagi.
0: Oh, mulai ngebleng ya. Iya,
1: karena udah kesangi semangatnya ketemu Kak Jo.
0: Waduh, ya. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Faris ya dari Kota Batu. Kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Ada Band dengan Kucuri.

telang bukan cuma cantik, tapi juga punya fakta unik yang menarik. Kelopak bunganya mengandung pigmen alami bernama antosianin yang membuat warnanya biru cerah. Tidak hanya itu saja, warna air seduhan bunga telang juga bisa berubah menjadi ungu ketika diberi perasan lemon atau jeruk nipis karena tingkat keasamannya berubah. Di beberapa daerah di Indonesia, bunga telang juga digunakan sebagai pewarna alami makanan dan minuman, mulai dari nasi, kue tradisional, hingga teh herbal. Jadi, selain indah dipandang, bunga telang juga punya manfaat dan nilai budaya yang menarik. Dari bunga kecil berwarna biru ini, kita belajar bahwa alam menyimpan banyak keajaiban sederhana yang sering terlewatkan.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari Ari Lasso dengan Cinta Sejati ini tadi di request ya oleh Ibu oleh Pak Bambang dari Pondok Benowo Indah. Terima kasih Pak Bambang. Sudah saya putarkan atensinya untuk Audi, ditunggu ya. Nanti saya akan putarkan setelah penelpon-penelpon ini. Atensi-atensi nanti yang akan masuk ya. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu.
0: Selamat malam Bu Siti. Yo, apa kabar Ibu?
1: Kabarnya api-api ai.
0: Api-api ai, sehat ya Bu Siti ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Rezeki lancar, barokah. Amin.
1: Lancar. Bisa menyapa apa penyiar yang renyah.
0: Serenyah rengginang Siti barokah.
1: Amin.
0: Iya kan? Itu kalau di sini namanya Siti Bar. Oh, Siti Mercon.
1: Tak ceritai.
0: Ceritain apa? Katanya di sini itu ada Siti Mercon. Kalau saya bilang di situ namanya Siti Baroka.
1: Itu siapa? Itu siapa?
0: Ada. Suara-suara semilir-semilir angin, ya. Ada. Namanya begitu ya, Bu? Betul ya?
1: Betul, Be.
0: Betul, Be. Kok gak yakin, betul deh. Oke, apa? Mau tanya apa, Ibu? Mau tanya apa?
1: Pagi malam saya kan masuk jam 10.
0: Jam 10.
1: Cari. Ruang rindunya kan sudah selesai, cari Mbak Silnya kan nggak pernah.
0: Ya, nggak apa-apa.
1: Udah. Oh, selesai ta? Ya udah tak Pak Jarno. Oh ya Bu, tak kasihin lagunya Leodra Bu.
0: Asik lah.
1: Lagunya Lila.
0: Yang mana? Bintang?
1: Lebih dari bintang.
0: Boleh.
1: Salamnya 1, 2, 3, 4, 5 wes. Sayang semuanya.
0: Iya.
1: Biar cepet.
0: Apa cepet-cepet? Sama-sama Bu Siti.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih Bu Siti, lagunya dari Lila. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang kita. Oke. Lebih dari bintang, lagunya disuka oleh Ibu Siti dari Pasuruan. Saya sapa dulu nih untuk Anda yang sudah bergabung melalui WhatsApp Pro 1. Halo Mbak Rika Herlin, apa kabar? Oke, aduh. Pemanek. Lah ya, nyamuk ini loh kok ya iso mlebu irung ini ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Maaf Ibu, kasih Ibu dari Anggun C. Sasmi featuring Andin. Selamat beristirahat untuk pendengar setia Pro 1 juga. Spesialnya untuk anak dan cucu. Jangan nakal, tetap sabar. Aku di Kertosono Kediri, Bang Ju. Oh iya. Wah, ini ada acara apa nih Mbak Rika Herlin jauh-jauh di Kertosono? Kertosono dan Kediri lah daerah sana ya. Oke. Sehat-sehat selalu ya Mbak Rika Herlin. Coba lagunya saya cari dulu apakah kami punya ini lagunya. Maaf Ibu. Oke. Maafkan aku sering tak pulang-pulang. Oke. Coba nanti saya siapkan ya, kalau nggak ada mohon maaf. Kemudian juga selamat malam untuk Pak Mariono. Oh diganti Astuti. Pak, ini tahun 2000-an aja, Pak. Mainnya, Pak, kalau yang versi yang terlalu oldies begini belum bisa ya, Pak. Ya, oke. Tadi Astuti ini juga tahunnya mungkin sama ini dengan tidak semua laki-lakinya Trio Libels ya, Pak, ya. Oke, kita main tahun 2000 aja, Pak. Kalau yang Bapak request ini tahunnya tahun 84, Astuti dari The Rollies. Yang nyanyi Gito Rollies, gitu. Mohon maaf ya, Pak, ya. Kemudian juga ada Pak Setiawan Mujari yang sudah bergabung melalui WhatsApp kali ini. Oke, saya coba putarkan dulu. Halo, Ruang Rindu. Ruang Rindu, kok nggak ada suaranya nih Pak Setiawan Mujari? Oh, sebentar. Saya coba sambungkan dulu. Oke. Bentar, saya ulang ya. Ruang Rindu.
2: Lagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum, Bang Jo. tolong diputarkan ini aja, kisah kasih di sekolah dari Obi Mesak.
0: Obi Mesak nggak bisa ya Pak ya, tahun 2000-an pasti awan. Oke, silakan dilanjut lagi Pak.
2: Salamnya ya Bang Jo, untuk teman-temanku, sahabatku yang di Tuban, yang satu Mas Budi Wasisa, dua ada Mama USTMJ, yang
0: yang ketiga ada siapa?
2: Tiga ada Ibu.
3: Terima kasih buat Ibu
2: Rumiah, Siti Rumiah ya. Ada Mas Tok.
0: Oke, lanjutkan Pak.
2: Kelima adalah ada Bu Win yang ada di Sarja kalau tidak salah.
0: Bu Wira, ya baik. Terima kasih Pak Astian Mujari. Ini keputus-putus ini voice note-nya ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Rindu, selamat malam. Halo, Ruang Rindu. Oke, belum ada suara, kita terima dulu yang lain. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
4: Berbagi rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, Bu Titi.
4: Assalamualaikum, Mas Jo.
0: Waalaikumsalam, Bu Titi, silakan.
4: Lagunya aku Tanpa Batas Waktu, Fadli.
0: Oke, Tanpa Batas Waktu, Fadli ya. Oke, siap. Selanjutnya buat siapa, Bu? Ya,
4: lagunya untuk Umi Yanti Queen, Mama Agustina, Bu Sofia Saat, Bu Istikaro, Bu Dian, Bu Nana, Bu Mustia Tiwibowo, juga Bu Yani Solotigo, tidak lupa Pak Bu Siti dengan Pak Ali. Makasih Mas Jo, paringi sehat selalu.
0: Baik.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadli ya, Tanpa Batas Waktu, sama Ade Govinda gitu ya. Baik, kita nikmati dulu satu lagu kali ini dari Nindi dan juga Audi.

Malam hari saat kita tertidur, tubuh memang beristirahat, namun indera pendengaran tetap menerima suara dari sekitar. Penelitian di bidang ilmu saraf menunjukkan bahwa selama tidur, otak masih memproses suara. Itulah sebabnya kita tetap bisa terbangun ketika mendengar alarm, tangisan bayi, atau seseorang memanggil nama kita. Artinya bukan telinga yang mematikan fungsinya saat tidur, melainkan otak yang memilih suara mana yang perlu direspon dan mana yang bisa diabaikan. Bahkan saat mata terpejam, otak tetap terjaga dengan caranya sendiri.

0: Ade Govinda dan Fadli sudah kita nikmati bersama dengan Tanpa Batas Waktu. Kita masih di program Ruang Rindu di mana saya akan mutarkan lagu-lagu yang Anda suka malam hari ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Malam Irfan, silakan dari Mojokerto.
1: Ya, mau request lagunya Tulus bisa, Mas?
0: Judulnya apa?
1: Tulus yang
0: jangan lama ya.
1: Apa adanya.
0: Jangan cintai aku apa adanya. Oke. Salamnya buat?
1: Salamnya buat Mas Jo. Terus yang tadi udah gabung juga sebelumnya. Sama buat semuanya. Cuma Jo yang lagi dengerin Pro 1.
0: Gitu.
1: Ya, gitu aja sih Mas Jo.
0: Makasih. Iya, baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat malam. Kalau saya jemput selamat pagi itu loh ya. Ya. Oke. Selamat malam untuk Irfan yang sudah bergabung tadi. Jangan cintai aku ya. Tulus, jangan cintai aku apa adanya. Siap. Kemudian selamat malam juga ini buat Mas Bandi. Halo, selamat malam. Ruang Rindu.
2: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya, bisa diketukkan dulu. Malam Mas Bandi, volume radionya Mas.
2: Ya, sudah Mas.
0: Sudah. Oke, monggo silakan Mas Bandi.
2: Peter Pan Mas.
0: Peter Pan. Apa?
2: Peter Pan. Semua tentang kita Mas.
0: Semua tentang kita. Siap.
2: Tentang kita ya.
0: Ya.
2: Salamnya buat Bu Wira, Mas Ali, Pak Tua, enggak pernah muncul Mas Jo ya. Bang Gobar, Pak Bambang, Pak Freddy, Bu Wati Ramli, Pak Idris, Aba Awi, Oma Yantikwi.
0: Ya.
2: Itu aja Mas Jo.
0: Oke siap. Sami-sami Mas Bandi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Malam Pak Idris. Monggo Pak Idris.
3: Aku ingin Mas Jo puterkan lagu Rancak yang pernah diputar Mas Jo itu. Yang nyanyi cowok, biasanya Ruzana ya. Judulnya Keliru.
0: Gak bisa cover Pak, itu kalau keliru-keliru aja Ruzana ya. Kalau cover itu tahunnya juga masih baru. Ini tahun 2000-an yang awal.
3: Aja. Ruzana ya.
0: Betul, boleh yang mana Pak?
3: Jangan tinggalkan ku sendiri.
0: Gak punya Pak.
3: Gak punya. Itu apa ya Mas
0: Yu? Ruzananya banyak Pak.
3: Ya lebih yang baru-baru itu. Anu aja.
0: Loh jangan yang baru, justru yang baru gak ada. Yang bisa diputar yang tahun 2000-an awal Pak. Kalau yang baru-baru ya belum ada kita. Gak ada, gak dimainkan malam hari ini maksudnya, bukan belum ada. Misalnya kayak Andaikan Kau Datang, Ingin Ku Miliki, Keliru, banyak Pak. Merenda Kasih, itu bisa. Yang terbaik.
3: Ebit Gadi sudah keluar ya?
0: Ebit Gadi belum, yang mana Pak?
3: Dimanakah Matahariku?
0: Gak ada Pak.
3: Gak punya, terus apa maju? Anu aja sudah. Agnes Monica. Tak ada logika.
0: Kekencengan Pak, yang agak slow dikit Pak. Agnes Monica. Agnes Monica yang agak slow dikit pasti banyak Pak. Boleh dipilih yang lain Pak.
3: Enggak punya yang lain.
0: Ada tak ada logika, cuman kalau ini sudah jam 10 malam kekencengan Pak kalau lagu itu Pak. Agak slow dikit, Seputih Hati boleh.
3: Raja boleh raja ya.
0: Oke, yang mana Pak? Yang agak slow ya Pak ya. Yang agak medium Pak ya. Beatnya agak medium.
3: Raja calon presiden.
0: Enggak punya Pak.
3: Enggak punya. Cang Suter.
0: Ada Cang Suter yang mana? Pak, yang agak slow dikit Pak. Beatnya yang agak slow dikit. Bisa enggak? Yang agak slow dikit ada ini sudah jam 22.19. 22.19 menit, Pak. Kalau tadi mungkin jam 9 masih bisa kita mainkan. Boleh?
3: Yang agak slow apa, Mas? Kalau ini Desinamon.
0: Jay Cinnamon boleh, yang mana?
3: Ku Yakin Cinta.
0: Oke, siap, ada itu.
3: Oke, salam ya. Untuk Mas Bandi, jadi ya, ada Bang Kobar, lalu juga Mayanti, belum masuk ya. Bu Siti, Bu Dewi, Mama Yu, Mas Bambang, semuanya saja maju ya.
0: Iya.
3: Maju untuk
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Sebetulnya tadi Agnes Monica bisa, cuman agak terlalu kenceng kalau yang tak ada logika, mungkin bisa diganti yang lain. Ya itu, kan banyak juga nih, rutsananya juga masih banyak lagu-lagunya ya. Oke, terima kasih. Ibu Wati Ramli nih, halo. Selamat malam, Ruang Rindu.
4: Ruang Rindu, berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Selamat malam, Ibu.
4: Assalamualaikum, Mayanto.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ya. Selamat
0: ya. Ya, lagunya banyak soalnya.
4: Aku minta lagu dan Novi yang kalau
0: pagi
4: Bunga Mawar.
0: Bunga Mawar, oke. Kalamnya buat?
4: Nando, Pak Ebe yang baru turun, Bu Dewi, Bu Wina, Pemayang Jiruin, Bu Jirin Demi, Mbak Awe,
0: Gak boleh yang kenceng-kenceng, ya apa maksudnya?
4: Kenceng-kenceng itu yang lagunya yang teriak-teriak.
0: Oh, yang kenceng-kenceng, ya sudah malam. Kita main ya yang kalau tadi masih bisa sih, tadi ada Lebih Dari Bintang masih bisa, tapi ini udah malam, kita main yang agak slow-slow gitu ya. Biar bisa dinikmati.
4: Oke.
0: Oke, Bu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Ibu Wati Ramli yang sudah bergabung. Kita mainkan dulu lagunya kali ini yang disuka oleh Bu Wati yang malam hari ini sudah bergabung di melalui line telepon ya, WhatsApp Pro 1. Lagu ini tahun 90-an akhir, pendengar, kita nikmati dari Novia Kolopaking, Bunga Mawar.

Di dapur kita sering menganggap wastafel atau tempat sampah sebagai bagian yang paling kotor. Padahal, penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Scientific Reports menemukan bahwa spons cuci piring bisa menjadi tempat hidup miliaran bakteri. Kondisinya yang lembab dan sering terkena sisa makanan membuat bakteri mudah berkembang biak. Bukan berarti spons harus kita hindari. Yang terpenting adalah menggantinya secara berkala dan membiarkannya mengering setelah digunakan. Karena benda yang setiap hari membantu membersihkan peralatan makan juga membutuhkan perhatian agar tetap bersih. Menjaga kebersihan tidak selalu dimulai dari yang terlihat kotor, tetapi juga dari benda yang paling sering kita gunakan.

yang bekerja mengangkat minyak dan kotoran bukanlah busanya, melainkan molekul sabun. Molekul ini memiliki dua ujung, satu menarik air dan satu lagi menarik minyak. Saat dibilas, minyak, kotoran, dan kuman ikut terangkat bersama air. Sementara busa lebih berperan membantu menyebarkan sabun dan memberi tanda bahwa sabun sudah digunakan. Jadi, bersih atau tidaknya bukan ditentukan oleh banyaknya busa, melainkan cara sabun bekerja untuk membersihkan.

0: Baik, satu lagu dari Desi Cinnamon sudah kita nikmati ya, dengan Ku Yakin Cinta. Begitu, kita masih punya sisa waktu ya, sekarang sudah 38 menit ya, lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ya, malam Abah Awi.
1: Malam juga.
0: Oke, sehat gak Abah Awi ya?
1: Sehat
0: ya, monggo Abah Awi.
1: Bayangkanlah waktu siaran di Pro 1.
0: Oh gitu, Ba, kalau misalnya diganti gimana Ba? Bayangkanlah tuh Padi ya, tadi Fadlinya udah keluar.
1: Selingkuhanku,
0: lagunya siapa itu?
1: Ungu.
0: Bentar.
1: Kekasih gelapku.
0: Oh, kekasih gelapku. Kuanti-kanti ya, Rek. Kekasih
1: Surabaya.
0: Oh, iya. Oke, soalnya buat siapa, Bah?
1: Ulang Kobar. Oma Yanti. Buat Di Ramli.
0: Oke.
1: Mas Bandi. Abang
0: Ali. Gunana. Yes.
1: Bu Istiharo. Buat Mas Ju Adi. Buanda.
0: Yes.
1: Mas Turnuun.
0: Matur nuwun juga. Selamat malam buat Abawi. Terima kasih atas atensinya ya. Kita

0: Pak ke WhatsApp dulu. Mbak Rika Herlin tadi sudah saya request, saya request, saya sudah putarkan lagunya. Tanpa Kekasihku sama Om Bambang, Matahari Terlalu Rancak R&B-nya. Om Bambang, tadi Pak Bambang itu lagunya Ari Lasso loh, bukan bukan Matahariku Mbak Rika. Ya, tadi sudah saya puterin ya. Terus juga ada Ibu Sri Suhartini, selamat malam. Ini Pak Adi juga sama, kasih tak sampai. Oh, Yana Julio diganti langsung loh ya. Ya, selanjutnya buat Ibu Wira, Mas Ali, Bu Siti, Bu Mus, Bu Siti Rumiah, Bu Nur Fadila, Bu Nana, buat Mas Jody Yuandanya, terima kasih. Baik ya. Oke, saya coba. Ini kalau atensinya ini sepertinya tidak cukup ini waktunya. Karena yang gabung malam hari ini cukup banyak, Aku Masih Cinta. Saya siapkan dulu saja lagunya, apakah ada gitu ya. Kalau ada nanti langsung saya play. Kemudian ada juga Bu Nur Fadila, selamat malam Bu Nur. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, Seventeen yang selalu mengalah ada. Selanjutnya buat Bu Dewi, Mama Yu. Kemudian juga Bu Sri Hartini, Bu Nana, Bu Siti Rumia, dan semuanya saja. Baik, terima kasih. Tadi Kekasih Gelapku belum keluar. Kekasih. Oke. Coba saya cari dulu ya. Kekasih Gelap, terus juga tadi Ibu Nur Fadila ini request lagunya Seventeen. Kemudian tadi Bu Siti Rumia tadi Yana Julio ya, Yana Julio. Oke, baik, kita terima telepon dulu, satu penelpon. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ali.
1: Ya, selamat malam Mas Jo.
0: Malam.
1: Sepertiga malam ya.
0: Sepertiga malam gak punya Mas.
1: Oh gak punya? Itu aja loh gitu. Kutemukan penggantinya.
0: Kutemukan penggantinya lagunya?
1: Winda.
0: Winda. Ada. Kutemukan. Ya, salamnya buat siapa Mas?
1: Ya, buat Mbak Yanti, Bu Artini, Bu Mimi, Bu Edi Wibowo, Bu Yadi Jaya, Bu Estrani, Bu Rum, Siti Rumia, Bu Siti, Bu Isti, Bu Nana, Mama Yu, yeah. Mas Bandi, dan semuanya lah. Buat Mas Jo, terima kasih banyak.
0: Sama-sama.
1: Mas Jo, saya terima kasih. Barok, Kamelimba,
0: Amin.
1: Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya ucapkan terima kasih banyak ini atas atensi-atensinya, walaupun lagunya belum bisa terputar ya. Saya yakin Anda pasti tahu bahwa ini waktu juga udah mepet banget ini. Terima kasih Ibu Nana yang sudah bergabung malam hari ini. Kemudian Ibu Nur Fadila yang request Seventeen lagu penutup nanti. Kita ucapkan terima kasih juga untuk Pak Bambang yang tadi sudah request Ari Lasso, juga Ibu Siti Rumia yang belum bisa keputar Ibu lagunya karena keterbatasan waktu. Request lagunya ada band, judulnya adalah Kucuri Lagi Hatimu. Selanjutnya buat Ibu Wati Ramli, Ibu Hartini, Ibu Istikara, Bu Nana, Bu Wira, dan selamnya untuk semua pendengar Radio Pro 1 Surabaya. Terima kasih Mas Jo. Ya, terima kasih Bu Siti Rumia. Ya, mohon maaf sekali karena keterbatasan waktu jualah, maka saya harus menuntaskan jumpa kita hari ini. Saya Jo Adi Yuanda, pamit selamat malam, sampai jumpa dan sampai bertemu kembali esok hari di waktu yang sama.

Tahukah kamu, kami tetap atau bagworm yang menempel di dinding rumah ternyata bukan sekedar kebetulan. Kami tetap sering muncul di tempat yang lembab, memiliki sirkulasi udara kurang baik, serta banyak debu atau sarang laba-laba yang menjadi sumber makanannya. Karena itu, jika jumlah kami tetap di rumah mulai banyak, hal tersebut bisa menjadi indikator bahwa kondisi lingkungan sekitarnya terlalu lembab dan perlu diperhatikan. Meski umumnya tidak berbahaya bagi manusia, keberadaan kami tetap dapat menjadi pengingat untuk menjaga kebersihan rumah. Membersihkan debu secara rutin, mengurangi kelembapan, memperbaiki ventilasi, dan memastikan sinar matahari dapat masuk ke dalam ruangan dapat membantu mengurangi kemunculannya. Jadi, jika kamu sering menemukan kami tetap di rumah, jangan hanya membuangnya. Anggaplah itu sebagai alarm alami yang memberitahu bahwa ruanganmu mungkin membutuhkan sirkulasi udara yang lebih baik dan kondisi yang lebih kering.

Tanpa kita sadari, mata terus berkedip sepanjang hari. Menurut American Academy of Ophthalmology, dalam kondisi normal, manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali setiap menit. Kedipan ini bukan sekedar gerakan refleks, tetapi berfungsi menyebarkan air mata agar permukaan mata tetap lembab, bersih, dan terlindung dari debu. Menariknya, saat kita terlalu fokus menatap layar ponsel atau komputer, frekuensi berkedip bisa berkurang. Akibatnya mata menjadi lebih cepat kering dan terasa lelah. Jadi, sesekali mengalihkan pandangan dari layar bukan hanya memberikan waktu untuk beristirahat, tetapi juga membantu mata bekerja lebih nyaman. Kedipan yang terasa sederhana ternyata menjadi cara alami mata menjaga dirinya setiap hari.

Udara yang bersih, air yang layak, dan lingkungan yang sehat bukan sekedar harapan, tetapi merupakan hak setiap orang. Pada tahun 2022, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB secara resmi mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini menjadi pengingat bahwa kualitas lingkungan sangat berkaitan dengan kesehatan, kehidupan, dan juga masa depan kita. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau komunitas tertentu. Setiap langkah kecil seperti mengurangi sampah, menghemat air, atau menjaga kebersihan sekitar ikut berkontribusi mewujudkan hak tersebut. Lingkungan yang sehat bukan hanya warisan untuk generasi mendatang, tetapi juga hak yang patut kita jaga mulai hari ini.

kunci, kacamata, atau ponsel kadang sudah dicari kemana-mana, ternyata letaknya tepat di depan mata. Fenomena ini bukan berarti penglihatan kita bermasalah. Dalam psikologi, kondisi ini dikenal sebagai inattentional blindness, yaitu saat otak terlalu fokus mencari sesuatu sesuai bayangan yang diharapkan, sehingga justru mengabaikan benda yang sebenarnya terlihat jelas. Fenomena ini telah banyak diteliti dalam psikologi kognitif, salah satunya oleh Profesor Daniel Simons dari University of Illinois, yang menunjukkan bahwa perhatian manusia memiliki keterbatasan. Saat fokus tertuju pada satu hal, otak bisa melewatkan informasi lain yang ada di depan mata. Jadi, lain kali saat barang yang dicari ternyata ada tepat di hadapanmu, jangan buru-buru menyalahkan mata ya. Bisa jadi otakmu hanya sedang terlalu sibuk mencari hingga lupa melihat.

Burung gagak memiliki ingatan visual yang sangat luar biasa dan mampu mengenali serta membedakan wajah manusia secara spesifik dalam jangka waktu bertahun-tahun. Kemampuan ini utamanya berfungsi sebagai sistem deteksi ancaman, di mana gagak akan menyimpan dendam dan merespon secara agresif saat melihat kembali wajah orang yang pernah menyakiti mereka. Menariknya, hewan cerdas ini juga dapat berkomunikasi dan membagikan informasi mengenai wajah berbahaya tersebut kepada kelompoknya. Namun tidak hanya mengingat musuh, gagak juga mampu mengenali wajah manusia, baik yang sering memberi mereka makanan. Secara evolusi, kemampuan otak gagak yang setara dengan kera ini merupakan bentuk adaptasi penting untuk bertahan hidup di lingkungan yang berdampingan dengan manusia.

Bunyi kriuk seringkali menjadi tanda bahwa makanan masih renyah dan menggugah selera. Ternyata bunyi itu bukan sekedar pelengkap saat makan. Dalam eksperimennya, Profesor Charles Spence dari University of Oxford menemukan bahwa ketika suara makanan dibuat terdengar lebih renyah, banyak orang menilai makanan tersebut lebih segar dan lebih enak, meskipun makanan yang dimakan sebenarnya sama. Artinya, saat menikmati kerupuk, biskuit, atau kentang goreng, bukan hanya lidah yang bekerja, telinga juga ikut membantu otak menikmati setiap gigitannya. Jadi, kenikmatan makanan ternyata tidak hanya ditentukan oleh rasa, tetapi juga oleh suara yang kita dengar.

0: Eh Dian, besok tuh jadi kerja bakti pagi atau sore? Kok grup malah rame debat ya?
1: Iya, semua maunya pendapatnya yang dipakai sih.
0: Padahal kalau terus ngotot, kapan selesainya?
1: Makanya, lebih enak tuh dimusyawarahkan. Semua boleh menyampaikan pendapat. Lalu, cari jalan tengahnya deh.
0: Gak harus menang sendiri ya?
1: Betul. Musyawarah itu kan bukan mencari siapa yang paling benar, tapi mencari keputusan yang terbaik untuk bersama.
0: Kalau begitu, hasilnya juga lebih bisa diterima semua orang.
1: Nah, itu dia. Saling

0: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
1: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
0: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
1: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
0: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
1: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
0: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

0: Rahma, sekarang informasi bisa kita dapat dari mana saja ya?
1: Iya, tapi menurutku kita tetap perlu memilih sumber informasi yang terpercaya. Salah satunya seperti Radio Republik Indonesia RRI.
0: Aku pernah dengar tentang RRI. RRI itu yang sering menyiarkan berita dan informasi kan?
1: Betul, RRI hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan yang dapat diakses oleh masyarakat.
0: Berarti meskipun zaman terus berubah, radio tetap punya peran penting ya?
1: Iya, apalagi RRI terus mengikuti perkembangan zaman melalui siaran radio dan platform digital.
0: Jadi, RRI itu bukan sekedar radio, tetapi juga bagian dari perjalanan informasi masyarakat Indonesia.
1: Benar, karena RRI hadir untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi Indonesia.

0: Kian, kok kamu nggak jadi beli minuman yang lagi viral itu sih?
1: Pengen sih, tapi uangnya aku simpan dulu.
0: Loh, pelit amat. Emang kenapa?
1: Bukan pelit. Aku lagi belajar nabung. Sedikit demi sedikit, lama-lama juga jadi banyak.
0: Aku tuh sering sih, uang tuh habis. Emang nggak kerasa banget loh.
1: Makanya, coba sisihkan dulu sebelum dipakai belanja. Nggak perlu banyak, yang penting rutin.
0: Iya ya. Jadi, kalau ada kebutuhan mendadak, nggak bingung lagi ya kan?
1: Betul. Menabung itu bukan soal besar kecilnya uang, tapi soal membiasakan diri mengelola keuangan dengan bijak.
0: Oke deh, mulai hari ini aku juga mau belajar menabung.
1: Bagus, karena masa depan yang lebih tenang dimulai dari kebiasaan baik hari ini.

0: Aku lihat sekarang banyak anak muda mulai tertarik budaya tradisional.
1: Iya benar, itu bagus untuk menjaga warisan leluhur tetap hidup.
0: Tapi tantangannya juga besar di era modern seperti sekarang.
1: Betul, makanya kita harus kreatif mengenalkan budaya dengan cara yang lebih menarik.
0: Jadi bukan hanya melestarikan, tapi juga mengembangkan ya?
1: Iya, supaya budaya tetap relevan dan dicintai oleh generasi muda.

Jangan mengukur jarak menuju kesuksesan dengan langkah orang lain, karena medan laga setiap jiwa berbeda.

pendengar, dengan demikian sela-sela sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis tanggal 3 September 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dan akhirnya kami dan seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon diri, selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1, FM 99,2 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Surabaya, program 1 FM 99,2 MHz. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 4 September 2026. Dari Jalan Pemuda 8290 kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

99,2 FM Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan hari Jumat 4 September 2026 kembali kami Pro 1 RRI Surabaya hadir untuk menemani Anda. Tentunya sejumlah program acara telah kami siapkan untuk menemani Anda beraktivitas mulai dari pagi, siang, sore hingga malam nanti. Dan seperti biasa, perjalanan Surabaya pagi ini bersama saya Sari Julia yang akan temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Karena ini hari Jumat, kami akan mengajak Anda nanti ya, sesaat lagi untuk mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan bersama Korwil 10 Jawa Timur. Nanti kita akan bergabung bersama dengan teman-teman di RRI Pro 1 Madiun untuk mengikuti program Mutiara Pagi. Akan ada rekan saya Prita Audia yang memandu program tersebut. Berkaitan dengan tema bagaimana satu kebaikan kecil mengubah wajah lingkungan sosial kita. Bersama dengan Ustadz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khoiri SAGMA. Dan tentunya Anda boleh berinteraksi melalui line telepon 0351-459198 atau 0811-3669907. Kemudian juga nanti tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda mengikuti program Buletin Warta Pagi berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya, diantaranya Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mempersiapkan atlet terbaiknya untuk menghadapi kejuaraan nasional Petang 2026. Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan peninjauan venue guna memastikan seluruh infrastruktur milik pemerintah kota Surabaya siap digunakan para atlet untuk bertanding. Serta informasi lainnya akan kami hadirkan juga untuk Anda. Sesi diskusi kita nanti pada pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat berkaitan juga dengan olahraga petang, begitu pendengar ya. Kita akan membahas petang Jatim ukir prestasi siap menuju PON 2028. Ada Bapak Abdul Hafiz, Sekum Pengprov Hopi Jatim, dan juga Mas Yogi Suara Anugrah Pamungkas, pelatih petang Jawa Timur. Anda boleh juga turut serta berinteraksi bersama kami. Dan jangan lewatkan juga program Halo RRI. Pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat, Anda yang memiliki aduan pelayanan publik dan update terbaru berkaitan dengan keluhan-keluhan Anda, nanti akan kami hadirkan juga spesial untuk Anda. Dan juga program acara kami lainnya masih akan tetap temani Anda hingga di penghujung malam. Jadi, apapun aktivitas Anda, pendengar, jangan lupa untuk terus mendengarkan siaran kami hanya di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita akan menunggu gabungan bersama teman-teman di Pro 1 RRI Madiun untuk mengikuti program Mutiara Pagi Berjaringan Korwil 10.

0: pagi hari ini. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Berita Audia, pendengar ya, akan menemani pagi Anda pastinya, dan tentunya untuk mengawali pagi ini kami hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan se-Jawa Timur untuk edisi Jumat 4 September 2026 yang juga disiarkan melalui RRI Malang, RRI Surabaya, RRI Jember, RRI Sumenep, SP Kediri, SP Tuban dan juga SP Sampang. Pendengar, pastinya pagi hari ini nanti Anda juga bisa berinteraksi bersama kami baik di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198, dan pasti untuk Anda yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun, Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Dan pagi ini pendengar, topik kita adalah bagaimana satu kebaikan kecil dapat mengubah lingkungan sosial kita. Apa yang diajarkan Islam ya tentang membangun kebiasaan baik di tengah masyarakat, dan juga bagaimana agar kebaikan yang sederhana itu tadi bisa memberikan dampak yang semakin luas pastinya. Tentunya sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun narasumber kita, pendengar, ada Ustaz Dr. Haji Muhammad Miftahul Khoiri, SAG, MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ustaz Choi.
1: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, selamat pagi Mbak Brita.
0: Alhamdulillah, lama rasanya tidak berjumpa, Je.
1: Lama enggak ketemu.
0: Iya, pagi hari ini nanti kita akan mendengarkan ya kajian dari Ustaz Choi, pendengar, hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Ustaz, mungkin bisa diberikan mukadimah ya pagi hari ini terkait dengan topik kita, bagaimana satu kebaikan kecil ini dapat mengubah lingkungan sosial kita, dan mungkin nanti juga bisa diberikan contoh-contohnya seperti apa juga, dan bagaimana Islam juga memberikan pandangannya. Monggo silakan Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Prita. Pendengar yang berbahagia, sering kita itu beranggapan bahwa perubahan masyarakat itu harus dilakukan dan diawali dimulai dari sesuatu yang besar. Kita juga punya pikiran bahwa butuh dana yang banyak, dan mungkin kita juga membutuhkan tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar. Tentu tidak selamanya hal ini benar. Kenapa? Karena Islam mengajarkan kepada kita bahwa sesuatu yang kita manfaatkan untuk perubahan masyarakat itu bisa diawali dari hal-hal yang kecil-kecil, tetapi kemudian dilakukan secara berkelanjutan atau secara istiqomah. Sebagaimana hal ini dijelaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW, "Ahabul amali ilallah adwamuha wa inqallam." Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang dilakukan secara berkelanjutan walaupun kemudian amalan itu kecil adanya. Terdapat sebuah kisah yang cukup menjadi inspirasi bagi kita. Dikisahkan ada seorang raja yang ingin melihat bagaimana keteguhan masyarakatnya. Dikisahkan suatu hari raja membuat maklumat kepada masyarakatnya agar mereka mengumpulkan sesendok madu yang dikumpulkan di sebuah bejana pada suatu malam. Masyarakat menerima dengan senang hati atas maklumat yang disampaikan oleh raja itu. Tetapi ada sebagian mereka yang berpikiran, "Ah, paling kalau saya membawa sesendok air, tidak ada yang tahu." Apa yang terjadi pendengar yang berbahagia? Betul saja, di waktu yang telah ditentukan, seluruh warga diminta untuk datang ke satu tempat di mana bejana sudah disiapkan. Apa yang terjadi? Keesokan harinya, raja mendapati bahwa di bejana itu tidak ada sesendok madu pun yang diharapkan. Karena ternyata semua punya pikiran, kalau saya membawa sesendok air, tentu tidak ada yang tahu. Dari kisah ini, cukup menjadi pelajaran bagi kita bahwa kalau kita mau berbuat baik, mari kita bayangkan sesendok madu itu tidak banyak. Tetapi kalau kemudian sesendok madu itu kita campur dengan air yang jumlahnya satu gelas, tidak sebanding dengan jumlah air itu, tentu rasanya masih kita bisa rasakan. Tetapi kalau kemudian semuanya punya pikiran, "Ah, paling gak ada yang tahu saya membawa sesendok air," ternyata semua warga punya pikiran yang sama. Maka dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk berbuat kebaikan, mari kita mulai dari kita sendiri. Ibda binafsik. Karena apa? Allah mengingatkan kepada kita, "Famay ya'mal miskola dzarratin khairan yarah Wa may ya'mal miskola darratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan, walaupun itu sebesar biji sawi kecil adanya, oleh Allah itu akan dihitung sebagai sebuah kebaikan. Sebaliknya kalau kita ini berbuat kejelekan, walaupun mungkin orang lain tidak tahu, tetapi pasti suatu hari akan ketahuan. Maka jangan sekali-kali kita ini berbuat kecurangan di tengah kehidupan bersama-sama. Kecil mungkin ya, kita ketemu dengan teman, mungkin menyapa hanya sekedar menanyakan bagaimana kabarnya. Rasulullah mengatakan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalka akhaka biwajhin tolikin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah perkara yang baik, walaupun hanya sekedar ketemu teman itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Tidak hanya itu saja, Rasulullah juga mengatakan kepada kita, ittaqun nar walau bisyiki tamrotin. Jagalah diri kalian dari siksa api neraka walaupun hanya berbagi dengan separuh kurma. Tentu itu tidak banyak, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kebaikan itu kita lakukan secara terus-menerus, kemudian ikhlas, fa insya Allah itu akan berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Begitu Mbak Prita.
0: Oke, tapi seringkali Ustadz, kita tuh merasa ragu begitu ya untuk melakukan kebaikan-kebaikan kecil itu. Karena kok ini hanya sedikit, perasaan-perasaan itu muncul. Apa yang bisa kita lakukan untuk mengikis itu Ustadz?
1: Ya, satu hal yang perlu kita yakini bahwa tidak ada sesuatu kebaikan yang kita lakukan itu kemudian sia-sia. Ini yang harus kita yakini. Walaupun kecil adanya, kenapa? Sekali lagi, bahwa sesuatu yang kita lakukan secara ikhlas dan karena Allah subhanahu wa ta'ala, pasti itu akan berdampak pada diri kita. Minimal bagi kita, kalau kemudian kita bisa melakukan sesuatu kecil, Mbak. Misalnya di jalan ada batu. Kalau kemudian tidak kita singkirkan, itu pasti akan menyebabkan orang lain celaka. Maka ketika kita bisa berbuat sesuatu walaupun kecil adanya, maka itu sejatinya satu, pasti akan menumbuhkan rasa syukur bagi kita. Alhamdulillah, kita ini kok oleh Allah diberikan kemampuan untuk bisa melakukan sesuatu. Hal yang kecil, tetapi kemudian kalau kita lakukan berulang-ulang, kemudian orang lain itu juga mengikuti, maka lingkungan kita itu akan menjadi baik, karena semakin banyaknya orang yang ikut berbuat baik. Contoh yang paling kecil misalnya, kalau di lingkungan kita itu ada donasi. Setiap hari gak usah banyak-banyak lah, 2.000 begitu. Tapi kalau itu dilakukan secara istiqomah, tinggal kita kalikan aja 2.000 kali 360 hari. Maka jumlahnya begitu banyak. Tetapi kalau kemudian tiba-tiba, oh saya kok dimintai dana segini ya, itu akan terasa berat. Lah disinilah yang harus kita yakinkan, bahwa sebuah kebaikan walaupun kecil adanya, kita lakukan secara terus-menerus, fa insya Allah kegiatan itu akan bermanfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, tetapi untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Oke, karena nilai sebuah kebaikan itu tidak hanya bergantung pada besar kecilnya saja ya Ustadz ya. Karena maksudnya yang dilakukan terus-menerus begitu, konsisten begitu, dan niat kita. Tapi kadangkala lagi-lagi Ustadz, ketika memang kita sudah berbuat baik begitu ya, tapi tidak mungkin mendapatkan apresiasi atau bahkan justru dianggap remeh begitu. Nah ini bagaimana juga Islam mengajarkan kita agar tetap istiqomah begitu ya, meskipun kita sudah dilakukan, kita sudah melakukan hal baik begitu, tapi kadang apa yang kita terima pun juga kurang baik kadangkala. Ini seperti apa Ustadz?
1: Ya, bisa jadi begini, ada orang yang sinis melihat kita begitu ya. Bahasa guyonnya, kok kamu ini kayak baik sendiri aja kan begitu ya. Koyo api-api odiwi katanya kan begitu ya. Tetapi bagaimana sesuatu yang kita yakini sebagai sebuah kebaikan, nahnu ashabul haq, bahwa kita ini adalah semuanya orang-orang yang berusaha untuk berbuat kebaikan, walaupun dicibir orang. Mungkin ada sesuatu yang mungkin bisa kita ambil pelajaran ya. Ada orang yang, mohon maaf misalnya, untuk membiayai dirinya sendiri aja susah begitu ya. Tetapi karena dia ingat kebaikan yang dia lakukan itu pasti di kemudian hari itu akan dipanen. Ada contoh petani mangrove gitu ya. Dia habiskan uangnya itu untuk menanam mangrove di pinggir-pinggir laut begitu ya. Artinya apa? Bahwa dia berharap betul dengan seperti itu abrasi itu akan tidak terjadi begitu, karena kesediaan kita untuk bagaimana mencintai lingkungan. Maka alhamdulillah di beberapa tahun terakhir ini kita melihat ada yang namanya kurikulum cinta begitu. Salah satunya adalah cinta lingkungan. Ada cinta kepada diri sendiri, kepada sesama. Tentu ini ada luar biasa kalau kemudian kita memahami dengan baik dan benar bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya saja untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi sebagai bentuk cinta kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Coba kalau itu tidak kita lakukan, maka kemudian itu akan berbahaya. Contoh beberapa waktu yang lalu kita lihat ada musibah yang menimpa negara Nepal misalnya. Kalau ada satu orang saja yang memberikan informasi bahwa telah datang bencana, maka berapa banyak orang yang bisa terselamatkan andai kata kita bersedia untuk berbagi informasi kepada orang lain. Inilah yang barangkali perlu kita pikirkan secara bersama, bahwa jangan pernah berhenti atau jangan pernah lelah untuk melakukan kebaikan, walaupun kemudian kita ini bisa jadi dicibir oleh orang lain. Begitu pangan sendiri aja kurang kok berbagi dengan orang lain kan. Dimakan sendiri aja kurang kok, apa ini berbagi dengan orang lain. Tapi begitu orang itu percaya dengan apa yang dinasihatkan oleh Rasulullah, ittaqun nara walau bisyikki tamratin, jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma. Berapa sih kurma yang apa ini hanya separuh kan begitu? Itu artinya kan tidak banyak. Artinya penting bagi kita bahwa ketika kita ini berniat baik dan kita lakukan secara tulus, fa insya Allah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu akan memberikan dampak. Tidak hanya saja untuk diri kita sendiri, mungkin juga bagi orang lain.
0: Nah, kalau tuntutan atau mungkin kisah dari Rasulullah sendiri ya Ustadz, yang mungkin atau juga dengan para sahabat, yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan sederhana itu juga akhirnya bisa memberikan pengaruh besar, dan ini bisa kita contoh. Meskipun tadi beberapa sudah diberikan juga, disebutkan sama Ustadz Choi gitu, tapi mungkin dari kisah kisah Rasulullah juga yang bisa kita teladani sebagai umat Islam seperti apa terkait dengan hal-hal sederhana yang ini juga membawa kebaikan dan dampak besar juga, Ustaz.
1: Terima kasih Mbak Prita. Satu tahun yang lalu, alhamdulillah saya diberi nikmat untuk bisa berkunjung ke rumah Rasulullah SAW di pedalaman Taif begitu ya, masya Allah. Kalau kita melihat betapa rumah Rasulullah bersama Sayyidah Halimatu Sadiyah itu tidak lebar, tidak luas begitu ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan rumah kita, rumah beliau itu tidak sebegitu luas. Tetapi apa yang terjadi? Rasulullah dengan kesederhanaannya, bahkan ditunjukkan oleh Mutawif itu di mana tempat Rasulullah mengembala kambing. Artinya bahwa Rasulullah itu adalah figur yang baik bagi kita, teladan bagi kita, uswatun hasanah bagi kita. Maka bagaimana Rasulullah mencontohkan kepada kita, beliau berdampingan hidup dengan para sahabatnya. Beliau biasa berbagi dengan para sahabat. Misalnya ketika suatu saat ada sahabat yang diundang oleh Rasulullah datang di rumah beliau, beliau menyediakan minuman yang tidak begitu banyak. Tetapi kemudian karena kehebatan Rasulullah, salah satu mukjizat yang dianugerahkan oleh Allah kepada Rasulullah Muhammad SAW, mungkin menurut ukuran kita itu tidak wajar. Bagaimana mungkin satu teko susu dibagi dengan 70 orang begitu? Tapi semangat Rasulullah bukan itu sebenarnya. Bagaimana memberikan rasa bahagia untuk para sahabatnya. Satu teko susu yang tidak begitu banyak, tetapi keberkahan yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah dengan para sahabatnya, ternyata satu teko itu bisa dibagi dengan sahabat yang jumlahnya begitu banyak. Pelajaran penting bagi kita adalah bagaimana kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, dan jangan pelit begitu. Kenapa? Orang yang pelit itu biasanya tidak dekat dengan surga, tetapi justru dekat dengan neraka. Inilah yang penting untuk kita pikirkan secara kita bersama-sama, bahwa tidak ada ceritanya ketika orang itu berbagi karena lillah, berbagi karena Allah Subhanahu wa taala, kemudian kekayaannya itu menjadi hilang atau berkurang. Tetapi justru sebaliknya, kesediaan kita untuk berbagi dengan orang lain itu menjadikan apa yang kita miliki itu berkah. Cuma yang menjadi masalah adalah yakin atau tidak, itu masalahnya.
0: Masalahnya adalah yakin atau tidak, begitu ya. Oke, Ustadz, kita angkat terlebih dahulu line telepon di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Nggih. Matur nuwun.
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ya.
0: Amin. Ya, baik, silakan pertanyaannya.
2: Saya Ahmad Abdullah dari Jepun, ya, dengan setiap pusat dari
0: Mungkin mohon maaf. Iya, bisa diulangi lagi pertanyaannya, Pak? Kurang terdengar jelas di kami, ya? Baik. Terima kasih banyak.
2: Apa saja masalah yang diterima dan sesuai dengan banyak dikurang. Mohon lebihnya dengan sehat, dalam sehat, dan dalam kemampuan pantasia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tidak ini ya, apa namanya, tadi saya sedikit menangkap begitu karena kurang terdengar.
1: Iya, kurang jelas, terdengar ya. Jelas Mbak Prita.
0: Tapi tadi ya. Ada satu apa namanya yang ditanyakan adalah ketika memang kita sering berbuat baik begitu ya, kenapa seringkali hidup kita malah kurang baik begitu? Tadi kalau tidak salah, apa yang bisa dilakukan ya untuk apa yang mungkin bagaimana cara kita agar tetap istiqomah begitu ya, tetap konsisten ya, lagi-lagi itu Ustadz gitu ya. Nah ini seperti apa? Mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sebelum saya nanti juga angkat untuk pertanyaan berikutnya.
1: Ya, terima kasih Mbak Prita. Ini pertanyaannya alhamdulillah bisa ditangkap begitu ya. Suaranya kurang begitu jelas begitu, yeah. Tapi terima kasih sudah dibantu untuk bagaimana menangkap pertanyaan itu. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di saat beliau ini hendak perang begitu ya, ada seorang sahabat yang kemudian datang suan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, saya ini pekerja keras, suka membelah batu, tangan-tanganku banyak yang pecah-pecah karena saking beratnya alat yang aku angkat, sehingga dari situlah kemudian tanganku ini pecah-pecah begitu ya. Maka mohon didoakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah ini memberikan pekerjaan yang layak, yang lebih baik dari hari ini begitu. Tetapi apa yang terjadi, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya apa? Tangan sahabat yang mau diajak perang ini kemudian diambil oleh Rasulullah, kemudian dicium sambil dikatakan, tangan-tangan seperti inilah yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu dari kasus ini adalah bagaimana sesungguhnya kesediaan kita untuk mencari rezeki Allah dengan sungguh-sungguh, tidak dilihat apakah pekerjaan itu menghasilkan jumlah uang yang banyak begitu, tapi kesungguhan kita bekerja karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru inilah yang kemudian akhirnya mendatangkan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya. Maka jangan pernah berhenti untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun bisa jadi kita sudah bersungguh-sungguh di dalam melakukan apa ini, usaha-usaha untuk melakukan kebaikan itu, tetapi kemudian justru bisa jadi kesulitan-kesulitan itu akan datang di tengah-tengah kehidupan kita. Maka Al-Quran memberikan semangat bagi kita. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa Allah itu sejatinya adalah zat yang menjadikan kematian dan kehidupan bagi kita. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk memberikan ujian siapa di antara kita yang paling baik amalannya. Maka kalau kemudian perbuatan baik yang kita lakukan itu ternyata tidak relate, tidak ada hubungannya dengan kelancaran dan kemudahan rezeki kita, maka jangan putus asa. Bisa jadi atas kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di dunia itu pahalanya tidak diberikan saat ini, tetapi yang perlu kita yakini, mudah-mudahan di akhirat kelak nanti pahala itu akan ketemu dengan kita sehingga menjadi penolong syafaat bagi kita di yaumil hisab.
0: Iya, ibaratnya tabungan begitu nje Ustaz.
1: Iya, bisa jadi begitu.
0: Belum tahu nanti kapan begitu. Yang penting tetap berpositif thinking begitu ya, atau meyakini bahwa ada hal-hal baik setelah itu begitu. Kita angkat juga di line WhatsApp pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
3: Selamat pagi Mbak Prita, selamat pagi Pak Ustaz.
0: Jee. Selamat pagi. Dengan siapa di mana Niki?
3: Dengan Musang Ratu Ibu Wira Sidoarjo, pendengar Pro 1 Surabaya.
1: Masya Allah, terima kasih.
0: Silahkan Bu Ira.
3: Ya. Oke, terima kasih. Lingkungan sosial bisa mengubah karakter manusia melalui proses interaksi, adaptasi, dan proses internal norma yang terjadi secara terus-menerus dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan dari saya adalah bagaimana dengan proses perubahan karakter itu sendiri? Yang kedua, bagaimana dengan bentuk pengaruh di lingkungan atau lingkungan itu sendiri? Sekian dan terima kasih pertanyaan dari saya untuk Pak Ustadz dan Mbak Prita. Semoga sehat selalu.
0: Hai.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bisa ditanggapi dulu Ustadz pertanyaan pertama tadi.
1: Ya, terima kasih. Pertanyaan yang luar biasa begitu ya. Al-Quran mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan. Kita ini diperintahkan untuk saling tolong menolong untuk berbuat kebaikan. Al-birru husnul khuluki, bahwa yang disebut dengan kebaikan itu adalah perilaku yang baik. Bagaimana kalau kita ini, mohon maaf, kecil ya, ketemu dengan teman misalnya bilang assalamualaikum kemudian sambil senyum, betapa bahagianya orang hanya sekedar disapa begitu. Tetapi apa ya, sesuatu yang menurut kita ini kecil hari ini menjadi begitu langka, apalagi kalau kita ini hidup di perumahan begitu ya, seakan-akan hidup itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri begitu. Dengan tetangga tidak ada yang kenal, amat gitu ya, perhatian amat begitu. ada yang bilang begitu. Kita ini sosial misalnya begitu. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, walaupun kita ini hanya sekedar menyapa begitu, maka Rasulullah mengingatkan kepada kita la tahqironna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah kita ini menganggap remeh terhadap sebuah kebaikan, walau antal ka akhaka biwajhin tolikin begitu. Walaupun kita ini ketemu dengan teman kita menampakkan wajah yang berseri-seri begitu. Okay. Itu adalah energi yang positif begitu. Kalau kita ini ketemu dengan tetangga-tetangga kita, dengan teman-teman kita, mengucapkan salam sambil senyum, kelihatannya sederhana begitu ya.
0: Sangat sederhana.
1: Iya, tetapi bagi orang yang hatinya ini sudah dipenuhi dengan problem sosial begitu ya, suntuk setiap hari pusing gitu ya, pusing dengan anaknya, pusing dengan suaminya, atau pusing dengan istrinya begitu, tidak nyaman, merasa hidup di lingkungan, kenapa kita ini kok membuat neraka dalam diri kita sendiri begitu ya. Maka kalau pada saat itu, mohon maaf, kita bisa memberikan nasihat kecil saja untuk saudara kita yang sedang menghadapi masalah besar, maka itu sejatinya adalah energi yang sangat positif dan kebaikan yang sangat bermanfaat bagi orang yang sedang menghadapi masalah. Maka sekali lagi, jangan pernah lelah untuk berbuat kebaikan, walaupun hanya sekedar menyapa, mengucapkan salam. Apalagi kalau kemudian ketika ada orang lain mendapatkan musibah, kita bisa berempati, berbagi bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Itulah agama mengajarkan kepada kita ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ismi wal udban. Kemudian yang kedua, Al-Quran mengingatkan kepada kita bagaimana kita pentingnya menghargai waktu. Wal asri innal insana lafi khusrin, demi masa sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Illal ladina amanu wa aminu sholihat, bahwa orang-orang yang memperhatikan waktu itu tidak akan merugi kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu kalau kita membincangkan tentang amal soleh itu ragamnya itu banyak begitu ya. Mulai dari hal-hal yang sederhana sampai sesuatu yang sifatnya kompleks begitu Mbak Prita. Maka watawasau bil haq, untuk saling berwasiat bagaimana agar kita ini selalu berbuat kebaikan. Karena apa? ada orang yang punya pikiran begini. Berbuat jujur hari ini kan tentu menjadi sesuatu yang langka begitu.
0: Sangat
1: ya.
0: Langka ya.
1: Karena Rasulullah mengingatkan kepada kita bahwa alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Kita ini dianjurkan untuk berbuat kebaikan, dianjurkan untuk berbuat jujur karena sejatinya kejujuran itu bisa mendorong seseorang untuk berbuat kebaikan. Ada juga yang bilang begini, jujur acur goroh nguripi katanya.
0: Iya, karena kata-kata jujur acur itu sering gitu kadang Ustaz ya.
1: Iya, padahal itu sesuatu yang sangat berbahaya. Mari kita bayangkan kalau semuanya berperilaku seperti itu, maka kehancuran sebuah masyarakat itu hanya tinggal menunggu waktu saja. Kalau semua punya pikiran bahwa sesuatu yang jelek itu menjadi satu tradisi, maka tidak ada tersisa sedikit pun untuk berbuat kebaikan. Maka yang terjadi adalah masyarakat ini kemudian hidupnya tidak teratur, kemudian ya kehancuran yang terjadi begitu.
0: Oke, baik. Semoga tadi menjawab ya untuk pertanyaan Ibu Ira dari Sidoarjo, benar dari Surabaya. Saya angkat juga di line WhatsApp ya setelah Bu Ira. Ini ada Bu Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
4: Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, silakan Bu Tika pertanyaan.
4: Ya, assalamualaikum Mas Guru.
1: Waalaikumsalam Bu Tika.
4: Ya, Mas Guru. Gini anu Mas Guru nggih, gini ada di lingkungan jauh gitu nggih. Ini ada ustaz gitu, kalau misalnya mengadakan pengajian rutin di lingkungan itu, beliau itu kalau di dalam ceramahnya itu enggak sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Terus apa lingkungan itu, orang-orang itu, ibu-ibunya jamnya itu enggak menggubris gitu loh, apa yang dipaparkan beliau di kajian itu gitu. Itu bagaimana kalau misal, kalau menurut panjenengan bagaimana Pak Ustadz gitu? Kalau soalnya enggak sesuai dengan apa yang dibicarakan gitu. Dia itu misalnya kalau ada iuran-iuran gitu untuk sedekah ini, itu dia itu mesti ngresuloh gitu. Bahasa kita itu ngresuloh. Oh, untuk ini untuk apa gitu. Itu gimana menurut panjenengan? Apa paparan beliau itu apa nggak sah gitu loh maksudnya itu, karena sudah nggak dihiraukan sama masyarakat itu.
0: Okay.
4: gitu aja Ustadz, terima kasih Mbak Prita.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi dulu Ustadz.
1: Iya.
0: Kita aja deh.
1: Dakwah bilhal itu ternyata penting. Dakwah dengan contoh itu penting.
0: Okay.
1: Maka ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Sebelum kita ini mengajak orang lain, mari kita memulai dari kita sendiri, daripada kemudian kita ini mendapat label jarkoni begitu ya, bisa berujar tapi ora iso nglakoni. Kan suatu pernyataan yang gak enak banget begitu Mbak Prita ya. Ngajak orang lain tetapi kemudian kita sendiri tidak melakukan, atau melakukan tetapi tidak ikhlas kan begitu ya. Tetapi yang harus kita yakini adalah satu nasihat yang perlu untuk kita renungkan bersama-sama. Man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan seseorang menuju jalan kebaikan, maka sekalipun orang itu tidak melakukan, dia akan mendapatkan pahala dari apa yang disampaikan. Tentu ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Persoalan kemudian ada orang yang jarkoni itu tadi, bisa berujar tapi tidak bisa ngelakoni, bisa memberikan nasihat tetapi kemudian bisa jadi mungkin yang bersangkutan itu karena memang keadaan ekonominya tidak memungkinkan untuk berbagi.
0: Okay.
1: Ya enggak masalah kan begitu ya. Jadi bagaimana kalau ada orang lain mengajak kebaikan tetapi kemudian dia sendiri tidak melakukannya. Lain halnya kalau kemudian ada yang mengajak kebaikan tetapi setiap saat membikin onar terus gitu ya. Ini yang barangkali kontras di dalam kehidupan kita bersama-sama. Maka sekali lagi Rasulullah mengingatkan kepada kita, ittaqun nar walau bisi kita merotin begitu. Jagalah diri kalian walaupun hanya sekedar berbagi separuh kurma begitu. Artinya bahwa beramal baik itu tidak usah dibayangkan yang gede-gede gitu.
0: Okay.
1: Syukur kalau kemudian kita ini bisa melakukan sesuatu dalam jumlah skalanya yang besar. Tetapi kita mulai dari hal yang kecil-kecil tetapi dilakukan secara istiqomah, fa insya Allah itu akan memberikan manfaat tidak hanya saja untuk diri kita sendiri tetapi juga untuk orang-orang yang ada di sekitar kita.
0: Oke. Baik, jadi memang tadi ya, berdakwah itu juga dengan contoh pada akhirnya harusnya seperti itu ya. Tapi memang dari kita masyarakat tetap bagaimana bersikapnya? Karena tadi kan banyak yang sudah menghiraukan begitu ya Ustadz J. Ini apa yang bisa kita lakukan juga ketika seperti itu?
1: Ya kalau sudah ada seperti itu, ini berartinya kan mufakat untuk kejelekan kan gitu. Jadi kalau kemudian ada mohon maaf, ya apa ini, ungdur makola wala tangdur mangkola kan begitu ya. Lihatlah apa yang disampaikan, jangan melihat apa ini siapa yang menyampaikan.
0: Okay.
1: Dalam konteks seperti ini yang perlu untuk kita pahami secara bersama adalah kebaikan adalah tetap sebuah kebaikan. Bahwa apa yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari manfaatnya akan datang kepada kita sendiri. Ada sebuah cerita begitu Mbak Prita, ketika ada orang yang rumahnya pinggir sawah begitu, setiap jam 11 siang itu beliau ini masak nasi begitu, kemudian ada sayurnya, setiap orang yang pulang dari sawah itu diampirkan gitu ya, disuruh singgah, monggo pinarak katanya, begitu makan seadanya. Ketika begitu dilakukan bertahun-tahun tuh anaknya protes begini, Bu, uang kita ini makan sendiri aja susah, kenapa sih jenengan gak suka berbagi dengan orang lain? Kata ibunya apa sederhana, jangan pernah engkau berpikir bahwa apa yang kita lakukan hari ini sebenarnya untuk masa depan kalian katanya. Ibu berharap suatu saat kalau kemudian anak-anak ini pergi di satu tempat kemudian kelaparan, maka amalan ini mudah-mudahan sebagai bekal suatu saat kalau kemudian kalian kelaparan itu ada orang yang menolong. Coba bayangkan.
0: Okay, ya. Baik.
1: Itu penting begitu.
0: Menanamkan itu ya.
1: Iya, menanamkan sebuah kesadaran bagaimana berbagi dengan orang lain.
0: Baik.
1: Gitu ya.
0: Terima kasih Ustadz untuk penjelasannya. Kita jeda sejenak dan pastinya tetap bersama kami pendengar di Mutiara Pagi Berjalan dengan Sejauh Timur.
5: Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16 Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

0: Kathirum minan nasi asihatu wal farohu. Banyak manusia itu merugi karena dua kenikmatan. Kenikmatan karena kita sehat saat kita mempunyai waktu luang.
1: Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada sesuatu ucapan, perbuatan, tingkah laku dari Rasulullah itu atas perbuatan kehendaknya sendiri, melainkan in huwa illa wahyun yuha.
2: Carane mengatasi masalah satu dengan cara salat yang sudah sabar.
3: Anda masih mengikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.

0: Sisi ada orang yang mendapat musibah, tapi ternyata musibahnya itu menjadi rezeki orang lain. Begini, pendengar yang berbahagia, bahwa kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang mulus-mulus saja begitu ya. Okay. Bahwa ujian hidup itu akan selalu datang di dalam kehidupan kita. Walayabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, kan begitu. Allah pasti akan memberikan ujian kepada kita, rasa khawatir gitu ya, minal khauf, ada rasa perasaan khawatir, cemas, ras khawatir kalau suatu hari nanti kemudian kita ini enggak bisa makan begitu ya. Ada yang menarik begitu ya, misalnya yakini bahwa apa yang kita miliki, apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu sejatinya tidak keluar dari qada-qadarnya Allah. Okay. Maka penting bagi kita meyakini bahwa rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitabnya Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir adalah iman kepada qada-qadar, ketentuan Allah, baik itu yang positif maupun negatif. Bisa jadi kita ini suatu hari kehilangan harta benda begitu ya. Dan harta benda itu ditemukan orang lain, maka itu sejatinya adalah bukan milik kita, tapi milik Allah yang diberikan kepada orang lain. Keyakinan-keyakinan ini penting, Mbak, biar kalau suatu saat kita mendapat musibah itu tidak mengeluh begitu ya, tetapi justru kita kemudian hadir di dalam hati kita, oh semuanya sudah dalam koridor qada-qadarnya Allah begitu ya. Itu insya Allah jatuhnya enak, jatuh kok enak ya.
1: Hatinya lebih tenang.
0: Iya, hatinya lebih tenang begitu ya. Bukan jatuhnya kok enak.
1: Jatuhnya kok enak. Kan udah jatuh sebenarnya. Iya.
0: Orang kalau sudah kehilangan, kemudian diratapi, enggak akan selesai kan begitu ya. Tapi kalau kemudian kita putuskan bahwa apa yang terjadi dalam kehidupan kita ini sejatinya adalah sesuatu yang oleh Allah sudah takdirkan untuk kita. Maka kalau begitu tuh enak rasanya. Tidak muncul masalah baru. Kemudian yang terjadi apa ini? Rasanya capek, lelah begitu ya. Kenapa? Kita itu enggak boleh loh di dalam menjalani kehidupan kemudian andai saja begitu ya. Rasulullah mengatakan kepada kita, jangan sampai kalau kemudian kita ini mendapatkan musibah kemudian andai kata saya enggak lewat situ, maka enggak akan terjadi tabrakan. Tapi yang harus kita pahami bahwa tabrakan itu adalah takdir Allah, yang harus kita terima. Mudah-mudahan dengan sakit yang kita terima itu menjadi pengurang dosa bagi kita. Bisa jadi apa yang kita miliki kemudian hilang, itu adalah cara Allah membersihkan atas kekayaan yang kita terima. Itu yang penting sebenarnya, yang harus kita pahami.
1: Oke, jadi memang meyakini qada dan qadarnya Allah tadi ya, Ustadz nggih. Dan itu memang seringkali memang sulit begitu ya. Tapi harus kita paksa begitu agar tadi juga menghadirkan hati yang lebih tenang begitu ya. Karena di balik setiap musibah katanya banyak hikmahnya ya. Ini memang betul begitu. Oke, Ustadz, ini mungkin pertanyaan selanjutnya dari Bu Suhartini ya. Apakah memberi konsumsi setiap kerja bakti di lingkungan kita itu satu kebaikan kecil yang bisa mengubah wajah lingkungan sosial kita dan menyapa tetangga dengan mengucap salam dan juga kebaikan kecil? Mungkin singkat saja, Ustaz Choi, silakan.
0: Ya, masya Allah, Rasulullah mengingatkan kepada kita, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin taliqin. Janganlah kita ini meremehkan sebuah kebaikan walaupun hanya sekedar bertemu dengan saudara kita itu menampakkan wajah yang berseri-seri. Kalau kita mau sedekah, gak usah nunggu kaya. Tetapi ramah pun merupakan sedekah sosial begitu ya. Jadi kalau kemudian kita ingin berbuat baik, gak usah nunggu jadi orang terkenal begitu ya. Tetapi bagaimana kita berbuat sesuatu yang kemudian efeknya atau dampaknya itu bisa dirasakan. Rasulullah mengatakan kepada kita, al-jannatu mustaqotun ila arba'ati nafarin, bahwa surga itu merindukan 4 golongan. Salah satu yang dirindukan oleh surga itu adalah mut'imul ji'an, memberi makanan kepada orang-orang yang lapar. Betapa indahnya kalau kemudian di lingkungan kita itu banyak orang yang memiliki kesadaran bahwa berbagi makanan, memberi sesuatu kepada orang yang sedang lapar begitu ya. Apalagi baru kerja bakti kemudian capek gitu ya. Siang hari Bapak-Ibu sekalian membawa apa ini es misalnya kan begitu ya, membawa makanan-makanan yang menurut kita ini nggak begitu banyak harganya begitu, nggak begitu mahal harganya, tetapi kesediaan kita berbagi kepada orang lain, apalagi orang ini dalam keadaan memang betul-betul lapar begitu ya, ternyata amalan yang kita berikan ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala menjadi alat yang menyebabkan kita

0: kita ini dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Begitu Mbak Prita.
1: Kebaikan kecil pokoknya apapun itu dilakukan konsisten ya, dan ikhlas tadi Ustadz ya. Itu insya Allah juga membawa kebaikan untuk kita. Baik, Ustadz Choi, mungkin terakhir ya, kesimpulan kemudian juga apa yang ingin disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa Mutiara Pagi kali ini, sekaligus juga bisa memberikan doa untuk kita semuanya sebagai penutup, silakan.
0: Terima kasih Mbak Prita, pendengar yang berbahagia. Kalau kita mau berbuat baik, mau berbagi dengan orang lain, tidak harus menunggu kita ini kaya begitu ya. Karena sejatinya kebaikan-kebaikan, amal-amal kebaikan itu beragam banyak apa ini jenisnya. Sebagai contoh misalnya kalau kita ada orang lain kesusahan, kemudian kita hadir di tengah-tengah kehidupan mereka, sekedar menghibur dan memberikan saran yang positif bagaimana menapaki masa depan yang lebih baik, itu adalah sebuah nasihat sosial yang sangat bermanfaat. Kalau ada orang lain yang memang sedang kekurangan, sedang kelaparan, tetapi yakinilah bahwa kesediaan kita untuk berbagi kepada orang lain, maka itu sejatinya adalah menjadi sebab kita ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang suka menyayangi kepada orang lain, maka akan disayangi oleh Allah Zat yang Maha Pemurah. Irhamu mang fil ardi yarhamkum mang fis samai. Sayangilah orang-orang yang ada di bumi ini, niscaya kita akan disayangi oleh yang di langit. Maka jangan pernah kita ini menganggap remeh sebuah amalan yang kecil di tengah kehidupan kita bersama. Saling menyapa, saling memaafkan, saling tegur, saling mengingatkan, ini adalah amalan-amalan yang kecil adanya tetapi memiliki dampak sosial yang sangat luar biasa di tengah-tengah kehidupan sosial yang semakin rumit karena ego kita masing-masing yang sangat besar, maka menumbuhkan konflik-konflik. Maka kesediaan kita untuk saling memaafkan, saling menyapa, ini adalah energi yang positif yang perlu untuk kita kembangkan di lingkungan kita masing-masing. Dengan begitu mudah-mudahan keberkahan Allah akan datang di tengah kehidupan kita bersama-sama. Oleh karena itu mari kita bersama munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kemampuan kepada kita semua untuk selalu berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang kita lakukan itu kecil adanya, dan mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi orang-orang yang kita cintai yang ada di sekitar kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdahu wa fi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi madawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa asmaiha wa la alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka ghafurun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa himdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin bi rahmatika irhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin min afati dunya min adhabil akhirah wa min fitnatihi ma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Amin amin. Terima kasih banyak Ustaz Choi untuk pemaparannya kajian pagi ini dan juga doanya untuk kita semuanya. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sekali lagi selamat melanjutkan aktivitas juga Ustaz Choi.
0: Terima kasih Mbak Prita.
1: Baik, pendengar juga pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam Mutiara Pagi berjaringan se-Jawa Timur, dan Anda bisa menyimaknya kembali melalui kanal YouTube RRI Madiun. Saya Prita Audia, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.
3: Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah amal paling utama?" "Sholat pada waktunya," jawab Rasul. Ia bertanya lagi, "Lalu apa?" "Lalu berbakti kepada kedua orang tua," jawabnya. Ia lalu bertanya lagi, "Kemudian apa?" jihad di jalan Allah? Jawabnya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Telah Anda ikuti Mutiara Pagi, siaran berjaringan RRI Surabaya, RRI Malang, RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan

Baru saja kita ikuti bersama program Mutiara Pagi berjaringan Korwil Nus 10 Jawa Timur yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Madiun bersama Prita Audia. Kita kembali lagi ke Pro 1 RRI Surabaya, pendengar, dan nanti sesaat lagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan buletin Warta Pagi yang berisikan sejumlah informasi dari rekan-rekan reporter yang dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Surabaya. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sari Berita. Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Jawa Timur, mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Kejuaraan Nasional Petang 2026. Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan peninjauan venue guna memastikan seluruh infrastruktur milik pemerintah kota Surabaya siap digunakan para atlet untuk bertanding. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya, edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Kejuaraan Nasional Petang 2026. Oni Arianto melaporkan.
2: Pengurus Provinsi Federasi Olahraga Petang Indonesia, FOPI Jawa Timur, mempersiapkan atlet terbaik menghadapi Kejuaraan Nasional Petang tahun 2026. Kejuaraan Nasional tersebut dijadwalkan berlangsung di Universitas Negeri Jakarta UNJ pada 13 hingga 18 Oktober 2026. Sekretaris Umum Pemprov FOPI Jawa Timur, Abdul Hafidz, Kamis siang mengatakan persiapan atlet telah dilakukan untuk menghadapi agenda nasional tersebut. Menurutnya, Kejurnas menjadi salah satu target utama FOPI Jawa Timur dalam kalender pembinaan prestasi tahun ini.
3: Kita sudah mempersiapkan atlet-atlet untuk Kejurnas yang diadakan di UNJ tanggal 13 sampai 18 Oktober. Jadi itu merupakan salah satu target kita juga, karena itu akan agenda dari PB FOPI Kejurnas di Jakarta itu. Insya Allah Jatim siap berusaha maksimal untuk menjadi juara umum di Kejurnas.
2: Sementara itu pelatih Petang Jawa Timur Yogi Swara Anugrah Pamungkas mengatakan persiapan tim telah dimulai sejak awal Juni 2026. Program persiapan terus berjalan dengan mengikutsertakan para atlet dalam berbagai kejuaraan sebagai bahan evaluasi kemampuan.
4: Bulan depan, ya bulan Oktober itu kami sudah persiapkan tim dimulai bulan Juni. Itu persiapan tim sudah ada. Untuk perkembangannya, untuk persiapan, anak-anak atlet itu sudah mengikuti beberapa event.
2: Menurut Yogi Swara, perkembangan kemampuan para atlet Petang Jawa Timur cukup positif selama menjalani program persiapan menuju Kejurnas. Para atlet juga telah mengikuti sejumlah kompetisi untuk menambah pengalaman dan peningkatan kesiapan bertanding. Salah satu ajang yang diikuti adalah Kejuaraan Internasional Petang yang digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Dalam kejuaraan tersebut, atlet Petang Jawa Timur berhasil meraih juara pertama nomor triple. Mereka juga mencatatkan prestasi dengan meraih juara kedua pada nomor double. Oni Arianto melaporkan.
0: Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan peninjauan venue guna memastikan seluruh infrastruktur milik pemerintah kota Surabaya siap digunakan para atlet untuk bertanding. Faris Yarbu melaporkan.
5: Pengurus Besar Pekan Olahraga Provinsi Jawa Timur terus mematangkan persiapan jelang Pesta Olahraga Tingkat Provinsi tahun depan. Persiapan ini diawali dengan peninjauan langsung ke sejumlah fasilitas olahraga milik Pemkot Surabaya untuk memastikan kelayakan tempat pertandingan yang akan digunakan. Dalam kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari, KONI Jatim dan Pemkot Surabaya mendatangi sejumlah fasilitas, mulai dari Gelora 10 November, THP Kenjeran, Kompleks Stadion Gelora Bung Tomo, dan banyak lagi. Selain mengecek kondisi fisik bangunan, PB Porprov juga menyerap aspirasi dari masing-masing cabang olahraga mengenai kebutuhan fasilitas tambahan. Masukan ini nantinya akan diselaraskan dengan pemerintah Kota Surabaya agar proses perbaikan dapat segera berjalan.
6: Untuk mengecek lokasi-lokasi yang akan digunakan beberapa cabur, tadi juga Moli Pantai di daerah Kenjeran juga representatif maupun baseball, dan mohon doa restunya, insya Allah kita akan melihat kesiapan dari Surabaya, mana yang perlu diperbaiki. Jadi kita juga mendengar aspirasi dari masing-masing cabur, fasilitas seperti apa yang dibutuhkan, dan itu bantu komunikasi oleh KONI kepada pemerintah kota Surabaya. Mudah-mudahan tahun depan.
5: Melalui pengecekan ini, dijelaskan Andi, menjadi bahan evaluasi bersama bagi pihaknya dan Pemkot Surabaya untuk memperbaiki kekurangan masing-masing tempat pertandingan. Sehingga, sebelum gelaran Porpro, seluruh tempat pertandingan dalam keadaan siap dan layak. Faris Yarbo melaporkan.
0: Pendengar, menghadapi laga perdana Super League 2026-2027 melawan Bayangkara Presisi Lampung FC, Persebaya melakukan persiapan maksimal. Informasinya disampaikan Agustin Irdiani.
7: Laga perdana Super League 2026-2027 menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC, Persebaya melakukan persiapan maksimal. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menyebut Bayangkara menjadi salah satu lawan yang harus diwaspadai saat bermain di kandang. Namun Tavares menjelaskan jika kondisi sejumlah pemain yang belum sepenuhnya fit. Tavares mengatakan beberapa pemain masih mengalami cedera, sementara pemain lainnya baru kembali berlatih dan belum mencapai kondisi 100%.
8: We're going to start the Super League on this 5 September, so today we...
7: Kami akan memulai Super League pada 5 September. Saat ini fokus kami adalah mempersiapkan pertandingan pertama melawan Bayangkara. Mereka adalah tim yang kuat, terutama ketika bermain di kandang. Mengenai kondisi pemain, kami memiliki beberapa pemain yang mengalami cedera. Ada juga yang sudah kembali berlatih tetapi belum berada dalam kondisi 100%. Kami akan melihat perkembangannya dalam beberapa hari ke depan dan menentukan siapa yang siap bermain pada pertandingan pertama.
8: And also they bring good players from outside that have a good CV. So means that we need to make a good preparation.
7: Kondisi tersebut membuat Tavares menaruh perhatian pada kedalaman skuad yang akan dimiliki Persebaya. Ia meminta seluruh pemain siap mengambil kesempatan apabila dibutuhkan dalam laga perdana. Persebaya sebelumnya menutup rangkaian pramusim dengan catatan positif setelah menjuarai Piala Presiden 2026. Meski demikian, Tavares menegaskan pencapaian tersebut tidak bisa menjadi jaminan ketika kompetisi resmi dimulai. Pelatih asal Portugal itu menyatakan ingin Persebaya terus berkembang sepanjang musim, baik dari sisi individu pemain maupun permainan kolektif. Untuk saat ini, ia meminta tim tidak memikirkan terlalu jauh dan fokus menjalani laga demi laga. Agustin Nirdiani melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 menjadi momentum untuk menghargai peran pelanggan dalam perjalanan bisnis Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi kepada para konsumen. Farida Usnia melaporkan.
9: Hari Pelanggan Nasional 4 September 2026 menjadi momentum untuk menghargai peran pelanggan dalam perjalanan bisnis Indonesia, sekaligus memberikan apresiasi kepada para konsumen. Saat menanggapi Hari Pelanggan Nasional kemarin, salah satu penjual daging sapi di Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Siti Hodija mengatakan pelanggannya kerap mendapatkan potongan harga jika membeli daging sapinya dalam jumlah besar.
10: Tak potong 2.000, ya saya gitu bang. Kalau beli banyak itu tak potong. Kalau beli dikit ya enggak gitu, tergantung lah. Kalau kan 2.000, kalau 10 kilo kan kelihatan 20.000 gitu.
9: Sementara itu, salah satu penjual daging ayam di Pasar DTC Wonokromo, Surabaya, Erni Wijaya juga menanggapi Hari Pelanggan Nasional.
11: Hari Pelanggan Nasional ya ibu seneng aja sih, harusnya memang ada hari khusus ya istimewa untuk para pelanggan, biar mereka itu ya merasa istimewa, istilahnya seneng lah. Mungkin di hari itu ada bonus atau promo-promo yang bikin pelanggannya lebih bahagia gitu, lebih seneng. Meskipun gak dikasih potongan tuh dikasih bonus gitu, ditambahin apa gitu. Tambahin ceker, kepala, atau sayap gitu.
9: Kesadaran publik akan hak konsumen kini mengalami peningkatan pesat di seluruh pelosok negeri. Para pemilik usaha bahkan dituntut untuk tidak sekedar mengejar angka penjualan, melainkan juga menjaga kualitas hubungan jangka panjang dengan konsumen sebagai kunci utama keberlangsungan bisnis di era digital. Farida Husnia melaporkan.
0: Informasi lainnya pendengar, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak seluruh anggota Kwarda Gerakan Pramuka Jawa Timur untuk menjadi garda terdepan sekaligus penggerak dalam memperkuat ketahanan pangan. Ani Asana melaporkan.
12: Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa mengajak Gerakan Pramuka Jawa Timur memperkuat program ketahanan pangan di daerah. Ajakan tersebut menjadi salah satu fokus dalam peringatan Hari Pramuka ke-65 tahun 2026. Sementara itu, Ketua Kwarda Pramuka Jatim Arum Sabil mengatakan, Pramuka Jatim telah berkontribusi dalam ketahanan pangan melalui berbagai kegiatan produktif. Upaya tersebut tidak hanya diarahkan pada produksi pangan untuk konsumsi, tetapi juga pengembangan benih unggul.
13: Ya, kita sudah bukan hanya menghasilkan pangan yang untuk diproduksi di pangan, konsumsi pangan ya, tapi juga kita sudah membuat benih-benih unggul. Salah satunya benih unggul jagung dengan label KIP. kolaborasi inovasi Polri.
12: Di sisi lain, Wakil Ketua 1 Bidang Pembinaan Anggota Muda Kuarda Pramuka Jatim Arumi Baksin mengatakan, ketahanan pangan menjadi salah satu topik utama dalam peringatan Hari Pramuka ke-65. Program tersebut telah berjalan cukup lama dan dilaksanakan secara serentak dengan melibatkan berbagai lapisan pramuka di Jawa Timur.
14: Sebetulnya sudah lama, cukup lama lah untuk program bedah rumahnya ya Kak ya. Dan kemudian sekarang ditambah dengan ketahanan pangan yang luar biasa serentak yang ada di Jawa Timur.
12: Arumi menyebut antusiasme anggota pramuka di berbagai wilayah Jawa Timur sangat besar dalam mendukung berbagai program tersebut. Ani Hasana melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat harga daging ayam ras dan cabai rawit menjadi penyumbang inflasi di Jawa Timur pada Agustus 2026. Ermina Jin melaporkan.
15: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Jawa Timur mencatat inflasi year on year Provinsi Jawa Timur pada Agustus 2026 sebesar 3,32%, dengan inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Sumenep 3,99%. PLT Kepala BPS Jawa Timur Herum Fajarwati mengatakan, perkembangan harga berbagai komoditas pada Agustus 2026 secara umum menunjukkan adanya kenaikan. Adapun secara mantuman dan year to date, Jawa Timur masing-masing mengalami inflasi 0,34% dan 1,82%. Untuk inflasi bulanan, komoditas yang dominan memberikan andil inflasi adalah daging ayam ras 0,28%, cabai rawit 0,04%, serta beras, udang, dan daging sapi masing-masing 0,02%.
16: Pada Agustus 2026 menunjukkan adanya pengaruh faktor permintaan dan pasokan, momentum HUT kemerdekaan RI dan Maulid Nabi Muhammad SAW meningkatkan permintaan bahan pangan dan mendorong kenaikan harga, khususnya pada komoditas hasil peternakan seperti daging ayam ras dan daging sapi. Sementara itu, pasokan yang meningkat selama musim panen memberikan tekanan penurunan harga.
15: Sementara itu, Ida, pedagang ayam di Pasar Soponyono, Surabaya, mengakui bahwa kenaikan harga daging ayam sudah terjadi sejak pertengahan bulan Agustus. Biasanya, ia menjual daging ayam di kisaran Rp22.000 hingga Rp23.000 per kilogram. Namun, saat ini naik menjadi Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram.
17: Anak masuk sekolah, tapi bertahap, naik-naik, nggak langsung. Naik-naik terus itu pas malam 17-an, itu mulai terus sampai sekarang. Namanya 32-33.
15: Dengan kondisi tersebut, BPS Provinsi Jawa Timur menghimbau masyarakat dan pemangku kebijakan untuk mewaspadai fluktuasi harga komoditas pangan, khususnya daging ayam ras dan cabai yang menjadi pemicu utama inflasi bulanan. BPS Jawa Timur juga terus memantau perkembangan harga di 11 kota dengan Indeks Harga Konsumen IHK untuk menjaga stabilitas dan ketersediaan pasokan di Jawa Timur. Ermina Jain melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Lamongan terus mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Farin Regi melaporkan.
18: Pemerintah Kabupaten Lamongan mematangkan langkah menghadapi musim kemarau dengan memperkuat sistem pengairan dan ketersediaan air, baik untuk kebutuhan masyarakat maupun sektor pertanian. Bupati Lamongan, Yudhara Tafendi mengatakan persiapan menghadapi musim kemarau dilakukan dengan memperbaiki sistem dan jaringan irigasi yang sudah ada. Pemkab juga terus mendorong penambahan waduk dan embung di desa-desa sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan air. Sementara itu sebanyak 110 unit pompa telah disiapkan untuk dibagikan kepada wilayah yang membutuhkan. Bantuan tersebut diprioritaskan untuk menyelamatkan lahan pertanian yang masih dalam proses produksi dan belum memasuki masa panen.
19: Kami juga sudah menyediakan pompa-pompa yang akan dibagikan, bahkan sawah hari ini sudah datang ya, bantuan pompa.
20: Iya,
19: ada 110 pompa ya yang akan diberikan. Selain untuk kan masih ada beberapa luasan yang belum panen ya, belum panen, sehingga nanti ini kita fokus untuk menyelamatkan area-area yang belum panen ini untuk bisa selamat sampai bisa panen.
18: Kepala Dinas SDA PK Lamongan, Erwin Sulistia Pambudi, mengatakan pengelolaan sumber daya air menjadi bagian strategis dalam mendukung target pembangunan daerah, khususnya penguatan ketahanan pangan.
21: Dalam ketahanan pangan, capaian tersebut menunjukkan bahwa pentingnya pengelolaan sumber daya air yang efektif dalam mendukung efektivitas pertanian dan perikanan melalui layanan irigasi terus dijaga dan dioptimalkan.
18: Pemkab Lamongan memastikan koordinasi bersama Dinas STAPK dan pihak terkait terus dilakukan agar distribusi air dapat berjalan optimal selama musim kemarau, sekaligus menjaga ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian. Farin Reki melaporkan.
0: Puncak hari ulang tahun Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI Kuarda Pantura Raya diisi dengan aksi sosial penyaluran 30 ribu liter air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Witra Adila melaporkan.
3: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-28 Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Kuarda Pantura Raya menyelenggarakan kegiatan bakti sosial berupa pendistribusian 30 ribu liter air bersih. Bantuan tersebut diberikan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan di Kecamatan Gerabakan, Kabupaten Tuban. Kegiatan kemanusiaan ini merupakan wujud kepedulian organisasi profesi jurnalis terhadap warga yang mengalami kesulitan air bersih akibat musim kemarau. Ketua IJTI Korda Pantura Raya Muhammad Makhrus mengatakan bahwa program penyaluran air bersih ini sesuai dengan urgensi kebutuhan masyarakat di lapangan. Selain Kabupaten Tuban, mereka juga menyalurkan 16.000 liter air bersih di wilayah Kabupaten Bojonegoro.
4: Yaitu ini dropping air bersih untuk kebutuhan warga yang membutuhkan air, terutama di Desa Grabakan ini, karena di sini saat ini sangat kekeringan. Kita bekerja sama dengan TNI, Polri, melakukan distribusi air di beberapa titik, jumlahnya 42.000 liter, dan tidak hanya berhenti di sini, kita juga melakukan kegiatan di Bojonegoro juga.
3: Sementara itu, Jumiatin, salah satu warga Gerabakan, menyampaikan rasa syukur dan terima kasih karena bantuan ini dinilai sangat meringankan beban ekonomi warga. Karena selama musim kemarau, mereka harus mengeluarkan biaya hingga Rp160.000 per tangki untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan air bagi hewan ternak.
22: Manfaatnya sangat banyak sekali, bisa buat cuci, buat minum hewan, buat apa ya, banyak pokoknya, banyak sekali lah, pokoknya sangat membantu sekali ini.
3: Selain mendistribusikan air bersih, mereka juga turut mendoakan agar wilayah yang dilanda kekeringan segera mendapatkan curah hujan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
0: Wisma Jerman Surabaya menggelar pertunjukan tari kontemporer yang menggabungkan budaya Eropa dan Indonesia dalam acara In Between Movement. Faiz Putra melaporkan.
23: Wisma Jerman Surabaya menggelar pertunjukan tari kontemporer yang menggabungkan budaya Eropa dan Indonesia dalam acara In Between Movement yang diselenggarakan Rabu 2 September 2026. Acara tersebut digelar di Balai Budaya, Jalan Gubernur Suryo Surabaya dengan menghadirkan seniman tari kontemporer Ruben Reniers dan komposer musik asal Indonesia Irene Tanuwijaya. Melalui manajemen advisor Wisma Jerman, Mike Neuber, saat diwawancara RRI usai acara mengatakan, pertunjukan tersebut menjadi bukti bahwa pihaknya mendukung pertukaran seni dan budaya antara Indonesia dengan Jerman dan membuka peluang bagi para seniman lainnya untuk berkolaborasi bersama. Ia menambahkan kerjasama serupa diyakini mampu meningkatkan atensi masyarakat terhadap tari kontemporer dan menghidupkan ekosistem seniman khususnya tari kontemporer di Indonesia maupun di Jerman serta berpotensi meningkatkan taraf kesejahteraan para seniman.
24: Tujuan dari acara ini memang untuk membawa tari kontemporer ke Surabaya tetapi juga untuk ya mendukung kerjasama antara seniman Jerman dan Indonesia atau kerjasama secara umum di bidang budaya.
23: Sementara seniman musik kontemporer Irene Tanuwijaya menilai melalui karyanya ini dirinya bertujuan untuk mengeksplorasi kemampuannya dalam membuat musik, khususnya melalui berbagai sumber suara yang diracik menjadi musik yang penuh makna.
25: Mengeksplorasi apa sih yang sense of belonging, dan itu dari pengalaman saya saat saya imigrasi gitu, saat saya imigrasi misalnya saya di Jerman gitu, dan dari situ itu juga saya mengeksplorasi dan direpresentasikan lewat bunyi visual dan juga pergerakan tari, dan itu elemen paling penting.
23: Tema In Between Movement sendiri bercerita tentang rasa memiliki, perpindahan, serta pencarian akan sebuah tempat untuk merasa berada. Melalui perpaduan gerak tubuh, suara, musik elektronik, dan visual, karya ini menggambarkan pengalaman seseorang yang berada di antara satu tempat dan tempat lainnya, serta proses beradaptasi dengan lingkungan di sekitarnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya informasi dari reporter Faiz Putra, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.go.id. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

0: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru saja mendengarkan kami di Pro 1 RRI Surabaya. Satu lagu pembuka dari Sheila on 7 dengan Pejantan Tangguh. Dengan beat dan irama yang cukup rancak begitu ya. Semoga bisa menambah semangat Anda untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas Anda di kesempatan hari Jumat 4 September 2026. Bagaimana kabar Anda? Tentunya pagi ini sudah disambut dengan matahari yang bersinar begitu ya. Tentunya ini bisa menambah semangat kita untuk kembali lagi melanjutkan aktivitas kita di kesempatan kali ini. Dan tentunya saya Sari Julia temani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sejumlah program acara masih akan kami hadirkan untuk temani Anda beraktivitas. Baik Anda yang bekerja dari rumah WFH ataupun bekerja di tempat aktivitas Anda ataupun sedang ya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Yang pasti komposisi-komposisi yang bisa menambah semangat akan kami hadirkan juga untuk Anda di pagi hari ini. Dan juga tentunya informasi-informasi lain yang akan kami bagikan untuk Anda. Line telepon 534-5474 atau WA 081-33-14-992 tentunya bisa Anda akses untuk berbagi kabar. Bagaimana kondisi cuaca, kemudian juga arus lalu lintas di sekitaran Anda, itu juga boleh Anda sampaikan. Sembari juga agenda kegiatan ataupun peristiwa, itu juga boleh Anda sampaikan. Nah, untuk hari Jumat tentunya kami mengingatkan Anda untuk nanti ya, ada program Halo RRI, Anda juga boleh sampaikan keluhan-keluhan aduan pelayanan publik dan terlebih kita juga akan update beberapa aduan yang kemarin sudah masuk dan ditanggapi oleh dinas terkait. Kalau Anda melintas di sekitaran jalan Raya Dupak Demak, kemudian juga di sekitaran Raya Darmo, jangan kaget. Kemarin ada satu aduan yang masuk kepada kami menanyakan, itu apa ada kamera di tengah jalan? Ya jaraknya dari traffic light ya beberapa meter gitu kan ya. Itu kayak ya flash foto gitu ya. Kayak orang kalau gak sadar tuh kayak kilat gitu loh ya kan. Nah itu apa? Apakah ini memang kamera CCTV ETLE atau apa? Nah ini yang kemarin ditanyakan. Nanti kita akan confirm lagi bersama dengan kawan-kawan di kepolisian begitu ya. Apakah ini juga salah satu upaya menertibkan masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran gitu ya. Kalau di Raya Darmo relatif jauh lebih tertib menurut saya. Tapi kalau di Raya Dupak Demak, wah Anda kalau melintas di kawasan tersebut luar biasa semrawutnya ya. Ini belum waktunya hijau, sudah saling serobot gitu kan ya. Utamanya kendaraan roda dua. Itu mungkin dipasang juga untuk mengingatkan pengendara agar lebih taat lagi terhadap aturan sehingga meminimalkan terjadinya kecelakaan. Nah ini saya masih tahu dua gitu. Kalau misalnya Anda pendengar warga kota Surabaya kemudian berkeliling di sekitaran kota Surabaya dan mengetahui ada kamera serupa, tolong foto kirimkan kepada kami gitu. Itu di kawasan mana. Jadi informasi juga. Bukan berarti kalau ada kamera CCTV ETLE ataupun ada petugas baru tertib. Nggak ada pun harus tetap tertib. Setiap harinya kita dengar kabar kecelakaan. Ini menjadi pengingat tentunya harus hati-hati dan lebih waspada lagi. Sekitaran Jalan Pemuda 8290 Surabaya arus lintasnya cukup lancar. Bahkan di jam-jam seperti sekarang itu masih cenderung lengang begitu ya. Dan cuacanya cukup cerah di pagi hari ini. Kita juga dengar kabar begitu ya bahwa di kawasan Kalimantan Selatan itu sudah diguyur hujan. Wah, semoga deh gitu ya. Fenomena El Nino di beberapa tempat yang sudah menyebabkan krisis air bersih dan kekeringan itu bisa teratasi dengan baik dan ya tidak terlalu lama seperti perkiraan. Harapannya, kita kan manusia cuma bisa berharap dan berdoa begitu ya sembari berusaha tentunya. Untuk hari ini, BMKG Juanda menginformasikan seluruh wilayah di Jawa Timur dominasi cerah. Meskipun ada peluang terjadi kabut asap. Suhu udaranya 9 hingga 35 derajat Celcius, kelembapan udara 31 hingga 100%. Dan angin ini yang harus diwaspadai karena cukup kencang. Dari arah timur laut dengan kecepatan 5 hingga 41 km per jam. Itu ya, beberapa pendengar seperti Pak Ardian Samalik beberapa waktu yang lalu juga mengatakan bahwa kawasan Kalidawer Tulungagung itu kondisinya mendung tebal. Wah, ini anomali memang ya, anomali cuaca begitu ya. Tapi apapun itulah ya, tetap jaga kesehatan. Dan yang paling penting itu tadi, kalau Anda tengah berkendara juga, hati-hati di perjalanan. Saya titip informasi bagaimana kondisi-kondisi di sekitar Anda yang boleh tentunya Anda sampaikan bagi kami di studio.
1: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Safiansah bin Mat Yasin umur 29 tahun agama Islam pekerjaan Gojek dahulu bertempat tinggal di Jalan Wonokusumo Lor 12 nomor 33 RT 11 RW 10 Kelurahan Wonokusumo Kecamatan Semampir Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dalam perkara perdata nomor 2812/PDT.G/2026/PA.SBY antara Nur Laili binti Abu Sirif sebagai penggugat dan Safiansah bin Mat Yasin sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
2: Maya, kamu pernah dengar nggak radio RRI?
3: Pernah, tapi aku belum tahu kalau RRI punya beberapa program.
2: Nah, aku juga baru tahu nih Maya. Ternyata di RRI itu ada programa 1, ada programa 2, pro 4, dan pro 5. Nah, masing-masing punya isi siaran yang berbeda.
3: Oh, jadi kita bisa pilih program sesuai informasi atau hiburan yang kita suka ya?
2: Iya, ada yang membahas berita dan informasi, ada juga yang menghadirkan hiburan, budaya, sampai program untuk anak muda.
3: Wah, ternyata pilihan siaran di RRI cukup banyak ya.
2: Betul, jadi tinggal pilih program yang sesuai dan nikmati siarannya.

Biasanya setiap pagi ketika kita hendak berangkat menuju tempat aktivitas, sejumlah SPBU itu kerap kali terjadi antrian dan cukup ramai. Ya, pilihan orang masing-masing sih, ada yang pulang kerja ngisi BBM dulu atau yang pas mau berangkat gitu kan ya, karena masih ada waktu, macam-macam. Tapi pagi ini saya mau ajak Anda untuk menengok satu kabar berkaitan dengan pengendara di sejumlah SPBU Pertamina di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Itu mulai diminta menunjukkan STNK saat mereka melakukan pengisian BBM. Kebijakan yang sempat viral di media sosial ini masih berada dalam tahap uji coba dan sosialisasi hingga 14 September 2026, karena penerapannya kabarnya nanti di tanggal 15 September. Pertamina Patraniaga menyebut penerapan penuh akan dimulai tanggal 15 September 2026. Dan di tahap awal, pemeriksaan STNK diberlakukan untuk pembelian biosolar sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Setelah masa sosialisasi berakhir, konsumen yang tidak membawa STNK disebut tidak akan dilayani untuk pembelian BBM yang masuk dalam sasaran kebijakan tersebut. Dan Pertamina menegaskan pengecekan STNK bukan untuk memeriksa status pembayaran pajak kendaraan. Kedepannya, mekanisme serupa juga tidak menutup kemungkinan diterapkan pada jenis BBM lain termasuk Pertalite. Jadi ini yang kemarin sempat ramai ditanyakan oleh masyarakat karena di Palembang, Sumatera Selatan, itu warga yang mengisi di SPBU Pertamina diminta untuk menunjukkan STNK saat melakukan pengisian BBM khusus untuk biosolar. Dan ini adalah uji coba, kata pihak Pertamina begitu ya, yang juga bentuk sosialisasi sebelum nanti penerapan penuhnya akan dimulai tanggal 15 September. Jadi pembelian bahan bakar minyak BBM subsidi di sejumlah SPBU itu mulai menerapkan pengecekan surat tanda nomor kendaraan atau STNK. Jadi kita nih konsumen diminta untuk menunjukkan STNK kendaraan yang digunakan sebelum melakukan pengisian BBM bersubsidi. Selama ini kan kalau kita mau ngisi BBM subsidi diminta barcode-nya ya kan. Boleh saya cek dulu barcode-nya Pak, Bu gitu ya. Itu disesuaikan juga dengan jenis mobil, CC dan lain sebagainya baru bisa beli BBM bersubsidi gitu kan ya. Nah sekarang itu yang diminta adalah menunjukkan STNK. Jadi ada video yang beredar di media sosial. Petugas SPBU ini meminta konsumen menunjukkan STNK setelah barcode pembelian BBM bersubsidi dipindai. Awalnya konsumen ini merasa terkejut karena loh kenapa kok harus diminta menunjukkan STNK gitu ya. Namun ya karena harus mengisi BBM-nya ya mau nggak mau harus mengeluarkan STNK kendaraannya dan ditunjukkan kepada petugas gitu ya. Kemudian konsumen tersebut menyebut pengisian BBM di SPBU Golf Palembang Sumatera Selatan tetap dilayani meski pajak pada STNK kendaraannya telah mati. Karena kan orang kalau misalnya lihat STNK itu apa yang dilihat gitu kan ya. Satu di antaranya adalah pajak kendaraan. Nah diakui oleh seorang konsumen ini ketika mengisi SPBU, ketika ngisi BBM di SPBU Golf gitu ya, itu sempat bertanya, kenapa kok harus nunjukin STNK gitu kan ya. Pikirnya karena waduh jangan-jangan karena pajak saya mati nih gitu kan ya. Ternyata enggak, tetap diisi. Nah ini yang kemudian ramai dibicarakan begitu ya, bahwa apakah memang ini menjadi salah satu aturan ketika kita mengisi BBM bersubsidi. Nah ini beberapa SPBU Pertamina itu sudah mulai menerapkan hal tersebut. Kabarnya tadi sebagai uji coba dan bentuk sosialisasi sebelum nanti akan diterapkan penuh pada 15 September. Dan tentunya bagi Anda yang tidak membawa STNK, gak akan dilayani untuk pembelian BBM yang menjadi sasaran kebijakan tersebut. Beberapa di antaranya masih menerapkannya untuk akses pembelian biosolar. Tapi tidak menutup kemungkinan nantinya itu juga digunakan untuk BBM subsidi seperti halnya Pertalite begitu ya. Nah ini yang sempat juga ditanyakan oleh masyarakat bagaimana begitu. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Subangsel Rusminto Wahyudi ini memberikan pernyataannya berkaitan hal tersebut bahwa penerapan pengecekan STNK tersebut masih dalam tahap transisi uji coba sekaligus sosialisasi kepada masyarakat. Jadi sampai 14 September ada masa transisi uji coba serta sosialisasi ke masyarakat dengan waktu yang cukup panjang, diharapkan masyarakat sudah tahu dan paham berkaitan dengan kebijakan dan aturan ini. Dan menurutnya Pertamina juga akan memasang spanduk informasi mengenai aturan di setiap SPBU. Setelah masa transisi berakhir 15 September,
Konsumen yang tidak bawa SNK nggak bisa dilayani untuk membeli BBM bersubsidi. Dan Rusminto menjelaskan untuk saat ini kebijakan pengecekan SNK tersebut diterapkan pada BBM jenis tertentu, yaitu biosolar. Namun tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa nantinya akan diberlakukan untuk BBM jenis khusus penugasan, Pertalite. Dan dia juga menegaskan pengecekan SNK dilakukan bukan untuk melihat status pembayaran pajak kendaraan bermotor. Nah, kalau pagi ini mungkin Anda singgah untuk ngisi BBM di SPBU milik Pertamina, apakah iya sudah diberlakukan hal serupa? Karena ini yang kemudian viral, videonya ada beredar di media sosial, terjadi di wilayah Palembang. Dan sudah ada memang klarifikasi dari Pertamina di kawasan tersebut bahwa ini salah satu bentuk memastikan agar BBM bersubsidi itu lebih tepat sasaran. Ya memang masih biosolar sih, tapi tidak menutup kemungkinan nanti untuk Pertalite. Dan banyak masyarakat yang belum tahu, sehingga ini mulai dari tanggal 1 hingga 14, ini adalah masa uji coba, masa transisi dan juga sosialisasi. Sehingga nanti penerapan penuh 15 September, udah nggak ada lagi masyarakat yang bertanya. Awal-awal dulu gitu kan ya, ketika pakai barcode gitu ngisi Pertalite tuh, kenapa gitu kan ya. Kemudian setelah itu berjalan, masyarakat udah mulai terbiasa. Nah sekarang, kenapa harus SNK? Apakah ini dikaitkan juga dengan pajak? Ditegaskan, tidak. Tapi ya tentu, karena ini hal yang baru, masyarakat pun bertanya-tanya. Gimana nih, untuk yang ada di kawasan Surabaya Raya ya, Surabaya, Gresik, Sidoarjo, ataupun wilayah lain, boleh kabarkan bagi kami begitu ya. 534-5474 atau WA 081-331-4x992. Bagi Anda yang membeli BBM bersubsidi, sudahkah mengalami hal serupa untuk pemeriksaan atau pengecekan SNK-nya? Anda boleh sampaikan tentunya bagi kami di studio.

0: Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Agama Surabaya pada hari Jumat tanggal 4 September 2026 atas nama Diana Embunsari SH selaku jurusita pada Pengadilan Agama Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Surabaya telah memanggil saudara Tony Gran bin Rian Adrian G. almarhum agama Islam dahulu bertempat tinggal di Manuan Rukun Blok 18A nomor 11 RT 10 RW 7 Kelurahan Manuan Kulon Kecamatan Tandes Kota Surabaya dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat supaya datang menghadap di persidangan Pengadilan Agama Surabaya Jalan Ketintang Madya 6 nomor 3 Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, dalam perkara perdata nomor 2570/PDT.G/2026/PA.SBY antara Dewi Winoritasari binti Sutarwin almarhum sebagai penggugat dan Tony Gran bin Rian Adrian G. almarhum sebagai tergugat. Panggilan ini adalah panggilan kedua.
1: Motivasi hari ini. Ingatlah bahwa hari ini hanyalah hari yang buruk dan bukan kehidupan yang buruk.
2: Kami juga masih tunggu Anda ya, yang ingin mungkin berbagi cerita, punya pengalaman bahwa sudah loh ada di SPBU apa begitu ya yang sudah menerapkan hal tersebut. Boleh karena mulai tanggal 15 September udah nggak ada tawar-menawar lagi, harus menunjukkan SNK. Selamat pagi.

0: Oke, putus. 5345474 081 3313 4×9992 boleh Anda akses tentunya ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi, Cikgu.
0: Selamat pagi anak-anak. Budian.
1: Sudah kembali lagi suaranya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Sekarang giliran aku agak serak ini.
0: Gitu ya, tapi kok saya ngerasa
1: Iya.
0: baru belum begitu optimal ya suara saya ya, karena semakin banyak ngomong suaranya makin tipis gitu. Tapi
1: Karena
0: semoga
1: udah
0: bisa
1: mulai
0: semoga.
1: membaik kok.
0: Alhamdulillah.
1: Sekarang giliran saya nih, tenggorokan sakit
0: Nah,
1: tetap,
0: nggak
1: makan
0: boleh
1: tetap
0: minum es
1: masih.
0: loh.
1: Iya sih, itu yang nggak bisa
0: Nah,
1: lepas.
0: itu. Saya kemarin-kemarin
1: Satu
0: malah
1: yang nggak bisa lepas ya itu.
0: kayak lagu ya. Saya malah kemarin-kemarin nggak minum es. Makanya kok saya kaget juga loh kenapa kena radang ya gitu.
1: Ya, tahunya mungkin kemarin itu mungkin kebanyakan makan gorengan.
0: Bisa juga sih. Kecapean pun bisa. Batuk rejan
1: Hari
0: biasanya
1: ini
0: namanya.
1: sakit. Iya, gak sakit. Sakit, dibuat
0: Iya.
1: nama sakit.
0: Iya, biasanya itu satu paket, Bu. Bestie mereka.
1: Ini aja, sambil telepon sambil sarapan.
0: Wah, sarapan apa nih?
1: Nasi karak.
0: Apa itu nasi karak?
1: Ya, nasi udah kering, nggak kemakan kan. Bisa dijemur, terus diolah lagi, dicampur ketan hitam, terus dimasak lagi, terus dikasih parutan kelapa sama poya. Oh, enak banget.
0: Baru tahu saya tuh. Ih, nggak tahu juga itu. Kayak ketan gitu kah?
1: Ya kayak ketan, tapi ya kan ada campuran ketan hitamnya,
0: Oh,
1: jadi nasi yang
0: iya.
1: bisa nasi tapi yang belum basi, udah kering kan, dijemur terus diolah lagi, dimasak lagi.
0: Diolah, dimasaknya tuh ya, Pak Bu? Dikukus gitu?
1: Iya, ya kayak masak nasi gitu.
0: Oh, iya. Duh, baru tahu saya
1: Terus
0: loh.
1: dicari parutan kelapa, dikasih poya.
0: Oh, aduh, saya baru
1: Jadi enak.
0: tahu.
1: Ada rasa-rasa gurih, ada pedesnya dikit, jadi enak.
0: Nah, ini kalau ngomongin soal
1: Apalagi
0: gitu, kenapa?
1: apalagi kalau anggaran begini.
0: Itu
1: Biarin
0: makanan
1: dong.
0: khas Gresik itu kah?
1: Enggak, ya begini. Itu zaman dulu, jadul.
0: Oh, gitu. Aduh, kalau itu kayaknya nenek saya kelewat untuk ngajarin saya. Biasanya kan saya suka sekali makanan-makanan tradisional yang dulu nenek saya
1: Iya,
0: ajarkan.
1: tadi kan
0: Tapi nggak tahu kalau yang ini.
1: tadi pagi kan jalan-jalan. Loh, kok tumben jualan? Langsung ngelipir.
0: Oh, aduh baru tahu saya benar serius.
1: Ya itu pokoknya orangnya jualan gitu. Ya itu dari nasi karak,
0: Iya,
1: nasi
0: iya, iya, iya.
1: tiwul,
0: Oh,
1: nasi
0: iya.
1: jagung, gatot.
0: Tahu
1: Terus ada
0: aku kalau
1: ketan
0: itu,
1: hitam,
0: Bu.
1: ketan ya.
0: Tiul, Gatot,
1: Terus
0: saya
1: apa?
0: tahu.
1: Terus apa? Lopis.
0: Ya, tahu. Kayaknya
1: Pokoknya
0: nenek
1: sampai
0: saya kelewat deh untuk materi yang itu,
1: makan
0: beliau nggak ajarkan.
1: makan makanan yang jadul dulu enak kan.
0: Benar, benar, benar, benar.
1: Tadi soalnya sering libur kan, makanya tadi waktu jalan tuh kok jualan, mampir sekalian.
0: Ya, mantap, mantap, mantap.
1: Ya ngomongin soal BBM naik ya. Apa lagi naik ya BBM?
0: BBM-nya pakai SNK belinya.
1: Oh
0: Nunjukin
1: sekarang pakai
0: SNK.
1: SNK ya, emang sih
0: Udah ya di
1: karena
0: Gresik?
1: kerja kayaknya udah.
0: Oh, iya. Saya belum beli
1: Karena
0: lagi sih.
1: keponakan itu yang sering kan sering kalau kuliah kuliahnya kan di Surabaya, dia pada kan BP pakai KTP, pakai SNK.
0: Biasanya saya tahu tuh pakai barcode sih memang. Tapi kalau
1: Iya.
0: SNK saya belum karena minggu lalu baru beli kayaknya.
1: Kayaknya udah mulai kok sih. Makanya keponakan. Nah, sekarang kok tambah ruwet ya. Kenapa? Beli BBM aja harus pakai SNK, pakai KTP.
0: Nah, itu tergantung pilihan sih sebenarnya. Mau di SPBU warna apa nih? Karena kuning udah nggak ada, tinggal hijau gitu kan ya.
1: Iya,
0: Pilihannya antara
1: makanya.
0: hijau atau merah. Oke.
1: Ya, kita ikutin aja lah apanya,
0: Ya,
1: peraturan
0: karena
1: pemerintah.
0: ya pasti ada tujuan baiknya untuk bisa memantau
1: Dan itu
0: subsidi
1: untuk
0: tepat
1: membedakan
0: sasaran.
1: antara yang non-subsidi itu kan untuk orang-orang yang kendaraannya mewah. Yang subsidi kan untuk orang-orang yang di apa ya, kalangan ke bawah lah. Nah, sekarang mobil mewah pakainya yang subsidi. Kan kasihan juga yang
0: Nah,
1: nanti
0: itu.
1: yang
0: Tapi kayaknya
1: gak
0: sekarang udah nggak
1: kasihan.
0: bisa, Bu, karena ada barcode yang harus ditunjukkan itu, kan?
1: Iya,
0: Ya.
1: iya betul.
0: Oke.
1: Iya. Ya gitu aja, sini cuacanya cerah.
0: Baik. Terima kasih, Bu Dian.
1: Oke. tak lanjut sarapan.
0: Selamat menikmati sarapannya.
1: Selamat pagi, Cekku.
0: Selamat pagi anak-anak. Duh, menu sarapan yang saya nggak tahu tuh apa gitu. Kayaknya nenek saya kelewat kala itu untuk bisa menjelaskan. Karena kalau makanan tradisional, wah, saya tuh demen banget. Bahkan teman-teman di sini tuh kaget gitu ya kalau ngelihat saya kok demen banget sih makanan-makanan tradisional gitu ya. Dan susah didapat gitu ya. Tapi karena memang ajaran nenek saya kala itu begitu gitu ya. Ingat sekali dan lekat sekali di kehidupan saya sampai hari ini. Terima kasih, Bu Dian gitu ya. Karena biasanya kalau ngisi di SPBU tuh saya nggak tahu kenapa selalu tanya-tanya sama petugasnya gitu loh. Seru ngobrolnya gitu, tanya apa nih yang baru, apa nih soal yang bisa terjadi di keluhan masyarakat apa dan lain sebagainya gitu. Bahkan ketika dulu ada oplosan saya juga tanya, di sini aman kan Mbak? Nggak ada keluhan atau aduan kan ya? Jiwa jurnalisnya muncul, kompetisi apa reporternya itu muncul gitu ya. Kadang kalau misalnya sudah nanya-nanya gitu, wah ini kayak apa sih gitu. Tapi ya itulah, kita berharap ya itu kebijakan-kebijakan yang terbaik agar ya tadi untuk bisa melindungi masyarakat yang menggunakan atau berhak untuk bisa mendapatkan BBM bersubsidi. Kabar lainnya ya, saya juga mau bagikan satu informasi karena kalau Anda juga mendengar dan melihat berkaitan dengan fenomena-fenomena dalam program makan bergizi gratis. Nah, dalam 3 hari terakhir pendengar, ada sekitar 2.200-an orang yang diduga keracunan MBG di 6 daerah. Jadi dugaan keracunan setelah mengkonsumsi makan bergizi gratis kembali terjadi di sejumlah daerah. Dalam 3 hari sejak tanggal 1 hingga 3 September 2026 ini, sedikitnya ada 2.269 siswa dan warga sekolah yang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan yang diduga berkaitan dengan konsumsi MBG. Angka tersebut dihimpun dari laporan sejumlah media jaringan begitu ya, serta berbagai sumber. Hingga hari Kamis malam kemarin, 6 daerah yang mencatat kejadian tersebut yakni Rembang, Sidoarjo, Jombang, Nganjuk, Tanah Toraja, dan Agam. Jumlah tersebut bisa jadi bertambah seiring laporan dari Dinas Kesehatan setempat yang terus diperbarui. Kasus dengan jumlah korban terbesar terjadi di Rembang, Jawa Tengah. Ini ada sekitar 752 siswa, karena kemarin kalau Sidoarjo itu sekitar 567 gitu ya. Ada 25 guru SMA N1 Lasem dan 777 orang dilaporkan mengalami keluhan kesehatan setelah menyantap menu MBG. Aktivitas belajar mengajar di sekolah tersebut bahkan dihentikan dan siswa dipulangkan lebih awal. Kemudian yang kedua, ini jumlah korban terbanyak ada di Sidoarjo begitu ya. Ini di pesantren Manbaul Hikam. Totalnya terbaru hingga Kamis malam ada 666 orang. 581 orang diantaranya sudah dipulangkan, sedang sisanya masih menjalani perawatan atau observasi. Di Agam, Sumatera Barat, dilaporkan 334 siswa di Kecamatan Palupuh diduga mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap MBG dari satu dapur SPBG. 2 siswa diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Di Jombang, di SMP Negeri 1, Kabuh, ini juga ada peristiwa tersebut. Kemudian di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, di Nganjuk kemarin hari Kamis juga ada begitu ya. Terus prihatin tentunya ya, namun kalau kita kemarin berbincang bersama kawan-kawan dari Persagi begitu ya. Sebenarnya program ini tuh sudah sangat-sangat baik. Terbukti beberapa negara sukses begitu ya. Ya meskipun mekanisme dan prosedurnya berbeda. Namun ketika BGN ini sudah menyampaikan SOP begitu ya, standar operasional prosedur berkaitan dengan pemberian makan bergizi gratis itu dipatuhi, mudah-mudahan enggak ada kasus-kasus yang seperti ini. Nah, parahnya begitu ya, ketika kemarin Ibu Anas dari Persagi itu mengatakan bahwa minimnya literasi dan pemahaman dari SPPG ini loh yang kemudian muncul begitu ya, hal-hal semacam ini. Sehingga BGN pun dengan tegas begitu ya menindak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan memberikan suspend dan memecat kepala SPPG. Karena tidak bisa main-main gitu ya, ini persoalan kesehatan anak didik begitu ya yang tidak boleh diabaikan. Sehingga ada upaya juga untuk terus memastikan dan mengawal bahwa program ini berjalan dengan baik dan ya tentunya terhindar dari yang semacam ini gitu ya. Kita terus prihatin, tapi ayo berkaca pada hal tersebut, teman-teman Persagi menghimbau agar kawan-kawan SPPG lebih berhati-hati lagi dan yang paling penting tadi kepatuhan dan kedisiplinan terhadap SOP yang ada. Berkaitan hal tersebut, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono memberikan penjelasan resmi. Satu di antaranya yang paling pertama terjadi sebelum rentetan yang lain itu kan di Sidoarjo ya, di Pondok Pesantren Manbaul Hikam. Jadi ini ada permohonan maaf yang disampaikan begitu ya, berdasarkan peristiwa tersebut begitu ya, dan menginstruksikan seluruh SPPG untuk mewajibkan penerapan SOP dengan baik dan benar. Jadi berdasarkan hasil investigasi dan pelacakan sistem radar MBG, BGN menyebut insiden tersebut dipicu oleh pelanggaran prosedur keamanan pangan yang dikategorikan sebagai bentuk kelalaian disengaja oleh pihak penyedia jasa. Dari penelusuran kronologi pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kalitengah, BGN itu menemukan ahli gizi dan kepala dapur tidak melakukan pelabelan pada setiap wadah makanan atau ompreng secara individu. Dari pengiriman sekitar 400 porsi, pengelola itu hanya menempelkan label pada satu ompreng untuk difoto sebagai syarat administrasi ke dalam sistem. Ya, atas insiden ini mengakibatkan ratusan santri mendapatkan perawatan medis. Dan Sudaryono menyampaikan permohonan maaf dan menginstruksikan seluruh SPPG untuk mewajibkan penempelan label waktu konsumsi di setiap ompreng tanpa terkecuali. Kemarin juga masih ingat ya, Bu Anas bilang bahwa kalau kita beli makanan biasanya ya, itu ada tulisannya loh, ini dikonsumsi paling lambat berapa lama gitu kan. Itu memang waktu yang tepat gitu ya, sehingga tadi kalau toh memang ada perkembangbiakan bakteri, nggak sampai kita konsumsi dan nggak terjadi keracunan. Nah, ini yang tidak dilakukan oleh teman-teman di SPPG Kalitengah. Betul ya, berarti kepatuhan dan kedisiplinan dari teman-teman SPPG ini yang masih harus terus ditingkatkan. Kasihan loh, program ini baik, tapi kalau dalam implementasinya dilakukan dengan kelalaian begitu ya, ada pelanggaran-pelanggaran, nah ini akan mencederai program yang sudah baik ini. Janganlah, kasihan juga begitu ya, karena tentu adik-adik kita ini juga mereka akan muncul trauma begitu ya, kalau mengalami hal-hal semacam ini. Ayo sama-sama kita bantu, dukung, orang tua pun juga turut andil mengawasi begitu ya, mengedukasi anak-anaknya. Kira-kira makanan-makanan seperti apa sih yang kemudian kalau basi nggak boleh dimakan. Nah ini, menghindari kelalaian seperti yang dilakukan SPPG Kalitengah. Nggak ditempel loh itu pelabelannya gitu ya kan. Karena kemarin Ibu Lia Esifama, itu juga mengatakan bahwa harusnya diperjelas lagi kapan batas waktu untuk bisa dikonsumsi. Ya meskipun dikatakan dari didistribusikan 4 jam lah kan. Kadang kalau nggak ditulis pelabelannya, ya dianggapnya nggak apa-apa, aman. Padahal ketika ada label, itu warning dan juga pengingat bahwa harus dikonsumsi sebelum 4 jam misalnya. Tapi ini menjadi pembelajaran tentunya ya. Ibarat fenomena gunung es, satu kasus mencuat, begitu banyak kabar-kabar lain yang juga mencuat. Agaknya memang BGN, dalam hal ini Bapak Sudaryono, harus bekerja ekstra lebih lagi begitu ya, evaluasinya. Karena selama ini program-program yang disampaikan Pak Sudaryono sudah sangat baik begitu ya. Berkaitan dengan mekanisme, kepatuhan SOP, bahkan sanksi sebagai efek jera, itu sudah sangat baik. Tinggal bagaimana implementasinya di lapangan. Masihkah banyak SPPG-SPPG yang seperti ini? Ya ini yang tentu menggugah kesadaran. Agar lebih lagi untuk memperhatikan SOP dan menerapkan prinsip kehati-hatian. Jeda sejenak untuk Warta Berita Nasional. Lepas dari itu nanti kita akan lanjutkan lagi perjalanan Surabaya pagi. Pastikan Anda untuk tetap bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Surabaya, kanal informasi dan inspirasi.